0: Kunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Oh, saya bilang, oh saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia, James Riyadi, memuji kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai memiliki visioner.
2: Untuk sekian kalinya, di mana Kadin itu terkesan bahwa ini seorang presiden yang memiliki visi yang jelas. Visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong upaya perdamaian dan meredakan ketegangan. Upaya tidak hanya di kawasan Asia Tenggara, namun juga di belahan dunia lainnya. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ratusan siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah sekolah rakyat terintegrasi yang ada di Sampang. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sekolah rakyat terintegrasi Sampang resmi dibuka pada Jumat 31 Juli 2026 di Desa Sejati, Kecamatan Camplong. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mengikuti kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama 2 pekan hingga 14 Agustus 2026. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, menjelaskan peserta terdiri atas 211 siswa dari Kabupaten Sampang, 30 siswa dari Kabupaten Pamekasan, 47 siswa dari Kabupaten Sumenep, dan 45 siswa dari Kabupaten Bangkalan. Menurutnya, MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan, sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler. Selain mengikuti pembelajaran umum, siswa juga akan menjalani berbagai aktivitas di asrama, seperti kajian keagamaan, mengaji, pembentukan karakter, dan kegiatan ekstra kurikuler.
5: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
4: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Sitrawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa.
6: Jadi boarding school, di situ ada pengembangan karakter anak, penanaman karakter anak, yang di karena kita ada di lingkungan Madura, ya tentunya kita akan juga menanamkan nilai-nilai keagamaan melalui aktivitas-aktivitas keagamaan di kurikulum boarding school-nya itu.
4: Denok berharap sekolah rakyat dapat memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia menargetkan setiap lulusan memiliki karakter yang kuat, menguasai 3 bahasa asing, memiliki 1 keterampilan sesuai minat dan bakat, serta siap melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
3: Pemerintah Kota Gunung Sitoli melakukan penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana untuk mitigasi menghadapi bencana sekaligus sistem tanggap darurat di titik rawan bencana. Indah Febrianti Bulolo melaporkan selengkapnya.
7: Dengan meningkatnya kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai potensi bencana, maka akan terbentuk masyarakat yang lebih tanggap, sigap, dan mampu mengambil langkah-langkah penyelamatan secara cepat dan tepat ketika terjadi keadaan darurat. Demikian diungkapkan Kepala BPBD Kota Gunung Stoli Adiman Perwira Hareva saat dikonfirmasi RRI terkait sudah terlaksananya sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026 yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Adiman menegaskan dengan kesiapsiagaan masyarakat, berkurang resiko korban jiwa, kerugian harta benda, serta dampak sosial dan ekonomi melalui penerapan langkah-langkah mitigasi yang benar. Karena itu pada penyusunan RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026, ada beberapa indikator yang menjadi perhatian bersama, yakni adanya mitigasi dan pencegahan bencana, membentuk masyarakat yang tangguh akan bencana, membangun budaya sadar akan bencana, dan meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga dalam menghadapi situasi darurat.
8: Ini tahap awal penyusunan RPB, karena nanti tidak lanjutnya adalah ada rapat-rapat fix selanjutnya. Konteks dan urgensinya RPB tadi sudah dijelaskan sama Pak Sofyan dari Unadir sebenarnya tadi. Namun ini ada tiga dasar hukumnya.
7: Sementara itu pada sosialisasi penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana RPB tahun 2026, Wali Kota Gunung Stoli Soalauli menyampaikan bahwa RPB Kota Gunung Stoli tetap memprioritaskan pengurangan resiko bencana dan memiliki sistem tanggap darurat yang terpadu serta membangun kerjasama lintas sektor dan antar lembaga. Sehingga dokumen RPB Kota Gunung Stoli tahun 2026 harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti RPJMD dan Renstra perangkat daerah dengan memuat kebijakan, strategi, serta rencana aksi penanggulangan bencana.
8: Kebijakan seperti rencana aksi dalam menghadapi ancaman bencana dimulai dari pemetaan akar permasalahan diteruskan dengan perencanaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu, saya menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
7: Adapun sosialisasi penyusunan rancangan penanggulangan bencana Kota Gunung Stoli dihadiri oleh perangkat daerah, camat sekota Gunung Stoli, sedangkan BPBD Provinsi Sumatera Utara dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghadiri secara daring. Dari RRI Gunung Stoli, Indah Febrianti Bulola melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memulai vaksinasi massal rabies 2026 yang didukung oleh pemerintah pusat, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia, dan Lembaga Amal Kesehatan Masyarakat Mission Rabies. Berikut laporan selengkapnya Alfred Singe.
9: Jadi pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies.
10: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat langkah pengendalian rabies melalui kick-off vaksinasi massal rabies tahun 2026. Aksi ini didukung pemerintah pusat, World Organization for Animal Health, serta Mission Rabies. Program ini menargetkan tercapainya kekebalan kelompok pada populasi anjing sebagai strategi utama memutus rantai penularan rabies di Pulau Timur. Kick-off vaksinasi massal rabies Provinsi Nusa Tenggara Timur digelar di Sotis Hotel Kupang pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi penanda dimulainya vaksinasi serentak di 6 kabupaten di Pulau Timur yang masih menjadi wilayah prioritas pengendalian rabies. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mencatat tren penurunan kematian akibat rabies pada tahun 2025, tercatat sebanyak 30 kasus kematian manusia. Sementara hingga Juli 2026 mengalami penurunan menjadi 8 kasus. Meski demikian, wilayah Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, dan sejumlah daerah di Pulau Flores masih menjadi kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi karena populasi anjing yang besar. Salah satu tantangan pengendalian rabies adalah tingginya angka lalu lintas anjing antar daerah yang berpotensi mempercepat penyebaran virus.
9: Pelaksanaan vaksinasi hari ini menandai akan dimulainya pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh anjing yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Timur ini yang didanai operasionalnya oleh International Rabies Task Force Mission Rabies. Ya, jadi kami harapkan di tahun ini kita dapat memvaksin minimal 160.000 ekor anjing, itu minimal. Tetapi kami harapkan dengan vaksin yang ada sekarang, di atas 200 ribu dosis ini, kita bisa memvaksin lebih banyak anjing.
10: Sementara Direktur Internasional Rabies Task Force Mission Rabies, Dr. Andre Jeberan, menyatakan tahun ini merupakan tahun ketiga mendukung pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui program vaksinasi massal anjing di Pulau Timur. Setelah berhasil memvaksinasi sekitar 150 ribu ekor anjing pada tahun lalu, tahun ini cakupan ditingkatkan menjadi sekitar 160 ribu ekor.
11: This is the third year that the International Rabies Task Force, or IRT, will be supporting the NTT government to conduct a mass dog vaccination program here in West TA.
10: Dukungan vaksinasi disambut pemerintah kabupaten dan kota. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka melaporkan tren penurunan kasus rabies berkat peningkatan cakupan vaksinasi. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kota Kupang menargetkan vaksinasi terhadap 25 hingga 30 ekor anjing pada tahun ini.
12: Ya, dengan adanya bantuan vaksin dari Mission Rabies dan pemerintah provinsi, juga pemerintah daerah Kabupaten Malaka sendiri, sangat signifikan dan mengalami penurunan yang luar biasa.
13: Untuk Kota Kupang tahun lalu target 20 ribu, tapi kami melampaui sampai 30 ribu. Terima kasih. Target tahun ini untuk Kota Kupang sekitar 25 sampai 30 ribu ekor.
10: Melalui kolaborasi pemerintah, mitra internasional, dan partisipasi masyarakat, Nusa Tenggara Timur menargetkan Pulau Timur menjadi wilayah prioritas menuju eliminasi rabies sebelum program diperluas ke seluruh wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Cengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba untuk menghormati peradaban budaya dan adat istiadat. Berikut informasinya, Jerry Linde.
14: Pemerhati budaya Marapu meminta masyarakat Sumba hormati peradaban budaya dan adat istiadat. Hal tersebut disampaikan pemuda asal Kecamatan Lamboya pada acara kegiatan workshop anggota masyarakat adat dari berbagai wilayah di Kabupaten Sumba Barat yang saat itu mengikuti workshop kebudayaan menghayat kepercayaan Marapu yang mengusung tema Uma Marapu Belis Kehormatan, nilai luhur orang Sumba serta identitas budaya. Kegiatan tersebut berlangsung di WK Bubak 28 Juli 2006. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pengukuhan secara budaya terhadap pasangan yang disahkan melalui adat Sumba Barat. Berdasarkan aliran kepercayaan Marapu sebagai bagian dari upaya pelestarian tradisi leluhur, pemerhati budaya dan adat istiadat Jonathan Aguate yang juga merupakan tokoh muda Sumba Barat mengatakan rumah adat dan belis merupakan identitas utama masyarakat Sumba. Menurutnya, kedua unsur tersebut tidak hanya menjadi simbol budaya, tetapi juga menurut mencerminkan kehormatan hubungan manusia dengan alam, leluhur dan kehidupan sosial masyarakat adat yang harus terus dijaga. Dalam wawancara bersama RRI di sela-sela kegiatan, Jonathan menilai masyarakat Sumba Barat saat ini tengah menghadapi krisis nilai peradaban. Ia menyebut masyarakat lebih banyak membanggakan simbol-simbol adat dan interaksi sosial, namun mulai melupakan makna serta nilai luhur yang terkandung di balik tradisi tersebut. Padahal menurutnya, pemahaman terhadap nilai adat menjadi dasar penting dalam menjaga marwah budaya Sumba.
15: Kita membanggakan interaksi, kita membanggakan simbol, tapi kita tidak mengerti nilainya. Kalau toh kita mengerti nilainya, nilai itu kita giring sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu fakta yang pertama. Lalu fakta yang berikut, saat ini kita sedang melihat masyarakat adat yang mulai bangkit.
14: Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi oleh perjalanan sejarah yang panjang. Banyak tokoh adat yang dahulu menjadi panutan masyarakat berkurang perannya akibat berbagai perubahan sejak masa penjajahan hingga pemerintahan modern. Akibatnya, regenerasi kepemimpinan adat tidak berjalan optimal dan lembaga adat mengalami pelemahan sehingga sebagian nilai budaya mulai memudar. Jonathan juga menyinggung perjalanan masyarakat penghayat Marapu yang pada masa lalu harus menyesuaikan identitas keagamaannya dengan kebijakan negara, meski secara administrasi memiliki agama resmi. Menurutnya, banyak masyarakat adat yang tetap mempertahankan keyakinan dan nilai-nilai Marapu dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut turut mempengaruhi keseimbangan kehidupan sosial dan keberlangsungan lembaga adat di tengah masyarakat. Jonathan berharap kebangkitan masyarakat adat dapat terus diperkuat dengan pendampingan dialog dan penelitian terhadap nilai-nilai luhur, warisan leluhur. Ia mengajak kepada semua pihak dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama melestarikan nilai adat agar identitas budaya Sumba Barat tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sumba Barat, Jirlendeh, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia mendorong kerjasama ASEAN-Rusia diperkuat untuk membangun ketahanan kawasan di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Ketidakpastian geopolitik, krisis pangan, perubahan iklim, hingga ancaman kesehatan global menjadi tantangan yang dihadapi negara-negara ASEAN saat ini. Dalam situasi tersebut, Indonesia mendorong agar kerjasama ASEAN dan Rusia tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam pertemuan ASEAN-Rusia Post-Ministerial Conference atau PMC menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat melalui kerjasama ASEAN-Rusia. Ia menyatakan Indonesia mendukung pelaksanaan ASEAN-Rusia Energy Cooperation Work Plan 2026-2030. Kerjasama ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan energi ASEAN sekaligus mempercepat peralihan menuju energi yang lebih berkelanjutan.
18: Karena perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan. Perdamaian selalu merupakan hasil dari pilihan yang disadari, komitmen yang berkelanjutan, dan kerjasama yang erat.
17: Ia juga menyatakan Indonesia melihat Rusia sebagai mitra strategis dalam menjaga pasokan gandum dan pupuk. Kerjasama ini dinilai penting di tengah ancaman perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan pasokan pangan. Kemudian, Indonesia juga mendorong modernisasi pertanian agar sektor pangan di kawasan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia juga mengusulkan peningkatan kerjasama, antara lain melalui penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Sementara itu, dari sisi Rusia, kerjasama dengan ASEAN juga mulai diarahkan pada kepentingan ekonomi yang lebih besar. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov menyebut bahwa perdagangan Rusia dan ASEAN pada tahun 2025 mencapai sekitar 22 miliar dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurutnya masih dapat ditingkatkan hingga dua kali lipat atau sekitar 44 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2036. Untuk mencapai target tersebut, Rusia melihat sejumlah sektor yang dapat menjadi penggerak kerjasama. Di antaranya, ekonomi berbasis platform, teknologi, inovasi, kerjasama antariksa, integrasi kepabeanan, hingga konektivitas maritim. Pernyataan Menteri Lavrov menunjukkan bahwa Rusia ingin memperbesar jejak ekonominya di Asia Tenggara.
19: Kami sepakat dalam pertemuan hari ini untuk melanjutkan kerjasama erat di bidang ketahanan pangan dan energi, serta dalam memerangi terorisme dan kejahatan transnasional. Untuk semua bidang tersebut, telah tersedia mekanisme kerja sama antara Rusia dan ASEAN.
17: Dari sisi negara-negara ASEAN, kerjasama dengan Rusia juga dinilai semakin berkembang dan tidak hanya berfokus pada hubungan politik. Hal itu disampaikan oleh delegasi Myanmar yang dipimpin Sekretaris Tetap Kementerian Luar Negeri Myanmar, U Hau Kansum, yang menilai hubungan ASEAN dan Rusia selama lebih dari 3 dekade terus berkembang berdasarkan prinsip saling menghormati serta komitmen terhadap perdamaian, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan di kawasan.
20: We appreciate Russia's continued support for ASEAN centrality and
21: kami menghargai dukungan Rusia yang berkelanjutan terhadap sentralitas ASEAN serta keterlibatan aktifnya. Kami juga menghargai kontribusi Rusia dalam kerjasama di bidang energi, pertanian, ketahanan pangan, produksi pupuk, bioteknologi pertanian, ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, serta transformasi digital.
17: Diketahui arah tersebut sudah dibangun dalam KTT Rusia-ASEAN di Kazan, Rusia pada bulan Juni lalu. Pertemuan tersebut menandai 35 tahun hubungan dialog Rusia dengan ASEAN dan menghasilkan deklarasi Kazan serta rencana aksi komprehensif Rusia-ASEAN hingga 2030. Namun, Indonesia tetap menekankan pentingnya prinsip multilateralisme, penghormatan terhadap hukum internasional, dan sentralitas ASEAN sebagai dasar kerjasama. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia, dorong ASEAN Rusia hadirkan solusi bagi kawasan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketidakpastian global masih menjadi tantangan yang dihadapi hampir semua negara. Konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, perubahan iklim, hingga ancaman krisis kesehatan menunjukkan bahwa stabilitas sebuah negara tidak ditentukan hanya oleh kekuatan ekonomi atau militer, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat menghadapi berbagai guncangan. Dalam situasi seperti itu, kerjasama antar negara menjadi semakin penting, namun haruslah menghasilkan manfaat nyata, bukan sekadar mempererat hubungan diplomatik. Inilah pesan yang dibawa Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dalam Asian Russia Post Ministerial Conference. Indonesia juga menegaskan pentingnya memperkuat community resilience atau ketahanan masyarakat sebagai fondasi menghadapi berbagai tantangan global. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma diplomasi dari yang sebelumnya berorientasi pada hubungan politik menjadi kerjasama yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Indonesia mendorong agar kemitraan ASEAN-Rusia difokuskan pada sektor-sektor strategis. Di bidang energi, implementasi Asian Russia Energy Corporation Work Plan 2026-2030 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi kawasan sekaligus mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Pada sektor pangan, Rusia memiliki posisi penting sebagai salah satu pemasok gandum dan pupuk dunia. Bagi Indonesia dan negara-negara ASEAN, kerjasama tersebut dapat mendukung stabilitas pasokan bahan baku pertanian. Lebih dari itu, modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi menjadi langkah penting agar produksi pangan mampu beradaptasi dengan perubahan iklim. Di bidang kesehatan, Indonesia mengusulkan penguatan kapasitas tenaga medis, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi pandemi di masa depan. Pengalaman COVID-19 menjadi pelajaran bahwa ketahanan kesehatan tidak bisa dibangun sendiri, melainkan membutuhkan kerjasama lintas negara. Bagi Indonesia, diplomasi tidak boleh berhenti pada penandatanganan kesepakatan. Keberhasilan kerjasama internasional harus diukur dari sejauh mana mampu memperkuat ketahanan energi, menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, serta membuka peluang investasi dan transfer teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Tantangan global tidak akan berkurang dalam waktu dekat. Justru karena itulah, Indonesia perlu terus mendorong diplomasi yang produktif dan berorientasi pada hasil. Kerjasama ASEAN-Rusia harus menjadi instrumen untuk memperkuat ketahanan nasional, bukan sekadar simbol hubungan antar negara. Sebab ukuran keberhasilan diplomasi pada akhirnya bukan hanya terciptanya kesepakatan, tetapi hadirnya manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan kawasan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan wabah virus Ebola di Republik Demokratik Kongo sebagai keadaan darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. WHO mencatat jumlah kasus penyebaran virus Ebola di negara tersebut meningkat signifikan, yang dilaporkan mencapai 3.500 kasus. Dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan ajang lari Merdeka Run pada rangkaian Hari Kemerdekaan RI menargetkan keikutsertaan sebanyak 8.000 peserta. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Erick Thohir menyebut acara ini terbuka untuk umum dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat mulai dari elemen pemerintah, kemudian pengusaha, figur publik, selebritas, hingga masyarakat pada umumnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila,

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi Anda sudah dengarkan. Juga ikuti warta berita sentral dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca dari BMKG Minangkabau.
2: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah bersama dengan perkirawan BMKG Minangkabau. Ada Bang Raffi, kita coba sapa melalui telepon. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Raffi.
3: Selamat pagi, Waalaikumsalam Bang Tito.
1: Iya, kabar baik, sehat Bang Raffi?
3: Alhamdulillah, kabar baik, sehat Bang.
1: Alhamdulillah. Bang Raffi, boleh informasikan ke pendengar kita masyarakat Sumatera Barat terkait gambaran perkiraan cuaca untuk kesempatan hari ini seperti apa update-nya? Silakan Bang Raffi.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Padang. Saatnya kami hadirkan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat 24 jam ke depan Sabtu 1 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan kami di Citra Radar Cuaca, kondisi cuaca saat ini cerah berawan hingga berawan untuk seluruh wilayah Sumatera Barat. Kemudian pada pagi hari nanti cuaca wilayah Sumatera Barat diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan secara umum berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Agam, dan 50 kota. Sementara pada malam hari, cuaca masih didominasi kondisi berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Pasaman, 50 kota, Agam, Padang Pariaman, Tanah Datar, Kota Padang, Kabupaten Solo, Sijunjung, Pesisir Selatan, Solo Selatan, Tanah Datar, Kabupaten Solo, dan Kepulauan Mentawai. Kemudian pada dini hari nanti cuaca diperkirakan berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan diantaranya di wilayah Agam, Bukit Tinggi, Padang Pariaman, Kabupaten Solo, Pesisir Selatan, Damasraya, 50 kota, dan Solo Selatan. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Barat diperkirakan berkisar 16 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara 65 sampai 99%. Angin diprediksi bergerak dari selatan hingga timur laut dengan kecepatan 4 sampai 28 km per jam. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat agar selalu waspada saat beraktivitas di luar ruangan, terutama karena hujan dapat turun secara tiba-tiba serta dapat menimbulkan bencana hidrometeorologi. Untuk informasi cuaca terkini, masyarakat dapat memperbarui di aplikasi Info BMKG yang tersedia di App Store maupun Play Store serta melalui media sosial kami di @BMKG Minangkabau. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Selamat beraktivitas dan berakhir pekan. Saya kembalikan ke studio bersama Bang Tito.
1: Iya. Baik, terima kasih banyak informasinya Bang Raffi. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan tugas-tugas. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Raffi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Tito.
1: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia tadi perkirawan BMKG Minangkabau kita, ada Bang Raffi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
0: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: ekonomi. Tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Banyak sekali hewan-hewan yang berada di sekitar kita. Ada yang besar dan juga ada yang kecil. Pernahkah Anda memperhatikan seekor lalat? Ya, hewan yang terkadang hinggap di makanan kita dan selalu kita usir ketika melihatnya. Tahukah Anda, ternyata seekor lalat betina dapat bertelur sekitar 100 hingga 150 butir. Mereka akan bertelur hingga lebih dari 500 butir

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai dialog Padang Menyapa untuk kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, kami hadirkan dulu pendengar untuk Anda kilas info.
1: Kilas info.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar kilas info. Kementerian Haji dan Umroh memberikan apresiasi kepada kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat yang telah sukses dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah tahun ini. Pendengar, apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Teguh Dwi Nugroho dalam sambutannya pada rapat evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 dan juga persiapan ibadah haji tahun 2027 di Aula Asrama Haji Tabing Padang kemarin. Pendengar, Teguh menjelaskan keberadaan Kementerian Haji dan Umroh sebagai lembaga baru tidak lepas dari dukungan Komisi 8 DPR RI serta sinergi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Ia juga mengingatkan pentingnya untuk memberikan perhatian kepada calon jamaah yang telah masuk daftar tunggu atau waiting list agar tetap mendapatkan pembinaan sehingga siap melaksanakan ibadah haji pada musim haji 1448 Hijriah atau 2027 Masehi. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau pendengar bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita masuk dalam program Padang Menyapa.
2: Saatnya kita ikuti dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi, pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini, pendengar. Hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, kita sekarang sudah ada dalam program Padang Menyapa. Bahasan kita yaitu mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan peternakan. Kami informasikan dulu, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Nah, pendengar, untuk Anda juga yang ingin memaksimalkan dengan cara chat ya, bisa di kanal YouTube kami. Kami live streaming, pendengar, di Pro 1 RRI Padang. Anda bisa ikut chat di sana, kemudian juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, kalau begitu saya akan langsung saja sapa juga perkenalkan narasumber kita untuk kesempatan pagi hari ini. Sudah bersama saya, pendengar, melalui Zoom. Ini dia yang pertama, ada Bapak Faruk Muhtar SPTMP selaku Kepala BPTU HPT Padang Mengatas dari Kementerian Pertanian. Kita coba sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Faruk.
3: Pagi Uda.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak Faruk?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Pak Faruk sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya sapa narasumber berikutnya juga, pendengar yang sudah ikut bergabung bersama kami melalui Zoom. Ini dia, ada Kepala Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Barat, ada Bapak Dr. Insinyur Sukarli, SPTMSI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sukarli.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabar baik, sehat Pak Sukarli?
4: Alhamdulillah baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Sukarli sudah bersama di kesempatan pagi hari ini.
4: Baik, selamat pagi para pemirsa, Pak Faruk di Padang Mengatas. Selamat berjumpa di udara melalui RRI Pro 1 Padang.
1: Iya, baik, terima kasih sekali lagi Pak Sukarli. Kemudian berikutnya, pendengar, ini dia, ada Ibu Dr. Nurhayati, SPTMM, selaku dosen Fakultas Peternakan dari Universitas Andalas. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu Nurhayati.
5: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tito. Iya. Juga Pak Dr. Sukarli dari Kadis Ternakan Kesehatan Hewan Sumatera Barat, dan juga Pak Faruk dari PPTU Padang Mengatas.
4: Iya. Selamat pagi, selamat Ibu pagi. Nurhayati, selamat ketemu ya.
5: Selamat pagi semua.
1: Selamat pagi, terima kasih ya Ibu Nurhayati sudah ikut bergabung bersama di pagi hari ini hingga pukul 9 nanti. Baik, Bapak Ibu narasumber, bahasan kita yaitu seputar mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan peternakan ya. Di mana kita tahu bahwa swasembada pangan ini adalah salah satu prioritas nasional yang sejauh ini terus digenjot, terus dimaksimalkan. Tapi beberapa masyarakat kita paham dan mengerti bahwa swasembada pangan itu sebagian ya berpikir hanya produksi beras saja. Padahal sebenarnya di samping itu ada hal-hal lain, ada sektor lain yaitu sektor peternakan yang juga memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan protein hewani melalui penyediaan daging dan susu. Nah, saya ingin ke Pak Faruk dulu nih di bagian awal kali ini ya. Kalau dari perspektif BPTUHPT Padang Mengate, kita ingin tahu ini Pak Faruk, seberapa penting sebenarnya sektor pertanian dan juga peternakan ya, dalam hal ini juga penyediaan bibit ternak unggul dalam mewujudkan swasembada pangan ini yang arahnya ke peternakan begitu. Silakan Pak Faruk.
3: Baik, terima kasih.
1: Iya.
3: Jadi BPTUHPT Padang Mengatas,
1: iya,
3: sesuai dengan tugas dan fungsinya itu berada di aspek hulu.
1: Iya.
3: Jadi di kalau di sistem agribisnis dia di hulu, dan untuk subsektor berbicara tentang pangan, kita bagian dari pangan tersebut. Jadi penyediaan sumber protein, utamanya penyediaan sumber protein.
1: Yeah.
3: Jadi untuk ketika berbicara dengan sumber protein, kan berbicara tadi yang disampaikan, itu berupa daging,
1: yeah,
3: telur, dan susu. Jadi tiga aspek itu, dan kita masuk ke dalam aspek penyediaan dagingnya.
1: Iya.
3: Dan di produksi daging sendiri juga tentunya ada, kita berbicara daging ruminansia, daging ayam, dan beberapa ruminansia kecil yang berkontribusi dalam penyediaan daging secara nasional. Nah, di daging kita masuk ke aspek daging, penyediaan daging ruminansia untuk usamanya pada ternak sapi. Dan di unsur tersebut, di bagian tersebut juga tentunya kita berada di posisi hulunya, atau kita berbicara tentang, yeah, bagaimana memproduksi bibit, utamanya untuk memproduksi pejantan-pejantan unggul. Pejantan unggul ini nantinya akan diproses untuk bagaimana memproduksi secara teknologi menggunakan teknologi inseminasi buatan. Jadi di BPTUHPT Padang Mengatas itu utamanya memproduksi pejantan unggul pada sapi-sapi unggul, utamanya Simmental, Limousin, Belgian Blue, dan sumber daya lokal sapi pesisir. Nah, itu yang pertama. Nantinya pejantan unggul tersebut yang akan diproduksi atau diperbanyak semennya atau spermanya dalam bahasa seharian, yang akan disebar ke seluruh Indonesia untuk dengan menggunakan teknologi inseminasi buatan tersebut akan diberikan ke peternak-peternak yang mempunyai induk-induk yang siap untuk dikawinkan melalui sistem inseminasi buatan atau IB. Nah, itu yang pertama. Yang berikutnya adalah untuk penyediaan pejantan di balai-balai pembibitan daerah di seluruh Indonesia yang memerlukan pejantan-pejantan unggul dari yang kami sebutkan jenis-jenisnya tadi itu, kami menyediakan untuk mereka. Terus selanjutnya kepada kelompok-kelompok peternak yang memang tertarik untuk mengembangkan ras-ras unggul sapi potong, dan selanjutnya kepada peternak-peternak mandiri juga yang tertarik untuk mengembangkan bibit sapi unggul tersebut. Nah, dari situ nantinya ada kelanjutan dari sistem agribisnis untuk sapi potong itu, nantinya untuk dijadikan bakalan-bakalan yang akan dipotong atau diproduksi dagingnya. Nah, itu yang berbicara dengan tugas kami di BPTUHPT Padang Mengatas. Jadi udah di kita itu mainnya di hulu, di ujung gitu, sehingga mungkin secara kontribusi bisa dibilang tidak terlihat, tapi bisa memberikan dampak besar karena kita menghasilkan benih-benih yang unggul untuk diproduksi oleh peternak-peternak yang nantinya akan ujungnya untuk memproduksi daging di Indonesia. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, baik. Baik, saya bergeser lagi. Saya sekarang ingin ke Pak Sukarli dulu ya. Nah, melihat kondisi terkini Pak Sukarli, kalau dilihat ya, sejauh mana ini kesiapan sektor peternakan Sumatera Barat dalam mendukung swasembada pangan ini yang fokusnya atau arahnya ini untuk penguatan peternakan, Pak Sukarli, silakan.
4: Baik, terima kasih pada pemirsa program A1 RRI Padang yang kami hormati pagi ini. Pertanyaan adalah sebagai seberapa siap ya?
1: Yeah.
4: Kalau kita bicara tentang seberapa siap, sebenarnya Sumatera Barat itu sudah sangat-sangat siap.
1: Okay.
4: Karena hari ini Sumatera Barat itu untuk komoditas misalnya ayam petelur, kemudian ayam pedaging, kita itu sudah surplus untuk Sumatera Barat. Kita produksi Sumatera Barat itu untuk penyediaan Sumatera Barat hanya 40%. 60% itu adalah berkontribusi terhadap daerah tetangga. Jadi kita mensuplai kebutuhan Riau, Jambi, Bengkulu ya untuk untuk produksi telur dan daging. Namun demikian, kalau untuk daging sapi, memang kita masih menghadapi keterbatasan. Sebagai contoh misalnya, ketika kita bicara tentang kurban saja, kurban itu satu tahun sekali, dalam satu tahun itu untuk kurban, Sumatera Barat itu memotong kurban sapi itu sebanyak 47.500 ekor. Dari 47.500 ekor itu, Sumatera Barat baru bisa menyediakan sekitar 60%. Yang 40%-nya itu masih disuplai dari daerah lain. Baik dari Sumatera Utara, dari Riau, maupun dari Lampung. Jadi memang inilah uniknya perdagangan peternakan ini ya, terutama untuk komoditas sapi potong. Yang berikutnya adalah untuk kambing. Kambing kita juga masih jauh sekali. Hari ini ada 78 rumah akikah yang tergabung dengan Asosiasi Rumah Akikah Indonesia, ARPAKIN. Dari 78 itu rata-rata satu rumah potong itu satu minggunya memotong 10 ekor, 5 sampai 10 ekor. Kita ambil saja kalau 10 ekor berarti dalam satu minggu itu butuh sekitar 780 ekor. 780 ekor kalau satu bulan ya 788 kali dengan 4 sekitar 32.000, sekitar 28 sampai 30.000 ekor yang dibutuhkan per bulan. Artinya ini adalah sebuah tantangan. Selama ini kambing banyak datang dari Sumatera Utara, datang dari Lampung. Ya, ini memang Sumatera Barat menjadi salah satu untuk sentra untuk kebutuhan ini. Kalau kita hitung rata-rata angka kelahiran di Sumatera Barat itu misalnya satu tahun itu misalnya 100.000 orang saja, maka kita butuh kalau misalnya kita bagi 50-50, 50% laki-laki, 50% perempuan, nah itu maka kita butuh 150.000 ekor kambing. Jadi ini menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu memang kita sekali ini sedang mencoba membangun kolaboratif ya. Bagaimana peternakan ini, terutama peternakan rakyat itu bisa terintegrasi menjadi dengan beberapa kebutuhan. Hadirnya MBG, makan bergizi gratis, yang dengan diperkiraan di Sumatera Barat itu ada 620 SPPG, atau sekitar 20 ribuan sasaran, maka membutuhkan terutama untuk asupan atau suplai telur dan daging ayam. Kalau kita menghitung misalnya 3 kali saja dalam 1 minggu mengkonsumsi telur misalnya, atau 2 kali telur, 2 kali ayam, 2 kali telur saja, Maka kalau dia ada 620 kali dengan 18.000 orang atau 20.000 orang kali dengan 2 kali, maka 40.000. Maka 40.000 butir telur itu wajib disuplai atau disediakan oleh peternakan kita. Oleh karena itu, maka kami ingin mencoba membangun bagaimana peternakan rakyat ini betul-betul bisa berkontribusi terkait dengan bagaimana membangun peternakan yang betul-betul bisa hadir di dalam penyediaan ini. Oleh karena itu, maka kita juga perlu pertama adalah bagaimana kehadiran peternakan rakyat ini betul-betul untuk bisa masuk di dalam sistem itu. Oleh karena itu kita memperbaiki. Kalau disampaikan oleh Pak Faruk bahwa di apa namanya di BPTU menyediakan untuk terutama untuk sapi-sapi unggul, maka hari ini kita juga masih sangat karena sangat kekurangan secara nasional. Kita mengalami defisit daging sapi, kemudian kita mengalami defisit juga untuk susu. Susu di Sumatera Barat ini dulu Padang Panjang yang sudah bergerak dengan peternakan rakyatnya, hari ini ada di Solo, ada dua peternakan yang ada di situ, ada Musa Dairy Farm dan Sirukam. Namun demikian bahwa belum terbentuk ekosistem yang bisa apa, menjadi menggairahkan peternakan ini. Kemarin kami berdiskusi dengan teman-teman dari Berdikari bahwa Berdikari sebagai BUMN pangan dia akan mencoba membangun susu ya, industri persusuan yang mungkin dirancang di 2028 karena hari ini masih hilirisasi ayam. Oleh karena itu maka Sumatera Barat sangat-sangat siap untuk bisa menjadi salah satu provinsi di Indonesia untuk bisa membangun ini. Oleh karena itu kami mencoba menawarkan tata kolaboratif ya dalam kegiatan membangun ini, menopang ini. Maka kami sebut misalnya orkestrasi. Jadi perlu adanya sistem orkestrasi peternakan rakyat sehingga yang terintegrasi, sehingga ini betul-betul bisa membantu dalam rangka peningkatan ketahanan pangan, terutama dalam rangka ketersediaan bahan pangan dari peternakan, sehingga ini di samping juga untuk dalam rangka swasembada pangan, sekaligus juga bisa untuk rangka pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu kami berharap ini kolaborasi dari Pak Faruk ya, dari wakil Kementerian Pertanian yang ada di Sumatera Barat, kemudian ada akademisi, salah satunya nanti Bu Dr. Nur Hayati yang juga beliau ini adalah pakar agribisnis ini, yang mungkin kita bisa membangun kolaboratif sehingga kita betul-betul bisa membuat, salah satunya adalah bagaimana kita membuat bangun regulasi di Sumatera Barat khususnya peraturan gubernur untuk kemudian membuat tata kelola, salah satunya adalah tata kelola peternakan rakyat ini menjadi terintegrasi sehingga kehadiran SPPG di daerah itu betul-betul terdukung oleh adanya peternakan rakyat, tersuplai kebutuhannya sehingga semuanya bergerak. Jadi oleh karena itu kita juga membutuhkan ini para pemirsa bahwa hari ini populasi ayam petelur kita Sumatera Barat itu ada 18 juta ekor. Di 18 juta ekor itu kebutuhan pakannya itu sekitar 2,4 juta ton. Sayangnya produksi jagung Sumatera Barat itu baru bisa memenuhi sebesar 950 ribu ton per tahun. Oleh karena itu kita masih kekurangan 1,6 juta ton lagi, sehingga ini betul-betul. Dan hari ini juga tantangannya adalah ketika harga pakan tinggi, ternyata harga telur masih sangat rendah. Nah, kemudian harga ayam juga sangat rendah, ayam potong. Oleh karena ini belum sangat membantu. Oleh karena itu kita berharap bahwa ekonomi nasional membaik, kemudian juga peternak juga terbantu. Kalau mungkin adalah bagaimana suplai bahan baku pakannya itu bisa terpenuhi. Termasuk juga dengan kebutuhan bibit. Hari ini para peternak rakyat kita, terutama yang peternak layer, yang dia kesulitan ketika untuk peremajaan karena memang harus antri untuk kebutuhan untuk ayam-ayam pulet ini. Terakhir mungkin juga sekali lagi adalah bagaimana kita bisa mengintegrasikan peternakan ini menjadi di kebun-kebun sawit. Karena terus terang ini para pemirsa sekalian, kalau kita ingin bangun peternakan, sampai hari ini tidak ada lahan peternakan yang luas kecuali BPTU Padang Atas. dan semuanya belum terkampung di dalam RTRW Sumatera Barat. Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sapi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit ini, maka menjadi salah satu. Sehingga produksi limbah dari peternakan ini juga bisa dimanfaatkan oleh pekebun untuk sebagai salah satu solusi mengatasi kelangkaan pupuk dan lain-lain. Saya rasa itu yang bisa kita sampaikan kesempatan pagi hari. Terima kasih.
1: Oke, baik. Berikutnya saya bergeser ke pengamat agribisnis peternakan kita, ada Ibu Dr. Dorhayati. Nah, Ibu boleh menanggapi dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Faruk, Pak Sugarli, juga sekaligus apa yang harus dilakukan untuk bisa memaksimalkan atau mendukung target-target yang nantinya akan dicapai untuk penguatan peternakan rakyat. Boleh berkomentar, silakan Ibu Nurhayati.
5: Baik, terima kasih Pak Tito.
1: Iya.
5: Jadi terkait diskusi kita yang sudah disampaikan juga tadi, pendapat ataupun program dari Pak Faruk dari BPT UAPT Padang Mangatas, yeah, dan juga Pak Dr. Sukarli dari Disnak PKH. Jadi kalau kita bicara tentang swasembada pangan, kita, yeah, melihat dari dua perspektif. Pertama adalah perspektif atau sudut pandang dari jumlah, ya. Jadi kita swasembada itu berarti kita bisa mencukupi, memenuhi kebutuhan lokal atau domestik itu dari sumber domestik sendiri.
1: Yeah.
5: Ya, itu kita katakan target dari swasembada. Yang kedua, kalau kita bicara dari sisi sumber ya, terkait peternakan, kita punya sumber bahan pangan yang dihasilkan oleh peternakan dari komoditas seperti daging, telur, dan susu. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sukarli bahwa untuk sumber telur dan daging ayam, kita sudah surplus ya. 40% produksi kita, lokal kita, dikonsumsi oleh lokal, dan 60%-nya mungkin mensupport daerah-daerah tetangga seperti Riau, Jambi, mungkin Bengkulu. Ya. Jadi dari sisi jumlah yang pangan berasal dari unggas itu kita sudah swasembada. Nah, persoalan kita sekarang kan, dan yang banyak itu kebutuhan alat daging. Tadi disebutkan bahwa jumlahnya kita masih kurang dalam jumlah cukup banyak ya. Jadi penggunaan daging, konsumsi daging selain sebagai konsumsi harian, kebutuhan sapi juga dikatakan tadi 40% kita masih datangkan dari luar untuk kurban ya. Jadi dari sisi jumlah untuk komoditi-komoditi tertentu ada yang kita sudah bersuasembada. Dan untuk komoditi seperti daging, kita masih kurang. Bahkan untuk susu, kita tuh kurangnya sangat jauh ya. Secara nasional, susu kita baru bisa penuhi dari produksi nasional. Dari susu-susu yang berasal dari peternakan dalam negeri itu sekitar 25%. 25% yang dihasilkan oleh susu dari peternakan lokal. 75%-nya kita impor dalam berbagai bentuk ya. Bisa dalam bentuk susu segar, susu bubuk, dan sebagainya. Nah, itu kan jadi tantangan tersendiri kalau kita bicara sumber dan jumlah untuk susu. Nah, terkait tadi dikatakan oleh Pak Sukarli ya, bahwa memang program-program dinas kita harus berkolaborasi ya, berkolaborasi ke keberhasilan suatu usaha peternakan itu biasanya tergantung, sangat ditentukan oleh tiga aspek. Kita katakan segitiga ya keberhasilan. Pertama adalah genetik atau bibit ternak itu sendiri, apapun itu ternaknya, mau sapi, mau ayam, ataupun kambing, ya itu kita tergantung keberhasilan bibit. Jadi bibit ini yang nanti akan kita kembangkan, disupport. Yang kedua adalah pakannya, makanannya. Ya, bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya. Ya, nah di sini adalah peran ya. Kalau kita pinjam istilah yang tadi dikatakan oleh Pak Faruk di awal tadi dalam sistem agribisnis ya, peran kita sebenarnya bertiga ini adalah supporting system ya, institutional supporting system, lembaga pendukung ya, ada lembaga riset, lembaga yang menghasilkan regulasi. Jadi misalnya untuk sapi potong misalnya dengan sapi yang unggul, contoh simental gitu ya, yang dikembangkan di Padangmang atas misalnya, begitu dilepas ke peternakan rakyat, sapi dengan jenis unggul ini tidak disupport oleh pakan yang bagus, dia tidak bisa mencapai produksi optimal, Mas Tito. Jadi misalnya kalau potensinya sapi simental itu bisa 1,5 kilo pertambahan berat badannya per hari, itu adalah asumsi semuanya ini. Ideal, lingkungannya ideal, hijauannya ideal, gitu ya. Kalau tidak, dia tidak berproduksi optimal. Begitu juga sapi perah, gitu ya. Sapi perah tambah lagi, dia butuh juga lingkungannya, lingkungan yang secara klimat dia harus cocok. Nah, jadi kemudian pengelolaannya, yang keberhasilan ketiga tadi saya sebutkan genetika, pangan, kemudian pengelolaan atau tata kelola. Jadi bagaimana di peternak-peternak kita, kalau kita bicara peternakan rakyat ya, yang memang skalanya masih kecil, kemampuan peternaknya masih terbatas. Jadi bagaimana peternak kita itu mempunyai apa skill ya, mengelola atau menerapkan good farming practice kalau istilah ininya, atau tata cara beternak yang baik, aspek-aspek teknisnya dikelola dengan baik. Nah, keberhasilan peternakan itu ditunjang oleh tiga itu, ya. Jadi apapun ternaknya, ya, komoditas yang ingin kembangkan itu ini tiga ini harus kita penuhi. Nah, kemudian dari sisi perguruan tinggi, ya, Fakultas Peternakan Universitas Andalas itu concern kepada sumber daya lokal, Mas Tito, Pak Fahmi, Pak Karli, ya. Jadi kita mengendorse, kita bisa mengembangkan dan juga menjaga keberadaan plasma nutfah lokal kita. Dari sapi kita punya sapi pesisir ya. Walaupun orang katakan kecil ya jumlah apa ukuran atau size-nya kecil. Orang katakan di atas kambing sedikit gitu ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sapi pesisir ini punya kemampuan adaptif yang tinggi ya. Jika si mental kurang urus, tanda kutip kurang urus saja sedikit, dia akan turun produksinya. Tapi sapi pesisir dia relatif lebih bertahan ya. Kemampuan adaptifnya tinggi ya. Memang dari produktivitas dia tidak sebagus si mental atau sapi-sapi unggul yang lain, tapi salah satu keunggulannya adalah dia adaptif, adaptif terhadap lingkungan dan adaptif terhadap kualitas pakan. Nah, kita sudah kembangkan juga para peneliti-peneliti kita dari Fakultas Peternakan, banyak guru besar kita yang mengembangkan jenis sapi pesisir ini. Dan itu hasilnya, sapi pesisir yang kita anggap itu tanda kita underestimate terhadap kemampuannya ya, itu kalau kita kelola dengan baik ya, itu berpotensi mengembangkan ya apa, menambah berkembang biak untuk meningkatkan populasi kita di Sumatera Barat ya. Pak Faruk juga punya data tuh di kalau di Padangmang Atas sapi pesisir ini dikembangkan ya apa dipelihara itu dengan hijauan yang bagus, itu hasilnya bagus. Kami juga sudah mencoba, peneliti-peneliti kami di Fakultas Peternakan itu sudah mencoba ya, produksinya bagus ya, reproduksinya bagus ya. Nah, kemudian ada lagi dari sisi unggas, kita punya sumber daya domestik yang termasuk keunggulan daerah plasma nutfah, ada ayam kukuk balengge untuk ayam, ada kita punya beberapa varietas itik yang perlu kita jaga sebenarnya ini. Ada itik di pesisir, ada itik bayang, di tanah datar ada itik pitalah, di agam ada itik kamang, di Payakumbu ada itik sekumbang jonti. Nah, ini adalah plasma nutfah kita yang perlu kita jaga dan juga kita kembangkan. Kita kembangkan agar mampu dia memenuhi kebutuhan ya. Jadi kita tidak full bergantung kepada daging ya, tapi ada alternatif juga. Kemudian kita jaga agar plasma nutfah ini tidak hilang, jadi tetap dikenal. Kemudian kalau kita kembangkan plasma nutfah ini, ya peternakannya berkembang, dia akan jadi apa sumber penggerak roda ekonomi. Jadi peternak-peternak kita memelihara beternak sumber daya lokal dengan kemampuan mereka mungkin masih terbatas, yang sumber daya terbatas, tapi bisa ini menggerakkan ya ekonomi juga. Jadi situlah peran peternakan dalam sumber daya apa dalam swasembada pangan sebagai pemasok jumlah, pemasok jenis, dan juga sebagai penggerak perekonomian. Mungkin itu dulu yang dari saya, Mas Dito.
1: Baik, saya bergeser lagi ya ke Pak Sukarli nih. Nah, saya ingin tanya seputar target ini, Pak Sukarli. Apakah ada target-target khusus nanti ke depan untuk bisa meningkatkan produksi peternakan kita ya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat kita. Tadi juga Ibu Durhayati sudah menyampaikan beberapa kunci keberhasilan, yaitu ya mulai dari penguatan rantai pasok mungkin ya, dari peternakan, pengelolaan, distribusi, bahkan hingga ke pasar, semua seperti harus dilakukan dengan tepat agar nantinya segala sesuatunya ini bisa benar-benar maksimal. Dan penguatan peternakan, khususnya peternakan rakyat kita ini nanti bisa berjalan optimal. Nah, ini bagaimana Pak Sukarli? Silakan Pak Sukarli.
4: Baik Pak Tito, terima kasih.
1: Iya.
4: Ya, kalau kita bicara bagaimana kita mengoptimalkan ya pembangunan peternakan. Pertama, hari ini memang seperti yang sampaikan oleh Ibu apa Bu Nur Hayati tadi untuk sapi pesisir. Sapi pesisir ini kita sudah lakukan. Saya dulu di pesisir selatan mencoba mengembangkan sapi pesisir terintegrasi dengan kelapa sawit. Ini sudah ada di Lunang dan Silaut. Kemudian cukup berkembang karena sapi pesisir ini juga kita karena sebagai plasma nutfah Sumatera Barat, maka sentranya adalah di pesisir selatan memang, di pesisir selatan. Di pesisir selatan ini kita kembangkan dengan sentranya adalah Kecamatan Sutra, ya. Sutra, Lengayang, kemudian Ranah Pesisir, Linggusari Berganti. Ini adalah solusinya adalah bagaimana kita kemudian memanfaatkan tadi ada mengintegrasikan ternak-ternak ini di kebun-kebun kelapa sawit. Nah, di Lunang itu dulu waktu 2004-2005 kita coba dengan upaya membangun peternakan dengan terintegrasi dengan kelapa sawit. Tadinya para peternak masih para petani sawit ini masih enggan. Tapi kemudian kita dorong terus, alhamdulillah dari 2004-2005 itu populasinya sekitar 500-an ekor. Saya terakhir ke pesisir selatan itu 2023 ke Lunang itu populasinya sudah lebih dari 5.000 ekor. Jadi ini lonjakan yang luar biasa. Kemudian daerah-daerah seperti Pasaman Barat memang harus kita segmentasi. Daerah yang misalnya sapi-sapi besar seperti daerah Agam, Timur, kemudian Payakumbu, ya, kemudian 50 kota, tanah datar, itu memang terkonsentrasi dengan sapi-sapi eksotik tadi yang disampaikan oleh Pak Faruk tadi. Ya, memang ini sapi yang membutuhkan asupan pakan cukup besar dengan butuh juga apa pemeliharaan yang mungkin lebih intensif. Tapi kalau daerah-daerah, misalnya daerah dari mulai sekitar pesisir, pesisir selatan, Padang, Sutrama Bungus, kemudian Padang Pariaman, terus melipir ke tepi pantai ya, sepanjang pantai barat, mulai Agam, Agam itu, kemudian Pasaman Barat. Itu memang daerah sapi yang bisa dikembangkan dengan sapi-sapi pesisir, sapi Bali. Ya, sapi Bali juga sapi yang Pasaman Fah Nasional yang berasal dari Pulau Bali. Tapi memang sapi Bali ini dihadapkan pada kondisi, kondisinya adalah sapi yang rawan terhadap penyakit jembrana. Jadi ini memang Pak Tito ada tantangannya. Tapi kalau sapi pesisir, ini boleh dikatakan sapi atlet ini Pak, karena dia berjalan sepanjang hari. Nah, itu tekstur dagingnya lebih lebih lebih gurih, karena memang lemak subkutannya lebih tipis ya, sehingga ini bisa. Oleh karena itu kalau kita berbicara tentang bagaimana mengoptimalkannya, saya menjawabnya pertama adalah selama ini yang tadi kalau kita bicara tentang peternakan di Sumatera Barat, khususnya di Indonesia secara umum, itu adalah kita belum membangun kolaborasi ya, sistem orkestrasi kolaborasi tadi. Nah, peternak baru bekerja sendiri, kita membuat regulasi kebijakan, baru sebagai tadi kata Bu Nuriati sebagai institutional supply ya, sebagai pendukung ya, pendukung, lembaga pendukung untuk bisa meningkatkan itu. Tapi kemudian peternakan belum terintegrasi atau belum terbangun networkingnya. Sebagai contoh, ketika kami mencoba mengembangkan ayam ayam kampung unggul baru, KUB itu, kita bagikan pada peternak, kemudian peternak mengembangkan ayam itu, kemudian pasarnya mana, kan itu. Jadi, kembali lagi bahwa ketika kita bicara tentang hulu, mungkin dari breedingnya sudah ada, kemudian di on-farmnya sudah ada, kemudian bicara tentang panen dan pasca panen. Hari ini sasaran terbesar kita di luar market yang sudah terbentuk selama ini ya, yang di pasar-pasar, di konsumsi masyarakat, ada peluang baru yaitu dengan MBG tadi. Dengan adanya hadirnya MBG atau SPPG itu, dia membutuhkan supply bahan baku, salah satunya adalah peternakan. Oleh karena itu apa? Yang pertama tentu kita seperti sama Pak Faruk adalah peningkatan kualitas bibit dan reproduksi. Ini upaya kita, peningkatan kualitas bibit dan reproduksi. Nah, pemerintah perlu memperkuat inseminasi buatan, pemeriksaan kebuntingan, kemudian penanganan gangguan reproduksi, penyediaan pejantan unggul, dan perlindungan betina produktif. Sehingga tidak ada lagi mestinya pemotongan betina produktif. Kita masih ada pemotongan betina produktif di hari raya kurban juga masih terjadi, bahkan di rumah potong hewan juga masih terjadi. Siapa yang ngawasi? Tentu kita semua. Jangan hanya misalnya orang dari dinas peternakan dan lain-lain, karena semuanya kita. Maka keberhasilan ini, program ini harus diukur dari peningkatan angka kelahiran. Hari ini Pak, kami mengalami hambatan karena inseminasi buatan selama ini disuplai oleh Kementerian Pertanian. Hari ini Kementerian Pertanian kemudian menghentikan suplai itu, salah satunya adalah biaya operasional, penyediaan bibit, sarana-prasarana, itu dihentikan dengan alasan keterbatasan anggaran. Yang Sumatera Barat kita juga begitu Pak, dengan adanya pengurangan transfer keuangan daerah juga kendala. Oleh karena itu, kita bagaimana kita mengupayakan, maka kita mendorong teman-teman inseminator untuk kemudian menuju inseminator mandiri, ini jadi tantangan. Yang kedua tentu adalah penguatan ketersediaan pakan, sampaikan oleh Bu Nur tadi bahwa bibit kita untuk membangun peternakan yang lebih maju kemudian lebih optimal itu pertama adalah ketersediaan tadi, peningkatan kualitas bibit, yang kedua adalah ketersediaan pakan. Pakan ini menjadi faktor utama untuk menentukan pertumbuhan, reproduksi, kesehatan, dan biaya produksi. Peternak tentu perlu memanfaatkan jerami padi, batang jagung, dedak, kebun hijauan, pengolahan silase, dan penyediaan pakan cadangan untuk menghadapi musim kemarau terutama. Oleh karena itu kami berharap nih Bu, teman-teman dari Bu Dr. Nur Hayati yang di kampus bisa hasil-hasil penelitiannya bisa tidak hanya berhenti di jurnal atau di artikel atau di laporan penelitian, tapi juga dihadirkan langsung di masyarakat sehingga masyarakat teredukasi bagaimana cara membuat silase, bagaimana merubah jerami yang menjadi sumber pakan yang bisa bernilai nutrisi tinggi. Yang ketiga, kami penguatan kesehatan hewan. Untuk penguatan kesehatan hewan ini, kenapa ini perlu? Karena produktivitas ternak tidak akan meningkat apabila penyakit hewan tidak dikendalikan. Hari ini kita menghadapi ancaman penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku. Kemudian kita juga ada penyakit jembrana. Kemudian juga ada penyakit LSD ya. Kemudian ada penyakit antrak dan lain-lain. Ini jadi harus, oleh karena itu kami memperkuat karena di daerah sekarang kabupaten kota, dinas peternakan tinggal hanya dua yang berdiri sendiri, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten 50 Kota. Yang lainnya semuanya sudah dilebur menjadi bagian dari dinas pertanian. Oleh karena itu salah satunya kita perlu memperkuat kehadiran puskeswan. Maka puskeswan tidak boleh hadir hanya sebagai pusat pelayanan kesehatan hewan, tapi puskeswan harus hadir menjadi pusat informasi layanan peternakan dan kesehatan hewan. Jadi PIL PKH itu harus hadir. Jadi kami singkat dengan PIL PKH, Pak. Jadi Pusat Informasi Layanan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, inilah jadi beberapa poin yang sangat penting. Kemudian kami juga perlu penguatan kelembagaan peternak. Kelembagaan lembagaan peternak ini menjadi salah satu untuk bisa membangun bagaimana peternakan bisa lebih maju lagi. Karena tanpa penguatan kelembagaan, kita mustahil untuk bisa membangun peternakan yang lebih baik lagi. Nah, kelembagaan-kelembagaan peternak ini selama ini ada petani peternak. Nah, sekarang baru pada petani, ada belum gapotannya belum bergerak, koperasi peternakannya belum bergerak. Ketika kami mencoba di Pasaman Barat membangun apa, membuat pilot jagung untuk pengembangan pakan, maka setelah dikembangkan itu harus ada optekernya. Optekernya inilah yang perlu mengambil sehingga apa, ada keberlanjutan antara petani jagung, kemudian peternak, kemudian juga pasar. Jadi penguatan kelembagaan ini, peternak yang rakyat sering memiliki posisi tawar yang lemah karena mereka membeli sarana produksi dan menjual ternak secara individual sehingga posisi tawarnya sangat lemah. Kelompok ternak itu perlu dikembangkan menjadi koperasi atau kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu kami Dinas Peternakan sekarang mencoba membangun di Agam itu adalah membangun kawasan peternakan berbasis korporasi peternakan. Oleh karena itu kami perlu juga kelompok ternak perlu dikembangkan menjadi koperasi atau kelembagaan ekonomi. Karena kami yakin bahwa melalui koperasi peternak dapat membeli pakan secara bersama, memperoleh pembiayaan, penggunaan peralatan bersama. Oleh karena itu kehadirannya KDMP, kehadiran Buknak mestinya ini menjadi sinyal positif bagi peternakan untuk kemudian mempermudah akses di dalam rangka membangun ini. Kemudian berikutnya adalah kita perlu peningkatan akses pembiayaan. Kami dapat laporan terima kasih kepada Bank Nagari, ya, salah satunya yang Bank Pemerintah Sumatera Barat yang terus-menerus memberikan kontribusi di dalam rangka membangun peternakan ini. Kami dapat laporan setiap bulan dari Bank Nagari bahwa kita peternakan mendapatkan alokasi untuk kredit ini dan alhamdulillah kredit-kredit peternakan ini cukup besar sekali di dalam rangka membangun ini. Termasuk juga dari bank-bank Himbara, di dalamnya adalah Bank BNI, Bank Mandiri, gitu ya, kemudian Bank BRI, untuk memberikan support di dalam membangun ini. Sehingga pemerintah bagaimana perlu menghubungkan peternak dengan kredit usaha rakyat, Bank Nagari, Lembaga Keuangan Mikro, Koperasi, dan Perusahaan Mitra. Hadirnya Danantara hari ini sebenarnya menjadi peluang juga BUMN yang hadir untuk bisa mensupport pembangunan peternakan secara baik. Yang berikutnya adalah penguatan kemitraan dan kepastian pasar. Karena kita butuh kemitraan kepastian pasar. Peningkatan produksi itu harus diikuti oleh kepastian pasar. Sebagai contoh, kami dapat cerita case ini, Pak, dari misalnya Sirukam. Sirukam itu bisa dia meningkatkan kapasitas produksi susunya sampai misalnya dengan sapi yang menyusui itu 200-an ekor. Kalau 200 ekor kali 20 liter saja, Pak, sudah 4.000 liter. Nah, jadi ini kan perlu juga ditambah. Jadi kalau produksi harian seperti itu, siapa yang menghasilkannya? Nah, ternyata setelah kita komunikasi dengan Kadin, kita komunikasi dengan yang lainnya, bahwa kebutuhan ini hari ini susunya adalah susu OHT. Tidak mungkin ini. Seperti disampaikan Bu Nur, bahwa data terbaru dari Direktur Hilirisasi, Bu Nur, kita itu defisitnya sangat besar, 79%, Bu, bukan 75, 79%.
5: Hampir 80 ya?
4: Iya, sampai 80. Baru ini harus hanya 20% saja, Bu Nur, yang bisa tersuplai oleh nasional. Oleh karena itu, PT Berdikari sebagai BUMN, kemarin mereka mencoba untuk membangun industri persusuan, bagaimana membangun sapi perah ke depan. Oleh karena itu, salah satunya adalah Sumatera Barat jadi daerah sentra. Dan mudah-mudahan ini nanti teman-teman dari yang sudah usaha peternakan, baik peternakan rakyat atau perusahaan yang bergerak di persusuan ini bisa kita masukkan di dalam program ini. Kemudian yang apa, ada pemanfaatan teknologi dan data. Peternak itu perlu melakukan pencatatan usaha, data yang dicatat meliputi jumlah ternak, kelahiran, ini yang perlu. Teknologinya juga dapat dimanfaatkan untuk pemasaran digital dan lain-lain. Hari ini tentu kita di dalam, bahkan bukan 4.0 tadi ya, adalah 5.0 ya, 5.0 ini adalah pemasaran digital yang cukup tinggi. Pertama adalah dari bantuan ternak menuju pengembangan usaha. Bagaimana peternak ini bagaimana? Jadi oleh karena itu bahwa pengentasan kemiskinan, kami kemarin membahas pengentasan kemiskinan di PKN 1. Di PKN 1 itu pengentasan kemiskinan selama ini ada desil 1 sampai desil 10. Nah, sekarang bagaimana dia sektor peternakan ini bisa menyasar untuk pengentasan kemiskinan? Maka salah satunya adalah bagaimana memberdayakan masyarakat dengan memberikan, jangan lagi dikasih umpan, tapi dikasih pancing. Pancingnya itu adalah peternak. Kalau andaikan nanti satu orang peternak, satu kakak itu bisa dapat 5 ekor kambing misalnya, atau misalnya 20 ekor ayam gitu, itu saya rasa ke depan bisa sangat berdaya. Hanya saja sekarang mungkin adalah bagaimana mengintegrasikan. Maka pemanfaatan data sen di dalam rangka membangun peternakan rakyat ini sangat diperlukan. Jadi sekali lagi kami butuh kehadiran perguruan tinggi, salah satunya lembaga riset, pembiayaan, kemudian BPTU pada mengatas dalam rangka pembinaan bibit ini menjadi terintegrasi. Maka ayo mari kita bangun orkestrasinya, yaitu kalau saya bilang orkestrasinya adalah soprano lah, suara tertinggi wanita itu adalah sopran kan, soprano. Jadi kita membangun orkestrasi bagaimana mengkolaborasikan semua sistem dan subsistem ini menjadi satu kesatuan sehingga peternakan Sumatera Barat lebih maju. Oleh karena itu ada pertama tadi adalah bagaimana merubah bantuannya, kemudian merubah kegiatan yang terintegrasi, kemudian merubah individu peternak menuju kelembagaan ekonomi. Yang keempat itu tentu kita tidak hanya berorientasi produksi, tapi kita adalah bagaimana memproduksi yang dibutuhkan oleh pasar. Yang kelima adalah bagaimana mengukur jumlah produktivitas dan pendapatan peternak sehingga nanti harapannya NTP meningkat. Kalau nilai tukar petani meningkat, maka pendapatan peternak meningkat, meningkat kesejahteraan. Kalau meningkat kesejahteraan, otomatis juga mengurangi angka kemiskinan. Maka untuk konteks Sumatera Barat, optimalisasi peternakan rakyat ini dapat dilaksanakan melalui pendekatan kawasan. Setiap wilayah perlu memetakan komoditas unggulan berdasarkan potensi sumber daya, ketersediaan pakan, kemudian budaya masyarakat, kemudian sarana budaya dan aset pasar. Kemudian pemerintah provinsi tentunya dalam hal ini dinas peternakan itu berperan sebagai orkestrator untuk mengintegrasikan kebijakan, data, program, pembiayaan, dan kemitraan. Jadi pemerintah kabupaten dan kota itu memperkuat pelayanan langsung pada peternak, nagari mendukung penyediaan lahan, kelembagaan, dan pemberdayaan masyarakat. Jadi kalau kita bicara tentang belajar dari Cina, bahwa dia membangun, mengentaskan kemiskinan secara 5 tahap. Maka datanya ada di pusat, pemerintah provinsi sebagai koordinator, perintah kabupaten sebagai pelaksana, kemudian perintah kecamatan sampai nagari, sehingga 5 tingkatan itu sampai pada nagari. Sehingga, karena nagari yang paling dekat ini Pak Tito ya, lembaga nagari yang paling dekat. Kalau nagari dia aware kepada program-program pemerintah, kemudian tersinkronkan dengan apa dari nagari ke kabupaten, kabupaten ke provinsi, provinsi ke pusat, insya Allah. Ya. Oleh karena itu, sekali lagi ada 5 kunci untuk berubah nyata optimalisasi. Itu pertama adalah produktivitas ternak itu harus meningkat. Yang kedua, biaya produksi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, kualitas dan keamanan produk harus meningkat. Yang keempat, pasar dan harga menjadi lebih pasti. Yang kelima, pendapatan serta kesejahteraan meningkat. Saya rasa itu untuk menjadi kuncinya bagaimana optimalkan. Oleh karena itu, optimalisasi peternakan rakyat tidak cukup dilakukan dengan menambah ternak. Kita harus memperkuat bibit, pakan, kesehatan hewan, kelembagaan, pembiayaan, kemudian teknologi, dan pasar dalam satu sistem yang terintegrasi. Peternakan rakyat ini harus berubah dari penerima bantuan yang selama ini ada menjadi pelaku usaha yang produktif, mandiri, dan memiliki posisi tawar. Saya yakin bahwa keberhasilan pembangunan peternakan tidak diukur dari banyaknya ternak yang dibagikan kepada masyarakat, tetapi bagaimana populasinya meningkat, angka kelahirannya meningkat, produktivitasnya meningkat, kemudian sekali lagi catatannya adalah karena Sumatera Barat ini menghasilkan produk-produk hilirisasi, maka suplai bahan bakunya perlu ditingkatkan. Dan saya berharap ini sekali lagi dari perguruan tinggi tidak hanya UNAN, ada UNP di dalamnya, ada Taman Siswa, kemudian ada Muhammadiyah, untuk sama-sama kita mengeroyok ini menjadi bagaimana mengkolaborasi, mempositioningnya. Sehingga kalau perlu kita bagikan, bagi peta ini Bu Nur ya. Nanti misalnya kabupaten ini akademisinya dari sini ini secara utama. Nah, daerah ini sehingga nanti dia betul-betul dia ada konsentrasi untuk bisa memetakan ini. Saya rasa itu Pak Tito jadi kuncinya. Nah, terima kasih Pak Tito.
1: Baik.
4: Dan semuanya.
1: Baik, Pak Sukarli, Pak Faruk, dan Ibu Nur Hayati, sepertinya kita break dulu sejenak saja. Setelah ini kita akan langsung masuk ke bagian akhir ya, Bapak Ibu Narasumber. Nanti setelah ini saya akan beri kesempatan untuk Bapak Ibu Narasumber bisa memberikan closing statement ataupun juga ada catatan-catatan, ada penegasan-penegasan kembali yang ingin disampaikan. Kami hadirkan dulu pendengar beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
7: Oke.
8: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
7: Oke.
9: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
7: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
7: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berdengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Padang Menyapa. Topik bahasan kita mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan peternakan. Tapi pendengar, sekarang kita sudah ada di bagian akhir. Saya akan berikan kesempatan masing-masing narasumber menyampaikan closing statement-nya, atau ada himbauan-himbauan, ada penegasan-penegasan kembali yang ingin diutarakan, disampaikan. Saya beri kesempatan kurang lebih 1 menit lah ya, seperti cukup ya Bapak Ibu narasumber ya. Saya ke Pak Faruk dulu, Pak Faruk.
2: Baik, terima kasih iya. Pak Tito.
1: Silakan.
2: Yang pertama kaitannya dengan pengembangan sapi lokal tadi iya. Yang sudah disampaikan panjang lebar oleh iya. Pak Soekarno sama Bu Nur Hayati, kami juga di BPTHPT Padang Mengatas sangat concern untuk pengembangan sumber daya lokal yeah. Sapi pesisir yang kita sudah lakukan memang di Padang Mengatas dengan jumlah induk di awal itu 150 induk, sekarang jumlahnya kurang lebih 600 ekor dengan jumlah induk kurang lebih 340. Per tahun itu kita memproduksi 200 kurang lebih 200 sampai 250 ekor per tahun. Nah, ini juga kalau dikuantitatifkan tentunya terbatas gitu dalam produksi. Nah, kita berpikir untuk mengembangkan sumber-sumber bibit lainnya di Sumatera Barat, utamanya daerah asalnya di pesisir selatan. Kami juga sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah daerahnya. Mudah-mudahan ini dapat sambutan yang baik. Kita dapat membangun sentra-sentra baru untuk pengembangan sapi pesisir, dan informasi dari Pak Kadis, kami ikut Pak Kadis orkestra seperti apa yang akan dibangun oleh pemerintah daerah. Kita akan support apa yang kita di aset-aset dari BPTHPT Padang Mengatas, dan saya pikir metode-metode yang efektif itu juga kami minta dari perguruan tinggi untuk memberikan masukan-masukan seperti apa pengembangannya. Kalau di mengikuti model yang di BPTU tentunya agak sulit karena memerlukan lahan yang luas. Aspek yang disampaikan oleh Pak Kadis, pengembangan di lahan sawit ini menjadi concern kami juga. Bagaimana sapi pesisir ini menjadi salah satu ikon untuk pengembangan sapi terintegrasi dengan sawit. Nah, mungkin itu terakhir, mungkin juga beberapa hal yang kami lihat adalah mindset dari peternak yang mungkin masih melihat sapi potong atau sapi ini sebagai perdagangan livestock saja, namun kurang melihat potensi dari hilir, bagaimana potensi pasar untuk pengolahan produk-produk ini yang tentunya sangat menarik. Dan ini membutuhkan kajian dari perguruan tinggi bagaimana lebih efektifnya untuk memperkenalkan daging sapi pesisir di Sumatera Barat maupun di Indonesia. Mungkin itu Pak Tito.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Faruk. Saya bergeser ke Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu Nur Hayati, singkat Ibu.
3: Baik, terima kasih Pak Tito.
1: Iya.
3: Jadi kalau konteks kita mengembangkan peternakan rakyat, ya dengan poin tadi yang sudah sebutkan tiga tadi, genetik, pangan, iya. Dan tata laksana, jadi memang penting kolaborasi ya. Kolaborasi karena kan masing-masing punya peran. Jika kita ikut tadi programnya Pak Karli ya, orkestra itu ya menghasilkan nanti soprano ya, masing-masing kami punya peran, mungkin berada pada instrumen yang berbeda. Barangkali nanti Pak Kadis nanti eventnya nanti mau tampil dengan format apa gitu ya, kita perlu komunikasikan lagi. Selama ini Fakultas Peternakan sebagai perguruan tinggi sudah terjalin kolaborasi yang dan sinergi yang sangat baik dengan BPTU Padang Mengatas dan juga dengan dinas ya. Dan satu poin lagi mungkin ke Pak Karli ya, yeah. Sebagai yang pengambil kebijakan peternakan di Sumatera Barat, mungkin yeah. Terkait digitalisasi ini penting sekali nih ya, bukan hanya di pemasaran Pak Karli ya, menyampaikan informasi up to date ya Mas Ito. Jadi sekarang tidak ada orang yang tidak terjamah oleh internet ya, tidak terpapar digitalisasi. Jadi bagaimana nanti informasi-informasi peternakan ini bisa mudah diakses baik dalam hal pemanfaatan

0: pemasaran maupun nanti meningkatkan peternaknya nih, kemampuan peternaknya.
1: Ya.
0: Jadi ilmu-ilmu atau apa keterampilan-keterampilan yang perlu kita sampaikan ke peternak akan lebih mudah kalau kita gunakan platform digital. Mungkin karena waktu terbatas, mungkin itu saja,
1: Oke,
0: Mas Dito.
1: baik. Terima kasih, Ibu Nur Hayati. Terakhir sekali, Pak Sukarli, singkat, Bapak.
2: Baik, terima kasih Pak Faruk, Bu Nur Hayati. Nah, kita selama ini sudah berkolaborasi, kita sudah bersinergi, tentu akan lebih diperkuat lagi sehingga nanti ke depan kita bisa betul-betul menghasilkan peternakan yang. Tapi kuncinya tadi Pak Tito di awal bahwa swasembada itu tidak hanya diukur dengan kemampuan kita menghasilkan beras, tapi juga kemampuan untuk menyediakan protein hewan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tujuannya adalah Indonesia Emas 2045, maka kita perlu membangun industri otak. Untuk membangun industri otak, maka produk peternakan itu adalah salah satu solusinya. Karena di situ ada protein hewani, ada telur, daging, dan susu. Oleh karena itu, maka dari tiga komponen produk peternakan ini, maka kita perlu membangun peternakan ini. Kunci keberhasilannya ada pada peternakan rakyat. Maka mereka adalah garda terdepan penyedia pangan asal ternak. Karena itu peternak harus menjadi subjek pembangunan, bukan sebagai objek. Dan mereka juga perlu didukung dengan bibit unggul, pakan yang berkelanjutan, pelayanan. Dan karena itu tadi kolaborasi antara kita, ya salah satunya tadi ini peran RRI ini, terima kasih Pak Tito. Ini RRI peran media ya, media untuk bisa menjangkau. Hari ini kita mungkin dengan kehadiran Pak Tito mengundang kami berkali-kali ini, kami sangat terima kasih nih Pak Tito. Ini kalau misalnya setiap hari Sabtu ada program seperti ini, maka ada nanti tanaman pangan, peternakan, hortikultura dan bermacam-macam, kita bisa kolaborasi. Tapi satu momen nanti perlu ditampilkan juga Pak, integrasi informasi antara tanaman pangan dan peternakan, karena kita butuh jagung nih Pak. Kita butuh pakan dan lain-lain, kedelai kan gitu. Kedelai kita
1: betul.
2: Masih impor gitu. Jadi artinya apa kebutuhan ini? Oleh karena itu bahwa sekali lagi bahwa kita perlu berkolaborasi, media massa dalam itu media RRI salah satunya, itu menjadi salah satu media yang kami saya rasa bisa terus memberikan memberitakan, mewartakan pada masyarakat. Di luar tadi media digital. Nah, media digital seperti disampaikan oleh Bu Nur Hayati adalah baik, setiap kegiatan-kegiatan kita perlu upload. Tidak perlu uploadnya harus di mana, apakah di akun Facebook pribadi, di TikTok, Instagram. Nah, apalagi dengan sekarang live YouTube-nya dari RRI, saya rasa itu bisa menjangkau seluruh masyarakat. Terima kasih Pak Tito, Bapak Faruk, kemudian Bu Nur, sehingga kita bisa membangun peternakan rakyat yang lebih maju, sehingga Sumatera Barat itu menjadi daerah sentra peternakan yang terdepan di Sumatera terutama dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Tito.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Sukarli, Ibu Nur Hayati, Pak Faruk sudah bersama di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas dan tugas-tugas. Selamat pagi Bapak Ibu Narasumber. Assalamualaikum. Ibu Nur Hayati, Pak Sukarli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Faruk.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri Parang Menyapa edisi kali ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Bahasan kita mewujudkan swasembada pangan melalui penguatan peternakan. Pendengar dimanapun Anda berada, saya akhiri untuk program Padang Menyapa kali ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baru saja kita ikuti Dialog Padang Menyapa. Informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pregar selanjutnya kami hadirkan untuk Anda cek fakta.
5: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi informasi lowongan kerja PT Permodalan Nasional Madani atau PNM. Akun tersebut juga mencantumkan tautan pada profil akunnya dan diklaim sebagai tautan pendaftaran lowongan kerja tersebut. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar. Pendengar, dilansir dari turnbackhoax.id, diketahui bahwa saat ini PT PNM memang sedang membuka lowongan kerja, namun posisi yang tertera dalam laman karir tersebut berbeda dengan unggahan yang beredar. Tautan pendaftaran tersebut juga mengarah ke laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi modus phishing. Demikian, peringkat informasi kami kutip dari termbackhoax.id.
5: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
6: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
6: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
6: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau nggak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
7: Hah? Ngeri juga ya?
6: Iya.
7: Ya udah nggak usah ditukar lah.
6: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
6: Iya, ini anak. Pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
8: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
9: Wah, tren baru ya Bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
8: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
9: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
8: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
9: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, Bang?
8: Itu biar enggak lupa, Rin.
9: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
10: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan yah kok hilang. Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: tinju merupakan salah satu jenis olahraga tarung atau combat sport yang sangat populer di dunia. Kita mengenal petinju-petinju hebat mulai dari Muhammad Ali, Mike Tyson, Floyd Mayweather Jr., Manny Pacquiao, hingga juara dunia tinju masa kini seperti Tyson Fury dan Saul Canelo Alvarez. Tinju termasuk dalam jenis olahraga kuno. Bukti paling awal tentang tinju berasal dari Mesir sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Olahraga ini kemudian diperkenalkan pada Olimpiade kuno oleh orang Yunani pada akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Pada masa itu, tinju dipertandingkan menggunakan tali kulit yang lembut yang diikat di tangan dan lengan sebagai perlindungan. Tinju kemudian berkembang di Roma dengan tali kulit diganti dengan sejenis sarung tangan bertabur logam. Kejatuhan Kekaisaran Romawi membuat perkembangan tinju juga ikut berakhir. Olahraga ini muncul lagi di Inggris pada abad ke-17. Tinju amatir kemudian terorganisasi secara resmi mulai tahun 1880. Awalnya, hanya 5 kelas yang dipertandingkan, yaitu kelas bantam, kelas bulu, kelas ringan, kelas menengah, dan kelas berat. Pada 1867, olahragawan asal Wales bernama John Graham mengusulkan aturan soal pertandingan tinju yang kemudian dikenal sebagai Queensberry Rule yang mendasari aturan tinju modern termasuk penggunaan sarung tangan empuk.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, PT Hyundai Motors Indonesia memperkuat komitmennya mendukung perkembangan sepak bola nasional. Hal tersebut melalui kolaborasi bersama PSSI Pers dalam rangkaian ASEAN Hyundai Cup 2026 dengan menghadirkan Hyundai and Brand Experience Center. Dan pendengar, forum Water Break bertajuk menjemput gelar pertama Indonesia menjadi wadah yang mempertemukan pengurus PSSI serta pemain, pengamat, dan media untuk membangun optimisme meraih gelar pertama Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Dukungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Hyundai menghadirkan meaningful innovation for Indonesia melalui kolaborasi yang memberi nilai tambah bagi masyarakat. Semangat mempersatukan dan juga menginspirasi turut tercermin dalam langkah Hyundai menghadirkan nilai lebih bagi masyarakat Indonesia. Hyundai berkomitmen mendukung ekosistem sepak bola Indonesia sekaligus juga menginspirasi masyarakat untuk terus bergerak maju bersama. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat terus berjalan sebagai bentuk kontribusi positif terhadap sepak bola Indonesia.
1: Irin, apa? Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekep gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
2: Ya elah, Nabil. Hari gini masih aja percaya yang begituan.
3: Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks, sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
2: Gitu ya, kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
3: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
4: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

aku. Jangan sia-siakan aku. Jagalah aku. Cintai aku. Aku pasti akan lebih menjaga dan mencintai kalian. Karena aku adalah alam.

sebenarnya memancarkan cahaya yang terdapat pada warna pelangi, akan tetapi warna yang kita lihat adalah kuning. Itu semua disebabkan karena atmosfer yang menyerap sebagian cahaya ungu dan biru. Cahaya biru dan ungu memiliki panjang gelombang yang lebih pendek daripada cahaya kuning, sehingga lebih mudah diserap oleh atmosfer. Karena itu, cahaya yang diterima oleh mata kita lebih banyak mengandung warna kuning, sehingga kita bisa melihat matahari sebagai warna kuning. Jika kita berada di luar angkasa, jauh dari atmosfer bumi, kita akan melihat matahari berwarna putih.

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inflasi adalah peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Menurut Bank Indonesia, inflasi terjadi jika kenaikan harga satu atau dua barang menyebabkan kenaikan harga barang lainnya. Inflasi dapat disebabkan oleh kenaikan permintaan yang melebihi penawaran, kenaikan biaya produksi, atau kurangnya jumlah barang di pasaran. Dampak inflasi termasuk terhambatnya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya daya beli masyarakat, distribusi pendapatan yang tidak merata, dan peningkatan suku bunga. Inflasi menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mengurangi investasi dan konsumsi, sehingga mengendalikan inflasi menjadi fokus utama kebijakan ekonomi pemerintah dan bank sentral.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jeng, tahu nggak tabungan pendidikan yang bagus di mana?
1: Tahu dong.
0: Ada nggak ya, Jeng, tabungan yang memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing?
1: Ada dong, Jeng.
0: Apa dong?
2: Tabungan Sikoci Bank Negari. Sikoci Pendidikan, memberikan edukasi menabung dan juga solusi biaya pendidikan. Sikoci Bisnis, memberikan fasilitas bisnis dan harga bersaing. Sikoci Rencana, memiliki suku bunga bersaing dan memperoleh asuransi. Sikoci Pensiun, perencanaan dana pensiun, suku bunga bersaing, dan juga memperoleh asuransi.
3: Bank Negari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: sahabat ekonomi, tahukah kamu bahwa mengelola keuangan keluarga dengan baik bisa membantu ketahanan ekonomi kita loh?
1: Benar sekali, krisis ekonomi global bisa datang kapan saja. Tapi dengan perencanaan yang matang, kita bisa menghadapinya.
0: Caranya gampang, mulai dengan mencatat pengeluaran harian, membuat anggaran bulanan, dan yang terpenting, menyisihkan uang untuk ditabung atau berinvestasi.
1: Jangan lupa juga untuk menghindari uang konsumtif yang tidak perlu. Bijak berbelanja ya.
2: Oke.
0: Ekonomi kuat, keluarga sehat, masyarakat sejahtera.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Pro 1.

0: Kompas Info.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Agam menilai pemulihan pasca bencana tidak cukup hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur saja. Upaya pemulihan perekonomian masyarakat terdampak juga dinilai menjadi prioritas agar proses rehabilitasi berjalan menyeluruh. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Agam, Rahmat Laksmono, kepada RRI kemarin mengatakan, pemerintah telah menyusun langkah pemulihan tersebut dalam dokumen rencana rehabilitasi dan juga rekonstruksi pasca bencana atau R3P serta rencana induk atau renduk. Dokumen tersebut menjadi acuan pelaksanaan rehabilitasi dan juga rekonstruksi secara bertahap selama 3 tahun ke depan. Pendengar dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang Live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ruang Disabilitas dan Inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita masuk dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa temani Anda dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini pendengar, edisi Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, kita akan berbicara seputar mengenal peran rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878, WhatsApp GSM di 0811-6666-975. Pendengar, kami juga live streaming melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa maksimalkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital. Kalau begitu, langsung saja saya sapa juga perkenalkan pendengar untuk Anda, narasumber kita. Untuk kesempatan siang hari ini sudah bersama saya di studio Pro 1 RRI. Ini dia, ada Dr. Divitasari C. Perdana, SP KFR, MCAT Clean, IFOK, CHAE selaku spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kita coba sapa dulu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Tito.
1: Iya.
2: Selamat pagi, menjelang siang mungkin ya.
1: Iya, selamat pagi, jelang siang. Apa kabar, dokter?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik, sehat ya, dokter ya.
2: Insyaallah.
1: Oke, dokter Divitasari, saya panggilnya dokter
2: Sari aja.
1: Dokter Sari ya. Nah, dokter Sari, siang ini kita pengen bahas seputar rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas. Nah, di bagian awal, saya pengen tahu dulu nih, Dokter Sari, seputar rehabilitasi medik sebenarnya itu apa, dan ini tujuannya nantinya ke teman-teman penyandang disabilitas itu akan dampaknya seperti apa sih? Boleh dijelasin dulu nih, dokter.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas Tito. Ini kayaknya karena kalau kita di Padang udah Tito ya, atau Bang
1: iya,
2: Tito ya?
1: Iya, boleh udah abang atau nama aja juga nggak apa-apa, okay. Dokter.
2: Sip. Halo juga untuk para pendengar dari RRI Pro 2 ya?
1: Pro 1.
2: Pro 1, maaf. Iya. Ya, baik. Perkenalkan dulu, saya Dr. Sari, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.
1: Iya.
2: Saat ini saya juga sudah berpraktek di daerah Pesisir Selatan dan di Padang juga.
1: Okay.
2: Nah, untuk kedokteran fisik dan rehabilitasi ini mungkin cukup awam ya dan baru ya. Tapi kalau pendengar setia RRI mungkin sudah beberapa kali dapat penjelasan, tapi kita ulang lagi. Kedokteran fisik dan rehabilitasi ini dulunya dengan titelnya dokter spesialis rehabilitasi medik. Itu adalah dokter yang berfokus untuk pemulihan fungsi dan kualitas hidup dari pasien-pasien. Baik itu mulai dari lahir sampai sudah terminal, sudah dari mungkin perawatan di ICU atau para lansia-lansia atau pasien geriatri atau lansia dengan penyakit atau juga di usia muda seperti pasca kecelakaan yang mungkin nanti berujung bisa menyebabkan seorang menjadi penyandang disabilitas ataupun juga mungkin anak-anak dengan pada saat lahir mungkin ada beberapa problem di saat persalinannya yang menyebabkan mereka mungkin tumbuh dengan keadaan spesial dibandingkan anak lainnya. Mungkin nah, untuk tujuannya sendiri dari dokter ini sebenarnya kita bekerjanya nanti dengan tim. Jadi dokter sebagai pengarah dan dengan posisi itu ada banyak sekali nanti Tito. Itu ada dari fisioterapis mungkin sudah beberapa kali ya dapat bincang-bincang. Terus ada terapi bicara, terapi okupasinya, sosiolog juga, dengan psikolog juga, perawat khusus atau perawat di rumah sakit, dan juga mungkin bekerja sama dengan tim dan bagian lain yang tujuannya adalah mengoptimalkan bagaimana seseorang ketika dia sudah mendapatkan sesuatu keadaan khusus, contohnya setelah patah lalu kakinya pendek sebelah mungkin, nah itu mungkin kita bisa bikinkan memodifikasi. Oh ya maaf, tadi di tim kita tuh juga ada bengkel ortotis protesi kemarin Pak Ade ya.
1: Oh iya betul.
2: Ya
1: betul
2: itu sekali. Juga nanti butuh alat jalan kah, butuh perbaikan cara berjalan yang paling simple yang kita sehari-hari tuh taking for granted mungkin ya. Yang nah seperti itu, dan sehingga nanti penyandang-penyandang disabilitas ini mungkin bisa berfungsi lagi dengan bagaimana setidaknya dia menjalani hidupnya dan kualitas hidupnya itu menjadi lebih baik karena tidak hanya dia mungkin yang tadinya tidak bisa menjadi bisa atau yang sebelum sakit itu pernah bisa terbatas lalu kita optimalkan menjadi sebisa mungkin dan semandiri mungkin seperti itu mungkin ya.
1: Oke, nah Dokter Sari, nah, seperti masih banyak ya masyarakat kita yang masih menganggap bahwa rehabilitasi medik itu hanya sebatas apa ya, fisioterapi mungkin ya. Nah, sebenarnya layanan rehabilitasi medik ini itu cakupannya apa-apa saja, boleh disampaikan kembali nih?
2: Ya, terima kasih. Ya, mungkin ini ya, malah plot twist-nya kalau rehab medik itu dengarnya rehabilitasi narkoba.
1: Iya ya, iya, itu, justru ke arah sana juga ya.
2: Iya, nah bukan, sebenarnya ada beberapa miskomunikasi ya. Jadi mungkin juga dokter dan layanannya juga masih cukup terbatas. Masih dulunya, kalau sekarang sudah lumayan banyak rumah sakit yang menyediakan. Jadi untuk pelayanan ini sendiri mulai dari tadi yang saya bilang apakah itu ada gangguan pada pernapasan dan fungsi jantung seperti pasien yang habis serangan jantung di bypass lalu dia butuh pulih, mungkin dia masih pada usia produktif, dia butuh latihan dan pengembalian supaya dia bisa bekerja di tempat sebelumnya atau mungkin dia harus mencari pekerjaan di tempat yang sama tapi jenis yang lain, atau mungkin usia muda tadi yang saya sebutkan selain fraktur, mungkin yang paling gampang itu ada gangguan pada tangan karena keseringan ngetik.
1: Oh jadi, itu bisa juga ya,
2: itu juga itu termasuk, jadi dia agak kesulitan untuk nyetir atau nyetir motor ya, yang paling sering ya bikin sakit di pergelangan tangan itu juga termasuk. Terus juga anak-anak mungkin yang ibu-ibu nih mungkin pada bingung kalau anaknya sahun kok belum bisa duduk ya, atau kok belum miring-miring sendiri ya, nah itu juga termasuk seperti itu.
1: Oke, nah Dokter Sari, ini kalau kita lihat ya kondisi atau penyebab yang tadi disampaikan begitu ya, seberapa dini bagusnya kita mungkin sebagai orang tua ataupun juga dalam tanda kutip yang merasakan ya, dalam tanda kutip ada sesuatu yang aneh yang kita rasakan, itu baiknya kapan kita untuk bisa konsultasi begitu?
2: Untuk anak-anak sendiri atau bayi itu sebenarnya kan di negara kita sudah ada posyandu, sudah ada puskesmas, sudah ada pelayanan kalau ibu-ibu dan bapak-bapak rutin membawa anaknya, itu pasti sudah dilihat selain dia bertumbuh, bertambah panjang dan bertambah berat, pasti juga kita sudah biasa untuk melihat perkembangannya. Nah nanti dari situ kalau rajin itu nanti akan pertama dirujuk dulu mungkin ke dokter anak Lalu nanti dari dokter anak akan dievaluasi dan bila membutuhkan yang memang ternyata oh dia sudah umur 1 tahun tapi belum bisa miring sendiri. Nah, itu sudah red flag ya. Sebenarnya ada banyak
1: itu
2: red flag.
1: Itu jadi tanda ya.
2: Iya, ada beberapa red flag yang mungkin tidak terlalu awam kalau saya sebutkan di sini satu persatu, lebih baik cari pertolongan. Yeah. Nah, itu nanti bisa ke poli rehabilitasi medik. Seperti itu. Atau mungkin dari waktu kelahiran memang ada problem tidak bisa menyusu. Juga sering tuh anaknya jadi berat badannya kurang. Sebaiknya dicek dulu di dokter yang terkait atau dibawa ke puskesmas. Nanti kita lihat apakah memang dia ada cuman tidak ahli atau paten gitu ya dalam melakukan. Itu kan gampang sekali ya, koordinasi menelan dan menghisap. Nah, itu pada beberapa anak mungkin dia pos rawatan di ruang khusus di waktu dia baru lahir. Nah, itu mungkin nanti ada beberapa yang perlu kita nilai lagi. Apakah memang masalahnya karena itu, karena dia tidak dibiasakan karena penyakitnya, atau memang ada masalah lain
1: gitu. Oke, baik. Nanti dari sana bisa dilihat di asesmen gitu ya?
2: Iya, kalau masih dirawat inap biasanya dokternya pasti sudah beberapa rumah sakit itu sudah menyediakan penilaian lebih dini, jadi tidak perlu khawatir. Tapi kalau untuk sudah di daerah-daerah mungkin atau mungkin sudah pulang tapi baru muncul, nah itu ketika kontrol dengan DSA masing-masing atau di puskesmas, sepatutnya itu juga cukup bisa dilihat ya, gitu.
1: Oke. Nah, dokter, apakah semua penyandang disabilitas itu membutuhkan rehabilitasi medik? Atau memang kebutuhan terapinya ini masing-masing berbeda? Atau seperti apa, dokter?
2: Oke, kalau kita berbicara tentang terapi, itu memang di rehabilitasi medik tidak seperti kalau mau bikin kue kering, resepnya harus seperti ini.
1: Resepnya kalau mau bikin, umum gitu ya?
2: Iya, jadi kalau untuk di rehabilitasi medik sendiri, itu kan kita lebih ke tailor-made, disesuaikan dengan kebutuhan dari orang tersebut. Karena di sini kita juga tidak hanya memandang segi kesehatannya, kita juga melihat bio psikokultural, keadaan ekonomi, religiusnya juga. Contoh paling gampang, kalau punya orang tua di rumah nyeri lutut, nah itu biasanya dok kok di pengapuran ya gitu ya. Nah, itu kita lihat dulu, nanti mungkin ada penyesuaian yang kita kasih. Berbeda dengan anak muda yang mungkin habis main futsal di tackling kakinya. Nah, itu nanti kalau misalnya pos operasi setelah beberapa fase latihan, mungkin dia bisa kembali mungkin dalam agama Islam contohnya sholat seperti sedia kala. Tapi kalau untuk pengapuran ini ternyata dia sudah grade 3 dan 4, itu kita kasih program dan penyesuaiannya itu juga sesuai dengan keadaan pasien tadi. Belum lagi kalau dia sudah punya penyakit penyerta lain ya, contohnya punya penyakit gula, penyakit darah tinggi. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. Jadi, kalau berbicara apakah semua penyandang disabilitas, kita lihat dulu pasiennya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan apakah ini harus di-maintenance seumur hidup atau hanya beberapa fase saja.
1: Baik. Nah, ini menyambung ada pendengar kita sepertinya ikut gabung dari WhatsApp ini ya, Dr. Sari.
2: Boleh.
1: Tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan, tapi dokter boleh sampaikan kembali ya. Nih, dokter, gimana caranya menentukan rehabilitasi yang tepat untuk seorang pasien? Apakah ada pemeriksaan terlebih dahulu, ada assessment-assessment yang dilakukan? Nah, ini tadi mungkin sudah disampaikan ya, tapi boleh diinformasikan kembali sedikit lagi, silakan.
2: Biasanya untuk setiap program pasti ya, untuk setiap program yang kita berikan tadi, kita harus memeriksa dulu. Dan biasanya nih sama dokter rehab ini agak lama nih, kita cek semuanya. Karena seperti nyeri di bahu, belum tentu penyebabnya di bahu, bisa di leher. Atau jadi atas itu bisa dari punggung bawah, ada kompensasi-kompensasi tubuh. Jadi sebaiknya memang bertemu dokter dulu, lalu nanti dari dokter dilakukan pemeriksaan fisik khusus, mungkin sampai kalau dibutuhkan ada pemeriksaan radiologi dan sebagainya, lalu nanti dibikinkan program, dan itu selalu biasanya berbeda. Dua minggu pertama kita punya plan biasanya tuh, ibu dua minggu ini targetnya ini ya, nanti kerjakan ini, latihannya seperti ini, nanti kita nilai lagi setelah berapa minggu apakah sudah tercapai, lalu kita bikin program yang sudah di-adjust tadi, Tito, seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk penyandang disabilitas fisik misalnya kayak apa ya, stroke gitu, cedera atau kelainan bawaan atau amputasi ya, Kak Sari atau Dokter Sari. Ini kemampuan apa saja yang bisa menjadi fokus dalam apa namanya rehabilitasi ini?
2: Oke. Mungkin kita jawab per penyakit ya, karena membutuhkan.
1: Memang ini beda-beda ya.
2: Beda
1: memang
2: sekali. Ya. Kalau pasien stroke dengan amputasi jauh. Ya mungkin ada beberapa kemiripan karena nanti ada kelemahan otot juga ya. Tapi kalau pasien stroke itu kita lihat dulu dia maksudnya ini dari kapan? Karena kan dalam stroke itu ada golden periodnya.
1: Ada golden periodnya.
2: Iya, kalau 6 bulan ini masih serangan pertama itu akan lebih bagus segera kita latih dengan baik. Hasil keluarannya tuh lebih oke dibandingkan kalau baru datang 2 tahun. Karena otak kita itu ada namanya tuh, saya agak bicarain sedikit, mirror neuron ya. Itu dia akan kuat tuh cepet, seperti kalau kabelnya rusak, itu orang PLN-nya datangnya banyak kalau kita segera latih. Tapi kalau nggak latihan,
1: agak lama
2: nggak
1: ya,
2: ada terapi atau mungkin butuh modalitas yang lain, nah itu pemulihan menjadi, nggak usah deh sebelum sakit, setidaknya dia bisa mandiri aja tuh akan lebih sulit mungkin. Nah kalau stroke, yang bisa kita pulihkan apa? Pertama kalau misalnya dia memang ada kelemahan satu sisi, kita lihat dulu kelemahannya, kita mungkin mulai dari proses memberikan modalitas, memberikan latihan untuk penguatan. Kalau tangannya sudah terganggu mungkin nanti ada terapi okupasi juga untuk mengajari lagi ini gimana cara buat membawa. Ini gampang sekali ya, kita dari kecil tuh membawa makanan ke mulut tuh adalah hal yang
1: mudah,
2: sangat
1: ya,
2: tidak pernah dipikirkan. Nah, nanti kalau sudah sakit itu baru. Dan itu biasanya juga bikin pasien depresi kan. Tadinya bisa jadi tidak bisa. Gitu kalau untuk yang stroke. Tapi kalau untuk kelainan bawaan kita lihat lagi. Kembali kalau rehab medik itu tidak bisa kita bikin. Ini apa kue apa nih yang mau dibikin. Dan kadang kuenya itu punya treatment yang berbeda. Sorry. Kayak roti mau bikin sourdough, ini mau bacanya malah sourdough ya, itu harus di treatment sedemikian mungkin supaya dia mengembang dengan baik. Nah berbeda dengan kita mau bikin kue yang mana lagi, jadi lihat dulu nih tujuannya seperti apa. Tapi secara umum memang adalah mengembalikan fungsi dan meningkatkan kualitas hidup daripada pasien yang menyandang keadaan yang membuat dia disability tadi, yang terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas di tempat bekerja, atau di kalau anak-anak itu kerjanya main, return to school-nya, kembali ke sekolahnya, atau dia jadinya tidak mau main sama teman-temannya. Nah itu yang kita menjadi tujuan dalam program ketika pasien datang dengan masalah.
1: Oke, ada yang bilang juga Dokter Sari bahwa manusia itu sebenarnya rentan sekali disabilitas ya.
2: Oh iya. Kalau dibilang rentan sih kita well met ya.
1: Iya karena resikonya sangat besar, apalagi ketika usia kita semakin bertambah begitu ya, dengan resiko-resiko penyakit yang tadi beberapa juga sudah disampaikan. Edukasi ini penting sekali ya.
2: Tentu kalau untuk pengetahuan sebisa mungkin semakin kita mengetahui dan mengaplikasikan jadi lebih bagus ya. Tapi kalau kita bertanya tentang apakah manusia itu rentan, sekarang itu sudah banyak kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah aware. Bahkan kalau kita uji Tito sama kakek itu naik gunung, dia lebih oke. Mungkin fitrahnya memang manusia itu menua dan organnya itu ada yang mengalami penurunan fungsi
1: ya,
2: seperti mobil gitu ya. Tapi ibaratnya belum tentu kalau mobil itu dirawat dengan baik, seperti keluaran Kijang tahun 90, mobil-mobil tahun 80 itu kalau underdealnya dirawat dengan oke, gak kalah juga kok sama merek yang sama yang mungkin baru dipakai 5 tahun, 10 tahun tapi perawatannya ala kadarnya gitu ya.
1: Berarti kesadaran masyarakat kita menurut Dokter Sari seperti apa?
2: Untuk sekarang saya lihat sudah mulai di media-media sosial ya tentunya dan juga di tempat praktek itu sudah cukup banyak yang mulai aware, terutama
1: yang
2: milenial
1: ya,
2: dan Gen Z yang menolak jompo ini. Gitu.
1: Iya ya, umur 30 udah terasa cepet-capek gitu ya Kak.
2: Sakit pinggang,
1: sakit
2: leher.
1: Iya.
2: Kalau sakit kantong nggak bisa ya.
1: Waduh, itu itu kayak emang harus tangani sendiri gitu ya, yeah, dokter. Baik, nah dokter, selain mengembalikan kemampuan fisik ya, seberapa besar rehabilitasi medik ini berperan dan apa ya, meningkatkan kemandirian nantinya dan juga kepercayaan dirian dari si penyandang pasien, disabilitas ini, si pasien.
2: Dari based on experience mungkin ya.
1: Iya, dari gitu pengalamannya ya, seperti apa,
2: dari
1: dokter?
2: Yang sudah dari mulai saya zaman sekolah sampai sekarang itu cukup 80-90% return-nya tuh cukup oke. Yang tadinya mungkin ibu-ibu sakit pinggang sekali, hanya bisa tiduran di kasur.
1: Iya.
2: Terus udah ngomong, saya sudah bisa ke masjid dok lah. Waduh. Senang sekali tuh.
1: Alhamdulillah ya.
2: Terus pasien stroke yang tadinya tuh benar-benar lumpuh, gak bisa makan, pakai selang.
1: Yeah.
2: Dok, saya sudah bisa makan ini. Wah, oke sekali. Dok, saya mau kembali bekerja. Wah, oke sekali. Itu kitanya jadi dokternya berkaca-kaca.
1: Iya.
2: Tapi kalau dia, kadang kan pasien itu ada berbagai kondisi yang saya bilang tadi,
1: betul.
2: Ada kondisi biologis dia sendiri pasti berbeda. Penyembuhan saya dengan Tito mungkin akan berbeda cepat atau lambatnya. Mungkin kalau saya punya penyakit yang mungkin menyertai, ya itu akan membedakan kecepatan si mobil ini akan berjalan. Yang kedua, culture itu sangat berpengaruh sekali untuk di kota Padang yang tidak bisa makan cabai, contohnya seperti itu kan, atau mungkin mengkonsumsi makanan yang menurutnya harus ada berbagai lauk seperti itu akan berbeda sekali dengan kondisi culture makanan yang dikonsumsi oleh orang di Jawa, khususnya Jawa Tengah yang relatif manis dan banyak diberi gula.
1: Pengaruh
2: besar sekali ya, atau mungkin culture-nya dari segi rumah. Kalau kita mungkin kalau orang dulu itu atau sekarang lebih senang yang ada tangganya. Nah, kalau sudah usianya tua itu akan pengaruh sekali dengan di rumah, atau posisi WC atau toiletnya itu juga pengaruh sekali keadaan psiko dan ekonominya. Oh, saya tidak di rumah itu pakai toiletnya yang jongkok. Itu untuk penyandang pasien dengan gangguan atau pengapuran di lutut itu akan menyulitkan. Nah, itu nanti ada modifikasinya, nggak perlu langsung ganti toilet, bongkar betunda. Nah, atau nanti yang satu lagi itu agama ya. Nah, agama itu juga pengaruh. Saya kalau enggak bisa ke masjid itu, saya enggak ngerasa teman saya yang itu saya harus berdiri gitu. Nah, itu tuh yang paling susah, padahal dia harus resting dulu gitu.
1: Tinggi ya, kompleksitasnya tinggi sekali ya.
2: Manusia itu kompleks. Tidak ada manusia yang sederhana seperti para pemuja puisi.
1: Nah, Dr. Sari, kalau dalam apa rehabilitasi medik kita sering dengar ya istilah kayak functional independence. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud sama kemandirian fungsional ini? Nah, ini boleh disampaikan kembali nih. Silakan.
2: Sebenarnya nanti salah satu assessment yang kita lakukan ketika pasien datang ke rumah sakit adalah kemandirian.
1: Kemandirian. Ya.
2: Kemandirian ini ada beberapa score sheet yang kita pakai, baik itu kemandirian untuk dirinya sendiri, self care, dan juga kemandirian dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, atau aktivitas yang memang berkaitan dengan pekerjaan dia. Paling gampang contohnya adalah Bartel Index tadi. Itu yang kita nilai functional independence-nya adalah makan. Apakah dia bisa berjalan ke magic chair? Kalau nggak pakai magic chair, ya ke tungku. Ambil piring, sendok nasi, taruh di meja, makan, lalu taruh di sink, di wastafel. Tanpa diperintah, tanpa merasa kesakitan atau tanpa hambatan lain. Gampang sekali ya.
1: Dari yang paling pokok ya.
2: Iya, nah, atau dia makanannya perlu dipotong-potong dulu nih. Contohnya harusnya dia bisa makanan biasa kalau pasien stroke gitu ya. Dia butuh bantuan keluarganya untuk mengolah makanan. Tapi dia masih bisa nyendok ke mulut. Nah, itu nanti skornya berbeda lagi. Seperti hal yang memang saya lihat dari ketika saya masuk di bidang ini, banyak sekali yang kita tuh harus bersyukur taking for granted gitu ya.
1: Dari bahkan akhirnya terpikir dari hal-hal yang kecil ya.
2: Nah, memang yang kecil itu yang orang biasanya
1: abai ya, atau kadang-kadang akhirnya arahnya kebersyukuran itu tadi ya, dokter,
2: iya, ya. Dan menjaga yang paling penting.
1: Iya, dan menjaga ya.
2: Menjaga bagaimana kalau sudah musibah terjadi ya bagaimana kembali bisa digunakan. Karena banyak sekali sekarang mungkin kalau di medsos itu ada disabilitas punya cara yang dia tuh kecelakaan ketika proses bertukang. Itu tidak menghalangi dia tetap membuat tukangnya kalah dari yang lain, lebih oke lagi. Atau mungkin para atlet ya, atlet-atlet yang memang dengan keadaan khusus, ternyata dia malah lebih oke daripada dan memanfaatkan keadaan dia tuh dengan baik gitu. Jadi hidup memang warnanya banyak sekali.
1: Betul.
2: Kembali ke Bartel Index tadi atau mungkin bisa Functional Independence Measure, itu pakai FIM itu nanti pasti dilakukan oleh dokter karena itu menjadi salah satu patokan ketika dia datang di kunjungan berikutnya. Yang paling gampang itu adalah menilai kemampuan ke toilet, apakah bisa ke toilet sendiri, maaf membersihkan sendiri, terus apakah bisa menahan sampai ke kamar mandi, gitu. Jalannya bisa berapa meter, bisa naik tangga tanpa pegangan atau tidak, atau ada pernah terjatuh, seperti itu. Itu yang paling gampang sekali. Nah, agak luas sedikit nanti ada yang lain kita nilai. Contohnya yang gampang adalah memesan makanan pakai aplikasi.
1: Itu udah agak lebih. Itu,
2: padahal itu sebenarnya simple ya yang sehari-hari kita kerjakan. Tapi itu tidak akan mudah bagi pasien yang mungkin di tangannya ada masalah atau di kognitifnya ada masalah. Itu mengorder seperti itu, ada teks untuk megang HP-nya, tangannya harus di posisi mana, jarinya di posisi mana, matanya seperti apa, dia mau melakukan apa, eksekusinya seperti apa. Terlihat gampang, tapi itu ketika sudah terkena masalah di bagian biologisnya, itu bisa jadi adalah sesuatu yang berat untuk dikerjakan. Memangnya gak bosan ya ini ya, ini kayak lagi kuliah. Iya, sip.
1: Udah setengah jam loh kita. Dokter.
2: Ini kayaknya saya harus minum sedikit dulu.
1: Boleh, silakan dokter. Baik, dokter, seperti kita break dulu ya, sejenak ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Dan pendengar untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja. Di kesempatan kali ini ya, kami masih terima telepon di 812878 WhatsApp juga boleh. Ini ada beberapa pendengar-pendengar kita lagi nih yang ikut gabung di WhatsApp, tapi nanti kita bacakan ya, nanti dokter boleh sampaikan kembali ke pendengar-pendengar kita. Baik, kami hadirkan dulu beberapa selingan informasi berikut ini. Tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
2: Oke.
3: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
2: Oke.
4: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
2: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
2: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
0: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
7: Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali untuk ruang disabilitas dan inklusi. Bahasan kita, pendengar, masih seputar mengenal peran rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas. Masih bersama Dokter Sari. Oke, masih semangat ya dokter ya?
9: Insya Allah.
8: Insya Allah. Baik. Dokter, saya pengen tanya lagi nih, dokter, seputar peran fisioterapis, kemudian juga okupasi terapis, terapis wicara, psikolog, hingga dokter spesialis, apakah ini mereka dalam satu program nantinya untuk mereka bisa bekerja sama, bekerja terpadu, begitu untuk bisa, apa namanya, ya membuat penyandang disabilitas khusus ini nanti mendapatkan jalan keluar lah begitu. Okay. Ini memang harus bekerja bersama atau seperti apa, dokter?
9: Oke, itu kan tadi di tim ya, tim itu dengan berbagai anggota,
8: iya,
9: dari dokter dan terapis. Kembali tadi yang seperti yang saya bilang, tailor-made dibuat khusus sesuai dengan kebutuhan si pasien.
8: Iya.
9: Untuk pasien yang mungkin stroke tanpa gangguan makan.
8: Tanpa gangguan makan.
9: Nah, itu biasanya lebih ke terapi,
8: lebih
9: dan
8: ke terapi
9: okupasi,
8: disesuaikan saja.
9: Disesuaikan saja. Terus dokter, lihat lagi nih kekuatan ototnya sampai berapa. Karena kalau stroke ringan mungkin hanya butuh latihan cukup dengan dokter, dan kalau dia ada, biasanya kan pasti ada gula atau darah tinggi ya, itu juga kerja sama dengan dokter. Utamanya untuk mengendalikan keadaan penyerta tersebut, lalu nanti fisioterapi. Dan juga nanti di fisioterapi itu juga tidak cuma sekedar latihan, mungkin ada membutuhkan alat-alat khusus untuk mengurangi, untuk mencetuskan atau menstimulus kekuatan ototnya. Dan juga kalau misalnya dia masih sisi yang dominan itu biasanya kan akan kesulitan untuk makan, aktivitas seperti membuka baju, berpakaian. Nah, itu mungkin membutuhkan terapi okupasi. Nah, itu kalau ternyata dia ada gangguan menelan, nah baru nanti kita ajak terapi bicara.
8: Terapi
9: karena
8: bicara
9: biasanya
8: ya,
9: kalau sudah gangguannya tidak akan menelan saja, pasti berbicara juga bermasalah.
8: Betul, betul.
9: Contohnya kalau ada saraf yang kena ke lidah sama ke tenggorokan, itu untuk memproduksi huruf-huruf yang membutuhkan lidah, berbicara itu akan jadi pelo kan. Nah, itu membutuhkan latihan seperti itu. Jadi kembali disesuaikan dengan kebutuhan pasien ini. Dan kita mungkin lupa yang kemarin sebelumnya sesinya alat bantu jalan.
8: Alat bantu jalan
9: itu juga disesuaikan lagi. Mungkin seperti pasien remaja yang punggungnya bengkok, belum kelihatan tapi kan itu image ya. Dibawa untuk latihan, karena nanti ada beberapa derajat yang tidak membutuhkan operasi. Nah, itu yang utamanya adalah di dokter rehabilitasi dan kedokteran fisik dan rehabilitasi, terus dengan latihan dengan fisioterapis, lalu nanti juga perlu dibuatkan brace khusus dari orang ortotik dan prosetik gitu, untuk mengembalikan tulangnya ke
8: semula.
9: Bukan lurus, badan kita ini enggak seperti tiang. Jadi di bengkoknya mau dibikin seberapa gitu kan. Gitu. Jadi kembali, ini pasien butuh apa? Seperti palu gada ya.
8: Iya, seperti gitu. Palu gada ya. Wow. Baik. Dokter, kalau bicara seputar peran keluarga ya. Sejauh ini seberapa besar peran keluarga untuk keberhasilan rehabilitasi ini, dokter?
9: Iya. Semakin kalau dari kita berbicara biopsikosokultural dan religi, itu keadaan rumah, keadaan orang rumah itu pasti sangat berpengaruh, terutama caregiver pasien. Semakin tidak mandiri, maka peran keluarga akan semakin besar. Dan itu akan menyebabkan bisa burn out juga, maka malah di caregivernya. Dan caregiver yang oke itu juga akan sangat membantu, apalagi ada sisi psikologisnya ya. Tadi saya bilang mungkin pasien bisa, yang tadinya bisa sekarang tidak bisa, jadi depresi. Atau mungkin masih anak-anak ya, anak-anak pasti wajib harus ada orang keluarganya di situ, karena siapa lagi yang mau mengurus anak ini, seperti itu, yang mau menstimulus dan lain-lainnya. Jadi kalau ditanya, wah perannya sangat penting sekali, tidak bisa kita pisahkan ya gitu.
8: Oke, baik, Dokter Sari, Ada pasien atau keluarga yang mungkin merasa proses rehabilitasi terlalu lama dan akhirnya berhenti di tengah jalan. Mm-hmm. Nah, ini apa yang biasanya menjadi penyebab atau gimana cara mengatasinya? Okay. Ada tidak pengalaman yang seperti itu, dokter?
9: Oh, ada. Biasanya itu tadi kembali ke keadaan paling sering saya lihat adalah keadaan ekonomi, akses. Okay. Akses itu sering menjadi hal yang vital ya. Contohnya dia tinggal di mana, belum ada timnya di situ, belum ada fasilitasnya di situ. Contohnya mungkin daerah selatan ke perbatasan ke Bengkulu, saya mungkin mungkin bisa dikoreksi itu, setahu saya itu belum ada karena beberapa pasien itu datang bahkan jauh-jauh ke Padang. Nah, itu mungkin sebulan pertama semangat. Sebulan kedua habis perjalanannya mungkin kena macet atau mungkin pasiennya jadi rewel. Nah, caregivernya jadi mungkin lelah atau pasiennya yang lelah. Nah, itu bisa menjadi penghambat berhenti di tengah jalan. Nah, makanya di awal-awal itu dan di assessment awal itu kita membuat target itu sebisa mungkin 2 minggu lagi kita ketemu ya. Kita lihat nih sudah mulai burnout kah? Gitu. Itu kalau pasien, khususnya pasien dengan anak-anak kebutuhan khusus ataupun lansia, itu cenderung lebih berat untuk caregiver. Itu biasanya malah pasiennya terapi dulu deh, ini keluarga sini, ajak ngobrol dulu gitu, dilihat bagaimana kondisi dia. Nah, makanya tadi di tim itu juga ada, kalau bisa ada psikolognya juga,
8: ada
9: kan?
8: Psikolognya juga ya.
9: Itu jadi ya, apakah mungkin, mungkin sekali akibat keluarga atau akses dan yang lain-lain, dan itu yang nanti yang perlu dilihat supaya kita bisa cegah. Tapi kalau sudah masalah yang di luar ekonomi itu mungkin kita nanti bisa berkoordinasi dengan dinas-dinas setempat seperti dinas sosial, dinas perempuan dan anak, dan juga dinas kesehatan tentunya gitu. Nah, bagaimana supaya program ini keterlanjutannya, kalau tidak bisa ke rumah sakit, bagaimana nanti di puskesmasnya atau di rumah seperti apa gitu.
8: Oke, baik. Ini ada pendengar kita yang ikut gabung dari WA, Dr. Sari, bertanya apakah rehabilitasi medik selalu bertujuan membuat pasien kembali seperti kondisi sebelum mengalami disabilitas, atau sebenarnya ada target lain yang ingin dicapai yang lebih realistis begitu untuk penyandang disabilitas ini.
9: Tadi mungkin di penjelasan awal kita menjelaskan tentang bagaimana dia berfungsi seoptimal mungkin dan kualitas hidupnya membaik. Jadi bukan kondisi ketika sebelum sakit,
8: bukan benar-benar kembali ke kondisi awal.
9: Mungkin kalau sudah rusak, contohnya habis kecelakaan tulangnya patah.
8: Betul.
9: Yang patahnya di daerah lutut persendian. Nah, itu kan mengembalikan untuk seperti sedia kala mungkin akan possible karena itu anatominya sendiri yang bermasalah. Tapi apakah dia bisa jalan? Sebelum sebelum sakit bisa, setelah setelah sakit bisa jalan. Kalau direhabilitasi insya Allah nanti kita kita lihat kemampuannya sampai mana, apakah membutuhkan alat khusus, dan tujuan dia berjalan buat apa selain dia aktivitas di rumah, apakah dia membutuhkan penyesuaian seperti itu, sehingga nanti kembali fungsi yang kita kejar apa. Realistis harusnya kalau kita mengejar fungsi, bukan anatominya seperti apa,
8: bukan anatominya yang kembali
9: dan
8: utuh gitu.
9: Dan apakah kualitas hidupnya setidaknya hampir seperti sebelum sakit. Nah, itu juga menjadi salah satu goals kita dalam melakukan assessment dan juga terapi. Begitu, Tito.
8: Oke, nah, Dokter Sari, seberapa penting sebenarnya, dokter, penggunaan apa ya, alat bantu seperti kursi roda, tongkat, atau prostesis, atau alat bantu lainnya ya untuk bisa benar-benar menunjang keberhasilan rehabilitasi ini?
9: Kalau untuk alat bantu sendiri itu kembali kebutuhan pasien seperti apa ya? Kalau misalnya memang dia ada, contohnya nih pasien cedera tulang belakang yang memang sudah dinyatakan grade-nya itu tidak akan kembali dalam 5-10 tahun. Nah, kita sudah mulai adjusting tuh dengan kondisi pasien dan keluarga. Mungkin kursi rodanya kita juga pilih. dia bisa yang mana. Kalau pernah lihat Paralimpik ya, itu saya melihat malah dengan kursi roda itu main badmintonnya lebih oke. Ketimbang saya yang ngejar bola itu mungkin.
8: Justru kayak terlihat lebih ahli gitu ya.
9: Iya, nah itu kursi untuk alat bantu itu cukup penting untuk menunjang sesuai dengan keadaan kebutuhan pasien. Saya pengalaman pribadi nih, boleh. Saya
8: boleh,
9: main badminton, terus kaki saya tuh ceklekek dan robek total.
8: Waduh.
9: Jadi itu 3 bulan saya pakai ken.
8: Ken,
9: saya nggak bisa olahraga lagi. Dan setelah itu pun karena saya tidak operasi, saya latihan sendiri. Apakah saya masih bisa olahraga? Pasti. Kita pilih olahraga yang tidak berat ke apa namanya, ke ankle dan ke kaki. Karena kalau olahraganya berat seperti tenis yang harus catch up dan ke belakang ke ini, itu nanti akan bikin bengkak. Karena kakinya sudah tidak seperti ketika sebelum robek. Mau saya sambung lagi, enggak ada yang jual kaki seperti itu gitu. Tapi apakah saya bisa olahraga? Bisa. Saya bisa jalan, bisa nyetir, saya bisa. Seperti sebelum sakit. Pakai alat bantu tapi tidak selamanya. Dilihat lagi kondisi pasiennya atau penyandangnya seperti apa gitu.
8: Baik. Nah, ini seperti ada pendengar kita lagi yang ikut bergabung. Apakah ada kondisi ketika seseorang sudah mengalami disabilitas bertahun-tahun tetapi tetap bisa mendapatkan manfaat dari rehabilitasi medik yang dilakukan? Nah, ini kalau dari pengalaman sejauh ini seperti apa?
9: Jarang sekali ya dengan masalah yang sama.
8: Jarang sekali dengan masalah yang sama.
9: Kalau pasien amputasi itu yang menggunakan kaki palsu. Nah, itu kalau untuk orang awam yang hanya sehari-hari, masalahnya selesai ketika dia sudah bisa berjalan. Tapi ketika 2 tahun, mungkin 6 bulan lagi dia butuh penyesuaian soket. Jadi apakah kita membutuhkan yang sama? Jawabannya tidak selalu.
8: Tidak selalu ya.
9: Lihat, biasanya malah hampir tidak pernah, kecuali dia memang ada penyakit yang mirip dengan keadaan seperti itu. Contohnya anak kejang berulang, terus ada masalah yang tadinya tidak muncul jadi muncul, ya sudah selama perjalanan penyakitnya itu ya mungkin dia membutuhkan terapi. Nah, tapi kalau untuk keadaan-keadaan yang tadi yang saya bilang ada penggunaan kaki palsu, 6 bulan kita sesuaikan, apakah jalannya sudah simetris. Karena biasanya yang akan muncul masalahnya adalah ketika dia tidak merawat kakinya dengan baik, itu malah bengkak. Ada ketemu seperti itu, atau dia mungkin kaki palsunya tidak sesuai dengan kebutuhan atau bikin sendiri. Nah, itu datang 2 tahun kemudian dengan masalah baru. Biasanya nanti pinggangnya naik sebelah, punggungnya sakit gitu. Makanya nanti disesuai dengan keadaan pasien itu, kita akan melihat kapan pasien butuh kembali ke kita, atau bisa sendiri, atau mungkin dengan sekarang tuh ada telemedicine ya, ada beberapa aplikasi yang memungkinkan untuk konsultasi tanpa bertatap muka. Itu seharusnya kita bisa pantau dan tidak perlu seumur hidup datang. Itu.
8: Baik, nih ada pendengar kita lagi nih, satu yang terakhir nih, Dokter Sari, apakah ada tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh keluarga bahwa seorang penyandang disabilitas sebenarnya membutuhkan apa ya, evaluasi atau program rehabilitasi medik? Nah, ini bagaimana?
9: Kalau untuk evaluasi sendiri, biasanya nih pasti ada penyakit dulu ya.
8: Penyakit dulu.
9: Nanti dari situ akan dikonsultasikan ke ke dokter, ke apa, SPKFR-nya. Kalau untuk di rumah yang bisa kita lihat tanda-tandanya mungkin pada anak yang paling sering, pada anak yang tidak mengeluh tapi kita sudah menilai ini kok temennya udah bisa udah bisa lari kok dia belum. Nah, itu tadi saya sudah jelaskan juga, boleh dibawa ke fasilitas kesehatan dulu, atau mungkin lansia yang tidak mau menganggap merepotkan keluarganya. Ini kok kakek seharian tiduran aja ya, ada apa ini dengan kakek, bukan dengan apa, ada apa dengan cinta tapi ada apa dengan kakek gitu.
8: Baik, dokter, karena waktu juga yang membatasi kita, mungkin saya akan langsung ke bagian akhir ya dokter ya. Mungkin ada pesan-pesan, ada himbauan-himbauan yang ingin disampaikan, atau ada peregasan-peregasan kembali seputar topik bahasan kita ini boleh disampaikan lagi, dokter, silakan.
9: Oke, mungkin untuk secara kesimpulan tentang kedokteran fisik dan rehabilitasi pada penyandang disabilitas, bahwa yang kita bisa bantu itu tidak hanya satu masalah, biasanya nyeri atau jatuh atau kehilangan anggota gerak, tapi mulai dari ketika anak lahir ada masalah sampai dewasa, apakah itu problemnya ada di nyeri pada tulang, otot, ada gangguan menelan, berbicara, perkembangan, dan juga masalah pada perbaikan untuk rehabilitasi fungsi kebugarannya dia juga. Dan juga berbagai-berbagai masalah untuk kembali seperti mengoptimalkan fungsi dan juga kualitas hidup dari seseorang penyandang disabilitas.
8: Oke, baik. Dokter Sari, terima kasih, dokter.
9: Sama-sama, sudah mengundang.
8: Terima kasih sudah hadir ya, langsung ya, dokter, di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang tadi dokter sudah sampaikan, pendengar-pendengar kita juga bisa semakin paham ya, dokter ya, dan semakin mengerti begitu seputar rehabilitasi medik ini khusus bagi penyandang disabilitas. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini. Terima kasih sekali lagi, dokter.
9: Terima kasih.
8: Salam semoga sehat. Selamat melanjutkan kegiatan.
9: Oke, semoga bermanfaat juga.
8: Iya. Selamat siang. Assalamualaikum, dokter Sari.
9: Salam.
8: Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tadi Anda sudah dengarkan juga ikuti ya seputar peran rehabilitasi medik bagi penyandang disabilitas yang disampaikan oleh dokter Divita Sari C. Perdana, SPKFR, MCAT Clean, AIFUK, CHAS selaku spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, pendengar. Terima kasih atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Ada beberapa pendengar kita juga yang ikut bergabung melalui WhatsApp. Terima kasih banyak untuk Anda. Saya akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi kali ini, pendengar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sekian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: Sayang, gimana tadi sekolahnya?
1: Lancar dong, Ma. Semua tugas bisa dikerjain.
0: Coba sini Mama lihat buku pelajarannya. Loh, ini apa, Nak? Bungkus permen, bungkus makanan ringan. Kok di dalam tas sih?
1: Maaf ya, Ma. Tadi habis makan permen, terus makan kue, Ade gak lihat tempat sampah. Makanya Ade simpan dulu aja dalam tas, Ma. Sini, Ma, biar Ade buang pada tempatnya. Maaf ya, Ma.
0: Pinter banget sih anak Mama. Itu udah bener, sayang. Kita gak boleh buang sampah sembarangan ya.
2: Taukah Anda, jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro. Ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
0: Kan berbagi itu nikmat bro.
2: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pregar, kita bergabung bersama Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, untuk dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Birmingham City FC mengalahkan Barcelona dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027. FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia.

Petenis Putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru, Erin Rotliff, melangkah ke final Mubadala City DC Open 2026. Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Birmingham City FC mengalahkan Barcelona melalui drama adu penalti dalam laga persahabatan pramusim 2026-2027 di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dan Nurdiansyah melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona memulai kampanye pramusim mereka dengan kekalahan adu penalti 2-3 menghadapi Birmingham City di Stadion St. Andrews, Inggris dini hari tadi. Dengan sebagian besar pemain tim utama absen setelah pertandingan Piala Dunia, Hansi Flick, pelatih Barcelona, menurunkan tim yang berisikan pemain-pemain muda. Agus Priske memberi The Blues Birmingham keunggulan pertama pada menit ke-31. Pertandingan yang berlangsung di St. Andrews yang penuh sesak itu dihadiri langsung oleh Jude Bellingham. Hamza Abdel Karim menyamakan kedudukan untuk Barcelona lewat tendangan penalti di menit ke-42 dan kemudian menggandakan kedudukan pada menit ke-60. Namun, John Solis mampu menyamakan kedudukan tersebut pada menit ke-68 dengan sebuah pergerakan yang apik untuk memaksa pertandingan berlanjut ke adu penalti. Pada babak tersebut, kiper Birmingham, James Bradley, menyamakan 3 tendangan Barcelona untuk membantu Birmingham menyelesaikan pramusim tanpa kekalahan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Birmingham City, Chris Davis menyebut ini merupakan pertandingan yang spesial terlepas dari hasil akhir pertandingan. Pertandingan yang istimewa terlepas dari skornya bisa menjamu klub sekelas Barcelona di stadion kami, sesuatu yang benar-benar membuat kami semua sangat antusias. Suasana itu benar-benar terasa di seluruh stadion. Malam ini sangatlah istimewa dan menyenangkan. Banyak keluarga yang datang dan saya menyukai cara kami bermain. Saya tidak ingin kami bermain seolah-olah ini adalah pertandingan persahabatan. Betul, Barcelona memang tidak turun dengan kekuatan penuh. Beberapa pemain internasional Spanyol memang absen, tapi mereka masih memiliki beberapa pemain yang sangat bagus. Sementara itu, pencetak gol pertama dan juga striker Birmingham, Agus Priske, mengatakan bahwa bisa mengalahkan Barcelona lewat adu penalti rasanya luar biasa. Bagus juga untuk para pemain bisa tetap tenang dan memenangkan adu penalti. Tentu saja ini bukan seperti final Liga Champions, tapi menurutku hal itu tetap menunjukkan ketangguhan mental untuk bisa melakukannya. Kemenangan ini terasa spesial bagi Birmingham City, di mana perjumpaan mereka bersama Barcelona merupakan kali pertama sejak tahun 1960. Sementara bagi Barca, kekalahan ini hanyalah hal yang sepele. Yang benar-benar penting adalah Hansi Flick mendapatkan kesempatan bagus untuk menjajaki opsi alternatif menjelang musim depan, dan beberapa pemain muda memperoleh pengalaman berharga untuk saat-saat penting ketika pelatih kembali memanggil mereka. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga klub Liga Belanda Ajax resmi mendaratkan gelandang serang Julian Brandt dari klub Liga Jerman Borussia Dortmund pada bursa transfer pemain musim panas ini. Pemain kelahiran Bremen, Jerman, mendapatkan kontrak yang memiliki durasi 3 tahun bersama Ajax atau hingga 30 Juni 2029. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, mengatakan dirinya lega berhasil mendatangkan Julian Brandt setelah berbulan-bulan mencoba merampungkan transfer ini. Ia melanjutkan kehadiran pemain 30 tahun tersebut dapat menambah kekuatan di dalam skuad Ajax yang berupaya untuk meraih pencapaian maksimal di musim 2026-2027. Ajax menjadi klub di luar Jerman pertama yang dibela oleh Brandt setelah sebelumnya bermain untuk Bayer Leverkusen dan Borussia Dortmund di Liga Jerman. Pemain berusia 30 tahun tersebut tampil sebanyak 307 pertandingan bersama dengan Borussia Dortmund dan menyumbangkan 57 gol serta 70 assist.

Pendengar RRI, FIFA akhirnya batal menjual saham Piala Dunia. Penolakan keras dari banyak anggotanya menjadi penyebabnya. Dalam rilis yang dikirim FIFA hari ini, FIFA menyatakan proposal soal proyek FIFA Forward Enterprise tidak akan dilanjutkan. Artinya, rencana penjualan saham Piala Dunia tidak bisa diproses. Gianni Infantino, Presiden FIFA, menjelaskan dirinya tetap mendengarkan masukan dari semua pihak. Proyek yang berpotensi menimbulkan perpecahan itu akhirnya dihentikan. Proyek FIFA Forward Enterprise dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memperkuat lebih lanjut asosiasi anggota FIFA dan olahraga kami di seluruh dunia, terutama di negara-negara yang paling membutuhkan dukungan. Terlebih lagi, sebagaimana telah disampaikan sejak awal, hal ini hanya dilakukan jika mayoritas asosiasi anggota FIFA mendukungnya dan selalu melalui proses konsultasi dengan mereka, Dewan FIFA, Konfederasi, serta pemangku kepentingan lainnya.

0: Dan peringkat petenis putri Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangan gandanya petenis Selandia Baru Erin Rotliff selangkah lagi menuju gelar Mubadala City DC Open 2026 setelah tampil gemilang pada babak semifinal di Washington, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Aldila dan Erin yang merupakan unggulan kedua melaju ke babak final setelah mengalahkan pasangan Tiongkok Qian Tang dan Yifan Su dengan kemenangan 2 set langsung 6-1-6-1 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 1 menit. Penampilan solid Aldila dan Erin tercermin dari statistik pertandingan dan mereka memenangi 51 dari 83 total poin yang diperebutkan atau 61,4% serta berhasil mengkonversi 6 dari 8 peluang break point yang telah diperoleh. Dan kemenangan tersebut membawa Aldila kembali mencatatkan pencapaian penting dalam rangkaian turnamen lapangan keras Amerika Serikat sekaligus menjaga peluang mereka meraih gelar sebelum menghadapi Grand Slam US Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hartman memuji mental juara penggawa Garuda usai menaklukkan Timor Leste 3-0 pada lanjutan penyisihan Grup A Asian Hyundai Cup 2026. Niar Abdul Litiloli melaporkan.
1: Nasional Indonesia meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Timor Leste pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand malam tadi. 3 gol tersebut dibukukan Shane Patinama di menit ke-74, disusul Tom Hay pada menit ke-78 dan ditutup gol Michel Becker pada menit ke-81. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman pun mengapresiasi mental juara anak asuhnya. Ketangguhan ini bagi Hartman menjadi bekal tim merah putih untuk mengarungi sisa turnamen.
2: 3 gol dalam 25 menit terakhir itu adalah hal yang luar biasa. Itu menunjukkan karakter tim kami saat ini, bahwa kami bisa menyelesaikan 20 menit terakhir pertandingan dengan terus berjuang, menyatu, dan tetap solid bersama. Jadi itu adalah bagian penting dari perjalanan kami dan modal ketangguhan yang akan kami bawa sepanjang turnamen ini.
1: Melalui kesempatan yang sama, pencetak gol pertama Indonesia Shane Patinama memberikan apresiasi kepada Timor Leste yang memberikan ia dan rekan setimnya pertandingan yang menarik. Bagi Shane, jalannya pertandingan yang berat memang telah diprediksi bersama dengan tim sejak awal.
2: Ya, seperti yang disampaikan pelatih, ini adalah pertandingan yang tangguh. Saya juga ingin mengapresiasi Timor Leste. Mereka memberikan perlawanan yang sengit. Sebelum pertandingan kami sudah memperkirakan ini tidak akan menjadi laga yang mudah. Ini pertandingan yang sangat keras bagi kami. Tackle-tackle keras, pertarungan di lapangan. Kami sempat mengalami beberapa kesulitan, tetapi kami berhasil memenangkan pertandingan.
1: Kemenangan atas Timor Leste menempatkan Indonesia pada peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Sedangkan Timor Leste yang belum memiliki poin berada di dasar klasemen. Singapura yang bermain imbang dengan Vietnam mengoleksi 7 poin di puncak klasemen, sedangkan Vietnam di tempat ketiga dengan 4 poin dan Kamboja tanpa poin di urutan keempat. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Vietnam pada Senin mendatang di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung memastikan diri melaju ke babak semifinal Piala Presiden 2026 sebagai juara grup A. Skuad Pangeran Biru menyapu bersih 3 pertandingan dengan kemenangan setelah menundukkan wakil Singapura Championship Rovers 1 gol tanpa balas di Stadion Sijalak Harupat. Senpi Hilmansyah melaporkan.
1: Persib Bandung menutup fase grup A Piala Presiden 2026 dengan catatan sempurna. Tim asuhan Igor Tolik tersebut mengalahkan Tan Pitt Rover FC asal Singapura 1 gol tanpa balas pada laga terakhir grup yang digelar di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung kemarin malam. Gol tunggal kemenangan Maung Bandung dicetak oleh Balsa Sekulik pada menit ke-82 melalui serangan balik cepat yang memastikan Persib mengoleksi 9 poin dari 3 pertandingan sekaligus mengunci posisi puncak klasemen grup A. Selain menyapu bersih kemenangan atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover, Persib juga mencatatkan 3 clean sheet secara beruntun. Hasil tersebut pun menjadi modal penting sebelum menghadapi runner-up grup B pada babak semifinal. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik mengaku bangga dengan penampilan anak asuhannya yang mampu menjaga konsistensi permainan meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat. Menurutnya, disiplin bertahan dan strategi yang diterapkan menjadi kunci kemenangan. Pertandingan ketiga dalam 9 hari, pertandingan yang sangat sulit, lawan yang bagus, tetapi saya pikir tim bermain dengan baik, kami bertahan dengan baik, sekali lagi ini clean sheet, dan kami juga mencetak gol yang luar biasa. Sementara itu dari sisi pemain, penyerang Persib Luka Menalo menilai kemenangan ini tidak diraih dengan mudah. Ia mengatakan kondisi fisik pemain cukup terkuras karena harus menjalani 3 pertandingan dalam waktu singkat. Meski demikian, seluruh pemain mampu menjalankan instruksi pelatih dengan baik sehingga kembali meraih kemenangan tanpa kebobolan. Seperti yang pelatih katakan, ini adalah pramusim, maksud saya periode yang sangat singkat. Pertandingan ketiga berturut-turut dan hal yang penting adalah kami menang lagi dan clean sheet. Dengan 3 kemenangan, 9 poin sempurna, serta belum kebobolan sepanjang fase grup, skuad Pangeran Biru kini menatap babak semifinal Piala Presiden 2026 dengan kepercayaan diri tinggi, sambil menunggu lawan yang akan ditentukan hari ini dari hasil akhir grup B Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A setelah membekuk DPMM FC 2-0. William Nathan melaporkan.
1: Arema FC memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 setelah menuntaskan fase grup A dengan membekuk DPMM FC 2-0. Gustavo Henrique mencetak 2 gol untuk kemenangan ini. Keberhasilan menembus 4 besar menjadi modal positif bagi Sung Edan yang terus menunjukkan peningkatan performa sepanjang turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai timnya mengalami perkembangan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Menurutnya, Piala Presiden menjadi ajang penting untuk membangun kekompakan sekaligus mematangkan permainan sebelum kompetisi resmi bergulir. Dia menilai seluruh pemain memiliki kontribusi dalam proses tersebut sehingga Arema mampu mencapai target lolos ke semifinal. Meski demikian, Marco Santos menegaskan timnya masih memiliki banyak aspek yang harus dibenahi selama pramusim. Dia juga menjelaskan kondisi penyerang Gustavo Henrique yang ditarik keluar setelah mencetak 2 gol. Gustavo mengalami cedera dan merasakan kelelahan akibat padatnya jadwal pertandingan. Tim pelatih akan terus memantau perkembangan kondisinya sebelum menentukan langkah selanjutnya.
2: Kompetisi ini kuat, pertandingan ini pasti sulit buat Arema. Alhamdulillah kita bisa lolos ke semifinal. Dia senang karena dari pertandingan pertama sampai sekarang kita membaiki banyak hal dari yang kita harus dilakukan di dalam lapangan. Tapi kompetisi ini masih jauh.
1: Marco Santos memilih tetap fokus membenahi tim daripada memikirkan calon lawan. Menurutnya siapapun yang akan dihadapi memiliki kualitas yang patut diwaspadai, sehingga Arema harus berkonsentrasi mempersiapkan diri sebaik mungkin. Posisi pemain inti untuk menghadapi kompetisi musim baru belum ditetapkan karena proses evaluasi masih terus berjalan. Sementara itu gelandang Roberto Pimenta atau Betino bersyukur atas keberhasilan Arema melaju ke semifinal. Pemain yang terpilih sebagai pemain terbaik dalam laga melawan DPMM FC tersebut menilai hasil merupakan buah kerja keras seluruh pemain yang terus berupaya menjalankan instruksi tim pelatih sepanjang turnamen.
2: Dia senang juga karena kita bisa terus ke semifinal. Dia senang juga karena di dalam lapangan kita bisa menunjukkan kita membaiki dari pertandingan pertama. Dan sekarang kita fokus untuk selanjutnya.
1: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar jelang Asian Games. Timnas basket putri Indonesia mempersiapkan latihan dengan maksimal jelang Asian Games 2026. Karisma Rizky menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Nah, kita optimis, coba memang ini kan ajangnya
2: Asian dari Games. Timnas basket putri Indonesia menjelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Berstatus underdog, mereka justru bertekad membuktikan bahwa tim merah putih mampu bersaing dengan kekuatan-kekuatan besar Asia. Pemain basket putri Indonesia Priscilia Karen menyebut positif kunjungan Save the Mission atau CDM Toto 2 Pasaribu ke pemusatan latihan di Surabaya kemarin.
3: Mungkin harapan kedepannya basket putri Indonesia khususnya lebih diperhatikan khusus dan pastinya untuk menjelang ke Asian Games nanti. And dari kita sendiri pastinya di Asian Games kita bakal ngasih yang terbaik, all the best yang kita punya. Walaupun di Asian Games, kalau ngomongin Asia, we have a lot of competitor yang bagus kayak China, Korea. Tapi di sana kita menjadi tim underdog di mana kita bakal ngebuktiin, kita menunjukin yang terbaik kalau Indonesia juga bisa.
2: Sementara itu, manajer tim Christopher menjelaskan persiapan telah berlangsung sejak Mei 2026 dengan fokus mempercepat regenerasi. Sekitar 70% komposisi tim saat ini diisi pemain-pemain baru. Dalam kesempatan tersebut, Toro Tua Pasaribu optimis tim basket Indonesia dapat meraih hasil maksimal.
1: Nah, kita optimis, teman, memang ini kan ajangnya Asian Games. Jumlah apa challenge-nya lebih besar memang. Ya kan, kalau pemain tingkatan Asia Tenggara memang kita punya level kompetensi yang jauh. Tapi ini Asian Games ya. Tetapi tetap kita punya ini, setidaknya kita masih apa bisa memanage bahwa apa kita masuk dalam apa namanya ajang Asian Games ya, terus ke depan itu posisi rankingnya dan terus kita jaga. Tapi kita tahu sendiri kalau basket perbasi secara overall apa namanya manajemen organisasinya memang sudah baik. Mulai dari Pak Ketumnya dan lain-lain, dan juga pembinaan terhadap klub-klub yang juga sudah baik ya, harusnya jauh lebih bagus.
2: Tim kepelatihan pun berharap dukungan tim CDM membantu administrasi tiga pemain yang kuliah di Amerika Serikat yang masih menghadapi kendala perizinan karena bentrok dengan awal tahun akademi. Tim CDM akan memastikan seluruh aspek mendukung dari keberangkatan hingga kebutuhan di Jepang terselesaikan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat dengan disampaikan informasi jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Gula merupakan pemanis untuk segala macam masakan, cemilan juga minuman. Gula bahkan menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Gula dikenal oleh orang-orang di Polinesia sejak ribuan tahun lalu dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu tersebar ke pesisir India yang dibawa oleh Raja Darius dari Persia. Pada masa dinasti Gupta, tanaman tebu kemudian diolah menjadi kristal yang kini disebut sebagai gula. Sama seperti bahan makanan lain di awal penemuannya, tebu dan gula sangat dilindungi. Tebu juga menjadi tanaman bernilai jual tinggi sehingga dijaga ketat dan tidak semua orang bisa merasakan kelezatannya. Hingga pada abad ke-7 sesudah Masehi, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula sebagai barang dagangan mereka dari Persia. Gula dibawa ke kawasan Cina, Yunani, dan Romawi, serta berbagai daerah lain di dunia. Bahkan oleh masyarakat Yunani kuno, gula sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan.

0: Segitunya. Nikmat banget ya bro.
1: Ya nikmat dong bro. Cowok sejati.
0: Ih, gak usah pakai disembur juga dong asapnya.
1: Berbagi itu nikmat bro.
2: Aduh, ah ya elah, pakai disembur air, lu kebangetan bro.
3: Kan berbagi itu nikmat bro.
4: Peringatan, asap rokok polusi bagi semua orang.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Persebaya lolos ke semifinal usai menyapu bersih dua laga grup B. Dan pendengar, Bernardo Tavares memilih fokus menghadapi Port FC terlebih dahulu. Green Force bertekad menang demi menjaga harga diri di hadapan para pendukung. Duel melawan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo pada hari ini, pergerakan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, menentukan juara grup B. Dikutip dari laman Persebaya, pelatih Bernardo Tavares meregaskan fokus tertuju menghadapi Port FC, laga penting demi melanjutkan perkembangan tim secara bertahap agar lebih optimal. Gelandang Persebaya Francisco Rivera menekankan perkembangan tim menjadi prioritas utama. Kemenangan penting tetap dimaksimalkan, tetapi kualitas permainan harus terus meningkat. Dan pendengar, Persebaya saat ini memimpin grup B untuk Piala Presiden 2026 dengan 6 poin. Port FC menempel di posisi kedua setelah meraih 4 poin.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Prosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, saya Tito Oktri pamit undur diri kesempatan edisi kali ini hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Setelah ini pendengar akan ada rekan saya Lydia Permatasari melanjutkan. Ini dia, ada satu lagu terakhir pendengar untuk Anda dari saya, Marcel Ruzana. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

Pendengar, Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Afni Wirman di Padang kemarin mengatakan kebutuhan pangan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Sementara di sisi lain, luas lahan pertanian di Sumatera Barat terus menyusut akibat alih fungsi lahan. Menurutnya, kondisi tersebut membuat peningkatan produktivitas menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Melalui PMAAS, pemerintah menargetkan hasil panen padi meningkat dari rata-rata 5 hingga 6 ton per hektar menjadi 10 atau minimal 9 ton per hektar. Afni Wirman menegaskan keberhasilan PMAAS

0: tidak hanya bergantung pada teknologi, tapi juga kesiapan pemerintah menyediakan seluruh kebutuhan produksi tepat waktu. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila Pro 1.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Rosa atau kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat siang pendengar. Apa kabar? Banyak yang berbinar-binar. Udah tanggal 1 soalnya. Di 1 Agustus ya, hari kemerdekaan kita di bulan ini. Wah, ada banyak juga yang merah putih berkibar di depan rumah masing-masing ya. Semarak 17 Agustus hari kemerdekaan udah mulai berasa nih. Oke. Dan sampai pukul 19 nanti ya, ada saya Lydia menemani anda gitu. Untuk siang hari ini yang super duper hot banget ya di luar ya. Kalau nggak perlu ngapa-ngapain di luar, nggak usah di rumah aja. Ngadem mending ya, ngadem. Ya udah deh, pendengar, hiburan-hiburan sembari menemani anda makan siang ya. Mau yang makan siangnya barengan sama temen, mau yang makan siangnya barengan keluarga, sama rekan kerja, it's okay, gak apa-apa. Sembari santap siang, dengerin Pro 1 terus.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, Ri, Ri, balik, Ri, balik.
1: Ri, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
2: Oh, no.
1: Ya, kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Ih, iya, iya. Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
1: Ih, iya, iya. Udah ngomong mulu, buruan, Bali.

0: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1.

0: Rosa atau kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk siang hari ini. Pukul 12:28 waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
6: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
9: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
10: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menjaga Hati Yofi and Nunu. Wah, lagunya sampai sekarang masih terngiang ya, karena saking enaknya lagu ini. Oke deh pendengar yang lagi makan siang, aduh lapar. Untuk Anda yang baru mau masak ya, nggak ada salahnya untuk menambahkan protein yang agak banyak ya, untuk bisa menambah nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama mungkin dari Anda yang sedang menjalankan program bulking ya. Bulking ini, nah ini selain membantu meningkatkan massa otot, asupan protein juga perannya ini bisa memperbaiki jaringan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh ya. Anda bisa mendapatkan protein itu dari telur, terus dada ayam, ikan, daging sapi tanpa lemak, tempe, tahu. Ini makanan yang enak-enak ya, gak harus mahal. Tempe tahu itu makanan yang murah meriah, gak murah juga sih sekarang ya, tapi ya dibanding yang lain itu termasuk murah meriah ya. Dimakannya itu enak, dicocol pakai sambal, wih mantep, kenyang, gizinya dapet, proteinnya keren gitu ya, mampu untuk mencukupi kalori protein harian Anda gitu.

Terus satu kenal informasi dan inspirasi. Pendengar, di mana-mana Anda berada, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita jelang ya, warta berita daerah untuk siang hari ini.

0: 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Ya, dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 bulan. Yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap.
3: Mudah-mudahan untuk jalur hari ini tetap jalan dengan lancar, untuk masyarakat untuk tetap berhati-hati melewati jalur banai.
4: Kita ingin pendidikan yang sesuai dengan umur dari anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada anak SMP yang sudah balik.
1: Sari Berita. Gubernur Sumatera Barat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmasraya, Dagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Arus lalu lintas di Lembah Anai kembali normal pasca ditutup setelah terjadi longsor di kilometer 66. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya Lydia Permata.

0: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim.
1: Siap untuk mensukseskan bangsa negara ini?
2: Ya.
1: Siap untuk mensukseskan bangsa negara ini?
2: Ya.
3: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Damas Raya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
4: Ya, dalam waktu yang terlalu lama, hanya 2 bulan. Yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya Sekolah Rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
3: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Damas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Elan Silviasari melaporkan.
0: Arus lalu lintas di jalur Lembah Anai, tepatnya di kilometer 66, saat ini kembali normal setelah sebelumnya diberlakukan sistem buka tutup akibat proses penanganan material longsor. Meskipun seluruh jenis kendaraan sudah dapat melintas, pengguna jalan tetap dihimbau meningkatkan kewaspadaan saat melintasi kawasan tersebut. Kasat Lantas Polres Padang Panjang AKP Pivzen Vinod kepada RRI mengatakan, volume kendaraan pada libur akhir pekan ini terpantau ramai, namun masih bergerak lancar. Untuk mengantisipasi kepadatan, personel Satlantas tetap disiagakan di beberapa titik untuk mengatur arus kendaraan dan memastikan perjalanan berlangsung aman serta tertib.
5: 66700 untuk saat ini tidak disediakan buka tutup. Mudah-mudahan untuk jalur hari ini tetap jalan dengan lancar untuk masyarakat untuk tetap berhati-hati melewati jalur Lembah Anai karena situasi kondisi saat ini mendung.
0: AKP Pivzen Vinod kembali mengingatkan pengendara untuk selalu mematuhi arahan petugas di lapangan serta tidak berhenti di bawah tebing bekas longsor Lembah Anai seperti di kilometer 66. Imbauan tersebut disampaikan karena masih terdapat batu berukuran besar di lereng bukit yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila terjadi pergerakan material. Semarak HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sudah dimulai. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengeluarkan surat imbauan pengibaran bendera merah putih selama Agustus 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Sali Dela Putri.
6: Mengawali Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih selama 1 bulan penuh, yaitu mulai hari ini hingga 31 Agustus mendatang. Imbauan tersebut menjadi bagian dari upaya menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Camat Talamau Nurfauziah Zain di Kabupaten Pasaman Barat kepada RRI pagi tadi mengatakan surat edaran terkait pengibaran bendera merah putih telah diteruskan ke seluruh pemerintah nagari, instansi, sekolah hingga unsur terkait di wilayah Kecamatan Talamau kemarin. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan imbauan pemerintah dapat berjalan serentak dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, kata Fauziah, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar apel gabungan di halaman kantor bupati setempat pada 3 Agustus nanti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di daerah setempat. Nur Fauziah menyampaikan pihaknya juga telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk memeriahkan kemerdekaan tahun ini. Di antaranya, pembagian bendera merah putih secara gratis kepada masyarakat, lomba pemasangan umbul-umbul, serta lomba kebersihan, keindahan, dan ketertiban atau K3 antar corong. Menurutnya, berbagai perlombaan itu tidak hanya bertujuan menciptakan suasana semarak selama Agustus, namun juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan, memperindah lingkungan, dan memperkuat semangat gotong royong. Para pemenang akan diumumkan usai puncak peringatan HUT kemerdekaan RI pada 17 Agustus mendatang.
2: Saya Nur Fauziah Zain, Camat Talamau menghimbau kepada kita bersama dalam rangka memeriahkan peringatan HUT kemerdekaan RI ke-81 2026 ini. Yang pertama, mari kita menjaga kebersihan di lingkungan tempat tinggal masing-masing, di lingkungan kantor, instansi, di sekolah, dan di jorong kita masing-masing. Kemudian silakan melakukan pengecatan pagar, tembok, rumah, dan juga memasang umbul-umbul semeriah mungkin, karena ini adalah hari terbesar di negara kita. Yang ketiga, mari kita jaga ketertiban di lingkungan tempat tinggal kita, juga termasuk ketertiban dalam penggunaan jalan, sehingga tidak membahayakan diri sendiri maupun pengendara lain. Yang keempat, mari kita berlomba-lomba mengadakan kegiatan di masing-masing lingkungan kita, apakah itu di sekolah, di lingkungan kampung, di instansi, untuk memeriahkan acara ini. Bukti bahwa kita cinta NKRI.
6: Camat Talamau Nur Fauziah Zain berharap masyarakat dapat berpartisipasi dengan memasang bendera merah putih di lingkungan masing-masing. Melalui semangat kebersamaan dan kecintaan terhadap tanah air, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI diharapkan berlangsung lebih meriah, khidmat, dan semakin memperkuat persatuan masyarakat. Salidla Putri melaporkan.
0: Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Fabian Syafitra.
7: Kalau untuk daging sapi, memang kita masih menghadapi keterbatasan. Sebagai contoh misalnya, kurban saja, dari 47.500 ekor itu, Sumatera Barat baru bisa menyediakan sekitar 60%.
8: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan, kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
7: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu, yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sawi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
8: Menurut Sukarli, salah satu peluang yang dapat dilakukan adalah Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit atau SISKA. Skema tersebut dinilai mampu mengatasi keterbatasan lahan peternakan sekaligus meningkatkan produktivitas usaha peternakan di Sumatera Barat. Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Peternakan Universitas Andalas, Nur Hayati mengatakan, swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya, pengembangan peternak harus didukung 3 faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
9: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Ya, bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
8: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nufta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Febian Syafitra melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Ketersediaan bibit sapi unggul menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan produksi daging nasional. BPTUHPT Padang mengatas kini terus meningkatkan produksi pejantan unggul untuk memenuhi kebutuhan pembibitan di berbagai wilayah. Laporan selengkapnya Febian Syafitra.
10: Jadi di BPTUHPT Padang Mengatas itu utamanya memproduksi pejantan unggul pada sapi-sapi unggul, utamanya Simmental, Limousin, Belgian Blue, dan sumber daya lokal sapi pesisir.
8: Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak atau BPTUHPT Padang Mengatas terus memperkuat penyediaan bibit sapi unggul untuk mendukung swasembada pangan nasional. Peran tersebut dijalankan melalui pengembangan pejantan unggul yang menjadi sumber peningkatan mutu genetik ternak di berbagai daerah. Kepala BPTUHPT Padang Mengatas, Farok Mukhtar menjelaskan, fokus utama BPTUHPT adalah menghasilkan bibit ternak berkualitas sebelum masuk ke tingkat peternak. Ia mengatakan pihaknya memproduksi pejantan unggul dari berbagai rumpun sapi. Farok menjelaskan pejantan unggul kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan semen baku melalui teknologi inseminasi buatan. Selanjutnya semen baku didistribusikan ke berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas genetik sapi yang dipelihara peternak.
10: Tentunya kita berada di posisi hulunya atau kita berbicara tentang bagaimana memproduksi bibit, utamanya untuk memproduksi pejantan-pejantan unggul. Pejantan unggul ini nantinya akan diproses untuk bagaimana memproduksi secara teknologi menggunakan teknologi inseminasi buatan.
8: Selain mendukung program inseminasi buatan, BPTUHPT Padang Mengatas juga menyediakan pejantan unggul bagi Balai Pembibitan Daerah. Bibit tersebut disalurkan kepada kelompok peternak maupun peternak mandiri yang mengembangkan usaha pembibitan sapi potong. Ia menjelaskan penguatan sektor hulu menjadi bagian penting dalam membangun peternakan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Menurutnya, penyediaan bibit sapi unggul akan membantu peternak meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Febian Syafitra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Pemko Padang terus memperkuat program unggulan Smart Surau dengan mengimplementasikan program 3T, Tahsin, Tafsir, dan Tahfiz, serta menyosialisasikan kurikulum Ta'limul Quran Lil Aulad atau TQA dan juga Madrasah Diniyah Takmiliyah Wutsa MDTW di seluruh masjid dan musola di Kota Padang.
3: Pemerintah Kota Padang terus memperkuat program Smart Surau melalui pelaksanaan program 3T, Tahsin, Tahfiz, dan Tafsir yang terintegrasi dengan kurikulum TQA dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Wusta MDTW di seluruh Kota Padang. Wali Kota Fadli Amran saat meninjau pelaksanaan program 3T di Masjid Darussakinah, Kelurahan Kubu Dalam Barakaraka, Kecamatan Padang Timur mengatakan, Smart Surau merupakan salah satu upaya Pemko Padang dalam membentuk generasi Qurani yang tidak hanya mampu membaca Al-Quran, tetapi juga memahami serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk memastikan program berjalan optimal, Fadli Amra menugaskan lebih dari 1.000 ASN di lingkungan Pemko Padang untuk turun langsung ke masjid dan musola guna memantau pelaksanaan MDTW bagi siswa tingkat SMP. Ia menjelaskan program 3T mengintegrasikan kemampuan membaca Al-Quran dengan pemahaman tafsir dan hafalan ayat. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap Kamis, Jumat Jumat dan Sabtu malam di masjid serta musola yang menjadi basis TQA maupun MDTW di Kota Padang. Rangkaian kegiatan dimulai dengan salat maghrib berjamaah dan berakhir setelah pelaksanaan salat isya.
11: Dan alhamdulillah luar biasa pengurus, terima kasih banyak sudah menggiatkan ini, dan tentu bersama dengan Kesra Kakan Kemena kita akan coba selalu mengevaluasi sehingga apa, kita ingin pendidikan yang sesuai dengan umur dari anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada anak SMP yang sudah balik, yang mereka sudah kritis, nah sehingga harus disesuaikan metodenya. Dan pun juga saya meminta untuk waktu antara maghrib ke isya ini memang betul-betul menjadi pembelajaran yang mereka tunggu-tunggu.
3: Fadli Amran menegaskan materi pembelajaran disusun sesuai dengan perkembangan usia peserta didik. Bagi siswa tingkat SMP yang telah memasuki masa remaja dan memiliki kemampuan berpikir lebih kritis, metode pembelajaran disesuaikan agar lebih mudah dipahami dan relevan dengan kebutuhan mereka. Selain itu, para guru yang mengajar di MDTW juga telah mengantongi sertifikasi dari pemerintah Kota Padang sehingga diharapkan mampu memberikan pembelajaran yang berkualitas. Elan Zulfiasari melaporkan.
0: Gelaran Liga Nusantara Linus Futsal 2026 Provinsi Sumatera Barat segera bergulir pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Kompetisi menjadi salah satu ajang pembinaan dan pengembangan futsal di Sumatera Barat tersebut akan dipusatkan di Revlip Futsal Bypass Padang.
12: Anggota Komite Futsal Development IP Sumatera Barat, Lutfi Miftah Purkana kepada dari Padang kemarin mengatakan persiapan pelaksanaan kompetisi terus dimatangkan. Hingga saat ini sebanyak 8 tim telah memastikan diri ambil bagian dalam Linus Futsal 2026 Sumatera Barat. 8 tim tersebut yakni Risepa, EKS, Gemanix, Fonstrom, Pasaman Sayo, SF Spartak, Abel, dan Famos. Kehadiran 8 tim ini diharapkan mampu menghadirkan persaingan sekaligus menjadi wadah bagi pemain futsal Sumbar untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Lutfi menjelaskan terdapat perubahan penting dalam sistem kompetisi tahun ini. Tim yang berhasil keluar sebagai juara Linus Futsal tingkat Sumatera Barat akan mendapatkan tiket langsung menuju babak nasional karena tidak ada lagi tahapan regional seperti penyelenggaraan sebelumnya.
13: Sejauh ini sudah 8 tim yang mendaftarkan diri, dan khusus untuk tahun ini yang menjadi juara di Provinsi Sumatera Barat berhak melaju langsung ke babak nasional. Karena tidak ada lagi babak regional.
12: Selain aspek persaingan di lapangan, setiap klub peserta juga diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administrasi. Klub yang mengikuti kompetisi harus memiliki badan hukum, nomor pokok wajib pajak, NPWP klub, serta nomor rekening resmi klub sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan peserta. Menurut Lutfi, dengan adanya tiket langsung ke babak nasional, persaingan Linus Futsal Sumatera Barat 2026 dipastikan semakin menarik. Ia berharap seluruh tim mempersiapkan diri secara maksimal sehingga kompetisi tidak hanya menghasilkan juara, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas pembinaan dan prestasi Futsal Sumatera Barat di tingkat nasional. Iwan Setiawan melaporkan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Gubernur Sumatera Barat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmasraya, Dagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung. Arus lalu lintas di Lebahane kembali normal pasca ditutup setelah terjadi longsor di kilometer 66. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa.

0: apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: Selanjutnya, kita ikuti program Opsi, obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Berger Opsi 100% Indonesia. Silakan di 0751812878 atau di 0811666975. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, selamat siang.
1: Selamat siang juga Uncu Dipo. Ini lagi di mana? Agak ribut ya.
2: Apa?
1: Lagi di mana Uncu? Lagi maksudnya agak ribut gitu suaranya.
2: Itu cara radio namanya.
1: Oh, gitu. Agak gede aja Uncu. Oke deh, baik. Uncu udah makan Uncu?
2: Udah, Uncu gimana?
1: Oh, lagi makan. Terus Uncu manggil, makanya balik ke sini nih.
2: Oh, gitu.
1: Oke deh. Uncu, Lidia sebutin dulu lagu-lagunya ya.
2: Ya.
1: Oke, okay, Afgan bukan cinta biasa, Adera lebih indah, Liodra mengapa kita terlanjur mencinta, BCL jerah hatiku masih milikmu, Citra Scholastica dulu kini nanti, Seventeen jangan dulu pergi, Triad neng neng nong neng, GAC cita kita, Jess teman bahagia, Judika lebih dari cinta, Marcel bukan lagu cinta, terus Laluna di sini untukmu. Ada lagi Petra Sihombing, pilih saja aku, Astrid, lihat aku sekarang, Calvin Oroso, kuwarnai duniamu, Anji, sudah jangan bertengkar, Noah, hari ancara untuk jiwa yang sepi, Padi, Mahadewi.
2: Sedikit ceweknya ini.
1: Mayan.
2: Sedikit ceweknya ini cuma
1: 3.
2: PCL, Jera, 5.
1: Enggak, ada Astrid, lihat aku sekarang, Laluna, terus ada BCL tadi ya, Citra Scholastica, Liodra.
2: Iya, yang aku tuh. Laluna aja lah, coba Laluna.
1: Laluna aja, oke boleh, salamnya Uncu.
2: BCL Jera itu bukan lagunya Agnes Monica ini.
1: Ah, kurang tahu Uncu. Tapi di sini ada kurungnya, hatiku masih milikmu, kayaknya enggak deh.
2: Oh enggak.
1: Enggak.
2: Oh lainnya.
1: Lain.
2: Coba lalu apa tadi?
1: Di sini untukmu.
2: Itu aja lah.
1: Boleh. Salam ya Uncu.
2: Salam yang spesial untuk Uni yang mendengarkan suara kita berdua. Uni di studio Prosasi di Padang Uncu Dipo dengan Uncu Katolok. Fan RRI, krunya, pimpinannya, fannya, atu salamnya untuk Mama Dipo dan untuk Kota Solo, atu salamnya yang akan menyalamin semuanya dari awal sampai akhir. Terima kasih salamnya, salam duo dari Uncu Dipo, atu salamnya untuk yang biasa gabung, enggak bisa gabung. Atu salamnya untuk yang akan gabung semuanya dari awal supaya disalamin. Atu salamnya untuk yang mengingatkan saja melalui radio streaming manual digital dimanapun berada. Atu salamnya untuk semua-semua lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di 6.7.7 tanpa kecuali pendengar aktif dan pasif. Halo Uncu Dipo menyapa dari 6.7.7. Uncu tunggu lagunya di sini, Uncu dengar lagunya di sini dan
1: diputar
2: lagunya di sana. Makasih ya nih.
1: Sama-sama.
2: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uncu Dipo dari 6 suku kata Solo. Assalamualaikum, selamat siang Opsi.

0: sekali.
1: Nanti
0: nah
1: mau malam mingguan gak? Bulan baru nih.
0: Oh, lihat dulu deh.
1: Oh, lihat dulu. Oke deh.
0: Iya.
1: Mau request lagu apa? Kenapa? Bapak?
0: Enggak, Bapak apa.
1: Oke deh. Bu Irsa mau pilih lagu yang mana nih?
0: Sepentin aja.
1: Sepentin.
0: Jangan dulu pergi.
1: Jangan dulu
0: iya.
1: pergi. Boleh. Salamnya buat siapa, Ibu?
0: Dia ada makan.
1: Lagi makan.
0: Oh, lagi makan. Oh,
1: iya. Kan disambil-sambil.
0: Iya. Salamnya buat Lydia. Semoga nikmat makannya ya.
1: Terima kasih.
0: Nyambil-nyambil. Yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga. Terus buat Uncu Dipo.
1: Iya.
0: Buat Anavi, buatnya Uncle Gazi, Rahma dan Mary, buatnya

0: buat Bu Nur, buat Cut Abang, Pita Mame, buatnya Widira, pokoknya buat semuanya Celidia yang biasa gabung di Pro 1, salam kontak selalu. Tak lupa juga buat Diana, Lydia, sama Ika di Batipu. Makasih Lydia.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Irza lagi di Para Pisang. Assalamualaikum, Momsi, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, Opsi, selamat siang. 100% Indonesia.
1: Iya, Uncle Gazi lagi
2: lagi gangguin orang makan nih.
1: Iya, backsoundnya tuh yang gangguin orang makan tuh.
2: Oh, backsoundnya ya.
1: Iya, kalau udah backsound harus, wah, panggilan nih. Harus langsung melaju. Biasa itu. Itu resiko pekerjaan kan ya, asik.
2: Oh iya, benar.
1: Gitu, ini lagi santai, Uncle?
2: Iya.
1: Lagi santai. Iya. Sekarang di mana? Oh. Di Batu Sangkar apa di Bukit Tinggi?
2: Lagi jalan dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar.
1: Oh, oke. Gimana laris manis tadi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ini mau pergi apa? Pesta juga nih ke Batu Sangkar ke gedung Indah Jelito.
1: Oh, gitu. Ada ani ya, ada hajatan ya.
2: Hajatan, ya. Kita undangan Barale.
1: Undangan Barale, oke deh, baik-baik. Kangkal gak sih mau pilih lagu yang mana?
2: Makanya berburu dari Tinggi mau ke Batu Sangkar. Ini aja, tadi aku dengar Mahadewi ya.
1: Oh iya, Padi ya?
2: Ya.
1: Oke deh, salamnya buat siapa?
2: Salamnya yang pertama-tama sekali buatnya Ibu sama Ayah sehat selalu, panjang umur, rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Kalidia yang lagi tugas, sehat selalu Kak, lancar aktivitasnya. Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Kalidia. Semoga makannya habis ini enggak ada gangguan ya sampai jam 2.
1: Iya.
2: Ntar kayak kemarin lagi kan, sebelum cek fakta bisa angkat telepon 6, putar lagu 3 kakak kan kemarin?
1: Iya benar, bisa.
2: Salam buatnya Kameri yang ada di Bekasi, salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Om Anur, salam buatnya Om Ayu, salam buatnya Ibu Cica di Terana, buatnya Pak Ilham, salam buatnya Pak Anton Pasaf, salam buatnya Bang Budi Caniago, salam buatnya Bang Hanafi Fitra Unti Dipo, Kadiana Kaulan Kaika, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Pak Buhori di Tebo Jambi, salam buatnya Bang Cid Itamame, buatnya Bang Aye, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak jalan buat semuanya Kak Lydia, tanpa terkecuali spesialnya untuk yang selalu ada di hati untuk pemilik tiga. Makasih Kak Lydia.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi. Lagi perjalanan dari mana tadi? Dari Bukit Tinggi ke Batu Sangkar ya. Oke, untuk Anda juga yang sedang berpergian keluar kota, hati-hati di jalan ya. Apalagi tadi juga dapat himbauan juga dari Kasat Lantas Padang Panjang ya. Itu tetap hati-hati di bekas longsoran ya. Waspada itu penting ya, pendengar. Waspada itu penting, jadi tetap hati-hati di jalan. Lihat kiri kanan gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan ya. Untuk kalian juga lagi ngumpul-ngumpul bareng sama keluarga, ini weekend yang mungkin ditunggu-tunggu, bisa liburan di walaupun di rumah aja tapi ngumpulnya bareng sama keluarga tercinta pasti seru ya. Atau emang ada yang janjian juga mau keluar barengan sama bestie. Aduh, kede pendengar. Sudah 3 penelpon ya. Ada 3 telepon tadi diterima. Ada Uncu Dipo di Solo mau request lagu La Luna di sini untukmu. Terus ada Bu Irza Hanum di Parak Pisang request lagu Seventeen Jangan Dulu Pergi. Terus ada Uncle Gazi request lagu Padi dengan Mahadewi. Hamparan langit ini yang cerah sekali di Kota Padang. Ya deh, langsung kita dengerin ya pendengar La Luna dengan di sini untukmu, spesial untuk yang request dan untuk Anda juga nanti diterima di sesi selanjutnya.

0: corre. Hari ini semur jengkol.
1: Bu.
2: Iya, Pak. Kok diliatin aja sih makanannya? Makan dong.
1: Besok Ibu masak apa? Rendang jengkol.
2: Hah? Bapak mau? Besok ya Ibu bikinin.
1: Emang gak ada menu lain selain petai sama jengkol, Bu?
2: Nah, Bapak ketinggalan sih. Petai, jengkol, itu udah jadi makanan dunia loh, Pak. Bapak jangan salah. Komoditas pertanian kita seperti jengkol dan petai ini udah tembus ekspor pasar luar negeri. Ini aja Ibu jadi mikir, pengen manfaatin lahan yang di kampung kita, Pak. Daripada jadi lahan tidur aja kan, mendingan digarap.
1: Oh iya, benar juga. Mana tahu kita bisa ekspor juga ya, Bu. Lumayan bisa nambah-nambah. Berarti bulanan dari Bapak bisa kurang nih. Yes, Bapak suka.
2: Ya udah, hari ini Bapak puasa aja.

bekerja biasanya menjadi rutinitas membosankan bagi banyak orang karena melakukan hal yang itu-itu saja setiap hari tanpa ada sesuatu yang menantang. Ternyata lain daripada yang lain, di Alaska ada profesi yang saking menantangnya sampai dapat membahayakan jiwa. Profesi pemancing kepiting di Alaska hingga saat ini terdata sebagai pekerjaan paling berbahaya di dunia. Alasannya, memancing kepiting di negara ini berlangsung di musim dingin yang sangat mematikan. Jenis kepiting yang dikejar oleh nelayan adalah Red King Crab atau Raja Kepiting Merah yang berukuran besar dan dagingnya luar biasa lezat ketika dimakan. Bahkan harga kepiting ini bisa mencapai jutaan rupiah, terutama yang berukuran besar. Ironisnya, kepiting merah ini muncul di lautan Alaska dalam waktu sangat singkat karena perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Musim pemancingan kepiting paling tinggi terjadi pada periode Oktober hingga Januari. Red King Crab hanya ditemukan di laut Alaska, sehingga permintaan ekspor untuk jenis kepiting ini terbilang sangat tinggi. Pada periode ini, suhu udara di Alaska sangat dingin, terutama di perairan laut Bering. Seringkali terjadi badai di laut sehingga menambah fasilitas pekerjaan ini. Menurut data, dalam seminggu paling tidak ada satu nelayan yang tewas dalam pekerjaan tersebut. Penyebab kematian paling tinggi yaitu hipotermia yang muncul karena suhu yang sangat dingin. Penggunaan alat-alat berat di cuaca lautan yang tidak bersahabat juga berpotensi tinggi mengakibatkan pekerja mengalami kecelakaan. Nelayan yang beroperasi selama musim dingin hebat ini harus benar-benar ahli dan biasanya sudah menggeluti profesi sebagai penangkap Red King Crab selama puluhan tahun.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan itu berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tautan di dalam unggahan mengarahkan pengguna ke laman yang meminta data pribadi seperti nama, tempat tinggal, dan nomor telegram yang masih aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Ditjen PSP Kementerian Pertanian RI telah menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuka pendaftaran atau penyaluran bantuan pemerintah melalui media sosial, baik berupa tautan atau pesan berantai. Mekanisme penyaluran bantuan dilakukan melalui usulan IBANPER dari Dinas Pertanian setempat. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda masih mendengarkan Opsi obrolan lagu pilihan siang ini.
1: Prosatu kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, silahkan kembali diterima telepon Anda. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Kak Widya.
1: Iya, selamat siang juga Hanafi, apa kabar?
2: Ya, baik, sehat, alhamdulillah. Kak Widya, gimana kabarnya?
1: Sehat juga, alhamdulillah. Lagi di mana ini? Ribut banget?
2: Lagi di rumah.
1: Ada ini, ada orang, itu bunyi apa sih? Bunyi player.
2: Enggak, ini ya RRI Digital.
1: RRI Digital. Oke deh, Hanafi mau diputerin lagu yang mana nih?
2: Lagunya dari soundtrack Mars Met Venus Pacewe. Kita klasika.

0: nih nanti.
1: Boleh, salamnya buat siapa?
0: Ya, salam pertama buat kali dia, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus buat Bang Tajudin, di Minasa, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, kemudian buat Bu Izanum, buat ini Bang Teddy, kemudian buat Angka Gazi, Karma, Kak Mary, buat Bang Chris di NTT, buat Bang Hendra, buat semuanya aja.
1: Okay.
0: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Hana.

0: Nah. Oke. Ya udah. Terima telepon lagi ya. Assalamualaikum, Mopsi, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya. Dengan siapa?
1: Dengan
0: siapa, Ibu?
1: Dengan Nimar.
0: Siapa? Nimar?
1: Nimar.
0: Oh, Nimar.
1: Marlina.
0: Oh, Ibu Marlina.
1: Ya.
0: Ah, ya. Lagi di mana, Ibu Marlina?
1: Iya. Iya, ini apa? Tetap Nimar lah ya.
0: Oh, Nimar aja boleh. Oke, Nimar.
1: Kecuali di toko-toko yang wow, yang permata. Permata kemilau-kemilau.
0: Oh, gitu.
1: Oh. Iya. Lupa ya.
0: Ih, betul. Ini Marlina yang mana ini ya? Yang di Mentawai.
1: Bukan.
0: Yang mana? Yang mana? Emang udah pernah sama Lydia ya?
1: Umar. Maksud saya kalau di apa? Di pasar.
0: Oh.
1: Pasar yang jual-jualan itu loh.
0: Oh iya, Nimar-Nimar gitu. Nah,
1: bukan, karena sih Bu Mar.
0: Oh Bu Mar. Oh.
1: Ada yang Nimar ada juga.
0: Oh gitu. Jadi sekarang maunya Bu Nimar.
1: Enggak, kan tadi sini di RRI kan Nimar gitu.
0: Oh Nimar.
1: Tar ini. Dia enggak tahu gitu loh.
0: Oh gitu.
1: Dulu kan ada yang masuk dari ini loh sayang.
0: Dari mana?
1: Dari Kerinci kalau enggak salah.
0: Oh iya.
1: Bu Mar.
0: Oh itu Bu Mer, nah ini Nimar iya. Gitu. Ah, iya. Ada bedanya. Oke okay deh.
1: Tapi sekarang udah lama juga sih ya.
0: Oh nggak masuk ya? Yang sama Lydia belum
1: ini
0: pernah sih.
1: Kenapa double nih ya, sayang ya? Padahal udah ini.
0: Mm-hmm. Padahal apa?
1: Itu suaranya.
0: Uh-huh. Agak delay ya sepertinya ya. Nimar
1: ya,
0: lagi dengar.
1: Ya sayang, delay.
0: Lagi dengar di ini RRI digital.
1: Bukan. Enggak ada volume malah itu.
0: Enggak ada volume. Wah, apa
1: iya,
0: yang salah?
1: Volume radio.
0: Oh, apa yang salah ya? Aduh, kurang tahu juga nih. Yang lain pada aman-aman aja soalnya.
1: Iya, tadi kan aman itu kenapa di saya kok jadi delay dong gitu.
0: Iya, bingung juga ya.
1: Iya benar.
0: Okay. Bingung juga. Tapi Nimar lagi di mana ini?
1: Di rumah kan yeah. Karena kamu
0: no.
1: Adik, makanya
0: oke okay. Rumahnya di mana ini kita baru pertama kali loh di udara ketemu di mana
1: iya betul. The first
0: ya yeah. The first meet in air. on air
1: tapi ini ya
0: yeah.
1: Ini ya kamu udah punya butuh udah apa ya tadi okay. Inget tahun berapa dulu 2000-an ya.
0: 2000-an. Apanya?
1: Ya gabung ke RRI, kerja di RRI.
0: Oh iya, kalau di RRI 2000 berapa? 2011.
1: Ah, 2011? Tidak.
0: Nah, tidak, ini
1: sayang.
0: Dimar.
1: Ya udah.
0: Aku ini loh, aku baru di Pro 1 loh. Berarti salah
1: oh,
0: orang.
1: Oh iya, tahu. Tahu kan.
0: Oke deh, baik.
1: Itu Mama Napandi ya. Iya. Salam ya, salam sayang tuh Mama Napandi ya.
0: Oke, boleh. Bang Maman ya.
1: Iya. Oh, Bang Maman ya.
0: Iya. Oke deh, baik. Ini Rimor.
1: Opsinya? Opsinya apa ya?
0: Lagunya ya.
1: Iya.
0: Oke, boleh dibacain dulu. Ada Afgan, Bukan Cinta Biasa. Adera, Lebih ya. Indah. Ada Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. BCL, Jerah, Hatiku Masih Milikmu. Ada Triad, Neng Neng Nong Neng. GAC, Cinta.
1: Nah, itu aja deh.
0: Yang mana? Triad.
1: Apa? Nang Neng Nong Neng apa itu?
0: Neng Neng Nong Neng, Neng Neng Nong Neng. Lagunya oh, buat ini loh. Oke, boleh. Dimar, salamnya buat siapa?
1: Tadi terus Hanafi pertama ya.
0: Hanafi ya? Pertama, betul.
1: Oh iya, salam sayang nanti dia ya.
0: Yep.
1: Uh-huh. Ini Lydia.
0: Ya?
1: Lydia uh-huh. De Vega.
0: Lydia De Vega. Lydia Permata dong.
1: Udah tahu itu.
0: Iya.
1: Saya suka Lydia De Vega loh. Vega, nyampe kita ke ini. Ini ke Brazil ya,
0: Brazil.
1: Namamu.
0: Okay. Oh.
1: Lydia De Vega.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan?
0: Ya.
1: Iya kan nama orang sana.
0: Nama orang Brazil?
1: Iya, nama orang Brazil kan kayak gitu.
0: Oh gitu ya. Oke.
1: Kalau saya tuh Lydia ya. Mm-hmm. Terus yang akan masuk nanti.
0: Iya.
1: Yeah. Siapa ya? Siapa? Rama.
0: Mm-hmm.
1: Si Ika.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau Ika ada nggak masuk siang?
0: Siapa?
1: Ada ya. Si Ika.
0: Ika jarang nih sekarang. Ika biasanya di Mutiara pagi.
1: Oh iya.
0: Jarang nih sekarang masuk nih.
1: Iya, di ini ya Padang Panjang.
0: Di Batipuah ya Padang Panjang.
1: Terus semua ya.
0: Boleh.
1: Ini spesial ini. Call Lydia De Vega.
0: Oke.
1: Lydia sayang.
0: Terima kasih Nimar.
1: Iya, makasih.
0: Iya. Oke deh. Ada Nimar. Duh tadi tempatnya nggak tahu lagi di mana nih. Baru pertama kali ketemu ya di udara ya. ada yang WhatsApp ya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang mau request lagu. Ternyata lagu yang di request sama Mas Teo nggak ada ya. Salamnya buat Mbak Nora, Mbak Feli, Mbak Star, sama Mbak Irlin dan seluruh pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Terima kasih. Nanti masih sambil komunikasi sama Mas Teo ya, kita puterin dulu dua lagu ini pendengar. Nanti lagu terakhir berarti itu lagu pilihannya dari Mas Teo. Oke? Okay? Kita ke yang Citra Skolastika dulu nih. Dulu kini nanti.

0: mobil pemadam kebakaran. Ri, balik.
1: Ih, apa sih, Wen? Udah telat ini.
0: Ri, sebelum pergi tadi, aku nyetrika. Aku ragu nih, udah cabut dari colokan listrik apa belum?
1: Kamu pakai segala begitu. Sebelum meninggalkan rumah, biasakan dulu dong periksa listrik, kompor, api, atau apalah. Pastikan dulu semuanya itu dalam keadaan aman, Wen.
0: Iya.
1: Api itu kecil jadi teman, besar jadi lawan.
0: Iya. Udah ngomong mulu, buruan balik.

0: kertas telah menjadi sarana utama dalam melakukan transaksi keuangan di seluruh dunia sejak diperkenalkan pada abad ke-7 di Tiongkok. Terbuat dari kertas khusus yang dilengkapi dengan fitur keamanan kompleks. Nilai nominalnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan transaksi ekonomi masyarakat. Gambar-gambar yang tercetak pada uang kertas seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, sejarah, atau tokoh-tokoh penting suatu negara. Meskipun teknologi telah memperkenalkan metode pembayaran digital yang semakin populer, uang kertas masih tetap menjadi alat pembayaran utama bagi sebagian besar masyarakat di dunia. Selain sebagai alat pembayaran, uang kertas juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, di mana otoritas moneter menggunakan kebijakan moneternya untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Namun demikian, penggunaan uang kertas juga memiliki risiko seperti kehilangan, kecurian, atau pemalsuan. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas moneter terus mengembangkan teknologi keamanan baru untuk melindungi integritas uang kertas. Meskipun demikian, uang kertas tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat global.
1: Anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.

0: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang. Kembali di Opsi 100% Indonesia. Dan kembali untuk Anda ingin telepon ya, request lagu di Opsi hari ini. Assalamualaikum Opsi, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Lydia.
0: Selamat Opsi. Siang Opsi 100% Indonesia.
1: Dengan siapa ya?
0: Hah?
1: Dengan siapa nih?
0: Dengan siapa nih?
1: Saya tahu, kalau situ Mbak Lydia. Kalau Mbak Lydia nggak tahu saya kan?
0: Iya, benar.
1: Kan udah pernah cuap-cuap sama saya.
0: Iya, lupa. Lupa deh. Sama siapa?
1: Ada Kris Pati.
0: Kris Pati?
1: Kris Pati dari NTT.
0: Kris Pati?
1: Bukan Kris Pati Band loh.
0: Kris Pati.
1: Salah sangka.
0: Oh, Kris Pati di NTT.
1: Iya dong.
0: Oh iya?
1: Tepatnya di Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat. Kalau di situ kan Bali, dia kan di Sumatera Barat, toh.
0: Iya.
1: Saya di Sumba Barat, Sumbar, sama-sama Sumbar.
0: Sama-sama Sumba ya.
1: Tapi kan tidak se-Sumbar, toh.
0: Tidak se-Sumbar, tidak boleh.
1: Tidak boleh se-Sumbar dong.
0: Tidak
1: Bali
0: boleh.
1: Dia kan memang paling cakep, dia kan tidak se-Sumbar, kan. Wih, aku yang bilang.
0: Wis. Tapi ini beneran nih, Bang Kris Patih namanya.
1: Iya, nama lahir saya itu, malah tepat hari ini saya ulang tahun loh Mbak Lydia. Mbak Lydia yang paling tahu.
0: Wow, happy birthday, happy birthday.
1: Mana kadonya?
0: Ini lagunya nanti kok kasih buat kado. Ya, aduh, tapi emang logatnya Sumba emang seperti ini ya Bang Kris ya?
1: Iya, seperti ini aja.
0: Oh gitu.
1: Logatnya aduhai atau lagunya, logatnya gimana gitu?
0: Enggak, maksudnya seru aja, seru dengerin.
1: Sama dong kalau saya dengar juga orang Padang berbicara, bercakap-cakap kayak seru juga sih. Apakah ada O-O-nya ya, ado, bundo.
0: Oh, tapi kalau udah bukan udo ya, tapi udah aja.
1: Udah aja.
0: Udah.
1: Kalau cinta bukan cinto. Oh, bukan cinto.
0: Oh iya, cinto denai. Di Sumba. Wah, ini Sumba gimana cuacanya hari ini nih Bang Kris?
1: Cuacanya cerah, secerah hatinya Kris Pati.
0: Asik Kris Pati.
1: Kris Pati ini Christopher Agus Pati. Patinya itu Marga.
0: Oh, Pati ini Marga.
1: Marga. Jadi kalau Pati yang dari Jakarta itu Pati itu grup band itu kan Pati pakai H.
0: Kalau ini Pati.
1: Krisnya pakai Kris, pakai E. Kalau ini kan Kris.
0: Oh, Kris ya.
1: Sama dengan pembayaran yang digital itu.
0: Tapi Q. Ini K kan?
1: Enggak, pakai K. Kadang-kadang juga tapi nama di ijazah SD saya itu pakai C.
0: Oh, Chris ya. Oh, iya. Tapi yang benernya tuh Kak ya.
1: Ya kalau sekarang ya saya proklamirkan aja pakai K aja deh.
0: Proklamirkan pakai K. Oke deh, baik. Ini kalau kita bedanya berapa ya? Sejam, dua jam ya?
1: Sejam aja. Saya bilang jangan lama-lama terlalu, biar sejam aja cukup.
0: Sejam aja cukup.
1: Kalau dua jam, aduh, kalau di sana masih ngantuk menguap, bisa di tempatku malah udah mengorok.
0: Udah mengorok.
1: Bagus sejam aja ya.
0: Bagus sejam aja.
1: Menguap, sini juga masih menguap lah.
0: Iya. Aduh, pengen banget kalau mau ke daerah NTT. Kayaknya tuh indah ya di situ ya.
1: Oh, iya dong. Kamu bilang gak indah NTT itu. NTT itu punya apa istilahnya, komoditi wisata itu cukup banyak. Mungkin kalau Mbak Lydia pernah saksikan itu upacara perang-perangan pakai kuda, pakai dembing itu, itu namanya pasola, itu ada di Sumba daerah saya.
0: Oh, iya.
1: Kan pernah lihat ya di TV itu.
0: Oh, tapi kalau untuk makanan
1: nanti kapan-kapan, apa? Nanti kapan-kapan saya muat nanti di WA nanti. Istilahnya paling tidak ada latar belakang tentang adat-adat sana.
0: Adat-adat di situ ya.
1: Sepintasnya.
0: Tapi kalau untuk makanan ini, makanan yang mungkin harus tahu sama masyarakat, apa tuh yang di Sumba itu, Bang Kris?
1: Sumba ya kebetulan ya kalau makan umumnya ya misalnya masih makan nasi dong kita.
0: Maksudnya
1: dan beras. Kecuali kalau betul-betul kalau paciklik tetap akan makan beras juga.
0: Makan nasi.
1: Tapi ada selingannya itu, ada ubi-ubian.
0: Oh iya.
1: Jagung.
0: Tapi kalau kayak ini makanan ciri khas di situ nggak ada ya? Misalkan kayak
1: ciri khasnya,
0: apa gitu, cemilan.
1: Ada juga yang mirip-mirip bubur Manado bilang ya, sini bilang tinutuan.
0: Apa?
1: Bukan tinutuan. Ada ya semacam sejenis itu juga.
0: Bubur-bubur gitu.
1: Jadi,
0: ya?
1: Pakai bubur pakai beras jagung campur buah-buah labu, sama daun sayur-sayuran, pucuk-pucuk labu.
0: Oke.
1: Tapi ada sambalnya khas, pakai daun-daun kemangi.
0: Ah, iya. Oke deh. Semoga ada rezeki ya.
1: Kalau mau kirim takut ya, nanti udah keburu, udah kadaluarsa baru sampai di Padang.
0: Gak usah.
1: Kalau saya minta rendang, nanti kirim rendangnya sampai sini gak jadi rendang, bedendang lagi nanti.
0: Idi, kalau rendang mah udah ngirimnya bisa ke luar negeri. Aman kalau udah rendang.
1: Pakai yang apa itu ya istilahnya?
0: Apa? Yang... Ya kan bisa divakum. Kalau vakum itu kan
1: ya, divakum. Sama kalau kami yang ciri khas apa ada kiriman apa sih istilahnya makanan-makanan itu dari Kupang itu daging CI, dendeng CI.
0: Daging CI, oh gitu.
1: Ya, itu kan sudah divakum jadi itu
0: bisa tahan.
1: Sama ada sambalnya sudah sama bumbunya.
0: Oke deh Bang Kris. Bang Kris sudah tahu lagu-lagu yang bisa dipilih.
1: Saya tidak tahu kan memang saya mau minta lagu kado aja dari Bali dia aja untuk kado ulang tahun saya.
0: Oke, siap. Nanti
1: saya
0: dikadoin.
1: Mau punya lagu selamat ulang tahunnya Samson kan enggak mungkin.
0: Iya, emang enggak ada juga.
1: Iya dong.
0: Boleh. Nanti dipilih.
1: Kalau bisa Bali dia nyanyi sendiri ya.
0: Nanti pada nutup radio orang pada matiin. Pada turn off semua. Kede.
1: Kenapa? Kayaknya kasih dikit aja pendengar-pendengar di Padang ya.
0: Kenapa?
1: Terlalu banyak iklan sih Bali dia gimana itu?
0: Mana iklannya? Kan pas
1: ya,
0: adanya.
1: Ya saya cara macam kalau macam di TV terlalu banyak iklannya. Macam itu kalau itu kan terlalu banyak informasi. Ya, harusnya ya kalau jam-jam istirahat begini, pendengar kan banyak butuh hiburan. Jadi kurangi dong informasinya. Dan waktu-waktu tertentu boleh.
0: Iya kan
1: itu
0: ini
1: ya masukan aja.
0: Oke okay, siap.
1: Nggak harus juga ikut Kris Pati kan Kris Pati orang NTT.
0: Oke.
1: Enak aja lu usul.
0: Oke deh baik. Salamnya dulu Bang Kris.
1: Salamnya untuk ibu siapa ibu Irsan siapa lagi?
0: Irza Hanum.
1: Oh ibu Irza Hanum. Terus ada Uni Rahma. Lama ini saya ketemu di Denpasar ini, saya kenal di Denpasar.
0: Oh iya.
1: Ketemu dia dari Denpasar, Uni Rahma.
0: Wis mantap.
1: Iya dong, kita kan harus gunakan fasilitas yang ada sama dari pemerintah, dari digital ini toh.
0: Oh iya ya.
1: Gara-gara dari digital saya bisa kenal sama Lydia. Lydia siapa nama lengkapnya?
0: Lydia Permata.
1: Oh Lydia Permata, tapi tadi yang disinggung sama Ibu Nur.
0: Iya.
1: Ini itu kan dari Ibu Lydia Vega.
0: Lydia ya, Vega, itu dari Brasil.
1: Okay. Atlet kalau nggak salah ya atlet.
0: Ada
1: terus
0: lagi.
1: Salam kenal ya Bu Nimarit tadi ya.
0: Ya.
1: Kayaknya orang NTT bilang juga cukup etes itu kalau bilang cerewet.
0: Cerewet. Oke deh. Ada lagi?
1: Terus, ada sama lagi. Ya itu kurang deh kita mau ucapkan sama siapa ya salam aja salam kenal aja semua untuk para pendengar aktif maupun pasif.
0: Sip.
1: Dan secara khusus untuk yang lagi tugas yang ini selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Ya.
1: Salam sehat dan tentunya salam paling manis deh.
0: Terima kasih Bang Kris.
1: Oke jangan lupa ya kalau kirim lagu kirim salam sama Kris ya.
0: Oke. Okay. Thank you.
1: Tunggu lagunya sayang.
0: Yup. Oke deh, ada Bang Kris di NTT, Sumba Barat ya. Assalamualaikum, Opsi, selamat siang.
2: Hai, selamat siang menjelang sore, plus satu pada.
0: Oi, ini dihiasi oleh orang-orang luar nih sekarang nih.
2: Terus aku ini juga siapa ya tebak?
0: Enggak tahu, kan orang luar karena bukan nggak pernah sih ini bukan orang Padang ini.
2: Ini kan Lydia kan?
0: Iya, ini Bang Cliff bukan?
2: Yes betul. Sebenarnya aku mau kasih tebakan sama kamu.
0: Apa?
2: Kalau kamu berhasil tebak. Tebak, saya kasih dua pilihan hadiah payung atau
0: nggak ada payung gambar payung yang ada payungnya nggak ada
2: atau skincare
0: gimana yo skincare aduh
2: yang
0: apa?
2: Mana
0: yang mentahnya aja dua.
2: mentahnya aja
0: jadi jelas tinggal. Jelas mau dibelikan apa terserah.
2: Ah, apa kabar Lydia?
0: Baik, Bang Cliff. Bang Cliff gimana?
2: Amin.
3: Sehat.
2: Baik-baik saja. Sangat mendukung. Panas di kota Manado ini.
3: Panas, wih. Tadi di sini juga panas juga, tapi agak lumayan meredup dia.
2: Oh, meredup kayak ada gitu, mendung-mendung manja gitu.
3: Iya, mendung-mendung manja.
2: Cantik, ada suaranya.
3: Oke okay deh, Bang Cliff, okay. ini nggak ada kegiatan siang ini?
2: Kegiatan kan barusan, ini pas isi waktu, sebentar lagi ada lanjutkan lagi, tapi kegiatan untuk ya menongkrong dengan teman-teman gitu, komunitas gitu.
3: Oh gitu, seru-seru, malam mingguan ya?
2: Malam mingguan. Tapi hal-hal yang positif aja gitu.
3: Oh iya dong, harus. Oke, Bang Cliff, tahu lagu-lagunya Bang Cliff?
2: Udah rilis kan?
3: Udah, tinggal milih.
2: Tinggal milih boleh. Boleh di
3: sebutin ya. Ada ini Adera Lebih Indah, Liodra Mengapa Kita Terlanjur Mencinta, BCL Jera, GAC Cita Kita, Jazz Teman Bahagia, Judika Lebih Dari Cinta, Marcel Bukan Lagu Cinta, Astrid Lihat Aku Sekarang, Kelvin Kuwarnai Duniamu, Anji Sudah Jangan Bertengkar, Noah Hari Yang Cerah Untuk Jiwa Yang Sepi.
2: Kalau begitu saya coba Noah aja dulu ya.
3: Noah, apa gini?
2: Hari yang cerah
3: untuk jiwa yang sepi.
2: Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.
3: Oh betul. Oke.
2: Okay. Ada Pro 1 ini kan, ada Pro 1, ada Lydia yang menghibur. Kayaknya nggak sepi loh.
3: Nggak sepi ya?
2: Cerah, tapi menghibur ini ada hiburan gitu.
3: Ada hiburan. Oke deh, Bang Cliff, salamnya buat siapa? Silahkan.
2: Oke, tentu salam pertama buat Lydia, salam sehat, salam sukses, dan tentu lebih bahagia lagi.
3: Terima kasih.
2: Sudah bahagia, tapi lebih bahagia lagi.
3: Amin.
2: Sudah banyak yang gabung kan?
3: Sudah banyak. Ini udah mau tutup warung.
2: Sudah mau tutup warung
3: nih.
2: Iya, saya keburu-buru tadi. Tadi saya ketok-ketok pintunya tapi susah dibuka kan. Akhirnya bisa dibuka juga loh.
3: Masih beruntung.
2: Mujurlah, beruntung. Pakai sama-sama lah pendengar setiap Pro 1 pada dari mana ya? Dari tadi sampai dari kemarin. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita menyatu di Bingkai. Bingkai apa? Bingkai RRI lah ya.
3: Asik.
2: Se-Indonesia, se-Nusantara. Semoga kita tetap tetap kompak, satu NKRI.
3: Ya.
2: Itu aja dulu, Lydia.
3: Oke, Bang Cliff. Sama-sama.
2: Sore, Kota Manado.
3: Iya, selamat siang Kota Padang. Dari Manado ada Bang Cliff ya, pendengar. Oke, ada WhatsApp yang masuk ya. Kita bacakan dulu dari Nia di Lubuk Turun, katanya mau request lagu dari Liodra Mengapa Kita Terlanjur Mencinta. Oke Nia, terima kasih. Bang Chris, Lida pilih lagu Petra Sihombing ya. Pilih saja aku. Sekali lagi happy birthday buat Bang Cliff ya, dan ulang tahun juga hari ini. Selamat ulang tahun. Untuk yang ulang tahun atau mungkin ada momen spesial hari ini, ada yang nikahan juga, happy wedding, happy anniversary juga, mungkin ada yang anniversary hari ini di 1 Agustus ya. Ada yang sedih, mudah-mudahan bisa kembali bangkit secepatnya ya. Oke deh, langsung didengerin aja Petra Sihombing dulu nih buat Bang Chris. Terus ada Noah buat Bang Cliff. Bang Chris, Bang Cliff. Terus Adera lagi salah nih, gimana tadi? Ada kok Adera? Liodra. Liodra, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta buat Nia di Lubuk Mintoran.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk ke iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau one-time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Rose itu kanal informasi dan inspirasi. Oke, pendengar. Dan satu request terakhir yang ada di chat WhatsApp ya, ada dari siapa ini? Sebentar, buka dulu. Ada dari Rima, request lagu Astrid, Lihat Aku Sekarang. Ya, salamnya buat keluarga yang lagi ngumpul. Oke deh, thank you Kak Rima. Emang udah mendung ya di Sudirman. Anginnya lumayan nih, pepohonan berayun-ayun. Pokoknya untuk kalian yang mau keluar rumah ya, tetap harus hati-hati ya. Dan Lida pamit juga dari opsi ya, tapi belum pamit siaran. Nanti masih lama, masih lama. Untuk menemani Anda semuanya ya, untuk di tanggal 1 ini, 1 pada seneng tuh tanggal 1. Oke deh, yang sudah mendengarkan juga di aplikasi RRI Digital ataupun di pemancar relay kita, selamat siang jelang sore untuk Anda semuanya. Kalau di tengah, di timur tuh udah pada sore ya. Ya udah deh, satu lagu terakhir yang direquest sama Karimba tadi ada Astrid, Lihat Aku Sekarang. Ini dia jadikan ini menjadi lagu pamungkas di Opsi 100% Indonesia. Sampai ketemu lagi di Opsi selanjutnya.

Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan mengikuti opsi obrolan pilihan lagu siang ini.

0: 101.1.
1: Padang sore ini.

0: Kompas Info.
1: Pendengar, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmasraya, Negari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin mengatakan, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Mahyildi menjelaskan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter kecerdasan dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fase penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama. Diketahui jumlah siswa SRT 3 Darmasraya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmasraya, 60 siswa dari Kabupaten Solo, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Lo satu kanal informasi dan inspirasi. Candu, candu terhadap sesuatu ya. Mungkin ada yang candu menggambar, ada yang candu main sepak bola, ada yang candu makan, candu makan, ada ya. Semua manusia kayaknya candu makan ya, paling makanan yang enak-enak. Kayak sore ini tuh enak banget ya, nyemil apa gitu ya pendengar, sembari dengerin Pro 1, sembari duduk-duduk bareng sama keluarga yang udah kelar mungkin aktivitasnya dari pagi, sekarang udah di rumah, udah bersama ya, cerita-cerita tadi ngapain aja atau ada apa gitu, atau lagi golek-golek ya. Golek-golek ini istilah tidur-tiduran kalau di Minang ya, golek-golek, lalo-lalo. Lalo, lalo lama kok. Agak ini ya, cuacanya agak meredup begitu, tapi nggak tahu nanti bakal hujan apa enggak. Ya jelas untuk Anda yang ingin bepergian keluar rumah, gak ada salahnya juga bawa payung, bawa mantel buat jaga-jaga ya, daripada nanti gak bawa apa-apa ternyata

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Hah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
2: Car Free Day atau kegiatan Hari Bebas Kendaraan di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 2001 dengan dilakukan penutupan Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat. Setelah beraudiensi dengan pihak kepolisian dan diputuskan oleh Irjen Polisi Joko Susilo untuk melakukan penutupan Jalur Sudirman Tamrin, Jakarta. Pada tahun 2007 dilaksanakan launching Hari Tanpa Kendaraan Bermotor oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta saat itu, Bapak Sutioso. Ia mendukung ide untuk mengurangi polusi udara di Jakarta melalui program Jakarta Goes Green. Salah satu kegiatan dalam program tersebut adalah Car Free Day yang diadakan pada hari Minggu pagi 22 April 2007 di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Pada awalnya kegiatan bebas kendaraan ini hanya diadakan di Jalan Sudirman dan Jalan Tamrin. Namun seiring berjalannya waktu, kegiatan ini menyebar ke beberapa lokasi di Jakarta. Dan sekarang kegiatan ini diadakan di sepanjang jalan protokol di Jakarta, termasuk di kawasan Kota Tua dan Monas. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan orang setiap minggunya, baik warga Jakarta maupun wisatawan. Car Free Day Jakarta bukan hanya kegiatan yang menyenangkan, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi lingkungan. Dengan menutup jalan bagi kendaraan bermotor, jumlah polusi udara dapat berkurang secara signifikan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Dengar, sekitar 60 ribu migran menyeberang dari Maroko ke wilayah Spanyol di Ceuta dalam kurun waktu 24 jam. Jumlah ini setara dengan sekitar 70% populasi kota tersebut ya. Dan ini dilansir dari ABC News, Sabtu 1 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Sedikitnya ada 57 migran dilaporkan meninggal dalam perjalanan, sementara sebagian besar lainnya memilih kembali ke Maroko secara sukarela. Kedatangan migran massal ini memicu kekacauan dan krisis kemanusiaan. Banyak yang migran berenang, melintasi laut dan menghadapi aparat yang berusaha menghentikan mereka menggunakan meriam air, gas air mata, serta tembakan peringatan. Sejumlah korban tewas akibat tenggelam, sementara lainnya meninggal karena berdesakan saat mencoba melintasi penghalang di dekat perbatasan. Dari pemerintah Spanyol sendiri menggerakkan militer dan tambahan personel kepolisian, sedangkan aparat keamanan Maroko bentrok dengan para migran. Dampak krisis ini turut dirasakan negara lain seperti dengan Italia dan Prancis ya, yang memperketat pengawasan terhadap kedatangan dari Spanyol.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres. Tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say. Hei, jangan berbuat mesum di situ. Malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP mempercepat pembangunan 25.606 hunian tetap, huntap, pasca bencana di Sumatera hingga 2027. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kawasan terdampak bencana. Staf ahli bidang pertanahan, keterpaduan pembangunan dan tata ruang Kementerian PKP mengatakan pemerintah menambah anggaran pembangunan hunian tetap. Dan tambahan anggaran ini mencapai Rp2,219 triliun untuk mendukung pembangunan 7.952 unit hunian pada 2026 ya. Dan secara keseluruhan pembangunan huntap hingga 2027 ditargetkan mencapai 25.606 unit ya. Gitu. Kementerian PKP sendiri menyatakan pembangunan hunian tetap mendukung pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana. Program tersebut juga memperkuat ketahanan pemukiman melalui penyediaan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan.

0: cinta yang memang untukmu.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tidak ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan hiburan dulu ya untuk sore hari ini, pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

Ingatlah untuk tidak bahagia secara berlebihan, karena itu semua akan menyebabkanmu melupakan Tuhan. Dan jangan pula berlarut-larut dalam kesedihan, sebab hal ini justru menjerumuskanmu pada rasa putus asa, serta menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Jika seseorang terlalu larut dalam kesedihan, tidak jarang membuatnya lupa bahwa di dunia ini terdapat banyak hal indah yang bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia dan berwarna.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita jelang lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Padang Prabu.
2: Yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
3: Temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah.
4: Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi SIM Mirah tadi.
1: Sari berita. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Adalah berita Korwil 15 Padang Prabu selengkapnya, edisi hari Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lydia Perbata.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Mengawali perjumpaan kali ini, kami sampaikan informasi dari RRI Padang. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menegaskan program Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang menghadirkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Ellen Sylvia Sari melaporkan.
5: Hal tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat menghadiri open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Darmas Raya, Nagari Sungai Kambut, Kecamatan Pulau Punjung kemarin. Mahyildi mengatakan pendidikan merupakan pilar utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan masa depan bangsa. Karena itu investasi terbaik bagi pembangunan adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang berkualitas. Mahyildi menekankan MPLS bukan sekedar seremoni pembuka tahun ajaran baru, namun merupakan fasilitas

0: Itu penting untuk membangun karakter, menanamkan disiplin, membentuk rasa percaya diri, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.
1: Ya, dalam waktu yang tidak lama, hanya 2 bulan. Yang dulu di sini kosong bangunan, sekarang beri bangunan yang banyak dan punya fasilitas yang lengkap. Itu atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kami juga terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga seluruh pihak yang telah merencanakan dan telah mengimplementasikan hadirnya sekolah rakyat pertama di Sumatera Barat, dan itu ada di Kabupaten Darmas Raya.
0: Kepada para peserta didik baru, Mahyildi mengajak agar memanfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya dan berani memiliki cita-cita besar. Selain itu, Mahyildi juga mengajak para guru untuk mendidik siswa dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Ia juga meminta para orang tua terus memberikan dukungan selama anak-anak menjalani proses pendidikan. Diketahui jumlah siswa Sekolah Rakyat Terpadu 3 Darmas Raya tahun ajaran 2026-2027 sebanyak 390 siswa, terdiri dari 268 siswa asal Darmas Raya, 60 siswa Kabupaten Solok, 60 siswa dari Kota Padang, serta masing-masing 1 siswa dari Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Bukit Tinggi. Elan Silviasari melaporkan.
2: Polda Riau hari ini resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke-17 daerah di wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar 3T. Selengkapnya Santi Yunas melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan pagi tadi resmi melepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau tahun 2026 dalam apel kesiapan yang digelar di Mapolda Riau. Program yang menjadi implementasi arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir hingga titik terluar itu akan menjangkau 17 desa di wilayah di Provinsi Riau, yakni wilayah tertinggal, terpencil, dan terluar sebagai upaya memperkuat persatuan menjaga lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Dengan semangat turun ke lapangan, temui masyarakat, dengarkan aspirasi mereka, pahami kebutuhannya, dan hadirkan solusi yang benar-benar sesuai dengan kondisi di setiap wilayah. Bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, dan seluruh elemen, baik itu TNI, pemerintah daerah, dan seluruh komponen yang ada di wilayah masing-masing.
3: Sementara itu, Karo Ops Polda Riau Kombes Ino Haryanto mengatakan, seluruh aspek operasional telah dipersiapkan agar pelaksanaan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran. Kegiatan akan berlangsung secara bertahap hingga 17 Agustus 2026.
4: Kegiatan yang kami lakukan adalah pemberian bendera Merah Putih. Bendera Merah Putih ini nanti akan dipasang di masing-masing kediaman yang menyatakan bahwa saudara-saudara kita yang ada di daerah terluar dan terdepan ini bergembira menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Adapun kegiatan utama yang menjadi identitas ekspedisi Merah Putih Presisi, yakni penanaman pohon dan mangrove, pembagian bendera Merah Putih, penyerahan bantuan mesin ketinting, penyerahan sepeda motor bagi polsek terluar, dialog bersama masyarakat, pembagian bantuan sosial, serta makan bersama sebagai sarana mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
2: Kenaikan harga minyak kita di tingkat pengecer melebihi harga eceran tertinggi terjadi di luar jalur distribusi resmi Bulog sehingga tidak berada dalam pengawasannya. Berikut laporan Marjani dari RRI Ranai.
5: Perum Bulog Cabang Ranai memastikan harga minyak goreng merek Minyak Kita disalurkan melalui mitra resmi tetap dijual sesuai harga enceran tertinggi head yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengawasan dilakukan agar masyarakat memperoleh minyak kita dengan harga yang sesuai ketentuan. Kepala Perum Bulog Cabang Ranai, Pencil Siburian, mengatakan minyak kita yang disalurkan Bulog berada di bawah pengawasan sehingga harga di tingkat penjualan tetap mengacu pada head. Menurutnya, penyaluran dilakukan melalui pedagang yang telah bermitra langsung dengan Bulog. Pencius menjelaskan harga minyak kita yang dijual di atas head umumnya berasal dari jalur distribusi swasta di luar penyaluran Bulog. Jalur tersebut tidak berada dalam pengawasan Bulog terkait kestabilan harga di tingkat pengecer.
6: Dapat saya pastikan itu harga minyak yang dari distributor swasta. Terkait DMO 35% kan Bulog itu hanya menerima 70% dari DMO sebesar 35%. Sedangkan DMO itu 65%-nya itu banyakkan ke swasta. Untuk semua pengecer atau penjual minyak itu harus mempunyai aplikasi yang namanya Simira. Kios-kios yang menjual di atas 15.700 itu otomatis tidak mempunyai aplikasi Simira tadi.
5: Sementara itu, harga minyak kita di sejumlah wilayah kepulauan masih melebihi head. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena berdampak pada pengeluaran masyarakat. Camat Pulau Laut Bambang Irawan mengatakan harga minyak kita di wilayahnya rata-rata mencapai Rp20.000 per liter. Tingginya harga tersebut dipengaruhi biaya distribusi serta pasokan yang berasal dari jalur distributor swasta.
7: Harapan kami, Pak, tentunya minyak ini harus stabil, Pak. Stabilnya minyak ini dengan masuknya kapal Sabu Nusantara 36, Sabu Nusantara 48, dan Sabu Nusantara 110 itu harus rutin masuk, Pak. Jadi ketika kapal ini masuk, insya Allah minyak ini akan stabil.
5: Pemerintah kecamatan berharap ada perhatian dari pemerintah dan pihak terkait agar distribusi minyak kita ke wilayah kepulauan semakin lancar. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan harga sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Demikian Marjani melaporkan.
2: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau kembali memperkuat layanan kesehatan spesialis telinga, hidung, tenggorokan melalui kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta. Dari RRI Pekanbaru, Femi Estiovani menurunkan laporannya.
8: Sempena hari ulang tahun ke-69 Provinsi Riau dan Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118, Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau menggelar kegiatan transfer ilmu operasi timpano mastoidektomi bersama Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta Sabtu pagi. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan melibatkan 20 pasien operasi telinga dan 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta yang turut mendukung pelaksanaan tersebut. Direktur RSUD Arifin Ahmad Provinsi Riau Yusi Prasiningsih mengatakan, operasi timpano mastoidektomi yang digelar tahun ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-69 Provinsi Riau. Dan pasien yang mengikuti operasi berasal dari berbagai daerah di Riau, di antaranya Kuantan Sengingi, Pelalawan, Tandun, dan Pekanbaru. Bahkan dalam pelaksanaan operasi ini terdapat pasien anak yang sebelumnya telah menjalani operasi telinga kiri dan kini kembali menjalani operasi pada telinga kanan.
9: Dan nanti di bulan Oktober akan dilakukan megabakti kesehatan. Megabakti kesehatan THTKL, jadi semua untuk telinganya iya, hidungnya iya, tenggorokannya iya, itu semua nanti dari subdivisinya THT se-Indonesia kumpul di Pekanbaru. Kalau ini hanya diikuti oleh 9 dokter dari Rumah Sakit THTKL Proklamasi Jakarta, kemudian untuk 20 pasien.
8: Salah seorang orang tua pasien Upik mengaku bersyukur anaknya kembali memperoleh kesempatan menjalani operasi telinga melalui program tersebut. Operasi pertama yang dilakukan pada Maret bulan lalu yang berjalan dengan baik.
10: Dua kali, yang kedua pertama di bulan 3 kemarin alhamdulillah berhasil sekarang. Ini untuk yang kedua kalinya. Baik lagi pendengarannya, alhamdulillah sehat.
8: Selain kegiatan operasi ini, RSUD Arifin Ahmad juga tengah mempersiapkan megabakti kesehatan THTKL yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober 2026 yang akan melibatkan berbagai subdivisi THT dari seluruh Indonesia. Seluruh pasien dalam kegiatan ini mendapat pelayanan melalui BPJS Kesehatan, sementara dukungan operasional dokter dan pelaksanaan kegiatan turut dibantu oleh Basnas Provinsi Riau. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
2: Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh terus menggiatkan screening terhadap penyakit tidak menular di lingkungan perkantoran. Seperti disampaikan Alwan Ahmad Fauzan dari RRI Bukit Tinggi.
11: Dinas Kesehatan Dinkes Kota Bukit Tinggi melalui Puskesmas Tigo Baleh memandu sejumlah kegiatan pemeriksaan kesehatan tis kepada seluruh pegawai, diantaranya meliputi pengukuran tekanan darah, berat badan, tinggi badan, pemeriksaan gula darah, screening jiwa, serta konseling kesehatan. Kepala PTM Puskesmas Tigo Baleh Kota Bukit Tinggi Lastri Hayatun Maiza mengatakan, kegiatan screening penyakit tidak menular diperlukan sebagai langkah awal deteksi dini dalam upaya pencegahan ragam penyakit yang saat ini terus berkembang di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya di lingkungan kawasan perkantoran instansi pemerintah, seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya.
12: deteksi dini penyakit tidak menular ini kan sekarang jadi trending penyakit ya. Akhir-akhir ini kan terjadi pergeseran, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular yang jadi penyakit terbanyak di Indonesia bahkan dunia. Jadi kita melakukan deteksi dini untuk mencegah penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke, dan lain sebagainya. Jadi ini penting kita laksanakan minimal sekali setahun kita melakukan deteksi dini, screening diri kita gitu. Kalau seandainya nanti terdeteksi, jadi kita melakukan rujukan ke Faskes untuk tindak lanjutnya.
11: Diketahui deteksi penyakit tidak menular untuk instansi pemerintah dilatar belakangi oleh sejumlah belet aturan pelaksanaan di dalamnya. Seperti Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular atau PTM. Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Padang. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Fabian Syafitra melaporkan.
14: Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, pagi tadi mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli menjelaskan, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan rakyat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat.
15: Karena peternakan baru berada di lahan-lahan pekarangan, bahkan berada di bawah sawit. Oleh karena itu yang punya lahan paling besar sekarang adalah pekebun sawit. Kalau andaikan kita bisa mengintegrasikan sapi dengan kelapa sawit yang istilah nasional disebut dengan SISKA, sistem integrasi sapi dan kelapa sawit, maka ini menjadi peluang kita bagaimana kita membangun peternakan, khususnya peternakan sawi potong, peternakan ayam di kebun-kebun sawit.
14: Sementara itu, dosen Fakultas Peternakan Universitas Andalas Nur Hayati mengatakan swasembada pangan dari sektor peternakan tidak hanya bergantung pada peningkatan populasi ternak, keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas produksi yang dihasilkan melalui pengelolaan yang tepat. Menurutnya pengembangan peternak harus didukung 3 faktor utama, yakni bibit unggul, pakan berkualitas, dan tata kelola yang baik.
16: Genetik atau bibit ternak itu sendiri. Yang kedua adalah pakannya. Bibit yang bagus tanpa support makan yang bagus itu tidak bisa mencapai target pertumbuhan optimal atau potensi genetik optimalnya.
14: Nur Hayati menambahkan, Sumatera Barat juga memiliki potensi besar melalui pengembangan plasma nufta lokal seperti sapi pesisir yang memiliki daya adaptasi tinggi. Potensi tersebut dinilai dapat menjadi kekuatan daerah untuk meningkatkan populasi ternak sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya genetika lokal. Fabian Cepitra melaporkan.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Natuna lakukan peninjauan calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang. Selengkapnya disampaikan Yusfianti dari RRI Ranai.
17: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP melakukan pemantauan lokasi calon sumber benih kelapa dalam di Desa Sepempang, Kecamatan Bunguran Timur. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi pohon induk kelapa yang berpotensi menjadi sumber benih unggul untuk mendukung pengembangan sektor perkebunan di Natuna. Pemantauan dipimpin Kepala Bidang Perkebunan DKPP Natuna Yuneva bersama pemerintah desa dan petani setempat. Lokasi yang ditinjau berada di RT Tanjung Sulai, Desa Sepempang. Dari hasil peninjauan lapangan, tim menemukan kawasan perkebunan kelapa seluas sekitar 2 hingga 3 hektar yang dinilai memiliki potensi besar sebagai sumber bibit kelapa dalam unggul. Yuneva mengatakan secara teknis, pohon-pohon kelapa yang ada di lokasi tersebut memiliki kualitas yang baik. Buah kelapa terlihat sehat, berukuran baik, serta memiliki produktivitas yang menjanjikan sehingga berpotensi dikembangkan menjadi sumber benih.
18: Itu kami mendapati ada sekisaran 2 atau 3 hektar yang akan berpotensi untuk menjadi sumber bibit kelapa dalam yang memiliki potensi besar berpenghasilan, berproduksi besar. Yang insya Allah yang akan menjadi sumber benih bibit kelapa dalam.
17: Kepala Desa Sepompang Muhammad Salihin menyambut baik kunjungan tim DKPP Natuna. Menurutnya, peninjauan tersebut menjadi langkah awal untuk mewujudkan Desa Sepompang sebagai salah satu sentra sumber benih kelapa unggul di Kabupaten Natuna.
19: Harapan kami ke depan untuk Desa Sepompang yang mana ditinjau tadi mungkin bibitnya ya termasuk bibit unggul kan untuk Desa Sepompang. Supaya kami sebagai desa yang menjadi bibit unggul pertanian.
17: Pemerintah Desa Sepompang selanjutnya akan terus melakukan pembinaan dan pendekatan kepada para petani agar memenuhi seluruh persyaratan yang dibutuhkan ketika dilakukan penilaian oleh pemerintah provinsi maupun pusat. Yuspianti melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan Kepulauan Riau sebut perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya mengganggu individu, melainkan juga ekosistem pembiayaan. Seluruh lapisan masyarakat diminta waspada. Berikut laporan Sarah Melinda dari RRI Batam.
20: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau memperingatkan adanya indikasi aktivitas perusahaan pembiayaan yang tidak berizin di Batam dan sekitarnya. OJK menyatakan akan memperkuat pengawasan bersama Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau API Batam untuk mencegah praktik tersebut merugikan masyarakat. Kepala OJK Kepri, Sinar Dananjaya mengatakan perusahaan pembiayaan ilegal tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen, namun juga mengganggu iklim usaha yang sehat di sektor jasa keuangan.
21: Ini lembaganya sudah izin terdaftar di OJK belum? Caranya, kalau daripada susah-susah, bisa akses ke chatbotnya OJK. Itu di 081-157-157-157. Jadi 157 tiga kali nih. Nanti di situ langsung tulis aja, misalkan Bank Mandiri. Nanti akan dijawab, oh Bank Mandiri ini berdiri, terdaftar di OJK, bla bla bla bla.
20: Ia mengajak masyarakat memanfaatkan layanan resmi OJK untuk memastikan legalitas perusahaan jasa keuangan, serta melaporkan apabila menemukan dugaan aktivitas pembiayaan ilegal. Berdasarkan data OJK Kepri, selama Januari hingga Juni 2026, sektor pembiayaan menjadi penyumbang pengaduan konsumen terbanyak ketiga setelah layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perbankan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Dari RRI Tanjung Pinang, Pandu Fikri Tegar Agnianto melaporkan.
22: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan cyber bermodus love scamming. Modus tersebut memanfaatkan hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial untuk memperdaya korban baik dengan tujuan pemerasan maupun tindakan lain yang merugikan. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, Teguh Susanto mengungkapkan pihaknya menerima laporan dari keluarga korban yang mengalami dampak serius akibat love scamming. Salah satu kasus menimpa seorang perempuan yang batal menikah setelah pelaku menyebarkan unggahan di media sosial yang berkaitan dengan hubungan mereka di dunia maya. Selain itu, Teguh juga menceritakan kasus lain yang dialami seorang perempuan yang menjadi korban pemerasan. Pelaku mengancam akan menyebarkan foto pribadi korban apabila tidak mengirimkan sejumlah uang. Karena takut kehilangan pekerjaan dan merasa malu, korban sempat beberapa kali mentransfer uang kepada pelaku.
23: Dan karena ketakutan pemberhentian mungkin dari pekerjaan dan malu, ya terus menerus menjadi ATM tanda petik tadi gitu. Dan akhirnya setelah cerita dengan kami, ya kami sarankan nih mau sampai kapan kita ngasih orang duit gitu. Ya mau tak mau korban melaporkan ke kepolisian gitu loh. Dan soal kekhawatiran akan diposting itu tidak terjadi gitu loh. Nah karena kebetulan kita juga bisa menghubungi nomor yang bersangkutan, dilakukan ya tindakan represif lah, bisa terancam pidana segala macam, ya alhamdulillahnya nggak jadi dan ya selamat lah gitu.
22: Sebagai upaya pencegahan, Diskominfo Kota Tanjung Pinang terus mengejarkan program literasi digital kepada masyarakat. Edukasi diberikan di sekolah maupun perguruan tinggi dengan materi mengenai keamanan bermedia sosial, termasuk mengenali berbagai modus penipuan berbasis hubungan asmara di dunia maya. Ia menambahkan, apabila masyarakat telah menjadi korban love scamming atau kejahatan cyber lainnya, langkah yang harus dilakukan adalah segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pelaporan penting dilakukan agar pelaku dapat ditindak dan tidak kembali memakan korban. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih dari Tanjung Pinang, turis asal negara Cina dan India menjadi target sasaran pemerintah Kabupaten Bintan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Bintan. Febriansyah menurunkan laporannya.
0: Pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Upaya tersebut difokuskan pada penggarapan pasar potensial khususnya wisatawan asal Cina dan India. Kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi Pemkab Bintan dalam mendorong pemulihan sekaligus pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penopang perekonomian daerah. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan melalui sinergi dengan pelaku industri, pemerintah daerah berupaya memperluas promosi destinasi wisata Bintan di pasar internasional. Selain itu, peningkatan kualitas layanan dan pengembangan produk wisata juga terus dilakukan agar mampu memenuhi kebutuhan wisatawan dari berbagai negara. Mengingat sebelum pandemi COVID-19, jumlah kunjungan pancong luar negeri itu sampai jutaan lebih ke Bintan. Sedangkan saat ini, hanya berkisar 300-an lebih turis mancanegara. Pasar Tiongkok dan India dinilai memiliki potensi besar karena jumlah wisatawan yang tinggi serta minat yang terus meningkat terhadap destinasi wisata di Asia Tenggara. Dengan memperkuat kerjasama lintas sektor, Pemkab Bintan optimis kunjungan wisatawan dari kedua negara tersebut akan terus meningkat ke Bintan.
1: Karena targetnya itu sekarang ini banyak turis dari China dan India. Nah, ini juga menjadi harapan kalau bisa dari dua negara ini juga bisa free visa on arrival, sehingga memang apa yang menjadi komitmen kami bisa kembali lapar wisata di Kabupaten Bintan.
0: Masih disampaikan Bupati Bintan Romi Kurniawan, peningkatan kunjungan wisatawan diharapkan tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata saja, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke Bukit Tinggi. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Padang Panjang luncurkan Disduk Capil Digital SINS untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih cepat, aman, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat. Reporter Nofri melaporkan.
3: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Padang Panjang menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Komitmen itu diwujudkan melalui berbagai inovasi yang berorientasi pada kemudahan, kecepatan, dan kepuasan masyarakat. Disdukcapil juga menghadirkan inovasi pelayanan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, Windo Arizo, kemarin menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Disdukcapil Kota Padang Panjang kembali melahirkan sejumlah inovasi pelayanan baru. Dirinya menjelaskan inovasi tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang semakin prima. Windo Arizo juga menyebutkan bahwa seluruh informasi mengenai inovasi tersebut dapat diakses dan dipelajari masyarakat melalui website resmi Disdukcapil Kota Padang Panjang. Salah satu inovasi yang diluncurkan adalah Dukcapil Digital Sign. Inovasi tersebut mengoptimalkan pemanfaatan tanda tangan elektronik pada dokumen kependudukan.
4: Inovasi yang dikembangkan bukan sekedar mengikuti perkembangan teknologi, tetapi menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kami juga meluncurkan inovasi Dukcapil Digital Sign, yaitu penerapan tanda tangan elektronik bagi dokumen kependudukan. Inovasi ini memberikan pelayanan yang lebih cepat, aman, efisien, sekaligus mendukung transformasi digital dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.
3: Windu Arezo juga berharap berbagai inovasi yang terus dikembangkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi kependudukan. Dirinya menegaskan, ke depan Disdukcapil berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi baru yang mendukung terwujudnya pelayanan publik yang profesional, adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Nofri melaporkan.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis membuka layanan administrasi kependudukan melalui program Bermasa Melayani dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Bengkalis ke-514. Pelayanan digelar selama 2 hari di lapangan Tugu Bengkalis. Berikut laporan Nurfitriani dari RRI Bengkalis.
24: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis turut meramaikan rangkaian peringatan Hari Jadi Bengkalis ke-514 melalui program Bermasa Melayani yang dilaksanakan pada 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 di lapangan Tugu Bengkalis. Melalui layanan keliling menggunakan mobil pelayanan Adminduk, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan secara langsung, mulai dari perekaman KTP elektronik, pencetakan KTP elektronik yang rusak, penerbitan kartu identitas Cerdas Anak atau KIA, hingga aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis, Sahrudin, mengatakan seluruh layanan dapat dilakukan di lokasi kegiatan dengan syarat masyarakat membawa dokumen persyaratan yang diperlukan.
5: Jadi Dinas Dukcapil itu membuka start, cuma kita pakai kendaraan Moldo. Kita siapkan di sana dan juga kita memfasilitasi terkait dengan perekaman KTP, KIA, dan juga IKD.
24: Selain memberikan kemudahan bagi warga, layanan ini juga menjadi upaya Disdukcapil mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan momen keramaian Hari Jadi Bengkalis.
6: Alhamdulillah, adanya layanan ini sangat membantu. Kami bisa mengurus dokumen kependudukan tanpa harus datang ke kantor Dukcapil. Pelayanannya juga cepat dan mudah.
24: Program Bermasa Melayani diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kelengkapan dokumen kependudukan, sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Postel Batam melaksanakan kegiatan donor darah kepada masyarakat umum. Selengkapnya disampaikan Meta Wajarwalinda dari RRI Batam.
7: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam bersama keluarga besar komunitas pos dan telekomunikasi atau Postel Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai rangkaian peringatan Hari Bakti Postel ke-81 tahun 2026. Pembukaan kegiatan berlangsung di Atrium Plaza Batam Indo Muka Kuning Batam pagi ini. Acara dibuka oleh Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2A Batam, Rosit Susilo Nugroho. Dalam sambutannya, ia berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan lancar hingga upacara puncak Hari Bakti Postel yang akan digelar pada 27 September mendatang.
9: Saat ini kita bisa menikmati telekomunikasi untuk berbagai bidang kesehatan, bisnis, dan sebagainya, salah satu karena infrastruktur kita. Makanya momen Hari Bakti Postel ini selalu coba kita peringatkan.
7: Ketua Panitia Ibrahim Taufik Cimpago mengatakan, peringatan tahun ini dimeriahkan dengan berbagai kegiatan olahraga yang memperebutkan piala bergilir. Selain itu, akan digelar juga kegiatan donor darah dan bakti sosial sebagai wujud kepedulian kepada masyarakat.
10: Yang kami harapkan dengan adanya acara ini, kita dapat kolaborasi antar pemerintah, instansi, dan perusahaan. Baik, pada tahun ini kita mengadakan 6 turnamen. Yang pertama yaitu Gameplay Mobile Legend di tempat ini. Selanjutnya kita ada padel dan juga ada tenis meja dan futsal. Di akhir turnamen kita ada badminton juga. Selanjutnya kita mengadakan 2 kegiatan sosial, yaitu ada donor darah dan bakti sosial.
7: Hari Bakti Postel diperingati setiap tahun untuk mengenang sejarah perjuangan insan pos dan telekomunikasi, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi dalam mendukung layanan komunikasi dan pengelolaan spektrum frekuensi radio yang andal, tertib, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
2: Pemerintah Desa Bantan Air siap sukseskan Gempita Festival Bantan 2 yang berkolaborasi bersama mahasiswa KKN UGM dan 3 desa di Kecamatan Bantan. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza dari RRI Bengkalis.
25: Desa Bantan Air siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Gempita Festival Bantan 2 yang akan digelar pada Sabtu 1 Agustus 2026. Kegiatan hasil kolaborasi pemerintah Desa Bantan Air, Desa Mentayan, Desa Teluk Papal bersama mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta pusatkan di lapangan sepak bola belakang kantor Desa Bantan Air. Pelaksana tugas Kepala Desa Bantan Air Zulfandi mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan agar kegiatan berjalan lancar. Pemerintah Desa Bantan Air menyiapkan sejumlah fasilitas sedangkan Desa Mentayan, Desa Teluk Papal turut berpartisipasi dengan menyiapkan berbagai door prize.
26: Persiapan untuk tiga desa bila di tahun ini karena kami Bantan Air ini mempunyai fasilitas yang lengkap, jadi semua fasilitas itu kami yang menyediakan, baik itu tenda, sound system, dan sebagainya kita punya sendiri. Jadi kita memberatkan desa tetangga, jadi mereka mempersiapkan sedikit bantuan yang berbentuk dokter-dokter saja.
25: Koordinator mahasiswa KKN UGM, Salva, menjelaskan rangkaian kegiatan akan dimulai sejak pagi dengan senam bersama dan jalan santai.
27: Ada senam dan jalan santai dulu, terus nanti baru kita ada sesi pembukaan, lalu ada pesendi perwakilan dari ketiga desa, terus ada lomba juga, ada lomba-lomba dari siangnya. Dengan sore, malam itu baru puncaknya, kita nanti akan ada pentas seni lagi dan juga talk show, baru terakhir itu pas boleh penutupan.
25: Salva berharap Gempita Festival Bantan 2 dapat berlangsung sukses serta menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
2: Pendengar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil hari ini. Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 3 Dharma Seraya telah resmi beroperasi. Polda Riau lepas tim ekspedisi Merah Putih Presisi ke 17 wilayah 3T. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Lydia Permata. Sampai jumpa.
13: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
2: Ingin untung malah buntung gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah. Kayak pesta abangmu dulu, kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku enggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
7: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Persatukan Al-Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Yayasan Madani Berkelanjutan Madani ini meluncurkan karya musik kolaboratif Suara Tanah Air Kita untuk menyuarakan keadilan iklim dan perlindungan lingkungan. Kolaborasi melibatkan musisi Asteriska, ya, penutur sastra Lisan Dayak, Kayan Ine Martaharan, ada juga Budayan Kapuas Hulu, Dominikus Uyub, ya. Yang mengungkapkan lagu itu lahir setelah berdiskusi bersama produser Adai yang dekat dengan masyarakat adat Dayak. Kayan, ya, Dayak Kayan, Kalimantan Utara. Cerita mengenai perjuangan mempertahankan tanah leluhur ini kemudian jadi inspirasi utama dalam menyusun lirik serta pesan kuat dalam lagu ini. Menurutnya, Adai itu menggambarkan kondisi ketika tanah adat mulai dibeli pihak yang memiliki berbagai kepentingan ekonomi dan bisnis. Masyarakat adat tetap berupaya mempertahankan tanah kelahiran mereka meski menghadapi tekanan besar dari berbagai pihak yang berkepentingan gitu. Terus sebagian warga masih berjuang mempertahankan tanah sementara sebagian lainnya memilih menjual lahan karena kebutuhan ekonomi. Melalui Suara Tanah Kita, Madani berharap kesadaran menjaga lingkungan serta solidaritas masyarakat ini terus menguat demi melindungi alam Indonesia. Sementara itu pendengar, penulis sastra Lisan Dayak Kayan, ada Ine Martaharan, ini turut memperkaya lagu kolaboratif Suara Tanah Kita yang membawakan telimba sastra lisan yang berisi doa serta ungkapan syukur kepada Tuhan sebagai warisan budaya leluhur. Wow, keren banget sih pasti ya. Nilai ini tidak hanya berkaitan dengan budaya saja ya, tapi juga mencakup pelestarian alam yang menjadi sumber kehidupan masyarakat adat. Melalui pesan dalam telima, ia juga berharap generasi penerus mampu melanjutkan amanah leluhur untuk menjaga budaya serta tanah kelahiran. Wis, ini pasti keren banget kalau udah jadi nih.

0: Setu. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim seorang filantropis dalam riset dan pengembangan vaksin serta distribusi global Bill Gates tertangkap. Dalam tayangan video menyebutkan vaksin COVID-19 akan mengubah DNA manusia untuk selamanya. Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa video Bill Gates menyatakan vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA manusia selamanya adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, dalam video asli, Bill Gates menjelaskan cara kerja varian virus COVID-19 di dalam tubuh manusia serta perkembangan teknologi vaksin untuk melawannya, bukan terkait vaksin COVID-19 dapat mengubah DNA. Bill dan Melinda Gates Foundation serta para ahli medis menegaskan Gates tidak pernah mengeluarkan pernyataan bahwa vaksin dapat mengubah DNA. Vaksin bekerja dengan cara melatih sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan virus tanpa membuat orang yang divaksin sakit serta tidak mengubah DNA. Demikian kami kutip dari turnbackhawks.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Benar, siapa yang suka infused water? Wah, ini minuman segar ya, manfaatnya banyak untuk kesehatan. Ya, tipe minuman ini sering dipilih karena selain segar itu tanpa ada tambahan gula ya. Jadi meminum infused water setiap hari bisa membantu menambahkan kebutuhan cairan tubuh. Ya, tubuh yang terhidrasi dengan baik dapat memelihara fungsi organ dan metabolisme agar tetap berjalan secara maksimal. Masih dari Halodoc yang dikutip dari rri.co.id, buah yang digunakan memberikan aroma dan rasa alami sehingga air terasa lebih enak ya. Jadi sejumlah buah yang punya kandungan antioksidan dan vitamin yang sebagian bisa larut ke dalam air. Nah, ini menjadi paduan yang berfungsi mendukung tubuh untuk melawan oksidan dan melindungi kesehatan dari sel tubuh gitu, dan sel tubuh gitu. Jadi bisa jadi opsi minuman ya. Dan minuman ini juga bisa menjaga penuaan dini ternyata pada kulit dengan cara menyediakan antioksidan dan hidrasi intens. Ada asal dari buah-buahan tertentu seperti delima, jeruk nipis, dan juga stroberi. Ditambah dengan pola makan yang sehat ya, kaya akan gizi juga yang seimbang, itu bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat.

0: Satu, dua, tiga.
1: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
0: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
1: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
0: Emang kamu ada izin?
1: Gak ada sih.
0: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di bank umum devisa, ya di Kupfa BB alias money changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
1: Hah, ngeri juga ya.
0: Iya.
1: Ya udah gak usah ditukar lah.
0: Hah?
1: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
0: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: Cie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
5: Orang dengan gangguan jiwa atau mental illness sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Cara pengobatannya pun berbeda-beda, dari yang awalnya diperlakukan kasar hingga akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa. Pada awalnya, orang mengalami gangguan jiwa itu dihubungkan dengan fase bulan, karena pada 200 tahun lalu pemahaman tentang penyebab gangguan jiwa masih sangat sedikit. Kemajuan dalam penanganan pasien gangguan jiwa ini baru muncul pada abad ke-18 dan 19. Saat itu orang yang mengalami sakit jiwa harus dipisahkan dari masyarakat dan dirawat di rumah sakit jiwa. Sayangnya, masih saja ada pengurungan penderita gangguan jiwa hingga kini. Steve Parker dalam buku Medicine The Definitive Illustrated History menjelaskan bahwa dalam komunitas yang menjunjung kehormatan leluhur, apabila ada anggota yang mengalami gangguan jiwa dianggap noda keluarga. Akhirnya, mereka disembunyikan dari kehidupan publik atau bahkan dikurung hingga dipasung. Model suaka pertama untuk perlindungan orang dengan gangguan jiwa sebenarnya sudah ada selama ratusan tahun, sejak fasilitas pertama disediakan di Baghdad abad ke-8, yakni berdasarkan prinsip Al-Quran tentang perlakuan manusiawi bagi mereka yang lemah pemahaman. Namun sayangnya, pendekatan suaka di Eropa dari awal abad ke-15 dan seterusnya justru didasarkan pada kebrutalan dan penahanan. Orang dengan gangguan jiwa tersebut malah dicambuk, ditelanjangi, dan ditahan dengan rantai alias dipasung.

memberi peringatan. Di tengah ketidakpastian itu, hanya pengetahuan dan kesiapsiagaan yang menjadi pegangan. RRI Pro 1 Padang menghadirkan Bercerita Bencana, sebuah program dialog interaktif yang mengulas pentingnya mitigasi, kesiapsiagaan, hingga langkah penyelamatan saat bencana melanda. Menghadirkan narasumber terpercaya, dan Anda dapat bergabung secara interaktif melalui telepon 0751-812878, WhatsApp 0811-6666-975. Serta untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Bercerita Bencana hadir setiap Selasa pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Spider-Man Brand New Day resmi melanjutkan perjalanan Peter Parker setelah peristiwa Spider-Man No Way Home mengubah kehidupannya secara drastis ya. Film terbaru Marvel Cinematic Universe ini menghadirkan kisah baru ketika Peter menjalani hidup sendirian sebagai Spider-Man penuh waktu di New York. Dalam cerita, dunia telah melupakan identitas Peter Parker akibat mantra dari Dr. Strange pada akhir No Way Home. Peter kemudian berusaha dong ya melindungi New York sembari menghadapi ancaman baru dan perubahan misterius terhadap kekuatan supernya. Film ini disutradarai Destin Daniel Cretton yang sebelumnya dikenal melalui film Marvel Shang-Chi dan The Legend of the Ten Rings. Naskahnya ditulis oleh Chris McKenna bersama dengan Eric Sommers yang kembali melanjutkan kisah Spider-Man versi Marvel Studios. Tom Holland kembali memerankan Peter Parker atau Spider-Man sebagai tokoh utama dalam film tersebut. Zendaya juga kembali menjadi MJ ya, ditemani Jacob Batalon yang menghidupkan karakter sahabat Peter bernama Ned Leeds. Selain para pemain lama, film ini menghadirkan Sadie Sink dalam karakter penting yang berkaitan dengan ancaman utama ceritanya. John Bernthal turut bergabung juga sebagai Frank Castle atau Punisher bersama Mark Ruffalo yang kembali memerankan Bruce Banner. Ya, alur cerita berfokus pada Peter yang menjalani kehidupan penuh kesepian setelah seluruh dunia melupakan keberadaannya. Tekanan sebagai pahlawan membuat dirinya mengalami perubahan fisik sekaligus menghadapi musuh baru yang sulit untuk dihadapi. Spider-Man Brand New Day menjadi awal babak baru perjalanan Peter Parker dengan nuansa yang lebih dewasa dan juga personal. Film ini sekaligus membuka jalan bagi perkembangan kisah Spider-Man pada Project Marvel Cinematic Universe berikutnya.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya, Info Cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Masih dari kawasan Sudirman 12 Padang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, 17.30 ya. Saatnya sekarang kita cari tahu bagaimana informasi cuaca ya. Dan sekarang sudah terhubung dengan salah satu perakirawan dari BMKG Minangkabau. Ada Bang Herlan. Assalamualaikum, selamat sore Bang Herlan.
2: Ya, waalaikumsalam, selamat sore juga Lydia.
1: Selamat sore juga kembali, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Baik ya, sudah lama juga tidak berjumpa di udara ya. Oke deh, ini boleh silakan informasinya Bang Herlan.
2: Oke, terima kasih Lydia.
1: Ya.
2: Untuk update kondisi cuaca terkini di wilayah Sumatera Barat, secara umum didominasi cuaca berawan, dan di beberapa wilayah saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang juga disertai petir dan juga kilat, yaitu mulai di wilayah sebagian 50 kota, kemudian Pasaman, Pasaman Barat, sebagian Padang Pariaman, dan juga sebagian pesisir selatan. Nah, untuk perkiraan 24 jam ke depan, untuk malam hari nanti secara umum berawan dan masih terdapat potensi hujan dengan kecenderungan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk di wilayah Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pasaman, Pasaman Barat, 50 kota, dan juga pesisir selatan. Kemudian terdini harinya secara umum Sumatera Barat diperkirakan cenderung berawan. Dan untuk kondisi perakiran cuaca esok hari, Minggu 2 Agustus 2026, pada pagi hari secara umum untuk Sumatera Barat cenderung berawan. Ada potensi hujan intensitas ringan hingga sedang, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, dan Kabupaten Agam. Kemudian untuk siang hingga sore harinya secara umum berawan. Perlu diwaspadai juga potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, yaitu untuk wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan, Pasaman, Tanah Datar, dan 50 kota. Kemudian untuk kondisi cuaca di wilayah perairan Sumatera Barat sendiri, diperkirakan cenderung berpotensi hujan intensitas sedang hingga lebat pada malam hingga dini hari ini. Kemudian untuk esok pagi hingga sore hari secara umum berawan. Kemudian untuk kondisi ketinggian gelombang secara umum masih normal sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat masih berada di kategori rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter. Kemudian untuk wilayah perairan Kepulauan Mentawai perlu lebih menjadi perhatian lagi untuk ketinggian gelombang berada di kategori sedang dengan ketinggian berkisar antara 1,2 meter hingga maksimum dapat mencapai 2,5 meter. Kemudian himbauan khusus untuk para pendengar dan juga masyarakat Sumatera Barat secara umum terkait potensi cuaca esok hari khususnya tanggal 2 Agustus 2026 diperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat yang diperkirakan terjadi dapat berlangsung terakumulasi menjadi kategori ekstrim ya. Jadi harap waspada untuk kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologis. Baik itu berupa banjir dan tanah longsor, khususnya di kabupaten dan kota yang berada di sepanjang wilayah pesisir pantai Sumatera Barat. Dan kemungkinan kecenderungan terjadinya untuk esok hari berkisar dari sore, malam, hingga dini harinya di tanggal 3 Agustus. Oke, Lydia, demikian untuk perkiraan dan himbauannya.
1: Baik, terima kasih Bang Herlan atas informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
2: Sama-sama.
1: Selamat sore.
2: Sore.
0: Sekian informasi cuaca saat ini.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: mulai kita pindahkan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Ini hujannya makin deras. Nanti barang-barang kita malah terkena banjir.
1: Iya, yuk.
0: Iya, yuk.
2: Mari kembali bersahabat dengan lingkungan, agar hal ini tidak lagi sering terjadi. Jaga lingkungan seperti menjaga diri kita sendiri.

Tanggal 11 September di tahun 1945 adalah hari ditetapkan sebagai Sumpah Tri Prasetya Radio Republik Indonesia. Tahun 2024 merupakan peringatan hari ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Mari kita kembali meresapi semangat kebangsaan yang terus menginspirasi kita semua. RRI telah menjadi saksi sejarah dan penggerak utama dalam menyebarluaskan informasi serta menjaga budaya bangsa. Di usia yang ke-79 ini, RRI tetap berdedikasi untuk menginspirasi keindonesiaan dengan memupuk persatuan dalam keragaman serta memperkuat jati diri bangsa melalui siaran-siaran yang edukatif dan informatif. Dengan semangat inspirasi keindonesiaan, kita bersama-sama mengarungi zaman digital ini, menjadikan RRI sebagai media yang adaptif, kreatif, dan relevan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita terus mendukung dan merayakan kiprah RRI sebagai jembatan informasi dan kebudayaan dari Sabang sampai Merauke. Selamat ulang tahun ke-79 Radio Republik Indonesia. Inspirasi keindonesiaan sekali di udara tetap

Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, fobia itu nggak muncul begitu aja ya, melainkan terbentuk melalui proses pengalaman hidup, respon otak, dan juga evolusi. Dilansir dari berbagai sumber data yang dikutip dari rni.co.id, fobia ini merupakan bentuk ketakutan yang sangat kuat terhadap objek, situasi, ataupun makhluk tertentu ya. Kondisi ini beda dari rasa takut normal, karena dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, serta memicu kecemasan berlebihan. Penyebab paling umum adalah pengalaman traumatis yang pernah dialami oleh seseorang. Selain pengalaman langsung, fobia juga bisa muncul melalui proses belajar dari lingkungan sekitar ya. Para peneliti juga menemukan bahwa manusia memiliki kecenderungan lebih mudah takut terhadap ancaman yang berkaitan dengan sejarah evolusi seperti kayak ulat, laba-laba, atau ketinggian gitu. Meski demikian, pendengar, gak semua orang juga yang mengalami peristiwa menakutkan akan mengembangkan fobia ya. Para ahli menekankan juga kalau fobia dapat dipahami secara ilmiah dan ditangani melalui pendekatan yang tepat. Semakin dini penyebabnya dikenali, semakin besar peluang seseorang mengurangi ketakutan berlebihan tersebut.

0: Info.
1: Pendengar, Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPTU HPT Padang Mengatas terus memperkuat penyediaan bibit sapi unggul untuk mendukung swasembada pangan nasional. Peran tersebut dijalankan melalui pengembangan penjantan unggul yang menjadi sumber peningkatan mutu genetik ternak di berbagai daerah. Kepala BPTU HPT Padang Mengatas, Farouk Mukhtar, menjelaskan fokus utama dari BPTU HPT adalah menghasilkan bibit ternak berkualitas sebelum masuk ke tingkat peternak. Ia mengatakan pihaknya memproduksi pejantan unggul dari berbagai rumpun sapi. Ia juga menjelaskan pejantan unggul tersebut kemudian dimanfaatkan untuk menghasilkan semen beku melalui teknologi inseminasi buatan. Selanjutnya, semen beku didistribusikan ke berbagai daerah untuk meningkatkan kualitas genetik sapi yang dipelihara peternak. Selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Rose satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita cukupkan dulu hiburan untuk sore hari ini ya. Informasi waktu sholat maghrib hari ini di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran ya. Kali ini akan dibacakan surat Ali Imran ayat 51 sampai dengan 60. Dibacakan oleh Qori Yanti Novita dengan terjemahan Firdaus. Dilanjutkan dengan bimbingan rohani yang dibawakan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Hikmah Kehidupan Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, segera kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, dan kesehatan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang menjadi teladan sempurna dalam kehidupan. Kaum muslimin, muslimat, dan para pendengar RRI yang berbahagia. Dalam kehidupan, kita sering mendengar ungkapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Ungkapan ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya mengambil pelajaran dari masa lalu. Sebab, perjalanan hidup kita yang penuh liku-liku mengandung hikmah yang tak ternilai. Oleh sebab itu, izinkan saya ceramah di RRI ini dengan judul Hikmah Kehidupan, Belajar dari Masa Lalu untuk Masa Depan. Al-Quran sendiri seringkali mengingatkan kita untuk belajar dari sejarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Shadaqallahul azim. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi, baik itu dalam kehidupan pribadi maupun perjalanan umat manusia, adalah pelajaran yang berharga jika kita mau merenunginya. Belajar dari masa lalu. Para pendengar RRI yang saya banggakan, masa lalu, baik yang indah maupun pahit, adalah bagian penting dari kehidupan kita. Terkadang kita merasa menyesal atas kesalahan yang pernah dilakukan. Namun, sejatinya kesalahan itu adalah peluang untuk belajar dan memperbaiki diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan, dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Tirmizi. Kesalahan mengajarkan kita untuk menjadi lebih berhati-hati, sementara keberhasilan memberikan inspirasi agar kita terus melangkah ke depan. Tidak hanya dari kehidupan pribadi, kita juga dapat belajar dari sejarah umat manusia. Contohnya, kehancuran umat terdahulu seperti kaum Ad, Samud, dan Fir'aun menunjukkan bahwa kesombongan, kezaliman, dan berpaling dari Allah hanya membawa kehancuran. Sebaliknya, keberhasilan umat Islam di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menunjukkan bahwa keimanan yang kuat, kerja keras, dan persatuan membawa kejayaan. Para pendengar RRI yang saya hormati, belajar dari masa lalu harus menjadi bekal untuk menatap masa depan. Tidak ada gunanya menyesali masa lalu tanpa memperbaiki langkah ke depan. Pepatah mengatakan, hari ini adalah cerminan dari hari kemarin, dan hari esok adalah hasil dari apa yang kita lakukan hari ini. Mari kita jadikan pengalaman masa lalu sebagai pelajaran untuk yang pertama, memperbaiki diri dengan cara meningkatkan ibadah, perbaiki akhlak, dan jauhi kesalahan yang sama. Kemudian yang kedua, menguatkan niat dan tujuan. Kita fokus pada tujuan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bersikap bijak. Jangan terjebak pada masa lalu, tetapi gunakan hikmahnya untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, masa lalu adalah sekolah kehidupan, dan masa depan adalah ladang amal yang kita siapkan hari ini. Mari kita terus belajar, bertumbuh, dan memanfaatkan setiap hikmah untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup. Demikianlah bahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam untuk sore hari ini. Pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

merupakan cara awal menuju pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang beriman adalah mereka yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan akan selalu menjalankan segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya dengan harapan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebersihan lahir dan batin menjadi karakter seorang muslim yang beriman. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebersihan adalah sebagian dari iman. Iman dan kebersihan dapat memotivasi seseorang untuk melaksanakan ibadah dan sebagai pengendali sikap serta pengendali ucapan. Karena seorang muslim yang memiliki keduanya akan berpikir sebelum melakukannya.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning eh.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Mengatasi bullying di sekolah memerlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan siswa, guru, orang tua, dan seluruh komunitas sekolah. Pendidikan dan kesadaran adalah langkah pertama dengan program yang mengajarkan siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya saling menghormati. Guru dan staf sekolah juga harus dilatih untuk mendeteksi dan menangani kasus bullying secara efektif sehingga mereka dapat bertindak segera jika terjadi insiden. Sekolah harus menerapkan kebijakan anti-bullying yang jelas dan tegas, mencakup definisi bullying, prosedur pelaporan, dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku. Kebijakan ini harus dipahami dan didukung oleh semua pihak, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Dengan adanya kebijakan yang transparan, siswa dan orang tua akan lebih merasa aman untuk melaporkan insiden bullying, sehingga dapat ditangani dengan tepat. Pendekatan kolaboratif antara sekolah dan orang tua sangat penting. Komunikasi terbuka dan rutin membantu dalam memonitor perilaku siswa di sekolah dan di rumah. Orang tua perlu diberi informasi tentang tanda-tanda bahwa anak mereka mungkin menjadi korban atau pelaku bullying, sehingga mereka dapat memberi dukungan yang tepat. Selain itu, sekolah harus mempromosikan budaya positif dengan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan saling menghormati melalui kegiatan yang mendorong partisipasi dan kebersamaan. Dukungan psikologis bagi korban bullying juga sangat penting. Sekolah harus menyediakan akses ke layanan konseling untuk membantu siswa mengatasi trauma dan mengembangkan strategi menghadapi situasi sulit. Dengan pendidikan yang tepat, kebijakan yang tegas, kerjasama antar sekolah dan orang tua, serta dukungan psikologis yang memadai, lingkungan belajar yang aman dan nyaman dapat tercipta bagi semua siswa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terus satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, udah sholat maghrib, sekarang waktunya makan malam. Ada yang mau keluar juga malam mingguan, wih seru. Tapi yang gak malam mingguan keluar, tetap dengerin Pro 1 aja ya, karena abis ini bakal ada rekan saya Rani Zue lanjut menemani Anda semuanya di Padang malam ini. Tapi sebelum Rani nemenin, kita ke Pro 3 RRI dulu ya, mengikuti Warta Berita. Ya, Lida pamit juga, selamat malam dan selamat berlalu minggu.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang.
2: Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari.
0: Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 1 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pengusaha mengapresiasi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan diplomasi politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sikap Indonesia yang tidak memihak blok tertentu memberikan kemudahan bagi pengusaha. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau KADIN, Anindya Bakri mengapresiasi diplomasi Presiden Prabowo Subianto, yakni bebas aktif. Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan kemudahan bagi pengusaha di saat ketidakpastian geopolitik dan geoekonomi akibat perang. Pengusaha tidak terpengaruh dengan rivalitas panjang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Pengusaha Indonesia tetap berbisnis dengan mitra dari kedua negara tersebut. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, posisi Indonesia diterima di berbagai negara, sehingga pengusaha Indonesia dapat mengikuti banyak forum untuk bermitra. Penjelasan Anindya disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
4: Bahwa Indonesia itu ekspor sekitar 300 miliar dolar, di mana sekitar 60 miliar dolarnya itu yang sering dibicarakan dalam konteks batubara, minyak kelapa sawit, sampai kepada steel, nikel misalnya. Nah, sisanya 250 miliar dolar itu yang tadi kita ingin runut satu ke satu agar supaya kita siap melihat adanya perubahan rantai global ini. Nah, kita juga mengetahui bahwa dua adik kuasa ini, ada China dan juga Tionghoa, dan juga ada Amerika, keduanya menjalin hubungan yang sangat bagus dengan kebijakan Pak Presiden untuk suatu diplomasi bebas aktif. Dan ini kami terapkan juga dalam ekonomi sehingga kami sangat aktif baik di ASEAN, di G20, di BRICS, lalu di APEC. Nah, ini bukan hanya untuk ikut suatu forum, tapi bagaimana kita bisa berdagang lebih.
3: Karena sementara itu, bos Lippo Group James Riyadi menyanjung kepemimpinan Presiden Prabowo yang dinilai memiliki kebijakan yang visioner dan strategis. Presiden Prabowo juga memiliki keberanian untuk mengambil terobosan dan kecepatan dalam mengeksekusi kebijakan.
1: Seorang presiden yang memiliki visi yang jelas, visi untuk pertahanan ekonomi bangsa kita itu di tengah-tengah tantangan yang ada saat ini. Tapi juga punya visi yang jelas itu, yang secara ofensif melihat peluang-peluang bagaimana memposisikan Indonesia di masa yang akan datang. Kita juga melihat bahwa apa yang telah dilakukan dengan eksekusi dalam beberapa inisiatif beliau ya, untuk swasembada pangan, untuk hilirisasi, untuk ketahanan energi.
3: Anindya mengatakan atas perintah undang-undang, KADIN adalah mitra strategis pemerintah, sehingga KADIN akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, apalagi di tengah ketidakpastian global. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi.

0: Di RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
2: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini, saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
3: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
2: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
3: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perbaikan kualitas menu pada program Makan Bergizi Gratis atau MBG terus dilakukan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Salah satu dapur SPPG menerapkan cara lain supaya siswa sekolah semakin antusias menyantap sajian menu bergizi gratis. Laporannya disampaikan Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
4: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Margo Mulyo Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta melakukan edukasi gizi ke sekolah-sekolah penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Melalui kegiatan ini, pengelola SPPG ingin mengenalkan aneka menu sehat dalam program tersebut. Upaya ini sekaligus untuk membangun kebiasaan makan makanan bergizi sejak dini agar tumbuh kembang anak usia sekolah bisa lebih optimal. Saat berlangsung kegiatan edukasi gizi di dalam kelas, para murid sekolah dasar SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman terlihat senang dan gembira. Sebab, tim ahli gizi dari SPBG menjelaskan materi tentang isi piringku menggunakan metode permainan bergambar. Dalam permainan itu, para siswa diminta menempelkan gambar makanan sesuai instruksi yang tertera pada media bergambar yang terpasang di papan tulis. Para siswa diajak memahami menu makanan bergizi dan seimbang yang terdiri dari nasi sebagai makanan pokok, sayur, lauk pauk, dan buah-buahan. Kepala SPPG Margo Mulyo Joni Prasetyo memastikan kegiatan edukasi sesuai arahan Badan Gizi Nasional.
5: Nah, kami sudah start itu sejak Agustus untuk kami lakukan, Agustus tahun lalu. kami keliling ke sekolah-sekolah, kami edukasi, dan penerimaan siswa itu juga cukup menarik. Jadi ketika kami kunjungan, MBG-nya itu rata-rata langsung pada habis dimakan gitu, karena sesuai dengan request mereka, sesuai dengan rasa yang mereka inginkan begitu.
4: Kegiatan edukasi gizi program MBG di SD Negeri Margo Agung Seyegan Kabupaten Sleman mendapat sambutan antusias dari para siswa. Salah satunya adalah siswa kelas 4 yang menyantap habis menu MBG setelah mendapat edukasi tentang makanan bergizi.
6: Enak, apalagi katsunya, itu paling enak. Saya habiskan. Suka. Bisa dapat makan gratis.
4: Terkait kegiatan sosialisasi gizi menu MBG ini, Kepala Sekolah SD Negeri Margo Agung Sleman, Zainab Suryani menyampaikan apresiasi. Ia menilai program seperti ini sangat bermanfaat bagi siswa dan sekolah.
7: Mudah-mudahan kedepannya anak-anak paham dengan gizi, sehingga anak-anak bisa memilah dan memilih makanan yang bergizi.
4: Selain di SD Negeri Margo Agung Seyegan Sleman, SPBG Margo Mulyo juga menggelar edukasi gizi program MBG di 8 sekolah dasar lainnya. Semua sekolah tersebut berada di wilayah Kapanewon, Seyegan. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Aceh, di mana krisis pasokan yang telah berlangsung dalam sepekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tetapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer. Kelangkaan semen ini ikut menghambat pembangunan rehab rekon pasca bencana dan proyek pembangunan sekolah rakyat. Laporannya disampaikan Munjir Budiana dari RRI Banda Aceh.
8: Kelangkaan semen yang terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Aceh kian mengkhawatirkan. Krisis pasokan yang telah berlangsung dalam beberapa pekan terakhir tidak hanya menyebabkan stok sulit diperoleh, tapi juga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer mulai dari Rp80.000 hingga mencapai Rp120.000 per sak. Kondisi terparah dilaporkan terjadi di kawasan dataran tinggi Tanah Gayo yang meliputi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luas. Kelangkaan juga meluas ke wilayah pesisir timur seperti Aceh Tamiang, Pidi, Pidi Jaya, dan Aceh Utara. Sebagian besar daerah tersebut merupakan wilayah yang terkena dampak bencana banjir pada 2025 lalu dan kini tengah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Di Banda Aceh dan Aceh Besar sendiri, masyarakat juga merasakan dampak serupa. Mai, salah satu warga Banda Aceh, mengaku terpaksa menunda pembelian semen untuk pembangunan rumahnya karena harga yang terus meningkat.
9: Ini kami lihat harga semen nggak memungkinkan, kan? Nggak normal dari harga kemarin berapa ya kami beli? Ini udah harga 80 gitu, jadi kayak nggak mungkin bang. Dengan ekonomi kita sekarang lagi gonjang-ganjing kan? Kayak mikir-mikir dulu bang. Yang udah kami DO besi kemarin tuh, kayaknya semen masih kurang.
8: Sementara Fauzan, pemilik salah satu toko bahan material bangunan di Banda Aceh, mengatakan kenaikan harga dipicu oleh terbatasnya pasokan semen dari distributor.
10: Di toko kami menjual dua jenis semen, yaitu semen andalas dan semen padang. Untuk perbandingan harga, semen padang memang lebih murah dibandingkan dengan semen andalas. Harga yang kami terapkan ini sudah sesuai dengan ketetapan dan di tingkat distributor. Memang informasi perubahan harga itu biasanya terjadi di tingkat distributor. Dan kami sebagai penjual di tingkat eceran hanya mengikuti harga yang sudah ditetapkan.
8: Kelangkaan semen juga mulai berdampak terhadap pelaksanaan sejumlah proyek strategis nasional di Aceh, salah satunya pembangunan sekolah rakyat di Kota Subuh Salam dan Nagan Raya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Anggodo beberapa waktu lalu saat meninjau sekolah rakyat di Nagan Raya bilang, keterbatasan pasokan material bangunan termasuk semen menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagian kebutuhan material harus didatangkan dari Medan, Sumatera Utara sehingga memperlambat proses pekerjaan dari target yang telah ditetapkan. Menanggapi kondisi tersebut, General Manager PT Solusi Bangun Andalas R. Adi Santosa menjelaskan bahwa dalam beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan permintaan semen di sejumlah wilayah Aceh yang menyebabkan stok di beberapa titik distribusi lebih cepat terserap. Ia memastikan operasional pabrik tetap berjalan normal, kemudian perusahaan juga tidak melakukan perubahan terhadap harga jual semen yang keluar dari pabrik. Menurutnya harga di tingkat pengecer dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam rantai distribusi yang berada di luar kewenangan perusahaan dalam menetapkan harga. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Kabupaten Klaten mencatat rekor muri dalam menyajikan sop ayam terbanyak yang berjumlah sebanyak 9.222 porsi. Kegiatan tersebut berlangsung di alun-alun Klaten hari ini. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
11: 22, kita menyelenggarakan pemecahan rekor muri, yaitu makan sop ayam terbanyak sebanyak 9.222. Alhamdulillah tidak hanya mencetakkan rekor muri, tapi ternyata juga rekor dunia.
12: Sajian sop ayam terbanyak di Klaten yang berlangsung di alun-alun Klaten mencatat kan prestasi yang luar biasa bagi pemerintah Kabupaten Klaten, tidak hanya masuk rekor nasional atau muri, akan tetapi masuk dalam rekor dunia. Pernyataan itu disampaikan senior representatif muri Ari Adriani saat mengumpulkan hasil pencatatan dari kegiatan tersebut. Targetnya sajian sop ayam 9.222 porsi, akan tetapi ternyata melebihi, yakni mencapai 9.694 porsi.
13: Gimana, Bu? Kemarin sebenarnya gini, dalam rangka hari jadi, kemarin Pak Ketua Panitia menghubungi muri mau menyajikan sop terbanyak. Jumlah sebelumnya awalnya 5.222. Karena 222 karena hari jadi. Tadi setelah kami verifikasi, ternyata tidak hanya 9.000, tapi ada 9.694. 9.694 sajian. Tapi karena beliau-beliau mengendaki angka sakral, ya berarti yang disampaikan 9.222. Terus karena sop Klaten ini oleh Ketua Umum Muri dan manajemen dianggap ini kan makanan khas tradisional kearifan lokal Klaten, makanya tidak hanya dicatatkan sebagai rekor nasional, namun dibukakan sebagai rekor dunia.
12: Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo kepada wartawan merasa gembira dengan pencapaian prestasi tersebut. Akan tetapi, tidak hanya makan rame-rame memeriahkan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten, akan tetapi memperkuat perekonomian yang ada di wilayah tersebut.
11: Nah, semoga dengan pemecahan rekor muri tidak hanya kemudian sekedar kita makan rame-rame, tidak hanya sekedar memeriahkan hari jadi, tapi juga memperkuat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya bidang UMKM kuliner sop ayam. Sehingga ke depan semoga sop ayam bisa semakin terkenal, tidak hanya di Klaten Jawa Tengah, tapi nasional juga internasional. Ya.
12: Hamenang Wajar Ismoyo juga mengatakan melalui kegiatan tersebut, Klaten tidak terkenal di wilayah Jawa Tengah, tetapi hingga nasional dan internasional. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari promosi Kabupaten Klaten. Para pengunjung sajian sop ayam terbanyak tersebut datang dari berbagai penjuru wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka secara umum merasa gembira dapat ikut serta makan sajian sop ayam terbanyak secara gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Klaten. Demikian Nia, salah seorang warga di Klaten kepada RRI.
14: Tadi habis makan bareng sop ayam.
15: Gimana kesannya?
14: Kesannya seru sih, bisa makan rame-rame sama warga Klaten yang lainnya. Kedepannya semoga Klaten tambah jaya, tambah sukses.
12: Ia juga berharap ke depan kegiatan tersebut atau kuliner Klaten semakin ramai dan sukses dan menjadi ciri khas Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
1: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, Bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Krisis migrasi di Ceuta, kota otonom Spanyol di kawasan Afrika Utara, kian memanas dan menyebabkan bentrokan antara warga dengan imigran ilegal asal Maroko. Demikian menurut laporan media setempat dan video yang beredar di media sosial. Seorang blogger Spanyol, David Santos, mengunggah sebuah video yang merekam aksi kejar-kejaran warga dan para imigran di jalanan melalui platform X. Ia menyebut bahwa orang-orang Maroko yang telah menetap di kawasan El Príncipe ikut mengusir para migran yang berusaha memasuki Ceuta secara ilegal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim Liga Inggris Aston malam ini akan menghadapi Indonesia All Star sebagai salah satu bagian dari rangkaian tur pramusim di Asia. Dari Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Terima kasih dan berdengar. Kami telah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seyogianya informasi awal di mana kami harusnya menyaksikan pertandingan Aston Villa kontra Indonesia All Star pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, ternyata pertandingannya baru akan dimulai sekitar pukul 19.30. Dan pada saat ini sebagian bangku ataupun kursi di tribun di beberapa sisi yang ada di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK ini sudah mulai terisi baik dari tribun utara, selatan, barat maupun timur. Namun memang belum sepenuhnya, setidaknya sampai separuhnya ini sudah mulai terisi dan nampaknya memang masih banyak supporter yang akan datang karena tadi kami sempat melewati jalanan di sekitar SUGBK ini dan memang cukup padat karena ada beberapa kegiatan ataupun agenda lain yang dihelat di kompleks GBK Senayan yang tentunya akan mempengaruhi trafik ataupun lalu lintas di sekitaran stadion. Dan bisa kami sampaikan pada malam hari ini tadi sempat dibacakan daftar line up ataupun starting 11 dari kedua tim, namun kami belum menerima secara utuh starting line up dari kedua tim meski beberapa nama kami ingat termasuk diantaranya adalah Alejandro Garnacho serta Tyrese Mings. Ini akan menjadi beberapa dari pemain, 11 pemain yang akan jadi starting line up ataupun bertanding pada malam hari ini. Yang kemudian beberapa pemain dari Indonesia All Star itu juga akan turun, diantaranya salah satunya adalah Hoki Caraka. Ini yang akan masuk, yang akan menjadi salah satu dari barisan lini serang Indonesia All Star yang dipimpin ataupun dilatih oleh Kurniawan Dwi Yulianto sebagai pelatih yang ditunjuk. Kemudian juga kiper dari pertandingan pada dari tim Indonesia All Star sendiri adalah Kurniawan Kartika Aji. Sementara beberapa pemain seperti Brandon Schiedemann juga menjadi bagian dari pengisi barisan pertahanan ataupun defender yang akan bertugas pada malam hari ini. Tadi kedua tim sudah melakukan pemanasan ataupun warming up sebelum nanti bersiap untuk keluar dari ruang ganti dan menggelar pertandingan karena kedua tim sudah selesai melakukan warming up dan sudah kembali ke ruang ganti masing-masing. Mungkin sementara pendengar yang akan sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Niar Abdul Ditiloli, Pro 3 RRI, ini terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Padang malam ini.
1: Masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Masih dalam Padang malam ini untuk edisi hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Gimana kabarnya di malam hari ini pendengar ya? Tepat malam minggu juga. Pasti ada kegiatan atau rencana-rencana yang akan Anda lakukan di malam hari ini. Tetap selalu berhati-hati dan pastikan juga tetap selalu jaga kesehatan juga yang paling penting ya pendengar. Oke, di malam hari ini bersama saya Rani Zue menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya masih menghadirkan beragam informasi serta hiburan yang tentunya dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Dan untuk Anda di malam hari ini yang lagi di perjalanan juga hati-hati dalam berkendara, apalagi yang bawa kendaraan di malam hari, pastikan tetap selalu fokus dan tingkatkan kewaspadaan juga pendengar. Dan yang paling penting adalah jangan lupa juga untuk selalu mengupdate informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Terutama untuk Anda yang mungkin lagi beraktivitas di luar ruangan di malam hari ini. Oke, pendengar, masih akan banyak ya program-program seru juga yang akan menemani Anda. Dan selain informasi serta hiburan, akan ada program seru juga. Nanti akan ada seperti biasa di pukul 20 waktu Indonesia Barat, ada drama radio, kemudian juga akan ada obrolan komunitas ya bersama dengan komunitas astronomi Sumatera Barat. Jadi bakal bahas apa, ditunggu aja karena ada pembahasan yang menarik juga yang akan kita bahas nanti di obrolan komunitas. Kemudian seperti biasa juga di pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat akan ada program Ruang Rindu yang akan menemani Anda di malam hari ini. Oke, pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan Isya hari ini masuk pada pukul 19:42 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan untuk Anda pendengar, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan lagu islami juga jelang kumandang azan Isya untuk hari ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoy atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info.

0: sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat. Camat Talamau Nur Fauzah, maksud kami Fauziah Zain, mengatakan surat edaran terkait pengibaran bendera merah putih telah diteruskan ke seluruh pemerintah nagari, instansi, sekolah, hingga unsur terkait di wilayah Kecamatan Talamau kemarin. Langkah itu dilakukan agar pelaksanaan imbauan pemerintah dapat berjalan serentak dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Fauziah mengatakan pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan menggelar apel gabungan di halaman kantor bupati pada 3 Agustus nanti. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari gerakan pembagian 10 juta bendera merah putih, sekaligus menandai dimulainya rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di daerah setempat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News. Iya, masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya bagi kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan di malam hari ini, pendengar, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat, selanjutnya kami hadirkan drama radio berjudul Di Balik Bulir Harapan, produksi dari RRI Fakfak. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.
1: Samuel, kau sudah pulang. Aduh, Bapak dengar sekarang kau sudah jadi sarjana,
2: Pak Lukas, apa kabar? Iya, saya sudah selesai kuliah, makanya saya pulang kampung.
1: Bapak apa kabar baik, anak? Baru, kapan kau pergi kota kerja?
2: Saya tidak mau kerja di kota dulu.
1: Wah, kenapa kau tidak mau kerja di kota?
2: Saya mau tinggal di kampung dan mau bangun kampung ini, Bapak.
1: Dulu, banyak anak muda juga yang bilang begitu. Tapi, akhirnya dong tetap pergi.
2: Tapi saya mau buktikan, Bapak, kalau ketumpuk kampung ini juga bisa maju.
1: Selamat, anak. Sekarang kau sudah jadi ketua BUMDES yang baru. Terus kau perencana program apa?
2: Kayaknya ketua harus fokus di ketahanan pangan, Bapak Lukas. Ketumpuk kampung ini lahan luas, tapi sayur dan bahan makanan masih banyak didatangkan dari luar. Padahal kalau ketum bisa produksi sendiri, masyarakat kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Tidak hanya itu saja, dong juga bisa dapat penghasilan lebih kalau jual.
1: Kupu ide bagus sekali, anak.
2: Jadi nanti ketum bentuk kelompok tani melalui BUMDES. Masyarakat kampung tak usah pikir depo bibit dan pupuk, nanti BUMDES yang siapkan.
1: Bapak dukung kau, Samuel. Dan Bapak yakin pasti masyarakat juga dukung.
2: Terima kasih, Bapak Lukas. Satra mungkin bisa wujudkan mimpi ini sendiri tanpa dukungan semua warga kampung. Ya ampun, hujan ini tak berhenti. Bagaimana tanaman-tanaman di kebun ini?
1: Samuel, gawat. Bapak baru picekin. Banyak tanaman terserang penyakit.
2: Astaga, padahal terlalu lama lagi supanen baru.
1: Samuel, kayaknya hasil panen kali ini gagal.
2: Aduh Tuhan, bagaimana ini? Saya gagal nih.
1: Jangan salahkan diri sendiri, anak. Kau sudah berusaha. Ini juga faktor alam tuh.
2: Tapi masyarakat dong sudah percaya dengan saya.
1: Setiap usaha pasti ada ujian. Kau jangan menyerah, ya. Nanti besok kita coba konsultasi dengan penyuluh pertanian.
3: Jadi begini, ada beberapa kesalahan teknis yang harus diperbaiki nih. Saya lihat bedengan yang dibuat ini terlalu panjang, hampir 30 meter baru terada saluran pembuangan yang cukup. Jadi pas hujan deras, air itu udah menggenang di tengah bedengan. Makanya akar tanaman jadi cepat busuk, terus terserang penyakit juga.
2: Waduh, saya kira kemarin panjang bedengan semakin bagus. Selain itu, apalagi ibu yang harus ketum perhatikan?
3: Jadi sebelum menanam itu, sebaiknya kondisi tanah harus diperiksa. Supaya ketum tahu apakah tanah ini terlalu asam kah atau kekurangan unsur hara. Jadi tera asal tanam saja. Jarak tanam juga

0: juga itu ketong harus perhatikan, jangan terlalu rapat. Ini kan terlalu rapat toh, makanya sinar matahari termasuk dengan baik. Jadinya lembab, terus mudah kena penyakit juga.
1: Oh begitu, jadi apa yang harus ketong lakukan duluan ibu?
0: Pertama itu sebaiknya perbaiki drainase, terus buat bedengan baru yang lebih pendek, atur jarak tanam, gunakan bibit juga yang sesuai, terus jangan lupa lakukan pemantauan rutin juga.
1: Baik ibu, saya catat semua.
2: Kitong berhasil Samuel, keladi, sayur, rica dan jagung ini tumbuh subur.
1: Ini semua berkat bantuan ibu Rina.
2: Panen kali ini terbesar yang pernah bapak lihat Samuel.
1: Puji Tuhan. Tapi ada satu hal yang ketong lupa pikirkan. Depu pemasaran nanti bagaimana ya?
2: Itu lagi, pedagang biasa dong tawar harga terlalu murah. Kalau dijual begitu, petani bisa rugi.
0: Ada apa Pak Lukas, Samuel? Panen kali ini berhasil toh?
1: Iya ibu, panennya bagus. Tapi karena panen melimpah, ketong khawatir dengan pemasarannya.
0: Kalau bisa tuh jangan hanya jual hasil dalam bentuk mentah saja.
1: Maksudnya bagaimana ibu?
0: Ya contohnya kayak keladi nih, bisa diolah jadi keripik. Kan dia pun nilai jual itu bisa lebih tinggi, terus lebih tahan lama lagi toh.
1: Kenapa saya terpikir dari dulu kalau jadi keripik, kan mama-mama kampung juga bisa ikut bekerja.
2: Betul juga, jadi manfaatnya bisa lebih banyak.
1: Bapak Lukas, setelah usaha keripik keladi, saya ada pikir bagaimana kalau BUMDES buat usaha ayam petelur juga.
2: Ayam petelur?
1: Iyo, selama ini saya lihat telur masuk dari luar daerah. Padahal kebutuhan masyarakat tinggi, ini peluang yang bagus.
2: Jadi usaha pertanian dan peternakan saling mendukung?
1: Betul, kalau harga sayur turun, masih ada pemasukan dari telur. Jadi anak-anak muda kampung yang belum bekerja, ada kerja bisa ikut ambil bagian.
2: Diversifikasi usaha seperti ini yang membuat ketong pu ekonomi kampung lebih kuat. Terima kasih anak, khusus buat banyak perubahan untuk ketong pu kampung ini.
1: Sapu impian dari dulu memang ingin membangun ketong pu kampung ini Bapak Lukas. Saya ingin BUMDES bukan hanya tempat untuk kelola usaha saja, tapi juga motor penggerak kesejahteraan masyarakat kampung. Mungkin nanti ke depan ketong bisa bangun toko tani atau buat usaha percetakan juga, jadi bisa mengurangi tingkat pengangguran di kampung.
2: Kupu ide bagus sekali anak. Semoga saja semakin banyak anak muda yang punya semangat bangun kampung kayak kowe. Bapak dan warga kampung sangat mendukung. Sama-sama dengan semangat gotong royong, ketong akan wujudkan program ini anak. Terapa biar pelan-pelan saja, satu-satu. Bapak yakin ketong kampung ini bisa tumbuh lebih mandiri dan sejahtera.
0: Kegagalan bukanlah akhir dari sebuah perjalanan. Bagi Samuel dan masyarakat kampungnya, kegagalan justru menjadi awal untuk belajar dan tumbuh lebih kuat. Karena ketahanan pangan tidak berhenti pada menanam dan memanen, ketahanan pangan juga berarti mengolah hasil, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Demikian drama radio Di Balik Bulir Harapan. Persembahan Teater Angkasa RRI Fak-Fak.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwujud dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.
5: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro 1.
7: Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bersama dalam obrolan komunitas.
5: Selanjutnya kita ikuti program obrolan malam.
7: Iya, dari Kosong Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Anda di malam minggu ini ya, di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026, di hari pertama di bulan Agustus ya. Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan, terus tetap selalu semangat juga dalam menjalankan segala aktivitas Anda di malam hari ini. Oke, seperti biasa pendengar, kalau di malam minggu, nah ini di minggu keberapa ya, di minggu pertama, nah ini kita bakal ada obrolan komunitas bersama dengan mungkin udah gak asing lagi karena udah beberapa kali on air ya, bersama dengan komunitas Astronomi Sumbar. Nah, kali ini kita udah ada tema juga ya pendengar, tapi sebelum itu kita mungkin akan mengajak Anda ya yang ingin nantinya tanya-tanya atau bergabung di malam hari ini, boleh melalui line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 6666 975, serta untuk Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara visual di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Oke, di malam hari ini saya langsung sapa saja ini dua narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Padang. Saya sapa dulu, yang pertama ada namanya panjang-panjang ya ini ya. Oke, saya sapa dulu nih, ada Bang Aldino Adri Baskoro. Bang Aldino, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
7: Selamat Rani, malam ya, Bang Aldino. Apa kabar malam hari ini?
8: Alhamdulillah, hujan ya.
7: Emang hujan di luar?
8: Tadi.
7: Oh,
8: di
7: tadi.
8: Jalan.
7: Oh, di jalan. Sampai sini kehujanan enggak?
8: Enggak, kita di kendaraan roda 4.
7: Oke. Kemudian di sebelah Bang Aldino udah hadir juga ada Bang Pradika Alim Zulemil. Ya. Assalamualaikum, selamat malam Bang Dika.
9: Halo Kak, selamat malam.
7: Gimana kabarnya Bang Dika malam hari ini?
9: Alhamdulillah Kak, agak deg-degan ya malam
7: kenapa?
9: Ini.
7: Kenapa? Kan udah dua kali ya?
9: Dua kali belum bisa dihitung untuk pengalaman yang profesional gitu. Masih mencoba, masih amatir.
7: Oh, berarti minggu ketiga kayaknya harus Bang Dika lagi biar terbiasa ya. Oke, nah ada Bang Dika dan juga Bang Aldino. Nah ini tema kita menarik ya. Apakah ada kehidupan selain di bumi? Gitu ya. Nah kita kan tinggal di bumi nih. Nah mungkin kita sering dengar tuh kayak ada apa ya, kayak film, di film-film gitu ada apa, ada kehidupan di luar bumi gitu, ada eksoplanet lah, apalah gitu istilahnya ya. Nah ini mungkin menjawab dari segala pertanyaan orang-orang karena filmnya banyak. Terus mitos yang beredar di masyarakat nih juga banyak. Banyak ya, ada alien, ada UFO gitu-gitu ya. Nah ini boleh dijelaskan dulu di awal terkait hal ini, beneran ada atau enggak nih kehidupan selain di bumi? Mau siapa dulu? Bang Aldino boleh deh. Boleh, silahkan Bang Aldino.
8: Ini kalau langsung jawab tidak kan gak enak ya.
7: Boleh okay. Ini dulu.
8: Kita cerita dulu ya tentang
7: boleh.
8: Seberapa besar dari alam semesta ya. Kita sebutin, kalau kita lihat di Marvel kan dia sebutkan sebagai universe-nya bisa paralel, bisa multiple dan sebagainya. Tapi kita kaji dari sudut pandang astronomi ya berarti ya.
7: Yeah.
8: Mengenai universe itu seberapa besar sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat di dari bumi ya. Jadi kita itu secara astronomi kita mengamati alam semesta itu seperti kita di dalam rumah gitu ya, yang ada jendela. Kita nggak bisa keluar dari rumah itu. Okay. Kita cuma lihat dari jendela, kemudian mengamati sekeliling. Oh ternyata rumah yang kita diami bentuknya seperti rumah yang di sebelah tetangga, bentuknya ada yang bola, ada yang sekian dan sebagainya. Nah dari pengetahuan itu kemudian kita mengukur ya di situnya. Ternyata kita itu tidak cuman di bumi seperti ini saja gitu loh. Ada namanya nanti kemudian tata surya, ada matahari yang menjadi pusat, dan ternyata matahari itu hanyalah sebuah bintang kecil ya kalau kita bandingkan dengan bintang-bintang di galaksi Bima Sakti ya kalau di kita yang namanya, atau Milky Way di bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang kemudian di dalam satu galaksi itu terdiri dari miliaran bintang gitu. Dan galaksinya sendiri miliaran juga gitu loh. Sehingga nanti timbul pertanyaan, kok apakah kita sendiri?
7: Nah itu
8: seperti
7: dia.
8: Itu. Ada yang menarik di tahun 2000 berapa ya? 2015 kalau nggak salah. Ada misi Voyager 1 itu. Dia diluncurkan kalau nggak salah 1995. Jadi Amerika mengirimkan sebuah wahana gitu ya ke luar angkasa yang nanti akan dilepas keluar tata surya kita gitu. Sekarang udah di ruang antar bintang ya. Ketika terakhir ya sebelum koneksinya itu apa ya, karena dia jauh berarti kan ada itu ya, ada delay ketika memberikan perintah. Dia kasih perintah terakhir ke wahana itu, coba balik kanan kamera, kemudian potret bumi dari jauh. Ini sangat terkenal fotonya, namanya Pale Blue Dot gitu ya. Jadi titik pucat biru gitu ya. Jadi kalau ngelihat di gambar itu, nanti bisa mungkin pendengar search ya di Google mungkin atau di media sosial gitu, Pale Blue Dot itu, kalau kita lihat, kebayang gak sih di titik biru itu ada kehidupan gitu ya. Bisa di search itu ada titik, ada kayak siluet garis-garis, kemudian ada titik warna biru. Kebayang gak di situ ada kehidupan gitu ya. Misalkan ada sesuatu di luar sana juga ngamatin gitu ya, titik-titik. Masalahnya titik itu beredar di sekitar matahari gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya ya, apakah ada atau tidak gitu ya. Jadi dengan sebesar dan seluas itu, apakah kita sendiri ya? Itu mungkin saya balik dengan bertanya kali ya, sebelum nanti Dika menambahkan ya.
7: Dibalas dengan pertanyaan gitu ya.
8: Iya. Jadi kita buka dengan ruang alam semesta yang tadi ya. Satu galaksi itu miliaran bintang gitu ya. Kemudian galaksinya sendiri ada miliaran juga gitu loh.
7: Oke.
8: Dan di bintang-bintang itu ada juga nanti kita sampai ya pembahasan tentang apa ya, kita mencari matahari seperti bintangnya seperti matahari gitu. Sehingga kan logikanya kalau ada jaraknya yang seperti jarak matahari ke bumi, ya ada planet di situ, mungkin di situ akan ada mungkin ya kehidupan gitu ya.
7: Oke, tapi nggak tahu juga.
8: Balik lagi ya, balik ke lagi detektor kita.
7: Oke.
8: Artinya kan teknologi makin berkembang ya, data banyak yang sudah kita dapat, cuman yang ngolahnya itu kan sekarang ada AI ya, jadi kita bisa memanfaatkan itu untuk mengolah data-data yang ada. Cuman kalau kita lihat dari apa ya, pencarian sendiri dari bintang-bintang atau planet yang menyerupai bumi, sampai saat ini kita belum, mungkin garis bawahnya belum ya, bukan berarti tidak ada, belum menemukan adanya bukti kehidupan, bukan berarti tidak ada gitu ya. Karena ya keterbatasan kita yang ada di dalam rumah hanya bisa mengirimkan tangan-tangan kecil ya, berupa wahana-wahana antariksa gitu ya. Yang ya itu, kita mengetahui informasi dengan gelombang gitu. Mungkin seperti itu. Mungkin Dika bisa menambahkan. Okay.
7: Boleh Dika menambahkan.
9: Iya, setuju dengan.
8: Oh, setuju.
9: Kata Bang Alino.
7: Tadi rencananya bukan gitu kan?
9: Rencananya gitu tadi.
7: Oke.
9: Oke, setuju dengan pernyataan Bang Dino tadi. Belum ya, belum diketahui. Jadi bisa ada, bisa enggak, tapi belum saat ini. Belum diketahui secara pasti.
7: Oke. Okay.
9: Nah, karena bisa aja, karena ini banyak kan seperti yang dibilang tadi. Bisa aja memang ada kehidupan cerdas, tapi itu langka.
7: Okay.
9: Kayak kita kan tata surya tuh ada beberapa planet. Nah, yang ada kehidupannya tuh cuma ada di bumi gitu.
7: Yeah.
9: Nah, mungkin di tempat-tempat lain, di galaksi planet yang lain, mungkin ada juga, tapi nggak banyak. Jadi susah nyarinya. Terus bisa juga peradabannya itu udah punah duluan sebelum kita sempat melakukan interaksi, melakukan kontak dengan mereka. Jadi kayak kita udah sampai di sana, ternyata kehidupannya udah punah, peradabannya nggak ada. Dan itu pun kita cuma bisa observasinya tuh dari luar, nggak masuk ke planetnya. Jadi kita nggak tahu kan keberadaan mereka gimana. Nah, terus mungkin juga ini kemungkinan ya semuanya. Kemungkinan itu juga mereka ada, tapi memilih atau belum bisa berkomunikasi gitu.
7: Okay.
9: Jadi kita udah menggunakan sinyal-sinyal tertentu gitu kan, ternyata mereka nggak tahu cara balasnya gitu atau gimana.
7: Ini ya bertepuk sebelah tangan dong, nggak berbalas gitu.
9: Iya. Karena mungkin kehidupannya belum sampai di kehidupan cerdas gitu. Terus juga bisa aja ternyata nih dengan perkembangan teknologi kita, ternyata kita tuh belum mampu mencapai keberadaan untuk mendeteksi mereka gitu.
7: Oke, jangan-jangan mereka yang di sana juga lagi mendeteksi kita, bisa nggak tuh?
9: Mungkin ya, tapi mungkin kan dengan ya, jarak yang miliaran tahun gitu.
7: Tapi kita nggak tahu dia di mana ya.
9: Benar. Apalagi dengan pernyataan Bang Alino, kita cuma bisa melihat dari rumah kita sendiri gitu.
7: Iya. Nah, kita terkungkung di.
8: Iya. Fase kita belum ya, seperti Star Trek ya. Kalau ngelihat, mungkin sekarang nggak ada ya film Star Trek yang mungkin bisa dilihat.
7: Itu di tahun berapa tuh filmnya?
8: Star Trek itu tentang Federasi ya. Jadi dia punya pesawat yang dia muter-muter galaksi gitu ya. Nah, di situ kan dia bisa bergerak dengan kecepatan warp gitu. Ada namanya, ada bangsa Klingon dan sebagainya. Mungkin bisa dibuka lagi film-film lama bagi para teman-teman Gen Z ya.
7: Iya, boleh ya dilihat lagi filmnya.
8: Star Trek itu dulu cukup, Lucas, Picard dan sebagainya. Jadi dia mengkomando ya, ada Enterprise itu pesawat yang bentuknya kayak piring terbang, di sampingnya ada dua mesin. Dia bisa bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi gitu ya. Di situ digambarkan dia mencari ya berbagai peradaban. Cuma yang menarik adalah alat-alat yang ada di dalam film itu sekarang itu sesuatu yang biasa gitu ya. Jadi kayak handphone dia buka-buka ketep gitu ya.
7: Oke, oke.
8: Jadi kadang imajinasi kita tuh lebih cepat daripada ini ya, teknologi ya. Sesuatu yang dulu sepertinya tidak mungkin, sekarang kalau ngeliat biasa aja gitu ya. Luar biasa
7: ya, itu. Kayak apa ya? Ada mungkin ada rekaman-rekaman zaman-zaman dulu gitu. Terus ada kayak apa ya? Oh, kayak ada kotak, terus dia ngobrol gitu kan, di situ.
8: Seperti itu, ya.
7: Terus dibilang dia teleportasi gitu ya. apa ya? Time traveler gitu.
8: Iya, time traveler. Dan kalau itu dibawa ke zaman purba, mungkin kita dianggap apa ya, magic ya, kayak ada gaib di situ ya. Kita bisa nelpon tanpa ketemu orang, tanpa ada ketemu, tapi bisa mendengar suara. Mungkin ketika zaman itu ada, itu ketika orang masih belum paham dengan ilmu pengetahuan, itu dianggap gaib mungkin ya.
7: Nah,
8: iya. Karena belum sampai di situ logika berpikirnya, belum sampai sana gitu. Sehingga sesuatu yang sama seperti ini kalau nggak salah ini. Gerhana ya. Sehingga itu diabadikan di Tintin kalau nggak salah tuh. Jadi ketika ini kita loncat-loncat ini ya, komik nggak apa-apa ya.
7: Gak
8: ini
7: apa-apa.
8: Ada film juga tuh Tintin tuh. Jadi ketika Tintin ditangkap di suku Indian, saya lupa tuh yang volume berapa tuh ya. Tintin udah tahu nanti ada ketika siang hari itu akan ada gerhana matahari.
7: Oke. Okay.
8: Nah, dia ditangkap, udah mau dikorbankan lah gitu ya, sepertinya di komiknya itu. Kemudian dia mengulur waktu sampai terjadinya gerhana matahari. Bayangkan ya, gerhana matahari total ya. Dulu pernah juga melintas di Sumatera Barat, tapi hampir total. Cuman di Mentawai itu tempat terjadi. Jadi bayangkan kita siang hari terik, tiba-tiba matahari tertutup sumber cahaya, terus sehingga bintang kelihatan.
7: Tapi pernah gak sih kayak gitu ya?
8: Pernah, hampir dulu ke Kota Padang, hampir dulu ketika melintasnya tuh di Katulistiwa ya. Hampir sampai seluruh Indonesia tuh beberapa daerah tuh kena. Kalau di kita di Mentawai waktu di Pagai kalau gak salah tuh. Kemudian bayangkan yang siang hari yang terik, tiba-tiba sumber cahaya hilang. Kemudian bintang-bintang terlihat, burung-burung pulang karena dikira sudah sore gitu ya, terbang gitu. Kemudian ayam mungkin berkokok gitu ya, dikira apa ya, sore dan sebagainya. Dan orang yang gak ngerti pengetahuan kan dikira, ini Tuhan lagi, apa, dewa lagi marah nih. Sehingga sumber jaya tertutup gitu. Jadi bagian-bagian seperti itu kan sesuatu yang menarik bagi itu ya, logika berpikir dan sebagainya di situ. Karena otaknya belum sampai ke sana ya. Tapi kalau kita sekarang kan udah dengan gampang ya. Di SD aja materi tentang gerhana kita bisa pelajari dan sebagainya.
7: Kalau kita dulu udah seumur berapa gitu baru belajar itu juga basic-basicnya kan. Waktu kita sekolah.
8: Betul.
7: Gitu.
8: Saya ingin menarik yang lebih dasar lagi ya. Tentang tadi kan apakah ada kehidupan di luar sana. Jadi mungkin saya nanya Dika kali ya.
7: Waduh, Dika ditanya.
8: Ciri-ciri kehidupan apa aja Dika? Kita balik ke waktu kita SD ya, itu kan pelajaran yang biasa. Kita balik lagi, apa sih definisi kehidupan? Main ke definisi dulu.
9: Definisi.
8: Ciri-cirinya, ciri-cirinya kehidupan apa saja? Satu.
9: Satu, bernafas.
8: Bernafas.
7: Okay.
8: Dua.
9: Yang kedua, berkembang biak.
8: Berkembang biak. Tiga.
9: Tiga.
8: Dan banyak ya, ada beradaptasi,
9: beradaptasi
8: dan sebagainya, peka terhadap bangsa dan sebagainya. Kita masuk ke bernafas tadi, yang lebih sana. Mungkin nggak kehidupan di luar tuh bernafasnya beda dengan kita. Bisa jadi yang kita anggap racun di sini ternyata
7: di sana
8: itu darinya dia gitu loh. Jadi definisi kehidupan harus kita state ulang ya, harus kita nyatakan ulang gitu. Apa sih kehidupan? Siapa tahu di sana dia menghisap CO.
7: Nah,
8: karbon atau CO2 ya, karbon dioksida yang kalau kita hisap kita bisa, kan ada kejadiannya yang dia di kendaraan dalam keadaan tertutup, AC nyala. Dia kemudian masuk dalam mobilnya ya, sehingga nanti dia mati secara apa ya, tenang gitu ya. Dia mati karena gak menyadari bahwa ada gas.
7: Itu sering ada beberapa kasus terjadi gitu ya.
8: Jadi ada gas yang bocor ke dalam kabinnya itu, sehingga dia gak nyadar bahwa oksigennya sudah gak, udah menipis ya. Cuman karena kondisinya tidur kan, tiba-tiba begitu dibuka sama orang di luar, ternyata sudah meninggal. Artinya apa? Bisa jadi kehidupan di sana tidak menghirup oksigen. Bisa jadi beda dengan kita, atau yang kita anggap beracun ya kali ya.
7: Jadi kemungkinan-kemungkinan gitu ya, mungkin di sana tuh begini gitu ya. Tapi kalau misalnya ada yang nanya gitu, misalnya terus jawabnya gimana bang? Misalnya ada masyarakat awam nih, atau anak kecil nih nanya gitu, bang, itu benar ada, itu menjelaskannya secara apa ya, bahasa sederhananya biar mereka juga mengerti gitu, itu gimana caranya?
8: Dika, silakan.
7: Wah, gimana tadi? Langsung dilempar ke Dika ya?
9: Kalau Bil, jawabnya secara langsung kayak ya tidak, itu mungkin agak tidak mungkin ya. Karena kan secara faktanya belum bisa dipastikan juga. Jadi mungkin kita bisa berikan pengertian-pengertian kayak kalau mungkin akan ada hidup, mungkin ada kehidupan lain gitu. Nah, kan berarti kan ada upaya-upayanya. Upaya-upayanya tuh bisa kita lihat juga di para ilmuwan itu, misalnya eksplorasi tata surya, kayak ekspedisi Apollo atau Voyager lainnya. Terus juga ada program SETI, itu Search of Extraterrestrial Intelligence. Nah itu tuh menggunakan gelombang dari antena sinyal radio. Jadi kita tuh ngirim sinyal ke luar angkasa, nanti dipantulin lagi. Nah itu untuk mengetahui apakah ada kehidupan lain. Terus juga ada dari James Webb Scope Telescope. Nah ini teleskop yang baru, yang besar itu, yang bentuknya kayak apa ya, kayak sarang lebah. Nah yang viral di internet waktu itu. Nah itu juga salah satunya tuh mencari kehidupan di luar bumi. Nah caranya gimana? Di dalam sebuah kehidupan di planet itu pastinya tuh ada karbon dioksida, terus ada metana sama air.
7: Oke.
9: Nah, misalnya nih dalam sebuah kehidupan yang biasanya tiba-tiba pengeluaran atau rasionya itu enggak stabil dari biasanya. Nah, itu bisa dihipotesakan akan ada kehidupan di sana gitu. Tapi sejauh ini belum ditemukan. Cuman itu salah satu upayanya.
7: Enggak tahu kedepannya mana tahu ketemu.
9: Iya, mana tahu ketemu.
7: Tapi kan waktu itu ada yang Pentagon merilis itu ya, yang atas perintahnya si Donald Trump gitu kan. Nah itu kan ada beberapa berkas yang dirilis gitu. Nah terus ada kayak semacam apa ya, kayak bukti-bukti gitu. Tapi katanya belum kuat ya bukti itu ya, atau gimana sih itu kelanjutannya?
9: Gimana tuh Bang Dino?
8: Pertama kita harus melihat secara lebih itu ya, komprehensif ya. Kenapa Trump mengeluarkan itu?
7: Nah iya, apakah
8: itu
7: karena
8: kan ingat waktu lihat dokumen ada Epstein ya waktu itu ya. Jadi mungkin sekedar pengalih isu ya. Bisa jadi. Kemudian mengenai apa yang direkam, kita gak tahu ya. Karena kalau kita dengar datanya itu, yang menarik itu pertama kalau saya lihat kayak drone ya sebenarnya ya. Cuman yang manuver-manuvernya kan tidak seperti pesawat di bumi gitu. Manuver pergerakannya dan sebagainya. Cuman yang ada yang tahun berapa itu saya lihat tanggalnya tadi yang cukup jelas terlihat gitu ya, seperti drone sebenarnya gitu. Karena kan teknologi yang namanya setiap negara itu kan classified ya, rahasia kan sebenarnya kan. Gak mungkin dengan mudahnya tuh dibongkar keluar gitu. Siapa tahu mereka juga nemu sesuatu yang kemudian ya gak dipublish gitu. Kayak gini, kan rata-rata negara besar lah ya, kan ke bulan ya, balik lagi ke bulan, mereka mau buat pangkalan ke situ. Ada mungkin sesuatu yang mereka temukan tetapi kayak gak agak bahaya kalau dipublish ke permukaan. Artinya kalau kita mau tahu ya, bangsa Indonesia kirim pesawat ke situ biar kita juga bisa tahu sendiri gitu. Jadi gak sekedar pasif ya, cuma nunggu informasi cuma dari luar gitu. Ini kan sepihak sebenarnya, cuma dari Amerika Serikat. Itu pun karena ada isu sebelumnya, kemudian ada rekaman-rekaman. Dan kalau ngelihat dari artinya kan, artinya apa tuh Dika? Unidentified Phenomena Anomalous.
9: Aerial Phenomena.
8: Ya, artinya kan sesuatu yang kita yang tidak kita bisa identifikasi kan kita bisa kategorikan sebagai uap. Meskipun nanti begitu kita tahu, oh ternyata dia balon. Oh ternyata dia sama seperti UFO gitu ya. Kan unidentified flying object ya, yang tidak teridentifikasi. Kemudian kan muncullah Hollywood ya dengan ET-nya dulu. Ada makhluk hijau green. Itu saya waktu itu masih kecil, teman saya nggak nonton waktu itu. ET itu kan yang buat tuh filmnya Steven Spielberg itu, yang dia naik sepeda. Itu sepeda, kemudian sepeda bisa terbangnya anak-anak kecil yang jadi teman dia. Jadi itu menjadi referensi bahwa alien tuh bentuknya green gitu ya. Kemudian seperti yang kita tahu matanya agak
9: bulat.
8: Itu kan gitu sesuatu yang dibuat sama Hollywood sebenarnya. Dan kalau kita lihat film-film Hollywood yang karakter alien tuh kan sebenarnya kan dibuat seperti manusia sebenarnya.
9: Humanoid,
8: dia punya sifat culas, itu kan manusia ya. Kayak gitu ya, yang nanti dia menginvasi suatu tempat, itu kan sifat-sifat manusia yang diberikan kepada sesuatu yang asing sebenarnya. Karena kan kita juga belum menemukan yang namanya intelijen di luar sana, siapa tahu lebih humanis kan, kita nggak tahu di situ. Akhirnya kan film biar lebih, kalau nggak ada apa ya,
9: bumbu drama.
8: Iya, bumbu drama, ada musuh kayak nggak seru ya.
7: Nggak seru.
8: Nggak seru kan, maka dibuatlah seperti itu.
7: Gitu. Predator aja tuh nggak ya. Seru gitu ya.
8: Seperti itu.
7: Oke, Dika ada tambahan juga nggak?
9: Iya. Jadi kan kalau misalnya sebuah benda itu nggak teridentifikasi, itu namanya uap. Unidentified aerial phenomenal, itu uap, atau unidentified flying object, UFO. Okay. Tapi ketika udah teridentifikasi, mereka nggak masuk ke dalam klasifikasi itu lagi. Mereka masuk dalam klasifikasi yang udah teridentifikasi. Misalnya apa, kayak drone, pesawat, kayak gitu. Itu menambahin itu aja sebenarnya.
7: Oke.
8: Okay. Sama balon cuaca kali ya, kan balon cuaca juga sering diluncurkan ya. Kalau nggak salah ada kejadian di mana balon cuaca Cina ya, kalau nggak salah China itu masuk wilayah Amerika tuh, yang kemudian ditembak sama ya angkatan udara Amerika ya. Yang sekarang kita lihat kan sebenarnya Amerika itu seperti dia memang masih super power ya. Bara yang akan padam sebenarnya kan, peradaban kan dipergilirkan ya, di dalam, kalau kita baca sejarah kan nampaknya dulu kan Yunani Romawi berkuasa luar biasa, tapi kalau kita lihat sekarang kan sudah nggak seperti itu. Kalau kita lihat dulu kan Cina luar biasa ya sekarang, ya AI-nya luar biasa, semua luar biasa, sehingga teknologinya akan ada suatu masa di mana ya dia akan melewati Amerika nanti. Kemudian ya itu tadi, teknologi-teknologi sifatnya rahasia. Artinya ya mereka gak akan mengumbar rahasia itu keluar sebenarnya, kecuali untuk mengalihkan isu.
7: Iya betul ya, momennya itu pas gitu.
8: Gak ada yang kebetulan kalau gitu. Karena kebetulan, gini, ada sesuatu yang, begitu saya baca banyak buku yang gini, sesuatu yang terlihat belum tentu itu yang terjadi. Ada sesuatu di belakang yang entah ya apa ya, di skenario kan atau gimana kan, kita biasa lihat filmnya, dracin, drakor dan sebagainya kan, walaupun
7: nonton nih kayaknya Mang Dino ya,
8: karena sering lewat ya. Cuman sekedar sekarang kan modelnya shorts pendek-pendek ya, pendek-pendek episodenya banyak gitu ya.
7: Buka media sosial langsung lewat aja,
8: langsung
7: tuh
8: lewat aja gitu. Artinya di situ pasti ada alur cerita gitu loh. Kalau saya gitu sepertinya.
7: Iya. Oke. Karena kan kayak misalnya nih, benar kata Bang Dino kan, kayak di film-film divisualisasikan misalnya tuh kayak aliennya, kalau Rani nonton yang India tuh. Ada yang India waktu yang lama tuh, yang siapa sih pemainnya tuh yang warna biru dia. Dia warna biru.
8: Judulnya apa? Rani, aku lupa.
7: Yang momennya
8: ceritanya tentang apa? Coba.
7: Iya.
8: Ingatkan kami.
7: Aduh.
9: Itu judulnya terkenal enggak sih?
7: Iya, judulnya terkenal. Dika ingat pasti kan, tapi lupa judulnya apa kan?
8: Yang mana Dika? Coba.
7: Ada dia ini. Warna biru terus, aduh siapa yang namanya?
9: Aliennya warna biru.
7: Aliennya warna biru terus dia nolong si karakter utamanya ini yang culun, terus dia bisa apa ya, pokoknya ada kekuatannya gitu kan. Kekuatannya itu dia tiba-tiba jadi pinter, terus dia tiba-tiba jago basket.
8: Ini animasi atau bukan?
7: Bukan.
9: Action.
8: Aku lupa.
7: Aduh, siapa
8: aku
7: yang nama?
8: Aku udah lahir belum ya?
9: Udah.
7: Kayaknya Bang Dino udah lahir ya itu ya. Pokoknya itu warna biru aliennya gitu. Kayak makhluk yang dari luar angkasa ini warna biru, terus disembunyikan di dalam gudang gitu kan ceritanya. Pasti tahu nih, Bang Dino pasti tahu, pasti aku pernah lihat tuh.
9: Kulmigaya nggak? Kulmigaya bukan?
7: Itu bukannya drama romansa ya?
9: Tahu deh, lupa.
7: Pokoknya itu deh. Nah itu kan di visualnya hampir mirip-mirip gitu kan, matanya besar, terus telinganya apa ya?
9: Bentuk kepalanya agak.
7: Tapi kan ada tuh Bang yang misalnya kayak ada penampakan apa gitu, kayak ada foto-foto atau dokumen-dokumen dulu gitu. Misalnya keluar kayak di TV gitu, misalnya kayak di acara-acara momen-momen fakta-fakta unik gitu, misalnya kayak waktu itu on the spot misalnya gitu kan. Nah itu kan ada dokumen ini, ada foto penampakan UFO gitu misalnya, ada penampakan alien yang apa namanya, yang videonya tuh kayak hitam putih kresek-kresek gitu. Nah itu manusia yang buat ya? Atau gimana sih? Itu misalnya kalau orang nanya tuh, wah ini beneran nih, pasti kalau orang awam yang gak paham kan pasti nanyanya gitu.
9: Gimana Bang?
7: Gimana tuh Bang? kan sering tuh
8: Iya. kontroversi. Yang dulu cukup terkenal itu tragedi Roswell kalau nggak salah itu ya. Saya lupa nih, di Rusia atau di Amerika ya. Pokoknya ada tragedi Roswell di situ kalau yang saya baca. Karena dulu saya juga pernah beli buku yang tentang UFO dulu. Ya. Suka juga iya. dengan yang ada itu. Jadi Roswell itu ketika dia jatuh gitu ya. Roswell itu nama tempat kalau nggak salah itu. Begitu jatuh. Kemudian ada di situ ceritanya ada saksi mata yang mengambil ya tadi ya ada kayak body alien dan sebagainya dibawa ke suatu pangkalan militer, kemudian ada serpian-serpian dan sebagainya. Cuman itu kan kesaksiannya ini ya masih belum terlalu kuat gitu karena banyak teori juga mengatakan, nah yang menariknya Roswell tuh kalau nggak salah dia nggak membentuk kawah. Jadi kalau meteor atau asteroid yang besar tuh kan dia biasanya kalau jatuh dia membentuk kawah ya, seperti di Arizona gitu. Kemudian ada di laut juga ada, jadi kadang saya lupa tuh di Meksiko tuh ada kayak dua bentuknya lingkaran tuh ya, lingkaran kayak cekungan gitu ya. Tapi yang di Roswell ini gak ada cekungan. Teori yang kemudian berkembang bisa jadi yang jatuh itu adalah inti dari komet gitu ya. Komet kan dia dari es, dia gak dari batuan kayak asteroid gitu. Jadi karena itulah dia gak membuat kawah. Cuman yang teori yang UFO jatuh itu juga ada di situ gitu. Tapi sejauh ini ya kita nggak tahu ya, karena itu di sifatnya apa ya, classified dan sebagainya itu. Yang aneh-aneh itu kan kadang memang disembunyikan ya. Kita nggak tahu di situ. Cuman kalau yang video dan sebagainya yang lama-lama itu ya
7: bisa jadi.
8: Saya bukan pakar itu ya untuk melihat Potter video itu asli atau enggak. Telematika ya istilahnya. Ingat nama seseorang saya itu.
7: Aduh ya. Ingat lagi soalnya familiar nih namanya nih. Dika tau enggak Dika? Tahu lah.
9: Semoga enggak.
7: Tahu sih, tahu itu. Oke. Jadi sebenarnya butuh bukti-bukti yang apa ya? Yang bisa membuktikan itu beneran gitu.
8: Ya, saya nambahkan sedikit ya, karena kan basis dari kita tuh namanya metode ilmiah ya, jadi harus ada sesuatu tuh dibuktikan dan observasi, pengamatan dan sebagainya, dan ketika diuji oleh orang lain, hasilnya ya sama gitu loh. Artinya selama itu belum bisa kita buktikan ya, bukan berarti gak ada ya, artinya ya belum terbukti sampai saat ini gitu ya.
7: Oke, tapi ini ada pertanyaan nih dari pendengar kita. Di ini sini, oh, di WhatsApp.
8: Aku juga bingung. Kok gini? Aku lihat ke sana enggak ada pertanyaan.
7: Enggak ada layar di sini, Bang.
8: Okay,
7: jadi
8: mulai.
7: Ada pertanyaan nih dari Wahyu di Painan, Pesisir Selatan.
8: Oke, Pesisir.
7: Ini dia nanyanya mana sih tadi? Oke. Nah, ini kadang kalau malam-malam nih suka lihat ada cahaya melintas cepat di langit yang tidak seperti pesawat. Nah, apakah itu murni satelit atau sampah antariksa? Atau ada kemungkinan fenomena asing yang belum terjelaskan? Nah, gimana tuh, Bang?
9: Dika.
7: Silakan Dika.
9: Jadi kalau misalnya kita di Indonesia, itu tuh merupakan lintasan untuk wahana antariksa itu jatuh ke bumi gitu. Nah, seringkali ketika wahana itu jatuh ke bumi, biasanya kalau misalnya orang yang nggak awam lah, orang awam tuh mikirnya oh itu mungkin UFO karena bagi mereka nggak biasa kan, kan bintang tuh biasanya stay gitu, tiba-tiba kok bergerak nih tiap menit, nah jadi mungkin bagi mereka yang nggak biasa ih itu aneh nih UFO nih gitu.
7: Iya, dia buat wishlist nih, aduh berdoa dulu nih kayak bintang jatuh lewat
9: iya,
7: gitu ya.
9: Kayak yang kita pada bulan April kemarin yang masih baru kan ada ini ya, kayak hujan meteor ya, itu kan di Lampung kan kelihatan jelas. Nah, orang-orang mikirnya oh itu meteor padahal kan itu aslinya cuman kayak sampah bekas roket yang jatuh gitu.
7: Oh, nah, gitu.
9: Jadi itu mungkin kayak banyak hal-hal yang sebenarnya itu apa ya, hal-hal yang
7: bisa dijelaskan secara ilmiah.
9: Bener, nah itu ternyata bukan UFO atau makhluk aneh lainnya gitu. Apalagi mungkin karena kita terlalu banyak terdoktrin film-film Hollywood juga kali ya. Jadi mikirnya tuh kayak, oh kalau misalnya ada sesuatu yang gak biasa, itu alien nih gitu. Padahal kan bisa aja kayak kemarin kami ke Bukit Nobita bersama teman-teman astronomi, ngelihat kayak ada tiga lampu warna hijau berjalan. Nah, itu setelah kami cek pakai aplikasi tertentu, ternyata itu stasiun milik Elon Musk yang kereta antariksa.
7: Oh,
9: nah, jadi itu enggak semua hal yang bergerak kayak nggak lazim gitu, itu adalah sebuah alien gitu.
7: Oh, oke, oke. Waktu itu ada tuh apa ya, kayak cahaya warna putih gitu ada di langit-langit. Ternyata itu lampu konser. Lampu konser di GOR. Orang-orang pada lihat tuh, orang-orang pada apa tuh di langit? Ini orang-orang udah pada ngumpul nih. Ibu-ibu lah kan ngumpul di depan rumah tuh. Terus kayak apa tuh yang bergerak putih-putih gitu. Kayak aneh gitu kan, kayak ada jalan-jalan bergerak-gerak lingkaran-lingkaran ke sana-sana. Ternyata pas dilihat, ternyata itu lampu sorot, konser. Lampu konser.
9: Hal yang sama juga berlaku di ini, waktu kami ke Masjid Raya, pada Rami bilang, ada aurora.
7: Oh.
9: Ternyata itu pantulan dari lampu Masjid Raya. Masjid Raya kan warna-warni kan, lampunya. Nah, ketika di langit tuh, ketika kena awan, ternyata, ada aurora. Gitu. Perdana ketampanan ada aurora.
7: Oh iya, jadi kayak, ini hal yang tidak biasa gitu. Yeah. Tapi ternyata itu dari lampu ya.
8: Cuma menarik,
7: Bang Dino ada tambahan nih.
8: Cuma menarik kalau misalkan tadi dengan dipainan dengan Bang siapa?
7: Wahyu.
8: Oh Wahyu. Bang Wahyu ya, pertama mungkin saya nanggapin dulu tentang Bang. Jadi memang betul kata Dika, jadi posisi kita kan khatulistiwa ya. Secara geostasioner tuh posisinya itu posisi di mana kalau kita naruh objek di situ, dia enggak jatuh, dia enggak keluar juga dari orbit. Artinya dia stabil kan, stay di situ. Kalau stabil berarti kan bahan bakar jadi lebih hemat di satelit itu. Karena ada juga teman saya dari astronomi di BRI kalau nggak salah, tugasnya dia mengendalikan satelit supaya nggak bahan bakarnya bisa lebih awet, supaya posisinya tetap di geostationer tadi gitu loh. Jadi tugas dia cuma geser-geser, kalau ada penyimpangan sedikit dia geser lagi ke situ gitu dan sebagainya.
7: Okay.
8: Nah, karena saking banyak dia di atas khatulistiwa kita gitu loh. Nah, objeknya kan di atas langit ya, kemudian matahari kan sudah terbenam. Nah matahari kalau di luar angkasa itu kan dia akan memantul ke objek yang ada di angkasa tadi, sehingga kita lihat dia bergerak. Memang harus bergerak dia. Kalau nggak bergerak dia jatuh gitu loh.
7: Iya.
8: Dia bergerak mengelilingi bumi dengan kecepatan yang cepat gitu ya. Artinya nanti dari, nah ini main sudut pandang berarti ya. Kalau sudut pandang kita di bumi, kita melihat dia sebagai benda yang bergerak gitu.
7: Okay.
8: Dengan lintasan biasanya sih pasti lurus ya.
9: Lurus.
8: Pasti lurus. Pasti lurus itu. Kalau warna putih ya itu pantulan dari cahaya yang matahari, yang misalkan dia terbenam berarti kan dari barat, dia matahari terbenam, barat situ ya. Dia terbenam, kemudian yang terbenam itu kan di horizon kita. Tapi kalau kita keluar angkasa kan, cahaya matahari kan juga ke segala arah ya. Jadi kenalah ke objek yang di atas itu, sehingga kalau kita lihat, nah itu dia memantulkan cahaya itu tadi.
7: Jadi dia tidak benar-benar tenggelam.
8: Kalau dia bergerak cepat ya, bisa jadi dia betul ada debris, ada sampah antariksa, karena itu tadi ya. Makanya Elon Musk tuh buat roket yang bisa balik lagi. Karena kan selama ini kita nerbangin roket, sampahnya dibuang aja di antariksa, akhirnya kan numpuk banyak di situ. Sehingga ketika posisinya terganggu, dia kena gravitasi, akhirnya kan jatuh. Sehingga nanti ketika jatuh bergesekan dengan atmosfer, dia terjadilah panas ya, kemudian menyala.
9: Bakaran.
8: Menyala dan terbakar dan sebagainya. Kalau dia terbakar di udara gak sampai jatuh sih alhamdulillah ya. Kadang-kadang dia jatuh sampai ke bumi. Masalahnya terkadang dia membawa nuklir lah untuk bahan bakar dia di angkasa sana. Itu kan bahaya. Artinya nanti kan biasa, dulu ada 8 ya, sekarang kan jadi BRIN ya. Akhirnya kan jadi gak jelas sebenarnya. Jadi kalau ada benda-benda seperti 8 biasanya turun gunung, karena nanti dia gak boleh langsung dipegang benda-benda seperti, siapa tahu ada radioaktif dan sebagainya. Itu berbahaya gitu loh. Apalagi satelit China kan banyak sekali itu. Nah, jadi kalau ada
7: dia
8: sesuatu,
7: dia bisa jatuh di mana aja.
8: Betul. Karena kan biasanya sih di laut ya. Biasanya. Sengaja memang di laut supaya enggak kena orang gitu loh. Cuman ada kejadian memang jatuhnya di daerah pemukiman gitu loh.
7: Itu pernah kejadian berarti.
8: Waktu itu meteorit kalau enggak salah di Jakarta pernah. Jadi sampai ngelobolongin rumah gitu, pasti lihat ada benda di lantainya itu, bulat gitu. Mungkin kalau zaman dulu ya, kearifan lokal bangsa kita itu bisa jadi bahan membuat keris. Dia kan ada logam tuh, itu sangat kuat sekali itu. Karena kan materialnya tertempa oleh di atas sana ya, di luar angkasa, di langit sana gitu loh. Jadi ada beberapa keris yang memang terbuat dari batu meteor, meteorit itu. Seperti itu.
7: Serem juga ya kalau misalnya jatuhnya di rumah kita gitu.
8: Tapi itu jadi siapa tahu nanti mengandung emas kan ya.
7: Bisa dijual.
8: Bawa ke pegadaian
7: ya. Mendadak kaya gitu.
8: Karena kalau di luar angkasa ada juga planet yang memang emas dia.
7: Oh.
8: Jadi kalau di astronomi okay. ya, jadi kita itu berasal dari yang satu. Satu itu adalah hidrogen.
7: Mm-hmm.
8: Hidrogen itu kemudian kan karena reaksi panas di dalam bintang itu dia berubah jadi helium.
9: Helium.
8: Okay. Terus sampai ke unsur yang berat, besi dan sebagainya termasuk emas.
7: Mm.
8: Nah, bintang-bintang kalau kita lihat di sini ada juga yang mengandung emas itu loh. Masalahnya kan kesananya gimana caranya
7: untuk ngambil emas itu? Ya?
8: Yang di situ
7: jauh juga ya.
8: Terus saya menanggapi yang tentang aurora tadi itu.
7: Oh, oke. Okay.
8: Itu juga menarik tuh ketika ada orang mengatakan oh seperti ada aurora ya.
9: Iya, ada aurora.
8: Nah, di situ fungsi dari astronomi sumber untuk menjelaskan kalau aurora terjadi di khatulistiwa ini bahaya luar biasa.
7: Oh, kenapa tuh, Bang?
8: Karena apa? Berarti kan matahari itu punya namanya siklus ya 11 tahun. Kalau dibuat grafiknya nampak dia naik turun naik. Jadi ketika ada 11 tahun dia aktif itu bintik matahari banyak, itu ledakannya luar biasa. Ledakan matahari, angin mataharinya luar biasa dan terkadang lembaga antariksa itu memberikan warning. Jangan melakukan transaksi di situ karena satelitnya bisa kena error ya ketika kena angin matahari yang sangat besar. Nah, ketika angin matahari besar, kita punya pelindung. Kutub itu ada medan magnet, ada sabuk Van Allen namanya. Jadi partikel matahari itu dibawalah ke kutub.
7: Okay.
8: Yang sehingga nanti di kutub terjadilah aurora tadi yang kelihatan berwarna-warni, biasanya di lintang tinggi. Semakin besar angin matahari, dia bisa bergeser ke bawah. Ke bawah itu artinya kan ada kutub utara, kutub selatan. Ke bawah kan khatulistiwa tuh. Kalau sampai khatulistiwa bisa ngelihat aurora, waduh itu matahari sudah sangat-sangat nggak stabil di situ. Artinya malah bahaya di situ. Maka tugas kita di situ ya untuk menjelaskannya.
7: Ya. Jadi biasanya nih, ini untuk biar lebih paham lagi ya, Bang Dino dan juga Dika. Biasanya di negara-negara seperti apa terjadi aurora itu?
8: Ya, ada Norwegia ya. Teman saya ada di Norway, di situ dia cerita tentang aurora. Ada fotonya juga menarik sih. Warna hijau.
7: Ada ya hijau-hijau gitu. Ada yang memang orang kesana.
8: Dia bergerak, nggak stay kayak warna pelangi gitu ya. Bergerak-gerak karena memang partikel itu. Partikel-partikel dari matahari yang masuk ke dalam atmosfer bumi di kutubnya berarti ya, di ada medan magnet bumi. Itu pelindung kita itu. Kalau enggak kita dihantam aja sama partikel matahari yang luar biasa itu.
7: Waduh, selesai udah kita tuh ya.
8: Makanya bersyukurlah kita punya atmosfer.
7: Nah,
8: bumi itu posisinya namanya di dalam astronomi itu namanya habitable zone, zona kehidupan. Dia enggak terlalu dekat, enggak terlalu jauh. Sehingga di situ memungkinkan, nah ini fungsi kehidupan ya yang dicari oleh banyak negara, memungkinkan air dalam bentuk cair. Kalau terlalu dekat menguap dong habis. Terlalu jauh dia beku. Artinya yang dicari oleh para astronom sekarang itu adalah bintang yang seperti matahari, itu satu. Kemudian carilah planet yang kira-kira berada di zona habitable zone tadi. Zona di mana ya, seperti jarak matahari ke bumi ya, 150 juta kilometer kira-kira di situ. Artinya kalau ada benda di situ, dimungkinkan air wujudnya
9: cair.
8: Next berikutnya mungkin ada kehidupan. Di situ yang dicari.
7: Gitu. Okay.
8: Exoplanet extrasolar extrasolar system yang pertama ditemukan di bintang namanya 51 Pegasi. Itu tahun 95. Kebetulan waktu itu saya masih kuliah dan senior waktu itu tugas akhirnya tentang itu ya. Jadi di situ memang di bintang 51 Pegasi. Pegasi itu nama rasi bintang di rasi Pegasus. Kalau ini juga sama ya mungkin.
7: Kayaknya istilahnya saya sering dengar deh, Bang Dino. Cuma maksudnya secara
8: itu mitologi Yunani semua. Iya. Kalau misalkan pernah dengar zodiak, ada Pisces, Aries.
7: Saya Gemini.
8: Itu rasi bintang ada di langit.
7: Jadi itu adalah rasi bintang.
8: Rasi bintang, betul. Okay. Nah, Pegasus ini kalau ini sama ya teman-teman Gen Z, mungkin filmnya udah nggak ada tapi bisa dicek namanya Sensei ya. Saya penggemar itu juga tuh.
7: Ini ada yang bilang hadir Gen Z ini.
8: Hadir ya, coba cari ya Pegasus ya. Sensei ya di situ. Jadi Pegasus itu bentuknya kuda terbang ya. Ada kuda bersayap. Kuda bersayap. Nah, ada namanya bintang 51 Pegasi di situ. Nah, di situ temukan itu sebentar. Itu waktu dulu detektor kita gak secanggih sekarang ya. Detektor bumi artinya. Kita ngomong, kita tuh saya gak ngomong Indonesia ya. Kita satu bumi satu berarti bumi, ya. Berarti mungkin Amerika gitu ya yang sudah canggih-canggih ya. Gitu ya. Kalau kita masih ya berjalan lah ya gitu ya. Kita masih dalam proses menjadi negara yang
7: kita berkembang lah, berkembang. Bismillah. Mulai.
8: Ada diamnya ya.
7: Kok berjeda ya? Oke, lanjut ya. Bang, lanjut.
8: Sampai mana tadi? Oh, 51
9: delegasi.
8: Nah, di situ ditemukan planet tapi masih seukuran lebih besar dari Jupiter, 4 kali Jupiter. Kita mungkin ingat pelajaran di SD, planet paling besar di tata surya kita adalah
9: Jupiter.
8: Jupiter kan. Yeah. Nah, ini lebih besar 4 kali, 5 kali, 10 kali dan orbitnya tuh cepat. Mungkin bisa dibuka lagi atau diingat-ingat kembali, Jupiter itu planet gas. Artinya kalau kita kirimkan wahana, kita gak bisa pijak di atasnya, gak ada batuan. Yang bisa kita pijak tuh yang di Mars gitu ya. Makanya kita bisa ngirim rover di situ. Rover tuh kendaraan yang bisa kita kontrol dari bumi, dia jalan-jalan ngeliat bagaimana keadaan di situ gitu ya. Kok kayak gurun pasir di bumi gitu ya.
7: Ya itu rover.
8: Kalau di
7: gitu.
8: Jupiter gak bisa. Nah, tahun 95 itu ditemukan itu tadi ya, yang 51 Pegasi, di situ ada planet yang sangat besar di situ.
7: Oke. Okay.
8: Tapi kita tahu itu belum bisa dihuni kan? Karena dia Jupiter kan nggak bisa kita huni karena nggak ada, nggak bisa dipijak tadi selain karena atmosfernya itu besar. Dan Jupiter tuh sebenarnya bintang yang nggak jadi. Masa. Poin penting di astronomi itu adalah masa.
7: Oke.
8: Okay. Masa itu yang satuannya boleh tahu berat Kak Rani? Ya ini sensitif ya. Nggak usah depan angkanya, coba satuannya apa?
7: Maksudnya satuannya kilogram
8: nah,
7: kan?
8: Itu massa.
7: Iya.
8: Padahal seharusnya kalau di bahasa Indonesia kita kan biasa ngomong berat ya. Kalau dia dalam ilmu fisika, berat itu Newton nanti. Bukan kilogram.
7: N ya.
8: Yes. N. Artinya nanti massa dikali dengan gravitasi. Gravitasi di tiap planet itu beda-beda.
7: Oh, berarti seharusnya masa aku.
8: Nah, betul. That's
9: itu
8: right.
9: Itu yang
7: benarnya. Yeah, that's right. Yeah. Masa aku minta masa aku 70 kilo gitu ya.
8: Double S ya, masa gitu ya.
7: Masa, oke. Okay.
9: Nah, kalau gitu. Masa beda lagi.
7: Yeah.
8: Waktu.
7: Demi waktu. Demi sesungguhnya waktu. Manusia gitu. Yeah.
9: Jurnalis juga.
8: Nah, kemudian detektor itu semakin canggih sekarang sehingga kita mendeteksi adanya planet yang, bayangkan ya, teman-teman, jadi planet, bintang itu kan udah kecil ya, kita lihat di langitnya. Kita mau cari planet tuh kan berarti titik kecil gitu ya. Dia gak memancarkan cahaya. Bayangkan tuh bagaimana canggih yang sekarang. Dan itu udah ketemu gitu loh. Ada bintang. Di apa ya, kita bisa memisahkan antara bintang dan planetnya yang gak bisa mengeluarkan cahaya itu gitu loh.
7: Okay.
8: Dan sudah ditemukan banyak sekali bintang yang seperti matahari yang ada planet-planetnya gitu. Jadi kita belum sampai pertanyaan yang tadi, yang di awal tadi, kita belum ke arah, belum sampai ke arah sana, cuman mencari bintang yang seperti matahari udah ketemu. Banyak kan, karena galaksi juga banyak ya. Dan di Bima Sakti

0: Bang Dika. Nah, ini sebelum kita tutup program obrolan komunitas malam ini, mungkin ada yang mau disampaikan?
1: Dika dulu, baru aku kita. Terakhir ya.
0: Oh, boleh. Dika dulu, nggak apa-apa.
2: Oke, okay. Kalau misalnya tentang ada hal-hal yang mungkin itu nggak bisa kita pahami, alangkah lebih baiknya kita cari terlebih dahulu.
0: Okay.
2: Bisa jadi itu sebenarnya adalah hal-hal yang sudah ditemukan, hanya saja kita nggak tahu.
0: Okay.
2: Nah, mungkin kalau misalnya untuk teman-teman nih, ada yang penasaran seputar astronomi, sekarang komunitas astronomi itu lagi buka volunteer untuk event di bulan September sama Oktober.
0: Nah, itu. Sempat lihat flyernya, boleh disampaikan di ke apa aja nanti kegiatannya tuh.
2: Dan untuk kegiatannya itu, kita dalam meramaikan acara IMON, International Moon Observe Night, sama International Space Week.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi bagi teman-teman yang misalnya nih ada ketertarikan, interest, atau misalnya punya pertanyaan nih, bisa mungkin bergabung dalam volunteer ini.
0: Oke. Okay.
2: Pertama untuk nambah pengetahuan seputar astronomi juga, dan punya teman belajar lah, wadah. Okay. Gitu.
0: Tanggal berapa?
2: Pendaftarannya udah bisa dibuka dari udah dibuka dari sekarang. Teman-teman bisa cek aja sosial media kami di Astronomi Sumbar.
0: Oke. Okay. Itu aja Dika. Yeah. Terakhir Bang Dino.
3: Saya mau sedikit sharing waktu saya ambil mata kuliah kosmologi ya. Waktu itu diajar oleh Ibu Premanawe Premadi. Beliau macam-macam jabatannya di ITB, jadi kepala Observatorium Bosca di Lembang sana. Nah, nama beliau sudah diabadikan menjadi nama asteroid oleh International Astronomical Union gitu ya. Jadi di mata kuliah itu beliau mengatakan begini, kehidupan tuh mungkin ada di banyak tempat, cuman mereka tuh terisolasi karena jarak.
0: Oke.
3: Di situ. Dan itu membuat kita berpikir make sense ya, karena jarak tadi membuat kita jadi merasa sendiri ya, terisolasi.
0: Oke, okay, udah berjarak dan tidak ada komunikasi gitu ya. Jadi harus ada komunikasi gitu.
3: Makanya kan tadi dikirimkan satelit-satelit yang ada plakat dan sebagainya ya, yang untuk mengatakan bahwa ini loh kita ada di sini.
0: Nah, gitu.
3: Mungkin itu
0: gitu.
3: Kak Rani.
0: Oke, Bang Dino dan Dika, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol di malam hari ini. Next nanti di minggu ketiga lagi ya, bareng komunitas astronomi Sumatera Barat. Jadi nanti yang ini yang Dika sampaikan tadi nih terkait kegiatannya, boleh langsung kunjungi Instagramnya Astronomi aja. Sumbar aja. Oke, terima kasih Bang Dino dan juga
3: sama-sama.
0: Dika. Selamat beraktivitas kembali setelah ini, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian obrolan komunitas bersama dengan komunitas Astronomi Sumber, ada Dika dan juga Bang Dino. Dan setelah ini pendengar jangan kemana-mana, nanti kita akan bersama dalam program Ruang Rindu. Jadi tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian pendengar, Anda telah ikuti program Obrolan Malam.

Pukul 21 waktu Indonesia Barat, selamat malam pendengar. Penguatan sektor peternakan menjadi salah satu kunci mewujudkan swasembada pangan nasional. Namun, Sumatera Barat masih menghadapi tantangan karena baru mampu memenuhi sekitar 60% kebutuhan daging sapi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat, Sukarli, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan penguatan subsektor peternakan sapi potong masih menjadi tantangan. Menurutnya, peningkatan populasi ternak perlu terus dilakukan untuk mendukung swasembada pangan nasional. Sukarli juga menjelaskan, pendengar, pemerintah daerah saat ini mendorong pembangunan tata kelola peternakan masyarakat yang lebih terintegrasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat pasokan protein hewani bagi masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.
4: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Iya, masih dari kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam pendengar untuk Anda di malam hari ini. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan ya, tetap selalu semangat juga. Lagi-lagi kita bertemu di malam minggu. Malam minggu, malam yang panjang ya. Karena semua malam itu juga cukup panjang ya pendengar. Tapi kalau malam minggu biasanya nih ada apa ya, karena juga weekend, jadi banyak lagi kegiatan gitu. Misalnya lebih ke ngumpul-ngumpul bersama keluarga, teman, orang-orang terdekat gitu ya. Tapi walaupun lagi ngumpul-ngumpul, jangan lupa dengerin Pro 1 juga, karena kita bakal bernostalgia ya di hari Minggu, di hari Sabtu malam Minggu maksudnya. Dengan lagu-lagu. Nah, kalau malam Minggu ini spesial karena ini lagunya lagu-lagu bebas, mau tahun berapa, dan yang penting lagunya itu pop Indonesia atau juga pop mancanegara. Tahunnya bebas, jadi boleh langsung di request aja. Kalau nanti lagunya ada, kita akan sediakan ya lagunya. Tapi kalau nggak ada, boleh dicari nih. Sediakan saja beberapa list lagu ya pendengar. Nanti kalau misalnya nggak ada lagunya, boleh bisa geser lagi nih ke lagu yang lain gitu. Oke, pendengar, tadi kita sudah dibuka dengan lagu, salah satu lagu favorit saya ya. Ada Backstreet Boys, Shape of My Heart, yang memang lagunya ini sebenarnya lagu lama. Tapi lagunya cukup viral ya sekarang-sekarang ini, sering digunakan nih lagunya di sound-sound TikTok, Instagram gitu. Jadi emang enak deh lagunya gitu. Oke, dan untuk Anda yang ingin bergabung di malam hari ini ya, hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, langsung aja pendengar di 812878, atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811 666 6975. Dan juga untuk Anda yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, langsung aja pendengar melalui live chat kita di malam hari ini. Kita ke telepon dulu ya. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Uncu Dipo, apa kabar Uncu?
1: Aman, baik. Uni, gimana kabarnya nih?
0: Alhamdulillah, baik. Gimana cuaca di Solo malam ini?
1: Cerah, ini tempat ini gimana?
0: Alhamdulillah cerah juga sih kayaknya ya.
1: Iya nih.
0: Oke. Uncu mau request lagu apa malam hari ini?
1: Apa nih?
0: Mau request lagu apa malam ini?
1: Reno Susanti nih.
0: Apa? Reno Susanti?
1: Terpanjung nih.
0: Reno Susanti Tersanjung, kita kayaknya nggak ada Uncu.
1: Hah?
0: Oh, Retno Susanti, oh ada nih lagunya.
1: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam dulu Uncu, silakan.
1: Salam yang spesial untuk Uni.
0: Terima kasih.
1: Kami dua Uni di studio Pro 1 RI Padang, di Padang Uncu di studio 60 Kota Solo. Salamnya tuh semua-semua layani Allah, semua-semua dapat salam dari Judisco di 60 Kota Solo tanpa terkecuali. Dengan aktif dan pasti kalau Judisco menyapa dari 60 Kota Solo, ditunggu lagunya ya nih, ini besar lagunya di sana, Uncu dengar lagunya di sini. Terima kasih ya nih.
0: Oke, sama-sama Uncu.
1: Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncu Dipo di Kota Solo ya. Kita ke WhatsApp dulu, ini pendengar sudah ada yang bergabung. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo Rani, waalaikumsalam.
0: Halo Bu Irza.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, Bu Irza apa kabar malam hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Gimana di weekend ini, ada rencana mau kemana gitu Bu Irza, apa mau di rumah aja?
2: Di rumah aja Bu. Tadi kan 4 hujan nih tadi.
0: Iya benar. Oh, hujannya lebat nggak Bu Irza? Soalnya nih di beberapa titik ada beda-beda.
2: Lumayan
0: nih.
2: Lah.
0: Oh gitu.
2: Lumayan juga ya.
0: Soalnya di Sudirman nggak hujan.
2: Oh, gak hujan ya.
0: Sore tadi ya, Bu Irza ya? Apa atau malam ini?
2: Malam oh, ini malam. Ya.
0: Oh, beda ya di
2: habis maghrib tadi.
0: Oh, oke. Okay. Di Sudirman enggak hujan soalnya nih Bu Irza, beda kayaknya kita nih. Beda langit ya.
2: Beda langit.
0: Oke deh Bu Irza, malam hari ini mau request lagu apa nih?
2: Lagunya Pance. Ini di saat kau harus memilih.
0: Pance. Oke, kita cari dulu. Tadi judulnya apa, Bu Irza?
2: Di saat kau harus memilih.
0: Di saat kau harus memilih. Sebentar. Oh, di saat kau harus memilih. Enggak ada nih kita, Bu Irza.
2: Lagunya. Apa lagu Pance yang ada Rani?
0: Lagu Pance ini ada Kasih ada Rindu Untuknya, Aku Masih Sendiri, Begitu Indah, Demi Kau dan Si Buah Hati, ada Ku Cari Jalan Terbaik.
2: Begitu Indah aja lah Rani.
0: Begitu Indah. Oke, boleh. Salam-salam dulu Bu Irza, silakan.
2: Salam buat Rani yang lagi bertugas, sehat selalu kita keluarga, cara aktivitasnya.
0: Amin.
2: Terus buatnya Cudipo tadi, buatnya DJ dan Umi Yun Diampa, buatnya Bang Teddy, buatnya Ika di Batipu, buatnya Diana, buatnya Bonor, buatnya Uncle Gazi, buatnya Rahma, buatnya Mary, buatnya Widira, buatnya

0: Pokoknya buat semuanya aja Rani yang bisa gabung di Pro 1, salam kompak selalu. Makasih Rani, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Irza Hanum di Parak Pisang ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, ada dua lagu yang akan kita putarkan dulu pendengar. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana ya, kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Kita ke Retno Susanti dulu, ada Tersanjung.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu, takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: juga. Dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Orang-orang yang mantap beriman dan diiringi oleh anak cucu mereka juga mantap beriman. Kami satukan mereka tidak hanya di dunia ini, tapi juga di syurga nanti.
3: Pagi adalah anugerah. Setiap waktu, menit dan detik adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mulai hari dengan hati yang tenang, pikiran yang jernih dan ilmu yang bermanfaat. Ikuti Mutiara Pagi, hadir setiap hari di Pro 1 RRI Padang, FM 95,9 MHz. Mulai pukul 5 lebih 15 menit sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten, ada interaktif, Anda bisa telepon ke 0751-812-878 atau di WhatsApp 0811-66-66-975. Saksikan juga di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang, streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Program Mutiara Pagi akan temani waktu subuh Anda dengan nasihat penuh hikmah dan mutiara ilmu yang menenangkan jiwa. Mari awali hari dengan ilmu, membuka pagi dengan cahaya iman, dan mengisi hidup dengan nilai-nilai kebaikan.
4: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Untuk Anda pendengar masih dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp, atau juga di aplikasi RRI Digital. Iya, masih dengan lagu bebas ya. Yang penting lagunya pop Indonesia dan mancanegara. Dan untuk tahunnya kita bebaskan khusus untuk di malam minggu ini, pendengar. Oke, kita terima telepon kembali. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Wih, ada Uncle nih.
1: Iya, benar.
0: Gimana nih kabarnya, Uncle?
1: Alhamdulillah, sehat. Raninya gimana? Sehat.
0: Alhamdulillah. Menurut Uncle gimana? Sehat lah ya?
1: Sehat. Sehat banget nih.
0: Sehat banget ya?
1: Bening banget suaranya, Rani.
0: Wah, oke deh. Uncle lagi di mana nih, Uncle?
1: Tapi mana tahu rasa atau perasaanku yang salah. Raninya gimana kabarnya? Sehat
0: nggak? Alhamdulillah, sehat nih, Uncle.
1: Ah, benar. Berarti alhamdulillah nggak salah. Apa yang didengar atau yang dirasakan?
0: Iya. Ini Uncle posisinya lagi di mana ini? Di Batu Sangkar. Oke. Ya. Gimana cuaca Batu Sangkar malam hari ini?
1: Kalau malam ini cerah, alhamdulillah. Kayaknya tadi siang karena saya di Bukit Tinggi tadi tadi nggak hujan, tapi kalau di sini tadi siang kata ibu saya hujan katanya.
0: Di Bukit Tinggi?
1: Enggak, di Batu Sangkar, karena saya di Bukit Tinggi siang tadi kan.
0: Oh, siang tadi di Bukit Tinggi.
1: Iya, karena saya pulang tadi udah cerah sore kan, panas malam.
0: Oke. Oke, deh, berarti sekarang udah nyampe Batu Sangkar ya?
1: Iya, alhamdulillah udah sore tadi, Reni.
0: Oke, deh.
1: Udah makan malam nih, 9.10, 11-nya udah nih.
0: Makan kayaknya... Makan baru selesai ya. Makan baru selesai nih, Uncle. Cemilan 10 nih masih lengkap, belum dimakan.
1: Karena ada dialog tadi ya.
0: Iya, karena ini dulu kan, ada dialog dulu nih, Uncle.
1: Iya.
0: Sebenarnya udah makan tadi itu tadi maghrib, habis sholat maghrib udah makan. Terus. Iya. Gak habis, lanjut lagi. Bisa ada part 2-nya, Uncle.
1: Oh, ada part 2-nya ya.
0: Iya nih. Uncle gimana? Pasti udah makan lah ya.
1: Alhamdulillah udah tadi, habis maghrib juga.
0: Oke deh, kalau gitu. Mau request lagu apa malam hari ini, Uncle?
1: Waduh, malam ini kita lagunya bebas ya, Rani ya.
0: Yes, betul.
1: Oh, saya gak bisa lepas deh dari Fadila Intan. Dawai.
0: Aduh, lupa lagi tuh nadanya gimana tuh. Nah iya gitulah ya pokoknya. Soalnya sering lupa nada gitu. Oke deh, Uncle mau salam-salam dulu, silakan.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buatnya ibu sama ayah, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Rani Dre yang lagi tugas, sehat selalu, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Rani. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu, bahagia selalu keluarga, sukses selalu juga buatnya Kak Mary keluarga. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, salam juga buatnya Om Anur kalau masih monitor. Salam juga buatnya Mayu, salam buatnya ini Pak Anton, salam juga buatnya Kak Diana, Kak Ulan, Kak Ika, salam buatnya Bang Hanafi, Fitra Uncudibo, salam buatnya Bang Ali, salam buatnya Bang Cud Itamame, salam buatnya Bang Aye, salam buatnya Tete Dinda di Bogor, salam buatnya Bang Benijo, salam buatnya semua-semuanya yang lagi monitor Pulau Satu Padang, tempat terkecuali Rani.
0: Iya.
1: Spesialnya untuk pemilik 3H yang selalu ada di hati Rani.
0: Sama-sama, Kal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uncle Gazi ya lagi di Batu Sangkar malam hari ini. Oke, kita bacakan WhatsApp yang udah masuk juga ya, pendengar. Ada siapa ini? Assalamualaikum, selamat malam Kak Rani. Apa kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Ini dengan Ali di Bodasimawang. Kak, tolong diputarkan lagunya Neil Sedaka. You Mean Everything to Me. Salamnya buat semua yang akan bergabung. Nanti salam kompak selalu buat semuanya. Dan terima kasih ya Kak Rani. Oke, sama-sama untuk Bang Ali ya di Bodasimawang. Oke, lagunya sudah kita sediakan dan kita langsung ke lagu dulu ya pendengar. Nanti akan kita terima kembali requestannya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih cukup panjang ya. Jadi boleh langsung bergabung aja pendengar. Tapi kita ke lagunya Fadila Intan dulu, ada Dawai. Ini requestan dari Uncle Gazi di Batu Sangkar. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Pendengar, untuk Anda masih dapat bergabung ya hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, kita ke telepon kembali, pendengar. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, ada Bang Hanafi. Apa kabar nih Bang Hanafi?
1: Baik, sehat, alhamdulillah. Amin. Kalian gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga. Gimana di Rimbo Datar, cuacanya hujan kah atau enggak nih?
1: Enggak tahu.
0: Tadi hujan enggak?
1: Enggak tahu kan.
0: Oh, enggak tahu. Oke deh, enggak apa-apa. Ya udah, mau request lagu apa nih Bang Hanafi malam hari ini?
1: Lagunya ada lagu Video Kill the Radio Star, lagu dari The Buggles.
0: Apa? Dari siapa?
1: The Buggles, B-U-G-G.
0: The Buggles. Oke, kita coba cari dulu ya. The Buggles. Video Kill the Radio Star ya?
1: Ya.
0: Oh, ada nih lagunya. Oke deh,
1: ini
0: boleh.
1: Ini kebetulan ini lagu video klip perdana tayang di televisi Amerika Serikat pada tahun 1981 tanggal 1 Agustus. Ya.
0: Oke deh. Oke, boleh salam-salam dulu, silahkan Bang Hanafi.
1: Salam pertama buat Kania gitu guys, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya. Buat Uncle Gazi, Kak Rahma, Kak Mary, buat Bang Tajudin yang ada di Minahasa, buat Bu Reza Hanum, buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran. Kemudian salam buat ini siapa lagi, Bang Teddy, ya, udah lama gak muncul suaranya di pembukaan prosesku. Itu aja, salam buat semuanya, semoga sehat selalu, lancar aktivitasnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Bang, amin. Itu
0: amin.
1: Aja Kani,
0: iya.
1: Terima kasih, selamat malam Kani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hanafi ya di Rimbo Datar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, pendengar. Oke, kita terima telepon kembali ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Iya, Bang Tajudin. Apa kabar malam hari ini?
2: Sehat dong Reni, kabarnya.
0: Mantap. Gimana di Minahasa ini cuacanya?
2: Masih panas nih, udah masuk hari ke-28 juga ini.
0: Wah, udah mau sebulan ya itu ya?
2: Ya, 4 minggu.
0: Tapi gimana di sana, aman nggak? Nggak hujan-hujan kan?
2: Iya, masih ada air sih, cuman untuk sungainya udah, apa, sorry, untuk danaunya udah mulai agak kering sih.
0: Oh, oke. Okay. Kayaknya emang lagi musim ya, musim kemarau gitu ya?
2: Iya, emang kan katanya Agustus ini juga masih bakal panas terus, makan ada hujan juga.
0: Oh gitu, oke deh. Itu emang gitu ya, tiap tahunnya emang gitu di sana?
2: Oh enggak sih, baru ini baru tahun ini lagi.
0: Oh oke, oke deh kalau gitu. Bang Tajudin mau request lagu apa malam hari ini?
2: Ini gimana kabarnya dulu nih?
0: Alhamdulillah baik.
2: Oke. Request itu deh. Dari Yofi. Udah belum ada yang request Yofi?
0: Oh belum ada. Yang mana Yofi? Ya. Yofinya?
2: Yofi Danuno kan, yang baru judulnya. Judulnya yang baru, bukan yang paling baru ya. Judulnya yang baru emang.
0: Judulnya yang baru, judul lagunya yang baru.
2: Iya, judulnya yang baru, bukan yang baru.
0: Bukan minta lagu yang baru ya?
2: Iya bukan.
0: Yang baru, wah kita nggak ada nih kalau Yofi Nuno.
2: Oh, belum ada ya. Apa ya? Tak setampan Romeo ada.
0: Tak setampan Romeo ada. Emang setampan apa sih Romeo itu?
2: Gak tahu.
0: Gak tahu kan? Nah itu dia. Belum tahu, dia biasa-biasa aja.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Oke deh ya. Bang Tajudin, boleh salam-salam dulu silakan.
2: Iya, buat tadi, buat Hanafi yang barusan.
0: Oke. Okay.
2: Ibu Irza Hanum sama buat Kak Rahma juga, sama-sama deh.
0: Oke.
2: buat kami jaga kesehatan. Besok siaran apa libur?
0: Masuk
2: apa sore?
0: Jam 10.
2: Oh siang lagi, oh siang ya.
0: Siang.
2: Ya udah, makasih Rani sama
0: kamu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tajudin ya di Minahasa, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu, nanti kita terima telepon kembali yang mau masuk, boleh silakan ya pendengar. Kita ke lagunya The Buggles dulu, ada Video Killed the Radio Star. Untuk kalian dimanapun berada, tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari tadi buang kertas terus?
4: Salah terus nih aku ngeprintnya.
3: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
4: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
3: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
4: Pasti lama lah.
3: Nah, itu kamu tahu.
5: Setiap suara berhak didengar. Setiap perbedaan layak dihargai. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Ruang Disabilitas dan Inklusi. Program yang membuka percakapan tentang akses, kesetaraan, dan peran penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial, pendidikan, hingga dunia kerja. Menghadirkan narasumber berkompeten, cerita inspiratif, serta informasi yang mendorong masyarakat lebih inklusif. Karena inklusi bukan tentang memberi ruang, tapi tentang perjalanan bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9.

0: MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta YouTube channel Pro1 RRI Padang. Ruang disabilitas dan inklusi untuk masyarakat yang setara dan Indonesia yang lebih berdaya.
1: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: malam hari ini untuk Anda masih dapat bergabung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Anda pendengar malam hari ini dapat bergabung di line telepon 812878 atau juga dapat melalui WhatsApp di 0811-6666-975. Atau untuk Anda juga dapat bergabung ya yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, juga langsung aja dapat bergabung di live chat kita malam hari ini. Lupa ya. Oke, pendengar, kita langsung ke telepon dulu ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu. Oke, terputus, boleh diulangi kembali pendengar di 812878. Oke, tadi ada Rajo Basa yang udah gabung di malam hari ini. Request lagu dari Samson katanya, Kenangan Terindah. Oke, emang kenangan itu kadang ada yang indah, kadang ada yang gak indah. Tapi apapun kenangan itu ya pendengar, jangan ada yang di apa ya, walaupun buruk itu kenangannya, tapi itu bisa jadi referensi kita biar kedepannya kita tidak seburuk itu lagi, ya kan. Oke deh, kita terima telepon lagi ya pendengar. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, ini sepertinya Pak Agus ya.
1: Iya, Kak Rani Zui.
0: Apa kabar, Pak Agus?
1: Sehat banget. Wah, bagus, terdengar banget sih. Bagus sekarang.
0: Iya, terdengar sih dari suaranya.
1: Pak Agus gak muncul ya.
0: Iya, kemana nih Pak Agus nih? Siap
1: kerjanya hampir tiap hari, Kak Rani.
0: Iya.
1: Dalam sebulan cuma satu kali liburnya cuman.
0: Siapa?
1: Pak Agus kerjanya kan kerja di PT.
0: Tapi kayaknya Pak Agus menghilang setelah Piala Dunia deh.
1: Pak Agus nomor 2 cuman jagoan Pak Agus. Argentina kan sebelum
0: It's okay Pak Agus.
1: Iya, Rani siapa jagoannya kemarin?
0: Kalau di final Spanyol.
1: Waktu sebelum kualifikasi siapa tuh?
0: Prancis. Kalau sebenarnya Prancis nih Pak Agus.
1: Oh, sama dengan anak Pak Agus.
0: Iya, Rani tuh tim pertama yang Rani jagokan itu Prancis. Cuma kan peringkat 4 lah, nggak apa-apa lah.
1: Oh, sama dengan Dinda Tiara Septianti Francisca kok.
0: Oh iya.
1: Nama anak bagus Francisca namanya kok.
0: Iya.
1: Prancis
0: juga ya.
1: Iya. Bagus kan Argentina. Iya, misalnya
0: tapi,
1: dulu lah
0: tapi
1: ya.
0: Tapi bagus Argentina.
1: Iya, nah, bagus
0: apa-apa, dari Pak
1: dulu
0: Agus.
1: Argentina. Dia nama bagus yang keempat, bagus juara dua.
0: Ih, gak apa-apa itu mah.
1: Iya, nama anak bagus aja Prancisnya belakang kok, Kak Rani.
0: Oh iya.
1: Dia Tiara Septianti Francisca namanya kok.
0: Wah, emang terinspirasi dari itu ya.
1: Iya, karena dia pas indah lahir tuh kan Prancis kan juara berapa tuh? 2000 berapa ya? 18 ya.
0: Ini kan juara Piala Dunia dia.
1: Iya, 2018 ya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Agus, mau request lagu apa nih?
1: Ya.
0: Boleh.
1: Hati yang tersakiti aja lah, Rosa.
0: Waduh, lagu galau ini mah, Pak Agus.
1: Bukan galau, tapi seneng banget karena Rosa itu masuk ke dalam tubuh nyanyi itu sekarang.
0: Apa liriknya ya? Liriknya.
1: Bagus banget liriknya, mau bilang aja wow.
0: Oke deh, nggak apa-apa deh.
1: Salam dulu lah ya, Kak.
0: Boleh, silakan.
1: Seluruh pendera di RRI dimanapun berada, salam sehat dari Pak Agus.
0: Mm-hmm.
1: Salam happy dan bahagia di malam minggu yang kita tunggu bersama-sama ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya, pertama terus ada juga Uncle Ghazi, Merina Rahma, Firman Syah juga ada di sana tuh. Ada Bang Tejan ya, yang standby RRI Padang terus ya. Ada Ika di Batipuah. Salam juga buat itu aja, salam ya, karena udah malam kelihatannya kadang ini.
0: Iya betul.
1: Iya, bagus lagi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Agus di Selayo ya pendengar, sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan sudah dua lagu, jadi kita langsung ke lagu dulu ya. Kita ke lagunya Bang Rajo Basa dulu nih. Ada Samson, Kenangan Terindah. Waduh, lagu ini kayaknya segmen ini lagu galau deh. Oke, kita langsung ke ini dulu ya, ke Samson dulu, ada kenangan terindah.

0: Iya, masih bersama kami dalam program Ruang Rindu. Dan tentunya untuk Anda masih dapat bergabung ya pendengar di Ruang Rindu ya, dengan lagunya Pop Indonesia Manca, bebas mau tahun berapa aja. Jadi langsung aja di request di malam hari ini. Oke, tampaknya sudah ada yang berdering-dering, jadi kita langsung terima dulu ya. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu kembali.
0: Halo Bang Teddy.
1: Iya Dinda.
0: Apa kabar Bang Teddy?
1: Alhamdulillah baik sehat. Tapi suaranya agak kena ini Bang Teddy ini.
0: Oh iya.
1: Suaranya deh.
0: Iya nih, beda nih suaranya. Kenapa? Apakah ya, karena flu atau gimana, batuk?
1: Oh, flu enggak, batuk juga enggak kali.
0: Oh gitu.
1: Iya. Beda ya suaranya ya.
0: Tadi di awal ini kayaknya udah normal-normal aja deh.
1: Oh normal lagi. Oh berarti awalan aja tuh yang kena gitu.
0: Betul.
1: Oh, jadi Dinda punya Spanyol kemarin deh.
0: Iya gitu lah.
1: Waduh, kirain Prancis Magentina tuh.
0: Waduh, Prancis pertama.
1: Cuk Bang Teddy gitu ya.
0: Di pertengahan jalan, wah sepertinya ada perubahan gitu kan.
1: Iya betul lah. Mm-hmm. Ya gak apa-apa, itu bagus banget.
0: Iya, oke deh, Bang Teddy.
1: Itu
0: gimana?
1: Hanafi tadi senggol-senggol Bang Teddy.
0: Apa tuh tadi iya, dibilangnya?
1: Iya, Bang Teddy kemana aja, nah, mana suaranya ini?
0: Iya.
1: Ini suara Bang Teddy Hanafi.
0: Iya nih, suaranya ada suara Bang Teddy nih.
1: Suaranya udah serak, gak bagus lagi Hanafi, udah gak bagus.
0: Seraknya juga tadi di awal doang itu kayaknya pembukaan. Pembukaan doang. Kenapa? Itu suaranya begitu.
1: Oh gitu ya. Oke deh kalau gitu. Bang Teddy pilih lagunya ini aja deh, ke Mayang Sari aja Din.
0: Mayang Sari.
1: Yang judulnya Rasa Cintaku.
0: Bentar-bentar kita lihat dulu.
1: Ya.
0: Mudah-mudahan
1: ada ya.
0: Rasa Cintaku Mayang Sari ada.
1: Ada ya.
0: Ada deh. Ada.
1: Salam buat Hanafi, tuh okay. Ibu Irza juga, terus Pak Agus yang barusan, okay. Nah Rahma satu. Ya udah spesialnya buat Dinda aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Teddy ya di Rawang pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Oke, kita ke telepon kembali ini. Halo, Assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Bang Vino nih.
2: Iya, Rani.
0: Apa kabar Bang Vino?
2: Baik, sehat. Rani, sehat-sehat aja di sana?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat aja Bang Vino. Gimana-gimana nih, weekend ini aman gak?
2: Aman lah, Rat.
0: Aman lah ya. Masih okay. Sibuk dengan pekerjaan kah?
2: Masih, iyalah yang
0: masih
2: namanya tugas
0: ya.
2: Kan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Kan, ya kalau udah diterima kan harus.
0: Tapi masih, tapi aman terkendali ya?
2: Aman lah, Rat.
0: Wes, mantap itu.
2: Selagi itu masih, apa ya?
0: Apa tuh?
2: Maksudnya gini, kalau masih manusia yang bikinnya, yang ciptainnya masih bisa lagi.
0: Iya.
2: Tapi kalau di luar itu ya mungkin
0: Iya, udah deh perlu, dijalanin aja kalau
2: perlu
0: gitu.
2: Perlu itu lagi, perlu belajar lagi.
0: Gak apa-apa, kita manusia ini terus belajar,
2: iya,
0: Bang Vino.
2: Iya, belajar. Gak mungkin gak kan.
0: Nah, betul.
2: Karena setiap, apa namanya, dengan berkarya tahun, ya pasti nanti ada teman-teman yang terbaru lagi kan.
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi ya kita harus pelajari, nggak mungkin kan kita udah dapat ini udahlah, biar aja lah bisa yang itu, nggak mungkin kan.
0: Nggak mungkin.
2: Ketika nanti ada perubahan, ya kalau kita nggak mau belajar ya otomatis ya kita kan kewalah nanti menghadapinya.
0: Oke,
2: tapi kalau
0: nice
2: mau belajar, semuanya pasti bisa, Naran.
0: Betul. Oke deh, Bang Vino, semangat ya.
2: Semangat lah.
0: Selalu semangat.
2: Nggak boleh masih anak muda, nggak semangat.
0: Iya, harus semangat lah.
2: Harus semangat dong.
0: Oke deh. Kalau gitu biar makin semangat, request lagu dulu lah kalau gitu ya. Mau lagu apa nih?
2: Apa bagus saran?
0: Apa ya bang? Terserah Bang Vino apa nih, biar kita carikan lagunya.
2: Dia bebas nah.
0: Betul, malam minggu kita bebas nih lagu.
2: Terjalin kembali aja lah.
0: Terjalin kembali, apa tali kasih kah?
2: Tali kasih.
0: Terjalin kembali, gak ada sih ini, itu lagu
2: ada
0: siapa ya?
2: Dari itu Black Brother.
0: Hah?
2: Dari Black Brother, terjalin kembali.
0: Gak ada nih.
2: Oh ada.
0: Dari siapa tadi penyanyinya?
2: Black Brother.
0: Black
2: Nastagia kan?
0: Gak ada nih kalau Black Brother yang itu judulnya. Yang lain ada nih.
2: Terjalin kembali.
0: Gak ada nih di sini.
2: Aduh.
0: Aduh gimana kalo dong?
2: Dari siapa lagi ya? Itu aja lah.
0: Siapa?
2: Black Brother. Hari kiamatnya ada enggak?
0: Ada.
2: Hari kiamat aja lah.
0: Hari kiamat. Oke, boleh. Salam-salam dulu Bang Vino, silakan.
2: Yang pertama buat Rani yang lagi tugas.
0: Terima kasih.
2: Terus untuk Ibu Ditano, Bu Anwar, untuk Pak Maregan.
0: Oke.
2: Untuk Ibu Asmara Purnida, Hendra, untuk Pak Novos, untuk Budaya Rito.
0: Oke.
2: Yang masih buat semuanya Laran, yang masih dengarin Rani malam hari ini. Kita jalan.
0: Oke, Bang Vino.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Vino ya di Dr. Sutomo sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan kita langsung ke lagu dulu pendengar. Ada Mayang Sari, Rasa Cintaku, ini requestan dari Bang Teddy di Rawang. Nanti dilanjutkan oleh lagu requestan dari Bang Vino dari Black Brothers, Hari Kiamat. Oke, jadi untuk kata jangan kemana-mana, kita masih akan bersama dalam program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Anda masih dalam program Ruang Rindu.

0: Program Ruang Rindu di malam hari ini, pendengar otak Anda masih dapat bergabung ya hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tadi ada Fitro juga yang udah gabung, request lagu dari Andin, Indahnya Dunia. Oke, kita bergeser ke WhatsApp dulu. Ini sudah ada yang nelfon-nelfon ini, aduh jauh nih pasti ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Rani.
0: Selamat malam, Kak Dinda.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masya Allah,
0: nice. Masya Allah, tabarakallah. Gimana nih, Kak Dinda? Kabarnya sehat nggak?
1: Alhamdulillah, barakallah.
0: Wah, mantap nih. Lagi menikmati cemilan ya. Kayaknya bahagia banget.
1: Itu seperti tadi itu di iklan tadi, ada spaghetti, ada siput.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Aduh.
0: Gimana di Bogor? Gimana di Bogor cuacanya?
1: Malam ini biasa, kalau malam itu angin, dingin jadinya.
0: Gitu.
1: Dingin karena angin.
0: Oh iya, bisa gitu ya.
1: Karena angin, jadi siang tadi teriknya luar biasa, malamnya angin gitu.
0: Oh iya. Oh berarti siang tadi cerah banget dong.
1: Banget ya. Cerahnya banget, mataharinya seperti dua gitu.
0: Nih mataharinya seperti berpasangan gitu.
1: Banget ya Allah, bener-bener panasnya luar biasa siang tadi. Begitu masuk mau maghrib langsung anginnya terus semilir, malah makin malam makin ini makin kencang anginnya.
0: Wah, itu dingin nggak?
1: Iya dingin
0: ya.
1: Sampai air di bak mandi itu dingin banget.
0: Waduh, berarti tuh nggak bisa mandi yang udah dekat-dekat malam gitu, nggak bisa ya? Mandinya ya, harus ya, yang masih siap-siap. Kalau siap sholat asar dingin nggak mandinya tuh?
1: Sholat asar belum?
0: Oh belum ya. Nah jam-jam belum, segitu tuh kayaknya.
1: Jam-jam maghrib mah mulai deh itu.
0: Oh iya. Oke deh. Kak Dinda mau request apa lagu malam hari ini?
1: Kalau malam minggu kan bebas siaran ya.
0: Iya betul.
1: Bebas satu lagu dari Saint Villain.
0: Yang mana tuh?
1: Beautiful in White.
0: Okay deh. Salam dulu kak. Silakan.
1: Dari tadi nungguin Rani, jalurnya kosong. Ternyata dapat juga akhirnya.
0: Akhirnya ya. Okay deh kak. Boleh salam dulu kak. Silakan.
1: Iya. Tapi buat Rani logistik aman kan?
0: Wah, aman terkendali. Amat sangat terkendali kalau sekarang.
1: Masih satu jam lebih ke depan soalnya.
0: Iya. Nah. Masih ada ini, masih ada mochi.
1: Ya harus itu mochi, terus apa lagi?
0: Banyak ini kak, ada buah-buahan, ada juga nih. Kayaknya semua jenis logistik ada nih sekarang nih.
1: Luar biasa. Luar apalagi biasa. Pastinya happy nice weekend lah buat Rani ya, kan tanggal 1.
0: Iya benar. Nice banget lagi. Tuh. Pas. Oke kak, boleh salam dulu.
1: Buat Rani pulang nanti hati-hati dan salam-salamnya. Salam-salamnya antaranya untuk siapa ya? Untuk ini aja Uni yang. Terus Fitro, selamat malam Fitro, apa kabar? Sehat ya Fitro ya.
0: Iya Fitro lagi gabung di TikTok Rani sih kak ini.
1: Begitu ya, pasti sambil pantau kan gitu ya.
0: Oke.
1: Terus apa lagi? Pak Agus. Ada aja.
0: Ada-ada aja.
1: Ini Bang Hendra ya, ada Bang Hendra.
0: Oke.
1: Ruangan di Yudhistira ya di Bengkulu. Kupang deh mungkin dia bisa pantau ya, ada Deona.
0: Oke.
1: Time deh untuk yang lainnya dari cukup dulu Rani, dilanjut. Thank you, malam,
0: bye. Ada Kak Dinda di Bogor ya, pendengar sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita langsung ke dua lagu dulu, ada Andin Indahnya Dunia dan juga Shen Villan Beautiful in White. Tetap bersama kami dalam program Ruang Rindu.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, total sudah kebersamaan kita dalam program Ruang Rinda. Tapi sebelumnya ada Menir nih di TikTok kita yang udah gabung ya, request lagu dari Adele, Send My Love. Oke, ditunggu aja lagunya. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu di edisi hari Sabtu ini, tanggal 1 Agustus 2026. Dan semoga lagu-lagu yang kami hadirkan di ruang dengar Anda dapat menemani segala aktivitas Anda, atau ada yang lagi beristirahat di malam hari ini, mudah-mudahan bisa menemani istirahat Anda juga. Tapi pastikan untuk Anda jangan kemana-mana pendengar, karena saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan

0: paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1

0: Narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

0: impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1.

Iya, masih bersama kami Pro Software dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Bergaduh untuk Anda, tentunya selamat malam yang masih setia terus bersama dengan Pro Software dari Padang di malam hari ini. Selamat beristirahat juga untuk Anda. Dan tentunya untuk Anda dimanapun berada yang mungkin masih beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu berhati-hati. Dan pastikan juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Berdengar di malam hari ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami masih akan terus hadirkan beragam informasi dan juga hiburan yang tentunya juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Berger, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan dan juga informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi.
1: Widih, keren amat, si amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro. Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Ya, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong buat buang sampah pada tempatnya.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kita sering mendengar kata-kata rindu itu berat. Ternyata, rindu itu memang berat. Ahli biologi molekular Riza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebut, ada tiga tahapan cinta dan kasih sayang, yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang Anda rindukan, agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahapan tertentu, rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya benar-benar berat ya saat dopamin dan oksitosin Anda berkecamuk bersama norepinefrin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Abang, paham kan harus kemana kalau seandainya saat di sekolah terjadi gempa?
3: Paham, Pak. Jangan panik, berkumpul di lapangan sekolah. Dengar informasi dari pihak sekolah dan tunggu di sekolah sampai papa atau mama jemput.
2: Kalau adek, paham, nak?
4: Paham, Pak. Nggak boleh panik, berkumpul di lapangan sekolah dengan informasi dari bapak atau ibu guru. Dan tunggu aja di sekolah sampai papa atau mama jemput agar kita nggak saling berpencar dan mudah dicari.
2: Pintar anak-anak papa. Benar, papa dan mama akan segera datang jemput ke sekolah. Hai, keluarga Indonesia, kita memang hidup di daerah rawan bencana, tapi jangan panik. Ini salah satu bentuk keluarga siaga bencana dengan menentukan di mana titik kumpul ketika bencana terjadi, agar saling mudah mencari. Masih banyak kok cara lain yang bisa diterapkan. Apakah keluarga Anda sudah menjadi keluarga siaga bencana? Pahami kondisi sekitar kita, mari menjadi keluarga siaga bencana.

Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

Saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar, tuntas pola kebersamaan kita pada hari ini, Sabtu tanggal 1 bulan Agustus tahun 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Ahad 2 Agustus 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Selamat pagi saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Saya Adrianto Jasman menyapa Anda di hari ke-2 Agustus 2026 ini. Dan pendengar, di Padang pagi ini pukul 5 lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, terlebih dahulu kita dengarkan kumandang azan tanda masuk waktu sholat subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya

0: sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidaklah termasuk orang musyrik. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bakkah Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda jelas, di antaranya makom Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, amanlah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Ketahuilah, sesungguhnya akal hanya merupakan suatu alat untuk mencapai segala sesuatu yang hanya berhubungan dengan hamba atau

0: Bersatu dari Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama-sama untuk pagi hari ini, Mutiara Pagi ya. Dan seperti biasa, Anda bisa juga menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui live YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Selanjutnya pendengar, kita akan bersama-sama di program Mutiara Pagi dan selamat mengikuti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, pendengar Mutiara Pagi, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas kaitan dengan aktualisasi nilai taharah tiap pribadi muslim. Dan ini akan kita bahas bersama Al-Ustaz kita Dr. Haji Firdaus M.Ahi. Dan beliau merupakan dosen ilmu falak Universitas Muhammadiyah Sumbar, anggota BHR Sumbar, dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumbar. Ya, pendengar, untuk itu Ustaz Firdaus sudah bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabar Ustaz?
2: Sehat, alhamdulillah ya? Sehat, segar.
1: Baik, alhamdulillah Ustaz. Ini ya, di awal bulan nih Ustaz ya.
2: Oh iya, tanggal 1 sekarang.
1: Tanggal 2.
2: Oh iya.
1: Masehi ya Ustaz ya. Mm-hmm. Baik, Ustaz, ini kita akan membahas kaitan dengan nilai taharah ya.
2: Iya.
1: Nah, ini yang aktualisasinya tiap pribadi muslim. Boleh Ustaz, kita lebih jelasnya untuk pendengar juga sebagai pengantar disampaikan oleh Ustaz terlebih dahulu. Silakan Ustaz.
2: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, penuh syukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, selawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pagi yang berbahagia ini sangat penting disampaikan bagaimana aktualisasi setiap pribadi itu dengan nilai taharah. Dalam kitab fikih klasik itu umumnya pada bab pertama bicara tentang taharah, halamannya banyak, tebal, ya berarti taharah dibahas secara luas dan mendalam. Hanya saja penyampainya di masjid, di sekolah, atau pertemuan-pertemuan yang terbatas tidaklah sedalam apa yang ada dalam kitab. Walaupun demikian, pada kesempatan ini waktu juga yang terbatas, tentu juga tidak bisa disampaikan secara luas dan mendalam. Nah, dengan keterampilan menyuarakan dan kecerdasan pendengar semua, tentu dengan izin Allah bisa ditangkap apa pesan dari taharah itu sendiri. Sesungguhnya apabila taharah dijalankan dengan benar, maka setiap pribadi, ya terutama pribadinya muslim, badannya bersih karena mandi dengan teratur. Sudah mandi kan beruduk juga untuk badan diri ini bersih dan suci. Sudah dipastikan pula pakaian segar, bersih, dan tentu juga tampil rapi, menarik. Siapa saja yang melihat tidak ada mengandung fitnah. Semua usia senang melihat sesuai dengan umur atau di mana keberadaan masing-masing. Nah, badan diri bersih, pakaian bersih, tempat duduk, ya meja, kursi bersih. Di kamar apalagi bersih. Bahkan kalau misalnya tangan disurukkan ke bawah tempat tidur, ya kalaupun ada debu, debunya tipis, bagaikan tipisnya bedak di pipi lah. Tapi kalau banyak pula debunya di bawah tempat tidur, itu ada masalah sesungguhnya. Sampailah kamar belakang bersih, di kamar belakang kan mandi, buang hajat. Nah, bagaimana tampilan di kamar mandi itu? Ya, sebutlah untuk buang hajat. Ada sabun di sana, ada tisu, lampunya terang benderang, ada aroma yang harum. Maksud saya adalah apabila seseorang buang hajat, buang air besar, airnya cukup. Waktu cebok, ya beristinja, tidak bisa diandalkan keterampilan tangan menggosoknya lalu disiram. Iya, itu sudah pasti. Tapi ingat, kalau tangan tidak disabuni, baunya masih tinggal walaupun sekian persen tipis ya. Tinggal di pintu dubur, tinggal pula di ujung jari. Terus bagaimana? harus ada sabun. Maka sabunilah ujung jari, gosoklah pintu dubur, siramlah secukupnya, baru hilang baunya. Bolehlah dikatakan 100% benar-benar hilang. Sampai di situ sajakah? Tidak. Karena basah-basah itu walaupun sudah diseka oleh tangan kiri ya, tapi masih lembab. Oleh sebab itu, di kamar kecil itu ada tisu. Ambil tisu, ya laplah pintu dubur tersebut sehingga dia kering, nyaman, bersih, baru pakai celana. Ini maaf, sangat teknis sekali. Nah, ini yang kita temukan di katakanlah di masjid, di kantor, di gedung pertemuan yang ada fasilitas kamar belakangnya, belum selengkap itu. Kadang ya memang tidak ada sabunnya, tidak ada tisunya. Ada lagi yang harus dilengkapi. Ini dalam rangka melatih taharah itu sendiri. Di WC tersebut harus ada tong sampah yang bersih. Maksudnya ya tong sampah itu memang untuk tempat sampah, tapi tong itu sendiri harus bersih. Misalnya kalau dilihat tidak tampak kotornya, sehingga enak dipandang. Jadi kalau di kamar belakang saja sudah begitu bersih, indah, rapi, harum pula, ini akan menggambarkan gerakan kita di luar. Nah, sampai nanti di tempat kerja di mana saja berada, ya bersih. Sebutlah dulu halaman. Jadi halamannya orang muslim itu ya warga yang baik, bersih tidak hanya di depan tapi sampai sudut-sudut belakang rumah pun juga bersih. Tapi sekarang apa hendak dikata, kalau tatanan ya tata atur malah air kotor itu malah di depan rumah, selokannya di depan rumah, sehingga tampak hitam, kesadaran masyarakat kita untuk bertaharah belum tinggi. Nah, lalu sentuhan untuk ibadah bagaimana? Misalnya dihayati doa iftitah waktu salat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antaraku dan antara kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan seperti timur dan barat. Nah, ini untuk bersih diri. Lalu lanjut doa ini, Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas tsaubul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari segala kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Lalu ditutup, Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wasalji wal barat. Ya Allah, sucilah segala kesalahanku dengan air salju dan air embun. Ini luar biasa kesempurnaan bersihnya badan diri orang yang beriman ya. Lalu supaya kita semangat, dalam hadis yang cukup panjang ini ada dimuat dalam fikih sunnah, saya sampaikan intinya, seseorang kalau dia beruduk, jadi sebelum berduk tentu badan diri sebenarnya kan sudah bersih, sudah mandi. Saya tidak terangkan bagaimana mandi wajib sesungguhnya, moga-moga semuanya sudah paham. Tapi intinya mandi wajib itu sebelum mandi kan beruduk dulu. Berbeda dengan mandi biasa, mandi dulu baru beruduk. Nah, sekarang fokus tentang beruduk. Waktu seseorang berkumur-kumur itu menurut Plinius, seorang bakteriolog, ahli bakteri, diamati bekas kumur-kumur seseorang, ternyata tidak kurang 40 miliar bakteri. Oh, itu luar biasa. Terus membersihkan lubang hidung, membasuh muka, lalu membasuh tangan kanan kiri masing-masing 3 kali. Waktu membasuh muka, tangan, tentu sudah dia bersih. Kemudian apalagi mengusap kepala. Jadi kepala dan telinga bukan dibasuh tapi diusap. Nah, itulah maha bijaksananya Allah, kalau sempat pula kepala dibasuh, tentu badan basah-basah. Jadi diusap. Kemudian membasuh kedua telapak kaki sampai dua mata kaki. Nah, dalam hadis ini diterangkan, waktu seseorang berkumur-kumur, dosa mulutnya itu hanyut bersama air kumur-kumur. Waktu basuh hidung, dosa hidungnya juga hanyut, terbuang. Waktu basuh muka, maka dosa muka, lebih-lebih dosa mata, itu berguguran. Waktu membasuh tangan, dosa tangan pun juga hanyut sampai ke ujung-ujung kuku. Waktu mengusap kepala dan telinga juga demikian, dosanya digugurkan. Terus membasuh kaki, dosa kaki pun juga digugurkan sampai bawah ujung kuku. Nah, karena disebut kuku, untuk ya aktualnya begitu, tampilan seorang muslim, hendaklah dia berkuku pendek dan bersih. Tapi hari ini memang ya itu terpulang kepada pribadi, masih ada yang memelihara kuku panjang, tapi sunnah Rasul sesungguhnya kuku pendek dan bersih. Demikianlah hantaran bahwa tampilan orang yang beriman, karena sejak anak-anak kita dilatih, bersih merupakan pangkal dari iman. Bersih, sehat. Nah, jadi bersih itu ya disebut juga taharah. Taharah itu berbersih-bersih, bersih lahir dan batin. Sampai di sini saya kira kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, itu mungkin yang disampaikan oleh Ustaz sebagai pengantar ya untuk soalan taharah ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, seperti biasa kita akan undang di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika di Batipu.
1: Iya, Kak Ika. Silakan, Kak Ika.
3: Iya, makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat Kak Ika dari Batipu.
3: Iya.
1: Silakan.
3: Saya mau nanya.
2: Iya.
3: Kita kan pergi apa ke pasar itu kita berwuduk, tapi airnya kotor. Bagaimana kita kita nggak bawa air aqua kan? Tapi kita nggak bisa kumur-kumur karena airnya kotor. Apakah sholat kita sah? Yang kedua, orang kata Pak Ustaz, kalau kita membasuh tangan maka rontok semua dosa. Tapi kalau orang yang korupsi bagaimana tuh Pak Ustaz? Dia sering korupsi. Sekarang kan bernyamuk, semakin ditangkal semakin banyak orang korupsinya. Terus apakah gugur juga dosa-dosanya Pak Ustaz? Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerdas sekali ya Kak Ika di Batipuah. Jadi bagus seseorang kalau dalam perjalanan bawa air. Misalnya saya hari ini bawa air. Kadang sampai dua. Ada air panas atau mungkin air minuman, katakanlah kopi atau susu yang buat dari rumah belum habis, saya bawa. Dan ada air putih. Ini antisipasi. Kadang-kadang kita batuk dalam perjalanan. Dan waktu misalnya salat di tempat tertentu, airnya tidak jernih. Bagaimana berkumur-kumur? Pakai salah air itu untuk beruduk, tapi untuk berkumur-kumurnya kita bawa air. Nah, memang tidak sampai hati, tidak kuat pula ya berkumur-kumur dengan air yang keruh. Sekiranya tidak ada, ya karena ini ulama menempatkan berkumur-kumur itu adalah sunat. Kalau tidak berkumur-kumur kan kurang sunat, sunahnya kurang ya. Jadi disiasati, jadi bagus kemana pergi bawalah air. Mungkin di atas mobil, dalam joknya motor, atau dalam tasnya masing-masing ada air. Itu ya. Yang kedua ini menarik ya. Bagaimana orang korupsi? Jadi intinya adalah orang yang berwuduk minimalkan 5 kali itu sehari semalam. Atau bisa saja mungkin 4 kali dia berwuduk dari maghrib sampai isya, wuduknya tidak batal, kan bisa-bisa aja ya. Tapi rata-rata wuduk itu 5 kali sehari semalam. Bisa saja lebih bagi orang yang membiasakan setiap mandi dia berudu, setiap mau berpergian dia berudu, setiap ke belakang walaupun tadinya sudah salat karena dia di rumahnya, nah sudah istinja dia berudu. Bisa saja seseorang itu duduknya banyak seperti Ibnu Abbas ya, siapa yang ya pokoknya ada seorang sahabat itu rajin berudu. Setiap berudu dia malah salat pula. Nah jadi kalau orang yang memahami kalau wudunya itu benar, setiap dalam berudu itu dia benar-benar khusyuk kepada Allah, tentu tangan ini sudah bersih. Nah diharapkan orang yang menghayati nilai wudu tentu dia tidak korupsi, tidak mengambil hak. Nah betapa banyak pun dia berudu, kalau dia korupsi tentu dosa tangan dalam tanda petik tetap saja dia menanggung ya dosanya itu sangat besar. Jadi kita berharap ya semua pejabat, semua tokoh masyarakat, bintang-bintang lapangan, bintang ya intelektual, ya biasalah berudu. Moga-moga tangan ini terampil untuk selalu bersih. Yang ketiga apa tadi itu?
1: Ya, sebenarnya yang pertama dua poin sih sebenarnya.
2: Oh ya, dua poin ya. Katanya, terima kasih Kak Ika.
1: Koruptor ya. Koruptor ya, kalau misalnya menggugurkan dosa di tangan gitu ya Ustaz.
2: Iya. Kan tidak sampai hanya tidak bersih oleh berudu saja. Ya, dia kan harus mengembalikan uang yang dia korupsi tersebut. Itu memang dikembalikan karena nanti di akhirat pasti dikembalikan. Lalu apa yang dikembalikan? Dia sudah sangat miskin di akhirat di neraka, maka ditambah azabnya oleh Allah. Jadi jangan misalnya merasa aman saja pelaku-pelaku dosa di dunia ini, mungkin dia menang dalam berperkara karena uang dan seterusnya lah ya, tapi di akhirat maka keadilan kembali dituntut.
1: Baik, silakan untuk yang ingin bergabung kembali, kita masih akan terima di 812878 atau bisa juga di 0811666975. Baik, kita coba penelpon berikutnya Ustaz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujah dan Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Uncu Dipo di Kota Solo.
4: Gimana gitu ya supaya kita bisa selalu menjadi orang yang bersih dan suci, kan kita itu tidak akan lepas dari kekotoran dari semuanya. Gimana supaya kita bisa terhindar dari semua bersih suci iman dan segala-galanya untuk dunia dan akhirat kita, dan selamat dunia dan di akhirat kita. Atau gimana gitu supaya kita bisa terhindar dan terjauh dari sifat malas gitu, malas dari segala-galanya, malas beribadah, malas dari segala-galanya. Karena sifat yang kotor itu dan malas tadi itu adalah sifatnya setan. Kita terjauhlah dari itu semua.
1: Ya, baik.
4: Kita hidup yang baik-baik saja. Itulah pertanyaan saya. Baik. Sudah jelas, sudah dan Ustaz.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak Uncu Dipo di Kota Solo. Gitu. Bagaimana agar kita selalu bersih, terhindar dari kekotoran.
2: Terima kasih Uncu dan pendengar semua yang berbahagia. Boleh dicermati surat Asy-Syams dibaca dengan lengkap. Pada ayat ke-9 berbunyi qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa. Ya, jiwa bersih tentu ke lahiriahnya tentu juga demikian ya. Bagaimana? Ya disinilah kita harus dicerahkan, dicerdaskan, diyakinkan bahwa hidup kita tidak hanya di dunia saja. Bahkan hidup yang sebenar, hidup yang panjang tiada batas itu kan di akhirat. Di dunia ini kan sementara. Dan sementara itu pun juga sangat sementara di antara usia yang ada. Waktu usia anak-anak, kanak-kanak kita kan diurus oleh orang tua. Kalau waktu misalnya sudah tua, sudah pikun, sudah lemah, itu kan diurus pula oleh keluarga. Dan waktu usia kita agak kuat itu ya juga sangat terbatas. Nah, jadi gunakanlah kesempatan ini sebaik mungkin. Yang dimakan harus halal, lagi baik. Jadi halalan tayyibah, halal lagi baik. Terus kalau makanan ada yang haram, baik prosesnya maupun zatnya itu sendiri, itu pasti berpengaruh kepada diri, baik kesehatan maupun pada akal pikiran. Begitu juga tampilan diri ini, ya benar-benar bersih. Kalau kita bergandengan duduk dengan seseorang, kita tidak bau itu. Kalaupun kita tersenyum, tampak gigi, gigi kita memang bersih. Karena Rasulullah, sekiranya tidak memberatkan pada umatku, aku wajibkan bersiwak setiap mau beruduk. Jadi intinya adalah, aktualnya ini Pak ya, Muslim itu kalau dia meninggalkan rumah, apakah setengah hari, apalagi sampai petang, malam yang pulang, itu harus ada bawa sikat gigi. Tidak mungkinlah sudah makan roti, salad, tahu, ya macam-macam yang dimakan, tidak bersih dia dengan berkumur-kumur saja. Hendaklah bawa sikat gigi. Nah, itu baru bersih mulut ini, gigi ini bersih. Sebab kalau pelajaran dasar yang kita terima secara umum, gosok gigi 2 kali sehari, pagi sesudah makan misalnya, malam mau tidur, ini ya memang tidak salah kaprah. Tapi kalau itu saja diandalkan, maka jangan heran kalau banyak bau mulut, gigi banyak dipakai kerang dan banyak rusak dan lain sebagainya. Karena sunnahnya itu adalah gigi ini bersih setiap mau beruduk. Bahkan setiap baca Al-Quran dipastikan mulut dan gigi itu ya bersih. Jadi dimulai dari diri sendiri, ya mulut bersih, lubang telinga bersih. Ya tadi kan maaf kita sampai juga pintu dubur, ya benar-benar bersih, jangan meninggalkan aroma yang sebenarnya masih ada waktu cebok tidak pakai sabun. Jadi dipastikan setiap masjid, ya rumah tangga, kantor-kantor, bahwa di tempat, di kamar kecil itu fasilitasnya memang benar-benar cukup. Itu kira-kira uncu, dimulai dari diri sendiri dan lingkungan terkecil kita.
1: Baik Ustaz, di WhatsApp ada juga ini dari Rani Anefa dari Lebuk Selasih. Izin bertanya Ustaz, selama ini banyak di antara kita memahami taharah hanya sebatas bersuci dari hadas dan najis agar beribadah menjadi sah. Padahal Islam mengajarkan bahwa kebersihan lahir seharusnya melahirkan kebersihan batin.
2: Ya.
1: Bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai taharah dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga lisan dari ghibah, hati dari iri dan dengki, serta menjaga lingkungan agar tetap bersih, sehingga taharah benar-benar menjadi karakter seorang muslim, bukan hanya rutinitas sebelum sholat. Luar biasa ini.
2: Iya, benar.
1: Okay, bagaimana tanggapannya?
2: Iya, jadi kita sebenarnya di RRI ini, waktu katakanlah mungkin 20 tahun yang lalu, saya sudah menyuarakan, waktu kalau Pak sore itu menjelang maghrib, apa namanya, santapan rohani program,
1: iya,
2: kita ya.
1: Ini apa, rohani sore ya.
2: Oh iya, saya sudah kan sudah lama di sini ya, sejak tahun 90-an. Lalu ceramah saya ini tentang taharah menyebutkan, jadi di kamar mandi itu ada sabun dan seterusnya lah ya. Didengar kiranya oleh seorang dokter senior waktu saya bawa istri kepada dokter ini. Lalu dia mendengar suara saya, Bapak orang yang di RRI itu. Iya. Wah, saya sangat senang dengan ceramah Bapak waktu membahas tentang taharah, kata beliau. Jadi dia mendukung, ya waktu apa itu ya pakai sabun. Jadi dimulai dari kamar kecil dan sampai kita keluar, ya benar-benar diri ini tampil bersih, menarik, lebih segar. Ya memang kita berkeringat, kita ya begitulah. Nah, di samping lahiriah bersih, memang batin kita juga, tutur kata, cara pandang kita, ya teruslah apa yang kita konsumsi memang bersih. Ya, itu akan membawa pengaruh. Jadi terima kasih atas penegasan tadi itu. Jadi memang pastikan ya, setiap rumah tangga, ya mulai badan diri ini, termasuk ya mungkin sepatu, kaos kaki, dan bahkan maaf mukena, misalnya ibu-ibu kalau berjalan jangan mengandalkan mukena yang ada di masjid umum, musala itu. Iya, memang dijaga kebersihannya, tapi ingat kadang sudah dipakai 6-3 beberapa orang, itu dengan berbagai aroma yang macam-macam. Nah, untuk lebih bagus ya pakailah pakaian sendiri, itu lebih nyaman.
1: Okay. Ya. Baik, itu tanggapannya dari Ustaz ya. Mudah-mudahan Kak Rani Anefa tadi yang sudah menyampaikannya. Silakan untuk yang ingin bergabung kembali, kita akan undang juga di 08 11 66 66 975. Nah, di telepon 812878. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ika lagi, ada yang terlupa.
1: Ada yang terlupa, silakan.
3: Pak Ustaz, assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku banyak lihat kan, aku sering ke pasar sama teman kan. Terus dia buang angin tapi dia tidak bersuci. Apakah sah wudunya? Aku udah bilang itu enggak sah, tapi katanya enggak apa-apa katanya. Tapi aku bingung juga Pak Ustaz. Itu yang kedua. Orang yang sholat itu yang umumnya banyak laki-laki, yang umumnya laki-laki, tapi dia nggak pakai baju, cuma pakai singlet aja, pakai celana separuh lutut itu aja dia sholat. Bagaimana pula nih katanya tuh Pak Ustaz. Makasih ya Pak Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Banyak resahnya.
2: Jadi itu kan pengalaman ya, berharga itu. Jadi kentut, hanya kentut saja, tidak ada lampirannya yang keluar, hanya gas saja, memang badan masih bersih, tapi secara hukum tidak suci lagi, disebut berhadas. Nah, disinilah ta'budi, kepatuhan kita kepada Allah sepenuh hati, ya harus ikhlas, sabar, berudu. Jadi berudu, barulah suci badan diri untuk salat. Jadi kentut itu mengakibatkan badan tidak suci, status berhadas kecil. Jadi untuk bisa suci dari hadas kecil harus berudu. Jadi sudah bagus tuh ya perhatian Kak Ika. Mengkhawatirkan, mungkin boleh jadi yang menjawab itu apakah dia iseng atau memang atas keawamannya, ya tentu perlu ada pencerahan. Yang kedua apa tadi itu?
1: Tadi mungkin dari keresahan dia tahu mungkin ya aurat mungkin dari pusar ke lutut ya, tapi ada yang sholat hanya pakai singlet sama celana selutut
2: atau pakai kain sarung apa adanya, pakai singlet misalnya. Pake
1: singlet gitu ya.
2: Nah, dalam bahasan fikih, aurat laki-laki itu kan ya sedikit atas pusat dan sedikit bawah lutut. Artinya lututnya sudah lewat sedikit dari pakaian, sudah tertutup, dan atas pusatnya sudah tertutup pula. Itu keringanan bagi laki-laki. Artinya misalnya bagi pekerja keras ya. Jadi jangan heran misalnya tukang kuli angkat apa ya yang bekerja di lapang itu ya. Dia enggak pakai baju tapi pakai celana ada. Nah, inilah keringanan bagi dia. Walaupun demikian, bagusnya dimanapun bekerja pakailah baju, idealnya begitu. Nah, sekarang untuk salat, ya kata dosen saya Profesor Nasrun Harun, secara fikih salat itu dia pakai saja celana model Rasulullah, nah sudah sah salatnya. Artinya celana Rasul itu kan sedikit di atas pusat dan ada di bawah lutut. Nah, secara fikih sah, tapi dari segi adab tentu kurang. Hendaklah orang sering membandingkan, sanggupkah seseorang menghadap Pak Camat, dia berangkat dari desanya menuju kantor Pak Camat, bertemu dengan Pak Camat, dia pakai singlet saja? Tentu tidak. Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, waktu salat itu kan sebenarnya kan menghadap Allah yang Maha Agung. Hendaklah berpakaian rapi. Tidak pula dituntut berpakaian mahal. Jadi rapi, bersih,
1: wangi.
2: Iya, lebih wangi, lebih sunnah. Jadi kalau sah, mungkin dalam arti fikih yang sempit, ya sah. Tapi tentu nilainya sangat rendah lah.
1: Okay. Jadi ya menarik juga sih Ustadz ya, untuk menghadap camat aja kita berpakaian rapi.
2: Iya
1: ya,
2: pasti.
1: Ini menghadap yang menciptakan camat itu sendiri.
2: Iya, juga presiden dan seterusnya ya, Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik. Silakan kalau sepertinya memang kalau untuk kita terima interaktif lagi sepertinya waktunya sudah. Nanggung nih sebenarnya ya, Ustadz
2: kan
1: ya.
2: Besok-besok masih lanjutkan.
1: Masih ada apa? Mungkin masih ada keresahan lainnya ya. Silakan nanti kita akan coba bahas lagi bersama Ustadz ya. Nanti ada jadwalnya lagi. untuk Ustaz Firdaus ya untuk mengisi. Baik Ustaz, untuk penutup Ustaz, kita boleh jabarkan lagi beberapa kesimpulan mungkin, atau ada hal-hal yang mungkin tambahan dari materi kita tadi Ustaz. Silakan Ustaz.
2: Ya, pendengar yang berbahagia, mengaktualkan diri untuk selalu dalam keadaan taharah, maksudnya bersih lahir dan batin, itu sebenarnya kita sudah dilatih mandi pagi dan petang dan selalu berpakaian rapi. Nah, alhamdulillah dengan ada waktu salat, kan kita kan bekerja sudah keringatan, sudah ada debu dan lain-lain sebagainya lah. Allah Maha Penyayang, dari subuh ke zuhur kan ada 7 jam lebih itu. Nah, Allah memandang perlulah istirahat. Maka ada tengah hari, lalu matahari tergelincir, istirahatlah untuk salat zuhur. Pastilah kita berwudu bersih-bersih lagi itu. Sehingga kepala muka ini dia segar, dapat oksigen ya, daging-daging yang ada di muka ini dia akan segar kembali dan seluruhnya anggota wudu. Begitu pula nanti asar sampai isya, jadi dengan selalu bersih dan suci badan diri ini, maka inilah sebenarnya merasakan nikmat bahagia di dunia dan di akhirat. Berbeda ya orang yang hanya mengandalkan mandi pagi dan petang, terus dia tidak menikmati indahnya dan asiknya berwudu yang setiap mau salat itu mengakibatkan kepada diri sampai ke jantung hati itu sangat menyenangkan. Maka dengan taharah, dengan selalu bersih-bersih, diri orang Islam ini paripurna, bahagia dunia, bahagia di akhirat, dan terjauh dari segala bentuk dosa. Kalaupun tersalah karena sering bertaharah, insya Allah tobatnya itu lebih mudah dan lebih dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, moga-moga apa yang kita selalu doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, menjadi kenyataan. Seluruh pendengar hari ini, kita doakan dari studio ini bahagia dunia dan akhirat, nanti di akhirat benar-benar masuk surga. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin. Baik. Terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya pagi hari ini ya, taharah ya. Jadi memang perlu untuk kita perhatikan hal-hal yang sampai tadi ada beberapa keresahan juga gitu ya Ustaz ya. Memang pengalaman yang menarik juga. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan juga mudah-mudahan ini kita sama-sama aplikasikan ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini, dan sehat selalu juga Ustaz.
2: Amin ya,
1: agar kita bisa berjumpa kembali di kesempatan berikutnya Ustaz. Ya pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, untuk Anda semuanya juga yang sudah bergabung dan juga mendengarkan, terima kasih banyak. Dan setelah ini kami akan langsung sampaikan warta berita daerah untuk Anda semuanya, dan pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kader penggerak koperasi yang mampu menjadikan penyambung aspirasi masyarakat dan duta gerakan koperasi di masa depan.
3: Untuk 30 pemain yang mungkin kita daftarkan, saya rasa untuk persentasenya sudah mulai beranjak dari 70%.

0: Sari berita, Kementerian Pekerjaan Umum pastikan pengerjaan sabo dam Sungai Batang Tumayu Agam segera dimulai. Kota Sawalunto matangkan persiapan tim sepak bola jelang Porprov 2026. Inilah warta berita selengkapnya, hari ini Ahad 2 Agustus 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Menteri Pekerjaan Umum PU Dodi Hanggodo memastikan pembangunan bendungan pengendali aliran material atau sabo dam di Nagari Sungai Batang segera dilakukan. Mengingat kawasan Sungai Batang Tumayu di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam merupakan lokasi rawan banjir bandang. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada RRI di Tanjung Raya Kabupaten Agam kemarin mengatakan pembangunan sabo dam merupakan tahap awal penanganan kawasan Sungai Batang Tumayu di Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam yang selama ini rentan diterjang banjir bandang. Proyek tersebut akan dilaksanakan setelah hasil kajian teknis dari Balai Sabo Yogyakarta serta analisis kondisi struktur tanah selesai dilakukan. Selain pembangunan sabo dam, Menteri PU Dodi menyebut pemerintah juga menyiapkan penguatan tanggul sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengendalian banjir di wilayah tersebut. Sementara itu kebutuhan anggaran pembangunan masih dalam proses perhitungan oleh Balai Wilayah Sungai Lima.
2: Kalau bisa besok kita kerjain, Pak. Jadi sebenarnya kita panggil, karena itu masih struktur tanahnya dulu pakai geoteknik, kondisi tanah seperti apa gitu. Targetnya secepat-cepatnya selesai. Kita juga nggak mau masyarakat selalu mendapat kesulitan manakala hujan, tadi kan disampaikan oleh masyarakat setempat, hujan sejam, dua jam, sejam mereka kesulitan.
1: Menteri PU Dodi Hanggodo menambahkan, pemerintah berharap pembangunan infrastruktur pengendali banjir dapat meningkatkan perlindungan bagi masyarakat sekaligus meminimalkan dampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Agam. Diketahui, Sungai Batang Tumayu yang melintasi Nagari Sungai Batang Kabupaten Agam sempat diterjang banjir bandang pada akhir November 2025 lalu. Material berupa air, lumpur, dan bebatuan meluap hingga menghantam permukiman warga di sepanjang aliran sungai dan mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Hans Permananda melaporkan.
0: Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Dekopinwil Sumatera Barat memaknai peringatan Hari Koperasi Nasional Harkopnas ke-79 tahun 2026 dengan menggelar lomba pidato koperasi di aula kantor Dekopinwil Sumatera Barat kemarin. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah bagi insan koperasi untuk menyampaikan gagasan, inovasi, dan solusi dalam memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
3: Wakil Ketua Dekopinwil Sumatera Barat, Budiman di Padang kemarin mengatakan, lomba pidato tidak sekadar menjadi ajang kompetisi berbicara, tetapi juga sarana membangun kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Menurutnya, koperasi membutuhkan generasi yang mampu menyampaikan nilai, prinsip, dan manfaat koperasi kepada masyarakat luas. Ia menilai perkembangan koperasi di Sumatera Barat menunjukkan semangat kebersamaan yang terus tumbuh dalam membangun ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci agar koperasi mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Budiman menambahkan, tema Hari Koperasi Nasional ke-79 tahun 2026, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi pengingat bahwa koperasi harus terus bertransformasi menjadi organisasi yang modern, profesional, inovatif, dan adaptif. Menurutnya, digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi fondasi untuk meningkatkan daya saing koperasi.
4: Lomba pidato ini bukan sekedar ajang kompetisi untuk mencari siapa yang paling fasih berbicara. Lebih dari itu, kegiatan ini merupakan wadah untuk menumbuhkan kemampuan komunikasi, memperkuat pemahaman terhadap nilai-nilai koperasi, serta melahirkan kader-kader penggerak koperasi yang mampu menjadikan penyambung aspirasi masyarakat dan duta gerakan koperasi di masa depan.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil mengapresiasi inisiatif Dekopinwil Sumatera Barat yang terus menghadirkan program-program edukatif dan inspiratif bagi pengembangan gerakan koperasi di daerah. Ia menambahkan, melalui penyelenggaraan lomba pidato Harkopnas ke-79 ini mampu memperkuat literasi perkoperasian, menumbuhkan budaya berpikir kritis, serta melahirkan generasi penggerak koperasi yang siap menjawab tantangan dan kebutuhan pembangunan ekonomi di masa depan.
5: Kita terus bersama-sama bagaimana koperasi di Sumatera Barat ini tadi dapat maju dan berdaya ya. Dari mana targetnya adalah anggota bisa sejahtera. Jangan lupa untuk terus memperbaiki bisnisnya, memperluas usahanya agar SAHO-nya juga bisa berjaya.

0: Ya, mendengar pemerintah Kabupaten Dharmasraya menilai kehadiran sekolah rakyat terintegrasi SRT 3 Dharmasraya akan melahirkan generasi emas yang mampu membawa kemajuan bagi daerah maupun Indonesia. Hal itu disampaikan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nisa Suci Ramadhani saat pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 kemarin.
1: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan sekolah rakyat hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Anissa menjelaskan keberadaan sekolah rakyat di Kabupaten Dharmasraya merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Program tersebut merupakan inisiasi Presiden Prabowo Subianto yang didukung oleh Kementerian Sosial serta pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anissa menilai pendidikan menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan terus mendukung penyelenggaraan sekolah rakyat agar mampu mencetak lulusan yang berkarakter, berprestasi, dan siap bersaing di masa depan.
2: Pertama, kita tadi mengharukan melihat bagaimana anak-anak yang selama ini mungkin tidak selalu mulus jalannya, tapi melalui sekolah rakyat ini dan kolaborasi, pertama ini adalah inisiasi dari Bapak Presiden Prabowo, dan mengharukan, membahagiakan, dan untuk memuliakan anak-anak kita, khususnya yang dari keluarga tidak mampu. Insya Allah mereka akan menjadi generasi emas Dharmasraya di Indonesia.
1: Anissa menambahkan, pada tahap awal sekolah rakyat terintegrasi Kabupaten Dharmasraya memiliki sekitar 9 rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Peserta didik berasal dari Kabupaten Dharmasraya serta menampung siswa dari sejumlah daerah di Sumatera Barat, di antaranya Kota Padang, Kabupaten Solok, dan Kota Bukit Tinggi. Kehadiran siswa lintas daerah dimaksud diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang beragam dan saling mendukung. Bobby Febrianda melaporkan.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Penjualan bendera merah putih di sejumlah ruas jalan Kota Padang masih lesu pada awal Agustus 2026. Para pedagang berharap permintaan mulai meningkat setelah pemerintah mengimbau masyarakat mengibarkan bendera selama bulan kemerdekaan.
3: Memasuki awal Agustus 2026, penjualan bendera merah putih di sejumlah titik di Kota Padang masih belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Para pedagang mengaku pembeli belum seramai tahun-tahun sebelumnya, meski peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia semakin dekat. Sejumlah pedagang mulai menjajakan berbagai ukuran bendera merah putih, umbul-umbul, hingga aksesoris bertema kemerdekaan di tepi jalan dan kawasan perdagangan. Namun, aktivitas transaksi masih didominasi pembeli yang datang untuk kebutuhan sekolah dan rumah tangga dengan pembelian 1 hingga 2 bendera. Salah seorang pedagang bendera di Sawahan, Kota Padang, Yon kemarin mengaku penjualan hingga awal Agustus masih tergolong sepi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Menurutnya, masyarakat biasanya mulai ramai membeli bendera menjelang pertengahan Agustus.
4: Kalau ini kok alun apa kan? Mulai-mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kan? Nah, baru orang lanjut. Ini masih cici ya, baru lah. Karena buru-buru sekolah, orang kantor lah, lu ada nggak beli?
5: Kalau untuk kantor kok sekolah, kantor sekolah
4: 60 lah.
5: Kantor 85, cuma 35. 5 ribu, kalau yang bendera motor.
3: Yon berharap penjualan akan meningkat dalam beberapa hari ke depan seiring semakin dekatnya peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia optimis kebutuhan masyarakat, instansi pemerintah, sekolah, dan pelaku usaha terhadap bendera merah putih akan meningkat sehingga mampu mendongkrak penjualan. Di tengah kondisi tersebut, sebagian warga mulai membeli bendera baru karena bendera lama sudah tidak dapat digunakan. Salah seorang pembeli, Febri, mengaku harus membeli bendera merah putih baru karena bendera miliknya hilang saat banjir bandang yang terjadi tahun lalu.
6: Saya beli bendera karena bendera yang lama saya hanya terbawa banjir. Jadi saya beli di sini untuk memperingati hari 17 Agustus dan dipasang selama 1 bulan nanti.
3: Sebagai informasi, di Kota Padang harga bendera bervariasi tergantung bentuk dan ukuran. Bendera kecil hingga besar dijual Rp5.000 sampai Rp85.000, sedangkan umbul-umbul dan marawa dipasarkan Rp35.000 hingga Rp45.000. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti feature RRI

0: Padang dengan judul Merah Putih Mulai Menghiasi Padang jelang HUT Kemerdekaan RI ke-81. Selamat bersama Iwan Setiawan.
1: Untuk ulang tahun yang ke-81 ini, gak ada lagi deh berita-berita sedih tentang negara ini.
2: Menjelang peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, suasana di sejumlah sudut kota Padang mulai semarak dengan warna merah putih. Lapak-lapak penjual bendera mulai bermunculan di pinggir jalan. Berbagai ukuran dan model bendera ditawarkan, mulai dari bendera berukuran kecil untuk kendaraan, bendera ukuran sedang untuk dipasang di depan rumah, hingga umbul-umbul dan bendera panjang yang banyak dibutuhkan kantor maupun sekolah. Bagi masyarakat, membeli bendera bukan sekedar persiapan menyambut tanggal 17 Agustus. Merah putih juga sebagai simbol untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sekaligus memeriahkan suasana kemerdekaan. Bagi salah seorang pembeli yang bernama Sakim, mengaku kembali membeli bendera kecil untuk dipasang di sepeda motornya. Ia mengatakan bendera yang dibeli tahun lalu sudah tidak lagi digunakan, sehingga tahun ini memilih membeli yang baru. Menurut Sakim, harga bendera kecil yang dibelinya masih relatif sama dengan tahun sebelumnya, yakni sekitar Rp5.000. Ia juga menilai kualitas bendera tahun ini cukup baik.
1: Bendera yang kecil itu yang biasanya buat ini sih, buat hiasan di motor gitu. Pertama kan memang karena mau dekat 17-an juga, terus karena beli tahun kemarin jadi kalau diletak di motor ya goyang-goyang kena angin. Sama sih kak, sama-sama 5.000-an yang kecil itu, gak ada bedanya sih jauh ini alhamdulillah.
2: Bagi Sakim, kemeriahan merah putih menjelang peringatan kemerdekaan juga menjadi momentum untuk menyampaikan harapan bagi Indonesia. Di tengah banyaknya informasi tentang berbagai persoalan bangsa yang ditemui masyarakat setiap harinya, ia berharap di usia kemerdekaan yang ke-81 membawa keadaan yang jauh lebih baik. Sementara itu, aktivitas penjualan bendera juga mulai dilakukan oleh pelaku usaha kecil di Kota Padang. Salah seorang penjual, Lihaza Chania, mengatakan dirinya baru 2 hari membuka lapak penjualan bendera. Karena baru berjalan singkat, ia belum dapat membandingkan secara pasti tingkat penjualan tahun ini dengan tahun sebelumnya. Pada hari pertama, baru sekitar 3 bendera yang terjual. Meski demikian, penjualan diperkirakan akan meningkat mendekati puncak peringatan 17 Agustus. Menariknya, bendera yang dijual Lihaza bukan didatangkan dari luar daerah yang membuat sendiri bendera tersebut. Bahkan kain dibeli di kawasan sekitar Masjid Rawang, kemudian proses penjahitannya dilakukan di rumah.
3: Baru kemarin, belum bisa dinilai lagi. Salahnya baru 2 hari
4: iya,
3: kan?
4: Baru 2 hari ya.
3: Iya. Kemarin baru 3 hari. Pendapatan 50-50, maksudnya 50% dari penjualan bisa. Bahannya beli sendiri, diolah sendiri.
4: Dari mana belinya?
3: Dia juga beli sendiri di rumah.
2: Hal serupa juga terlihat dari cerita Laila, salah seorang warga yang membeli bendera dengan ukuran sedang. Ia mengaku kembali membeli bendera karena bendera yang digunakan tahun lalu sudah mulai pudar.
4: Oh, kebetulan bendera yang tahun kemarin tuh warnanya udah agak pudar kak, makanya beli lagi. Sama aja sih kak, sebenarnya harga tahunnya sama tahun kemarin, cuman beda-beda dikit aja. Itu mungkin karena ukurannya juga yang beda-beda ya, makanya beda harganya gitu. Aku beli bendera yang ukurannya menengah aja sih kak, buat depan rumah yang biasa-biasa orang pakai di depan rumah gitu.
2: Bagi Laila, memasang bendera juga tidak berdiri sendiri. Di lingkungan tempat tinggalnya, semangat menyambut kemerdekaan mulai terasa. Warga secara bersama-sama menyiapkan berbagai perlengkapan untuk menghiasi lingkungan dengan nuansa merah putih. Di sisi lain, bagi penjual bendera yang menyasar kantor dan sekolah, momentum kemerdekaan menjadi peluang usaha tersendiri. Salah seorang pedagang, Zaki Faransa, mengatakan permintaan biasanya datang dari berbagai instansi, terutama kantor dan sekolah. Produk yang banyak diminati bukan hanya bendera standar untuk upacara, tetapi juga bendera berukuran panjang, umbul-umbul, dan berbagai hiasan merah putih untuk mempercantik lingkungan perkantoran. Menurutnya, omset penjualan bisa mencapai jutaan rupiah dalam sehari, meski jumlah tersebut tidak selalu sama. Dan tingkat penjualan pun sangat bergantung pada permintaan dan jumlah pesanan yang masuk.
5: Omset perharinya tergantung, kadang 5 juta ke bawah lah bang. Dari untuk kantor-kantor dengan hitung kan 40 meter juga. Ada yang 60 meter kate, akan bali-bali per meter. Tak kan tua ya bang.
2: Zaki mengatakan permintaan bendera cenderung berubah dari tahun ke tahun. Ada masa penjualan meningkat, namun ada pula periode ketika penjualan mengalami penurunan. Persaingan dengan penjualan secara daring juga menjadi bagian dari dinamika usaha. Namun kehadiran lapak-lapak bendera secara langsung masih memiliki daya tarik tersendiri. Masyarakat bisa melihat bahan, memilih ukuran, membandingkan harga, sekaligus membawa pulang bendera yang dibutuhkan. Dari lapak sederhana di pinggir jalan hingga laman rumah, merah putih perlahan mulai mengambil tempat. Tahun ini Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Demikian feature produksi RRI Padang.
0: Kita beralih ke berita olahraga, pendengar. Tim sepak bola Kota Sawalunto terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang. Sejak memulai pemusatan latihan pada Mei lalu, tim pelatih telah menyusun program pembinaan secara bertahap hingga kini memasuki tahap akhir pembentukan skuad.
2: Saat dibungi dari Padang kemarin, Direktur Teknik Tim Sepak Bola Kota Sawalunto Bayu Fitrianto mengatakan proses seleksi pemain telah rampung. Dari 11 pemain yang mengikuti pemusatan latihan, sebanyak 30 pemain telah ditetapkan sebagai skuad yang akan didaftarkan untuk memperkuat Kota Sawalunto pada ajang Porprov 2026. Ia menjelaskan komposisi tim diisi oleh perpaduan pemain lokal dan 9 pemain dari luar daerah yang bergabung melalui rekomendasi para pelatih. Menurutnya banyak pemain memilih membela Kota Sawalunto karena melihat keseriusan pemerintah daerah dan tim pelatih dalam membangun kekuatan yang solid. Target tinggi yang dipasang pemerintah Kota Sawalunto turut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran tim. Bayu menyebut arahan Wali Kota Sawalunto agar cabang olahraga sepak bola mampu menyumbang medali membuat tim pelatih bekerja lebih maksimal dalam menyiapkan program latihan maupun strategi menghadapi persaingan di Porprov nanti.
6: Minggu kemarin sudah keputusan untuk 30 pemain yang mungkin kita daftarkan. Saya rasa untuk persentasenya sudah mulai beranjak dari 70%. Dan beberapa pemain yang dari luar daerah maupun baik yang lokal, dari beberapa rekomendasi pelatih-pelatih yang lain yang ingin membela tim Sawalunto, alhamdulillah mereka lebih memilih ke Sawalunto. Karena jujur kami dari wali kota sendiri memang harus menargetkan medali untuk cabur sepak bola ini.
2: Sejumlah laga uji coba juga telah dijalani sebagai bagian dari evaluasi performa tim. Setelah menghadapi PSBS Batu Sangkar dan tim dari Kabupaten Sijunjung dengan hasil yang dinilai memuaskan, tim Sawalunto berencana kembali menggelar uji coba menghadapi tim-tim tangguh lainnya, di antaranya Kabupaten Kerinci, Kota Bukit Tinggi, hingga Provinsi Riau. Melalui rangkaian pertandingan tersebut, tim berharap memperoleh pengalaman sekaligus evaluasi untuk menyempurnakan permainan tim sebelum kick-off Porprov Sumatera Barat 2026 yang dimulai pada Oktober mendatang. Iwan Setiawan melaporkan.
0: Tim penilai seleksi terbuka atlet bola voli Kabupaten Damas Raya kembali menggelar seleksi tahap kedua untuk menjaring atlet terbaik yang akan memperkuat tim bola voli indoor dan bola voli pantai putri. Dan seleksi lanjutan dilakukan setelah tingginya antusiasme peserta pada tahap pertama.
7: Tim penilai seleksi terbuka atlet bola voli Kabupaten Darmas Raya, Edi Pramono, saat dibungi RRI Padang kemarin mengatakan seleksi kembali dibuka karena banyaknya potensi atlet yang perlu dipantau lebih lanjut. Dari sekitar 25 atlet yang mengikuti seleksi awal, nantinya akan dipilih 14 atlet untuk tim bola voli indoor serta 4 atlet untuk nomor bola voli pantai. Menurut Edi, proses seleksi masih berfokus pada pemantauan kemampuan individu setiap pemain sesuai posisi posisi masing-masing. Penilaian dilakukan terhadap kemampuan sebagai setter, middle blocker, opponent, maupun posisi lainnya saat menjalani pertandingan dan latihan. Edi menjelaskan, hingga saat ini belum ada penetapan atlet yang lolos ke tahap akhir. Tim pelatih masih melakukan penjajakan kemampuan seluruh peserta sebelum mengambil keputusan final mengenai komposisi tim.
8: Pertama itu kan rame, jadi kan ambil sekitar 25-an lah. Nanti kita ambil 14 orang. Untuk indoor, nanti pantai 4 orang. Anak-anak itu bermain, kita tengok posisinya mereka masing-masing dari pokoknya setter atau middle blocker, opposer gitu.
7: Edi menambahkan, seleksi belum menerapkan sistem gugur. Seluruh atlet yang masih mengikuti tahapan seleksi akan terus dipantau perkembangannya agar tim pelatih memperoleh gambaran objektif terhadap kemampuan masing-masing pemain. Bobby Febrianda melaporkan.

Sebelum berpisah, pendengar, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Kementerian Pekerjaan Umum pastikan pengerjaan sabo dam Sungai Batang Tumayo agam segera dimulai. Kota Sawalunto matangkan persiapan tim sepak bola jelang Porprov 2026. Dan demikian warta berita daerah untuk pagi hari ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: tugas kemarin gimana nih?
1: Ah, kalau kamu yang ngerjain, ini mah pasti beres.
0: Hah? Jadi aku yang ngerjain sendiri?
2: Pujian memang bagus untuk menyemangati orang lain, tapi nggak harus dengan kalimat berlebihan kok.
3: Aku suka semangatmu.
4: Kamu adalah pendengar yang baik.
3: Aku tidak pernah meragukanmu.
4: Aku berharap ada lebih banyak orang sepertimu.
3: Kamu membuatku merasa lebih baik.
4: Aku suka berbicara dengan kamu.
5: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: anak adalah masa depan bangsa, dan masa depan perlu ruang yang aman, sehat, dan penuh kasih sayang. Pro 1 RRI Padang menghadirkan Idola Indonesia Layak Anak, program yang mengajak orang tua, pendidik, dan masyarakat untuk bersama membangun lingkungan yang ramah anak, membahas perlindungan, pendidikan, kesehatan, hingga hak dan tumbuh kembang anak Indonesia. Dengan obrolan ringan, narasumber berkompeten, dan informasi yang dekat dengan kehidupan keluarga. Karena anak layak didengar, dan Indonesia layak menjadi rumah yang aman bagi mereka. Dengarkan Idola Indonesia Layak Anak setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Idola untuk anak hari ini dan Indonesia esok hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke Auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Bersatu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya masih dengan rangkaian informasi untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Ya, Badan Gizi Nasional BGN menangguhkan satuan pelayanan penuhan gizi SPPG. Hal itu terjadi karena setelah 707 penerima diduga keracunan. Keputusan tersebut diberlakukan sementara sambil menunggu hasil investigasi penyebab dugaan keracunan makanan pada program makanan bergizi gratis. Kepala BGN Sudaryono langsung bergerak cepat melihat kondisi ini. Sudaryono meninjau korban di 3 rumah sakit untuk memastikan kondisi sekaligus memantau penanganan medis yang diberikan. Korban diduga keracunan berasal dari SMK Negeri 6 Semarang, Jawa Tengah, setelah menyantap makanan program makan bergizi gratis. Sudaryono menyampaikan tim investigasi masih mendalami penyebab dugaan keracunan melalui pemeriksaan menyeluruh. Sudaryono menegaskan BGN tidak akan mentoleransi kelalaian dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. BGN menyatakan akan mengambil tindakan tegas apabila investigasi menemukan pelanggaran dalam penyediaan makanan.

0: Siapa nih yang lempar kaleng sembarangan? Noh, tong sampah. Yah, kalau yang ini mah gak bakal bisa dibilangin.
1: Kalau kamu, pastinya masih bisa dibilangin dong. Buat buang sampah pada tempatnya.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
5: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Persatu Hari Repat angkat dalam informasi dan inspirasi dan peringkat selanjutnya tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral RRI. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting.
2: Menteri Agama menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Menteri Lingkungan Hidup menegaskan paradigma pembangunan Indonesia harus bergeser dari eksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Seorang disabilitas lulus mengikuti pendidikan dan latihan sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia menjadi modal penting menjaga persatuan dan mendukung pembangunan nasional. Berikut Zahrotin Aljana melaporkan.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20.
4: Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai upaya pemerintah bersama tokoh agama dalam merawat kerukunan mulai membuahkan hasil. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan zikir dan doa kebangsaan di kawasan Monas, Jakarta, Sabtu malam tadi. Ia menyebut meningkatnya indeks kerukunan umat beragama sepanjang 2025 menjadi capaian tertinggi sejak Indonesia berdiri. Nasaruddin menjelaskan, capaian tersebut melampaui target RPJM tahun 2025 dan semakin mendekati target RPJM 2029. Ia menegaskan kerukunan menjadi fondasi utama bagi pembangunan bangsa di tengah keberagaman masyarakat.
3: Indeks kesalehan umat beragama juga meningkat menjadi 84,20 pada tahun 2025 ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih